0: di Komisi 11 sudah tahun ke-7 ya kita bermitra dengan Pak Suhasil sebagai wamen. Saya melihat beliau memiliki kompetensi dan friendly dengan market. Jadi saya yakin juga market bisa menerima arah kebijakan beliau. Kemudian cara berkomunikasinya juga kan lebih efektif tentunya. Kemudian selama ini komunikasinya juga touchingnya direct, friendly. Jadi responsif terhadap sebuah masalah. Kemudian yang terpenting itu adalah peka terhadap apa yang menjadi harapan publik. Beliau memiliki hal tersebut, yaitu kepekaan terhadap publik, aspirasi publik.
1: Sebelumnya Menteri Suhasil memastikan akan menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara sehingga mampu menjalankan program prioritas pemerintah sesuai dengan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Menteri Suhasil juga akan melanjutkan program efisiensi anggaran sehingga memberikan dampak untuk rakyat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gandhi Fandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih dan menunjuk Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Zahrotin Aljana melaporkan.
3: Laporan khusus.
4: Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin kemarin. Dalam perombakan ini, Presiden Prabowo mengganti Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dengan Suhasil Nazara yang sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pergantian tersebut menjadi reshuffle ke-6 yang dilakukan Presiden Prabowo sejak awal masa jabatan. Presiden diketahui pertama kali melakukan reshuffle pada Februari 2025, sementara reshuffle ke-5 dilakukan pada akhir April 2025.
5: Bersediakah saudara untuk diambil janji menurut agama Kristen? Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Tuhan, saya berjanji.
4: Pergantian ini berlangsung ketika pemerintah masih menjalankan APBN 2026 sekaligus mempersiapkan APBN tahun 2027. Karena itu mandat utama yang disampaikan Presiden kepada Suhasil berkaitan dengan menjaga kesehatan keuangan negara dan memastikan APBN tetap kredibel. Suhasil juga menegaskan APBN harus mampu mendukung program-program prioritas pemerintah, sementara defisit anggaran tetap dijaga di bawah batas 3%. Ia memastikan Kementerian Keuangan akan menjaga kredibilitas fiskal sekaligus memastikan anggaran menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat.
6: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi.
4: Reshuffle ke-6 ini bukan hanya menjadi keputusan politik Presiden. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menilai perombakan kabinet merupakan kewenangan prerogatif Presiden dan diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan visi pemerintah. Menurut Said, setelah hampir 2 tahun pemerintahan berjalan, Presiden telah memiliki penilaian terhadap kinerja para pembantunya.
7: Tentu yang pertama kita kembalikan pada hak prerogatif Bapak Presiden. Namun dari sisi kami, memang sudah waktunya lah Bapak Presiden melakukan reshuffle untuk melakukan percepatan penajaman terhadap mimpi-mimpi Presiden, prioritas-prioritas Presiden. Tentu dalam 2 tahun ini Presiden sudah menilai para pembantu-pembantunya bahwa Presiden punya track record-nya sehingga datang kesimpulan layak untuk di reshuffle, monggo, itu memang kewenangan Presiden.
4: Dari sisi ekonomi, pergantian Menteri Keuangan dinilai relatif tidak mengganggu kesinambungan kebijakan fiskal karena Suhasil memiliki pengalaman panjang di Kementerian Keuangan. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede menilai masa transisi akan lebih kecil karena Suhasil telah memahami pengelolaan penerimaan, belanja, pembiayaan, dan koordinasi kebijakan fiskal. Namun menurutnya Suhasil tetap memiliki tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pembiayaan program prioritas, penerimaan negara, dan kredibilitas fiskal. Ia juga perlu memastikan pelaksanaan APBN 2026 tetap berjalan kredibel sembari menguji kembali berbagai asumsi dalam penyusunan APBN 2027.
3: Tentunya kita berharap bahwa ini suatu hal yang positif ke depannya, gitu ya, karena kalau kita bicara dalam hal ini, kinerja perekonomian sekalipun memang masih kita hadapi tantangan dari globalnya, namun kinerja domestik masih cukup kondusif gitu ya, dan sekalipun memang ini adalah pergantian di Kementerian Keuangan, saya berharap ini tidak sampai mengganggu ya kesinambungan fiskal dan juga orkestrasi di dalam hal KSSK sendiri gitu ya, dan juga kebijakan-kebijakan fiskal lainnya agar tetap bisa berjalan gitu ya, dan ini dapat bisa mendukung program-program prioritas pemerintah ke depannya.
4: Pergantian Menteri Keuangan ini pada akhirnya bukan sekedar perubahan posisi dalam kabinet, tetapi juga membawa mandat untuk menjaga kesinambungan kebijakan fiskal. Dengan pengalaman panjang di Kementerian Keuangan, Suhasil diharapkan mampu menjaga stabilitas, sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan

0: Ikhwatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Semarang bukan hanya milik umat Islam, tetapi menjadi bagian dari seluruh masyarakat. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dari berbagai latar belakang dalam rangkaian MTQ menunjukkan kuatnya semangat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Ia menilai penyelenggaraan MTQ menjadi momentum untuk memperkuat toleransi antar umat beragama sekaligus membangun kebersamaan masyarakat. Menurutnya, keterlibatan masyarakat lintas latar belakang menjadi bukti bahwa MTQ tidak hanya dipandang sebagai kegiatan keagamaan. Ia mencontohkan keterlibatan pelajar dari sekolah Kristen dalam memeriahkan rangkaian MTQ, termasuk dalam kegiatan pembawaan Mars MTQ yang berhasil memecahkan rekor MURI.
1: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus, tetapi masyarakat, tokoh, bahkan seluruh provinsi ikut memiliki. Dan tidak hanya menjadi milik kita orang Islam Muslim, tetapi bahkan ini non-Muslim pun ikut.
0: Ahmad Lutfi berharap MTQ ke-31 Jawa Tengah tidak berhenti sebagai ajang perlombaan keagamaan, tetapi juga mampu membawa pesan perdamaian dari Jawa Tengah ke tingkat nasional hingga dunia. Pesan tersebut dinilai penting untuk memperkuat semangat persatuan dan toleransi di tengah keberagaman masyarakat. Sementara itu, Rektor Universitas Diponegoro, Profesor Dr. Suharnomo mengatakan, Undip mengaku bangga dipercaya menjadi salah satu venue penyelenggaraan

0: MTQI Nasional ke-31. Ia menyebut gedung Prof. Sudarto Undip mendapat apresiasi dari panitia karena memiliki fasilitas yang mendukung pelaksanaan kegiatan mulai dari kualitas tata suara hingga konsep teater.
1: Tadi Yudharoji sampaikan bahwa venue di Sudarto terbaik dari sisi sound system, kemudian dari sisi teater, dari sisi semuanya. Jadi kami sangat terima kasih.
0: Pengawas cabang kaligrafi Didin Sirajudin AR mengungkapkan pelaksanaan pameran seni dalam rangkaian MTQI di Semarang memiliki nilai historis. Menurutnya pada MTQI ke-11 pada tahun 1979 di Semarang pernah digelar pameran seni lukis islami yang menjadi salah satu tonggak penting perkembangan seni rupa dalam penyelenggaraan MTQI di Indonesia. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQI ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah memasuki hari kedua. Sebanyak 12 majelis digelar, salah satunya Musabaqoh Cabang Syarhil Quran yang dilaksanakan di Gedung Profesor Sudarto, Universitas Diponegoro Undip Semarang. Penanggung jawab Majelis 9 MTQI ke-31 tingkat nasional Cabang Syarhil Quran, Juair, menjelaskan jika cabang lomba kali ini merupakan beregu atau tim, yang di mana satu tim berisikan 3 orang. Pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, ada 10 tim yang bertanding. Sedangkan pada hari kedua, Senin 14 September, ada 13 tim yang bertanding. Juari menambahkan, Dewan Hakim yang dilibatkan dalam babak penyisihan Musabaqoh Cabang Syarhil Quran berjumlah 8 orang.
3: Cabang lomba yang beregu atau tim, satu tim terdiri dari 3 orang. Kemarin sudah berlangsung. Hari pertama ada 10 tim, pagi hari 5 tim, dan di sore hari atau siang hari 5 tim. Untuk hari ini jadwalnya ada 13 tim.
2: Dia berharap dengan adanya Musabaqoh Cabang Syarhil Quran yang dihadiri oleh anak-anak sekolah, baik madrasah maupun pondok pesantren, dapat menginspirasi anak muda dalam mengamalkan Al-Quran. Kegiatan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQI ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah masih bergulir. Sebanyak 30 peserta putri mengikuti Musabaqoh Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran di Gedung Sasana Widya Praja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah pada Senin 14 September 2026. Penanggung jawab Majelis 11 MTQI ke-31 tingkat nasional Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran, Rodiah, mengatakan jika babak penyisihan dilakukan selama 2 hari, yakni pada hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 30 peserta putra. Dan hari kedua, Senin 14 September, diikuti 30 peserta putri dari 30 provinsi. Para peserta diberikan waktu selama 9 jam untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah Quran yang bertemakan kerukunan. Dia menjelaskan, usai penyisihan, Dewan Hakim yang berjumlah 9 orang akan melakukan penilaian pada Selasa 15 September dan dilanjutkan semifinal pada Rabu 16 September, serta final pada Jumat 18 September 2026. Sebanyak 8 peserta dari 8 provinsi mengikuti Musabaqoh Tafsir Al-Quran golongan Bahasa Arab Putra dalam rangkaian MTQI ke-31. Perlombaan berlangsung di Gedung Wahana Graha Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. PIC Musabaqoh Cabang Tafsir Al-Quran 30 Juz dan Tafsir Al-Quran golongan Bahasa Arab Zainul Ahmad mengatakan, setiap peserta mendapatkan waktu tampil sekitar 30 menit dengan pertanyaan dari Dewan Hakim. Pertanyaan diantaranya adalah cuplikan ayat. Kemudian peserta meneruskan ayat tersebut sekitar 3 atau 4 ayat. Setelah peserta menyelesaikan lanjutan ayat yang diberikan, Dewan Hakim kemudian memberikan pertanyaan mengenai tafsir Al-Quran dalam bahasa Arab. Zainul mengatakan, pelaksanaan lomba sesi pagi dimulai tepat pukul 8 WIB dan seluruh rangkaian sesi dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal. Sementara itu, untuk cabang tafsir Al-Quran golongan 30 juz kemarin berlangsung mulai pukul 13 WIB. Menurut Zainul, sebelum perlombaan dimulai, panitia akan melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh peserta untuk memastikan keakuratan data. Setelah proses verifikasi, peserta akan ditempatkan di ruang tunggu sebelum mengikuti proses pengundian nomor urut tampil. Dia menjelaskan, pengundian nomor urut tidak hanya dilakukan sekali. Setiap peserta yang selesai tampil, nomor urut peserta berikutnya akan kembali diacak. Dengan mekanisme tersebut, peserta tidak mengetahui secara pasti kapan dirinya akan tampil. Dia mengatakan sistem ini diterapkan untuk menjaga objektivitas dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta.
4: Demikian, Jurnal MTQI Nasional ke-31 tahun 2026. Langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
5: Demikian informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
6: Jerman membidik potensi besar untuk memperluas kerjasama, terutama di bidang ekonomi dengan Indonesia di tengah perubahan tatanan geopolitik global yang mendorong dengan negara kekuatan menengah untuk beradaptasi dengan lingkungan strategis yang baru. Hal itu dikutip dari kantor berita antara hari ini. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, ASEAN dan Timur Leste, Ralf Beste, mengatakan negara-negara besar sedang menyelaraskan kembali posisi mereka di tengah sikap Rusia yang dinilai semakin agresif. Situasi tersebut membuat Jerman melihat kerjasama dengan kawasan Asia Tenggara menjadi semakin penting, terutama Indonesia. Dari dunia olahraga, pelatih Timnas Perahu Naga Indonesia M. Suryadi menegaskan timnya siap bertarung pada Kejuaraan Dunia Perahu Naga 2026 di Hangzhou dan Yuanling, Tiongkok pada September hingga Oktober. Berbicara pada acara pelepasan atlet di Wisma Langlaut, Jakarta, Senin yang lalu, Suryadi mengatakan tim Indonesia telah melakukan persiapan sejak Januari 2026. Beberapa atlet yang sebelumnya bertarung pada SEA Games 2025, menurutnya tetap dipertahankan untuk bersiap menghadapi kejuaraan lebih tinggi, yakni Piala Dunia Perahu Naga 2026 di Yuanling dan Kejuaraan Dunia Perahu Naga 2026 di Hangzhou. Berikutnya kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
5: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
6: Brigadir Ade, silakan.
7: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dan kembali dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Tomang Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol melalui flyover juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon ataupun Kalimalang terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, begitupun yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Dan harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Tanjakan Lawang, Malang. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Malang terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 313 kasus laka lantas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 46 orang luka berat, dan 402 orang luka ringan. Dan dari 313 kasus laka lantas tersebut, 75% didominasi terjadi akibat kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858-7150-669. Brigadir Ade Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi, selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
5: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya atas nama Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara, saya Brigjen Pol Tatar Nugro SIK SAMH, menyampaikan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama lebih dari 8 dekade, RRI terbukti menjadi media publik yang terpercaya dalam menyuarakan kebenaran. Bagi BNNP Sumatera Utara, RRI adalah mitra strategis yang sangat vital dalam menyebarluaskan informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika atau P4GN, mengedukasi masyarakat serta melindungi generasi muda dari bahaya narkotika. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, kami yakin RRI akan terus berkembang adaptif di era digital dan konsisten memperkuat literasi publik demi mewujudkan Sumatera Utara yang bersih dari narkoba. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi Om.
1: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila, RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.
2: Apakah kalian tahu kenapa buaya takut jika kepalanya dipukul dengan tongkat? Jadi, kepala buaya mempunyai banyak reseptor sensorik, lalu ketika buaya mendapatkan pukulan pada kepalanya, hal ini dapat mengganggu sistem sensorik mereka, sehingga buaya menjauh sebagai respon alami terhadap ketidaknyamanan yang mereka rasakan. Nah, kalau suatu saat kalian terancam dengan keberadaan seekor buaya, mungkin langkah ini bisa kalian lakukan. Tetapi, jika dia tidak mengganggu atau agresif, maka jangan sakiti dia.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa pagi.

0: Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet jilid ke-6 pada Senin sore. Jadi ada pergantian posisi penting. Menteri Keuangan kini resmi diamanatkan kepada Suhasil Nazara. Sebelumnya Wemenq menggantikan Furbaya Yudi Sadewa. Sementara posisi Menteri Luar Negeri dijabat oleh Armanata Nasir menggantikan Sugiono yang digeser menjadi Menko PMK menggantikan Praktikno. Publik pun menanggapi hal tersebut.
1: Menurut saya reshuffle ini kan emang bagian ya dari kewenangan presiden untuk mengevaluasi kabinetnya, dan saya berharap menteri yang baru ini bisa langsung bekerja karena sudah punya pengalaman ya di Kementerian Keuangan sebelumnya, dan yang paling penting kebijakannya bisa membuat ekonomi tetap stabil dan manfaatnya juga bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia.
2: Kalau saya sih justru berharap nih Menteri Keuangan yang baru nggak buru-buru buat bikin banyak perubahan ya Mbak. Lebih baik fokus dulu memastikan kebijakan yang udah berjalan nih tetap stabil dan diperbaikilah kalau memang ada kekurangan. Jangan sampai masyarakat dan pelaku usaha malah bingung karena terlalu banyak perubahan. Yang penting masyarakat ini dapat kepastian dan ekonomi itu tentunya harus tetap berjalan.
3: Harapannya Menteri Keuangan yang baru ini bisa semakin memperkuat komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah nih, terutama dalam kebijakan anggaran. Jadi setiap kebijakan yang dibuat di tingkat pusat ini bisa dipahami dengan lebih jelas, kemudian dijalankan dengan baik sampai di daerah.
0: Pergantian Menteri Keuangan yang dinilai publik secara mendadak menimbulkan berbagai banyak pertanyaan. Kalau kita tampung juga tadi ya pendapat para pendengar yang sudah memberikan juga pendapatnya, mempertanyakan apa yang menjadi dasar pergantian Purbaya Yudi Sadewa, parameternya apa, karena terkesan di publik ini mendadak. Namun sebenarnya kalau di pasar keuangan ya, berita pergantian Menteri Keuangan sudah berhembus sejak beberapa hari terakhir. Nah, penunjukan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai sebagai langkah teknokratis untuk memastikan kesinambungan kebijakan ekonomi, mengatasi masalah fiskal dan menjaga APBN tetap kredibel atau bisa dipercaya tanpa hambatan komunikasi birokrasi. Sebelum naik jabatan menjadi nahkoda baru di Kementerian Keuangan, Suhasil merupakan orang lama yang memiliki karir panjang dalam merancang kebijakan fiskal negara. Setelah pelantikannya di istana, Suhasil menegaskan komitmennya untuk langsung berfokus pada stabilitas ekonomi jangka pendek dan menengah. Target utamanya meliputi menjaga kepercayaan pasar nasional maupun juga internasional, kemudian memastikan efisiensi pengelolaan APBN agar tepat sasaran, mendukung program prioritas pemerintah, serta memastikan defisit anggaran tetap disiplin di bawah koridor hukum undang-undang, yaitu di bawah 3% terhadap PDB. Jadi Profesor Suhasil Nazara S.E.M.Sc.Ph.D. adalah seorang ekonom, akademisi senior dan birokrat tulen yang baru saja dilantik menjadi Menteri Keuangan. Jadi ia menggantikan Furbaya ya di Kabinet Merah Putih. Nah, ini memang punya rekam jejak yang cukup panjang karena Suhasil bisa dikatakan bukan orang baru di bidang fiskal. Ia adalah orang lama yang memiliki karir panjang dalam merancang kebijakan fiskal negara. Baik, kita masih coba untuk hubungi narasumber ya untuk membahas lebih lanjut. Anda juga masih bisa berkomentar di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545.
4: Mengangkat Profesor Suhasil Nazara PhD sebagai Menteri Keuangan.
5: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah jabatan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia menggantikan Purbaya Yudi Sadewa. Suhasil sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pelantikan berlangsung di Istana Negara Jakarta.
6: Demi Tuhan saya berjanji.
7: Demi Tuhan saya berjanji.
6: Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
7: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
6: Tahun 1945. Serta akan menjalankan. Segala peraturan perundang-undangan. Dengan selurus-lurusnya. Demi Dharma Bakti saya. Kepada bangsa dan negara.
5: Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan khusus agar menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara. Suhasil menjelaskan akan menjalankan APBN secara sehat, kredibel untuk mendukung program prioritas pemerintah. Menjelaskan itu.
0: Nah, bagaimana juga berbagai kalangan melihat pergantian kabinet jilid ke-6 ini ya, terutama Menteri Keuangan yang menjadi sorotan publik. Kami sudah bersama dengan pemerhati kebijakan publik Universitas Padjadjaran, Yogi Suprayogi Sugandi. Pak Yogi, selamat pagi, Pak.
8: Selamat pagi.
0: Pagi, Pak Yogi. Pak Yogi, ini kan pergantian Menteri Keuangan yang menjadi sorotan publik ya, mengundang banyak pertanyaan. Kok diganti? Kenapa? Apa parameternya? Menurut analisa Anda, kenapa Pak Purbaya diganti, Pak Yogi?
8: Ya, kalau kita lihat, kan banyak ya faktor ya yang bisa kita perhatikan dari kinerja beliau, dari cara apa memimpin, cara komunikasi mungkin ya, bagaimana memimpin Kementerian Keuangannya, macam-macam lah sebetulnya faktornya ya. Karena yang harus kita analisa itu mungkin dilihat dulu dari faktor kinerjanya.
0: Ya.
8: Jadi bagaimana
0: atau scoringnya bagaimana begitu ya?
8: Scoringnya. Nah, Pak Purbaya itu kan menjanjikan di awal dengan berbagai macam kebijakannya lah ya. Misalnya menggelontorkan uang dan sebagainya itu dulu, apakah itu bisa menyelesaikan masalah-masalah ekonomi di Indonesia. Ada beberapa selesai, misalnya dapat dibuktikan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kalau nggak salah zaman Pak Jokowi itu nggak pernah sampai ke 5,6, 5,7 gitu ya. Tapi kemudian beliau bisa membuktikan itu ya. Beberapa saat setelah beliau memimpin. Nah, tapi ada beberapa catatan juga, ada beberapa misalnya di dunia perbankan itu seolah-olah pasar itu juga agak kurang srek ya dengan beliau gitu ya. Dan kemudian juga bagaimana komunikasi beliau yang saya pikir kalau selengehan beliau ya apa gaya apa kalau kata orang Bandung tuh gayanya ngoboy gitu ya.
0: Nah, gayanya ngoboy. Karena kan gitu. Kalau pasar ngelihatnya kan Menteri Keuangan itu harusnya irit bicara begitu ya. Karena setiap omongannya kan membuat pasar bisa bergejolak itu masalahnya.
8: Betul. Nah, memang gaya itu juga sangat berpengaruh dan kita lihat kan ya, bukan hanya Pak Purbaya saja, ada beberapa gaya-gaya menteri kita, bahkan presiden kita juga kan gayanya tanda kutip agak ngoboy ya gitu ya, dengan kalimat-kalimat ya. Kadang-kadang saya ngelihat di mana di Instagram ada selengehan tentang cara komunikasinya Pak Prabowo, tapi kan nggak diganti ya, tapi itu menjadi style sebetulnya. Nah, tapi di beberapa kewenangan yang sifatnya damage secara psikologisnya besar terhadap pasar misalnya atau terhadap masyarakat, itu perlu memang dimanage juga komunikasi publiknya. Karena sekali salah ucap aja misalnya ya, misalnya
0: Menteri Keuangan lagi begitu ya yang bicara begitu,
8: turun poinnya kan nggak jelas nih berapa poinnya itu bisa rame. Itu saya ingat tuh kalau nggak salah dulu sempat berdebat ya dengan Pak DM ya, dulu inget gak Mas dulu tentang anggarannya di Jawa Barat belum banyak yang digunakan misalnya. Saya inget tuh diwawancara beberapa televisi juga
0: terakhir itu kan dengan Pemprov DKI Jakarta soal dana bagi hasil yang ditahan itu kan, itu kan sekarang lagi ramai juga itu.
8: Betul dengan Jakarta, dengan Jawa Barat waktu itu, dengan KDM
0: dan sebagainya, dan beberapa daerah soal dana bagi hasil yang memang agak sedikit ditahan. Ini juga komunikasi mungkin antara menteri dengan pemerintah daerah menjadi sorotan juga kelihatannya begitu ya Pak Yogi ya.
8: Betul, apalagi begini kan, kalau saya kan penelitian saya lebih banyak ke penelitian dengan pemerintah daerah ya. Pemerintah daerah itu sekarang itu kayak apa ya, holiday itu apa ya, liburan itu begini. Dia tetap gajinya dibayar, tunjangan kerjanya dibayar, tapi anggaran pembangunannya jadi dicekek gitu kan sama Kementerian Keuangan. Anggarannya banyak dialihkan untuk apa namanya, anggaran prioritas Bapak Presiden ya, misalnya seperti Kopdes, MBG dan sebagainya. Apalagi sekarang kan Pak Presiden itu punya prioritas ketiga nih di tahun ketiga ini ya, untuk carbon trading itu ya. Nah, jadi maksud saya ini anggaran-anggaran ini akan terus diefisiensikan. Yang tidak bijaknya kalau menurut saya, ini bukan karena saya berpihak ke pemerintah daerah ya, kita tuh punya Undang-Undang 23/2014 yang menunjukkan itu tentang otonomi daerah. Dan saya pikir Pak Purbaya ini jadi korban sekarang itu ya, karena semakin ambisiusnya Pak Prabowo untuk program prioritasnya dikedepankan, akhirnya ambisinya adalah tadi mengurangi berbagai macam anggaran di daerah. Nah, padahal kalau kita lihat di pusat juga tidak terlalu efisien banget. misalnya gini, untuk operasional kementerian sekarang saya nggak tahu berapa kementerian ya, mas saya nanya ke mas juga nggak ada yang hafal kan sekarang berapa setingkat kementeri, berapa setingkat non kementerian dan sebagainya, LPNK-nya berapa, nggak tahu saya. Nah ini yang sebetulnya tidak efisiensinya itu adalah bagaimana komunikasi Pak Purbaya juga terhadap pemerintah pusatnya sendiri ya, yeah, terhadap perintahnya Pak Prabowo gitu. Jadi emang multifaktor lah yang bisa menyebabkan Pak Purbaya ini diganti.
0: Tapi begini Pak Yogi, jadi ada satu analisa juga yang mengatakan begitu ya, karena hubungan Pak Purbaya dengan pemerintah daerah dinilai kurang harmonis, jadi juga ini banyak keluhan masuk dari kepala daerah begitu ya kepada Pak Presiden, menjadi juga bahan evaluasi Pak Purbaya. Itu bagaimana menurut Anda dengan analisa seperti itu?
8: Oh iya, saya pikir siapapun ya nanti akan menjadi menteri, saya pikir selama hubungan selama efisiensi anggaran ini dilakukan di pemerintah daerah, dia akan dimusuhi terus oleh daerah.
0: Yeah.
8: Tanda kutip dimusuhi itu bukan dalam artian ini. Dia akan menjadi oposisinya pemerintah pusat. Ya. Yeah. Sekarang kalau kita lihat dana bagi hasil, contohlah saya yang tahu nih di Jawa Barat misalnya. Kemarin KDM kan cerita tentang DBH, dana bagi hasil. Itu bukan hanya Jawa Barat aja, Mas. Saya kemarin dari Papua, Puncak Jaya, banyak.
0: Sama begitu ya fenomenanya.
8: Padahal kan ada perjanjian-perjanjian sebelumnya. Kayak misalnya di Aceh nih ya, MOU Helsinki itu kan menetapkan harus ada anggaran DBH berapa. Padahal MOU Helsinki loh.
0: Ya.
8: Terus ada beberapa daerah lah, saya nggak bisa sebutin, banyak banget. Jadi sekarang itu seolah-olah pemerintah pusat itu abai terhadap permintaannya daerah. Dan ini menunjukkan bahwa pemerintah Pak Prabowo itu bukan hanya Pak Purbaya yang saya menyalahkan.
0: Yeah.
8: Karena permintaan Pak Prabowo nya terlalu ambisius terhadap program prioritas mereka. Dia itu besar-besaran lah sekarang. Coba koperasi desa lebih banyak dibandingin apa puskesmas, klinik kesehatan. Iya kan? Itu kan nggak menurut saya layanan dasar kita nggak terpenuhi gitu.
0: Ya, begitu Mas. Nah ini ada satu lagi yang kelihatannya menjadi sorotan publik ya, dan baru belakangan memang agak ramai dibicarakan, di mana kan Pak Purbaya meminta setoran dari Danantara itu kan 120 triliun. Nah ini kelihatannya menjadi suatu keberatan dari Danantara, dan ada penolakan internal Danantara lah dengan besaran seperti itu. Nah kalau kita lihat Danantara ini kan salah satu lembaga favoritnya Pak Presiden ya. Orang-orang yang ada di sana pun ya cukup dekat lah dengan Pak Presiden. Akhirnya publik mengasumsikan jangan-jangan ini juga menjadi salah satu faktornya begitu. Bagaimana menurut Anda Pak Yogi?
8: Oh enggak, kalau memang saya melihatnya begini ya. Kalau saya menjadi Pak Purbaya, Menteri Keuangan, saya harus minta dividen itu. Yeah. Atas nama Presiden, atas nama rakyat Indonesia. Lihat yeah. kan, sekarang kan anggaran yang dikumpulkan itu di Danantara dari BUMN-BUMN itu, kan kemudian harus ada hasilnya. Ngapain kalau enggak ada hasilnya?
0: Iya. Yeah. Nah, wajar ya permintaan Pak Purbaya begitu ya, kalau dari sisi keuangan negara lah begitu ya.
8: Cuma tidak perlu harus dikomunikasikan secara publik seperti itu. Ya harus dapat lah dividennya, paling gitu aja kan, nggak usah harus angkanya disebut. Nah Pak Purbaya ini kan sama kayak saya peneliti dia itu, jadi kalau peneliti itu pasti evidence base ya, evidence base itu buktinya harus gini, angkanya harus gini. Nah itu kadang-kadang kan apa ya, nggak direm tuh bahasanya.
0: Ya
8: padahal kalau menjadi pejabat publik itu ada teori yang disebutnya dengan dramaturgi ya, tampak depan tampak belakang. Tampak depan itu nggak perlu diceritakan semua, keluarga saya seperti ini nggak usah. Tapi kalau saya kan peneliti kan sama tuh ceritanya, selalu datanya harus segini, ininya segini gitu kan, analisanya begini. Nah kalau seorang politisi udah beda lagi. Nah ini yang mungkin kekurangan dari Pak Purbaya ya, tampak depannya itu terlalu memperlihatkan dapur-dapurnya gitu, dapur kotornya, wajan yang itemnya itu diliatin banget sama dia. Gitu.
0: Nah, ini kalau kita lihat penggantinya, Pak Yogi, ini kan orang lama ya, Pak Suhasil boleh dikatakan adalah orang karir di Kementerian Keuangan dan biasa mengurusi kebijakan fiskal negara. Bagaimana Anda melihat penggantinya?
8: Nah, saya pikir kalau Pak Suhasil ini kan lebih tenang ya, cara komunikasi publiknya gitu ya, tidak ngoboi lah gitu ya. Dan analisa-analisanya juga bagus. Kita lihat saja, karena beliau juga akademisi lama, dan kemudian juga dia praktisi, dan dia belajar dari beberapa kesalahan menteri ya. Dia kan berarti sudah berapa kali, dua menteri nih ya.
0: Zaman Bu Surya, Sri Mulyani.
8: Bu SMI ya, sama Pak Purbaya kan. Dan dia kan lihat tuh style, Bu Sri kan lebih tenang, santai gitu kan, komunikasinya bagus gitu kan. Purbaya lebih geragap-gerigip gitu kan. Nah ini kan dia harus ngambil dua komunikasi publik. Karena kalau menurut saya gini, kinerja Kementerian Keuangan itu nggak hanya bisa dilihat dari satu faktor aja ya, pertumbuhan ekonomi misalnya, yeah. Terus fiskalnya bagus, market bagus, nggak bisa seperti itu. Tapi bagaimana komunikasi publik, bagaimana menenangkan pemerintah daerah gitu. Karena sekali lagi target Pak Prabowo kan tanda kutip ya, gila-gilaan banget ini tentang prioritas beliau. Ya, ambisinya gede banget gitu ya, karena maklum mungkin militer ya, jadi dia harus jadi. Ada beberapa hal yang memang saya lihat juga penting gitu, program prioritasnya Pak Prabowo gitu ya. Memang ada masalah-masalah, dan masalah-masalah ini justru yang muncul menjadi hal negatifnya gitu, yang diolah oleh media gitu ya, kadang-kadang gitu ya.
0: Nah, ini program-program besar inilah yang mungkin akan menjadi PR besar dari Pak Suhasil, bagaimana mengelola anggarannya kalau begitu ya, Pak Yogi ya.
8: Satu, bagaimana mengelola anggarannya, dan berikutnya adalah bagaimana mengefisiensikan anggarannya, dan bagaimana kinerja prioritas, program prioritas ini untuk kemaslahatan masyarakat gitu ya. Karena kalau kita lihat contoh lah ini ya, koperasi desa. Orang mungkin nyinyir karena masalah tempat dan sebagainya, tapi konsepnya itu benar kalau menurut saya. Bagaimana barang-barang subsidi ini tidak disalahgunakan, Mas. Yeah. Mas, kalau misalnya ngelihat di daerah-daerah di Sumatera, di Kalimantan itu orang ngantri, Mas. Apa BBM itu ngantri dia. Yeah. Berarti kan ada barang-barang subsidi yang tidak tepat sasaran. Nah, ini masuknya koperasi desa itu di situ seharusnya menjaga harga subsidi gitu,
0: Mas. Ya. Yeah. Nah, ada satu lagi nih, Pak Yogi, yang juga menjadi pembicaraan publik, Pak Purbaya itu kan rajin bersih-bersih di bea cukai dan juga pajak begitu ya, dijen pajak ya. Nah, ini menurut publik ada pihak-pihak yang merasa kurang sek atau kurang senang lah begitu. Menjadi salah satu penyebab juga Pak Purbaya akhirnya digeser. Bagaimana menurut Anda dengan analisa seperti itu?
8: Oh enggak, saya pikir itu perintahnya pasti dari Pak Prabowo.
0: Pak Presiden juga begitu ya.
8: Ini kan kehendak masyarakat Indonesia ya, katanya kan untuk bea cukai. Dan itu selalu disorot. Makanya Pak Prabowo kan menunjuk ya. Walaupun ditunjuk oleh Menteri Keuangan yang dulu, Pak Jaka ya, yang dirijennya itu. Nah, itu bagian dari bagaimana interest beliau untuk, kan tentara tuh dia latar belakangnya kan, dan ketika militer masuk di situ, berarti kan dia sedang ingin coba memperbaiki tuh gaya militer kayak gimana, ya gitu ya. Dan saya pikir Pak Purbaya masuk juga nggak diganti kan, beliau kan masih diterusin gitu. Sehingga sebetulnya yang dibersihkan itu sistemnya. Dan sistem ini menurut saya nggak ada masalah sih, kalau menurut saya pasti ada sih ya satu sisi gitu ya. Tapi bukan menjadi salah satu faktor. Saya pikir faktor yang paling penting juga itu adalah tadi ya, kalau menurut saya dari komunikasi
0: publiknya beliau, begitu ya.
8: Terutama dengan pemerintah daerah sih.
0: Ya.
8: Terutama dengan pemerintah daerah, Mas.
0: Baik kalau gitu Pak Yogi. Pak Yogi, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Pak.
8: Baik, sama-sama. Ya.
0: Selamat pagi, Pak Yogi. Ya, demikian tadi pemerhati kebijakan publik dari Universitas Pajajaran Yogi Suprayogi Sugandi. Nah, nanti ada narasumber dari Badan Komunikasi Pemerintah ya. Kita ingin dengar lebih jauh apa sebenarnya menjadi alasan dari Pak Presiden mengganti Pak Purbaya dengan Suhasil Nazara. Nah, ini parameternya apa? Ini karena tadi publik juga banyak bertanya soal ini ya. Nanti kita bahas lebih lanjut bersama dengan narasumber terkait. Jelang Warta Berita, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Perum Bulog mencatat realisasi penyaluran jagung stabilisasi pasokan dan juga harga pangan atau SPHP mencapai 159,3 ribu ton atau 66,05% dari target penyaluran 2026 untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga jagung pakan bagi para peternak. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rijal Ramdhani mengatakan dari target penyaluran sebanyak 241,2 ribu ton, realisasi pembelian oleh koperasi peternak telah mencapai 159,3 ribu ton. Sementara sisa target yang masih harus disalurkan sekitar 81,9 ribu ton. Sementara itu pemerintah kembali memperkuat dukungan bagi sektor peternakan melalui kebijakan tambahan penyaluran jagung pakan SPHP sebanyak 150 ribu ton hingga Desember 2026. Untuk membantu peternak skala menengah dan UMKM, terutama dalam mengantisipasi potensi penurunan produksi jagung akibat musim kemarau. Pemerintah Kota Pontianak, Kalimantan Barat menyiapkan dua kebijakan untuk membantu warga menghadapi kemarau panjang dan meningkatkan kadar garam pada air baku PDAM, yaitu dengan penyaluran air tawar bersih serta memberikan diskon tagihan air. Wali Kota Pontianak, Edi Rusti Kamtono mengatakan, air bersih akan disalurkan ke 29 kelurahan dan kecamatan serta sejumlah titik publik. Kemudian juga akan menyiapkan tempat penampungan air berkapasitas 4.000 hingga 5.000 liter untuk memudahkan warga mendapatkan air bersih. Selain menyalurkan air bersih, pemberian diskon 30% bagi pelanggan rumah tangga Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa juga dilakukan selama dua bulan mulai bulan ini. Serta akan mendatangkan air baku dari Terentang, Kuburaya untuk memperkuat pasokan air di wilayah terdampak. Kementerian Kesehatan Gaza menyatakan Organisasi Kesehatan Dunia WHO akan menghentikan pasokan solar ke lebih dari 20 rumah sakit dan pusat kesehatan di Gaza mulai 19 September mendatang karena keterbatasan dana. Namun hingga kini WHO belum memberikan tanggapan terkait dengan informasi tersebut. Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan Gaza, Munir Al-Burs, mengatakan penghentian pasokan solar dapat mengganggu operasional rumah sakit mulai dari ruang operasi, unit keperawatan intensif, ventilator, hingga instalasi oksigen, serta dapat mengancam pasien yang membutuhkan perawatan khusus seperti bayi dalam inkubator dan pasien dialisis. Selain itu, kelangkaan bahan bakar juga membuat sejumlah generator di rumah sakit Gaza berhenti beroperasi, sehingga membuat layanan kesehatan di Gaza semakin sulit, terutama di tengah pemadaman listrik yang masih berlangsung. Dari dunia olahraga, Santos resmi mendatangkan Philippe Coutinho untuk memperkuat skuad hingga akhir musim 2026, sekaligus membuat Coutinho kembali berkarir di Brazil dan bereuni dengan Neymar. Coutinho yang pernah membela Liverpool, Barcelona, Bayern Munchen, dan Aston Villa sebelumnya berstatus tanpa klub setelah meninggalkan Vasco da Gama dan kini kembali bermain di Brazil untuk menambah kekuatan Santos. Sementara itu, kehadiran Coutinho diharapkan dapat menambah kreativitas di lini serang Santos, terutama setelah Neymar mengalami cedera otot.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, untuk seluruh angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia di seluruh penjuru tanah air. Saya Teuku Rifki Harsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama lebih dari 8 dekade, RRI telah menjadi suara yang menyatukan Indonesia. Hadir menyampaikan informasi, merawat keberagaman, serta membawa cerita dan karya dari berbagai penjuru Nusantara. Di tengah perkembangan ekonomi kreatif, peran RRI semakin strategis. Bukan hanya sebagai ruang informasi, tetapi juga ruang bagi talenta dan karya kreatif Indonesia untuk diperdengarkan, diperkenalkan, dan menjangkau masyarakat yang lebih luas. Kami meyakini kolaborasi RRI dengan para pelaku ekonomi kreatif akan semakin membuka ruang bagi talenta dan karya kreatif dari berbagai daerah untuk tumbuh, naik kelas, dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian. Mari bersama-sama menghidupkan kreativitas dari seluruh penjuru Nusantara dan menjadikan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. 81 tahun RRI terus mengudara, terus berkarya, dan terus menginspirasi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun adalah perjalanan panjang pengabdian RRI kepada bangsa dan negara. Sejak awal kemerdekaan hingga memasuki era digital saat ini, RRI senantiasa hadir menjadi suara pemersatu bangsa, menjangkau masyarakat hingga ke berbagai penjuru tanah air, serta menghadirkan informasi yang mencerdaskan, mencerahkan, dan memperkuat semangat kebangsaan. Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan lanskap media, saya berharap RRI terus bertransformasi dan berinovasi sekaligus tetap teguh menjalankan perannya sebagai media publik yang independen, terpercaya, serta berpihak pada kepentingan bangsa dan masyarakat. Teruslah menjadi ruang bagi keberagaman, penjaga nilai-nilai kebangsaan, serta jembatan komunikasi yang mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Santi Om.
1: Pernahkah kalian tahu tentang fenomena hujan ikan yang terjadi di Oro, Honduras? Yap, setiap tahun antara bulan Mei hingga Juli seringkali mengalami hujan ikan yang terjadi sejak awal abad ke-19. Fenomena langka ini dikenal dengan nama Luvia de Pisces, dan ikan kecil ini biasanya jenis tilapia yang ditemukan tergeletak di jalanan, halaman rumah, dan bahkan di atap rumah penduduk setempat. Para ilmuwan mengatakan ini bisa terjadi karena adanya tornado atau badai yang mengangkat ikan-ikan dari sungai dan laut ke udara, lalu jatuh saat hujan turun. Bagi masyarakat Yoro, ini bukanlah fenomena, melainkan warisan budaya mereka, dan mereka pun mengadakan festival Luvia de Pisces.

0: Seberapa banyak perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putik menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi. Wawancara Pro 3.
2: Nah, kita masih bahas soal reshuffle kabinet jilid ke-6 yang dilakukan oleh Pak Presiden kemarin sore ya. Di mana menjadi perhatian publik adalah pergantian Menteri Keuangan dari Purbaya Yudi Sadewa kepada Suhasil Nazara. Tadi kita sudah tampung banyak pertanyaan dari para pendengar atau masyarakat yang mempertanyakan kenapa Pak Purbaya diganti, apa alasannya, apa parameternya. Nah, kita ingin tahu lebih jauh juga soal ini ya. Nanti ini mungkin bisa menjawab juga pertanyaan-pertanyaan yang Anda sampaikan. Kami sudah bersama dengan tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah, Aditya Laksmana Yuda. Pak Adit, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mas Aini.
2: Pagi, Pak Adit. Jadi kalau untuk menjawab pertanyaan publik tadi seperti apa nih, Pak Adit?
3: Oke, Mas Aini. Terima kasih untuk kesempatannya pagi ini untuk menjelaskan kepada pendengar mengenai kemarin ya, Presiden melakukan pergantian kabinet, anggota kabinet Menteri Keuangan Purbaya diganti oleh Wakil Menteri Keuangan Pak Suhasil Nazara ya. Masyarakat sudah tahu semua ya. Jadi kalau tadi menyimak yang dijelaskan oleh Mas ini mengenai alasan pergantian, kemudian apa parameternya, tentu ini sekali lagi ya, publik perlu memahami bahwa pergantian anggota kabinet adalah ranah prerogatif presiden ya. Artinya presiden yang memiliki pertimbangan untuk melakukan perlu atau tidaknya mengganti anggota kabinet disesuaikan dengan kebutuhan dalam melanjutkan roda pemerintahan, kerja-kerja kabinet dalam menjalankan program-program untuk ke depan begitu. Nah, tentu ini sekarang mungkin muncul spekulasi ya, kenapa sih kok diganti begitu baru 1 tahun kan
2: Purbaya. Lagi ramai itu, Pak.
3: Iya, baru 1 tahun ya Purbaya apa malah mengemban jabatan Menteri Keuangan. Beliau dilantik pada bulan September tahun lalu begitu, jadi kurang lebih 1 tahun lah dia. Tapi sekali lagi untuk apa ya, penyebabnya tentu yang kita

0: sektor pangan, dari sektor pertanian, dan juga berimbas pada sektor-sektor yang lain. Jadi kurang lebih tentu sasaran Presiden setiap kali mengganti anggota kabinetnya sudah melakukan evaluasi dan kebutuhan-kebutuhan apa untuk ke depan begitu. Jadi kalau kita lihat memang secara umum ini apalagi saat ini sedang dilaksanakan penyusunan APBN 2027. Ya. Setelah bulan lalu Presiden menyampaikan nota keuangan RAPBN dan saat ini kita sama-sama ketahui pemerintah bersama DPR tengah membahas rancangan yang diajukan oleh Presiden bulan lalu untuk nanti bisa segera diselesaikan dan ditetapkan menjadi undang-undang APBN, menjadi arah dari kebijakan pembangunan ekonomi di tahun depannya 2027. Dan tentu juga ada kebutuhan ini bagaimana mematangkan bersama-sama dengan DPR sehingga postur anggaran kita bisa segera kita ketahui dan ini menjadi landasan kerja pemerintah ke depan begitu.
1: Ya. Pandit, kalau yang saya ikuti reshuffle kabinet itu kan salah satu pertimbangannya adalah bagaimana kemampuan para menteri dalam menyampaikan narasi kebijakan secara clear, meredam polemik, ya, dan menjaga sentimen positif pasar dan masyarakat luas. Ini juga kan menjadi pertimbangan, Pak. Nah, kemudian masyarakat juga melihat apakah karena gaya komunikasi Pak Purba yang ngoboy itu jadi pertimbangan. Nah, itu bagaimana, Pandit?
0: Ya. Ya, tentu ini menjadi hak masyarakat dan publik untuk menilai bahwa kemungkinan adanya gaya komunikasi Pak Purbaya selama ini yang mungkin publik memiliki persepsi tertentu begitu. Yeah. Dan tentu Presiden sekali lagi dengan hak prerogatifnya, beliau juga pasti mendengarkan setiap pertimbangan masukan dari banyak pihak mengenai perlu tidaknya melakukan reshuffle. Jadi bahwa benar atau tidaknya hal itu menjadi salah satu pertimbangan, ya, itu menjadi wilayah prerogatif
1: Presiden, ya, begitu ya. Menjadi, sudah, ya, mempertimbangkan menjadi, dengan matang lah Pak Presiden,
0: iya,
1: begitu ya.
0: Iya, itu menjadi hak, tapi menjadi hak publik juga untuk memiliki persepsi atau penilaian terhadap komunikasi masing-masing kementerian.
1: Ya, tapi ini karena kan memang banyak sekali yang ya mungkin bisa dikatakan kan kontroversi yang melingkupi, ya, Pak Purba. Iya, yang terakhir kan kemarin, ya, kan sempat komunikasi kurang baik dengan Pemprov DKI Jakarta kan soal DBH. Ya, ya. Itu kan komunikasi juga itu jatuhnya itu, Pak Adit itu.
0: Iya, iya. Ya. Tentu ini kan bagian dari bagaimana Pak Purbaya menjalankan apa yang disampaikan, tentu tidak lepas dari apa yang menjadi tanggung jawab beliau begitu.
1: Iya.
0: Jadi tentu kalau memang publik menganggap ada semacam kontroversi lah dengan Pemprov DKI kemarin itu, ya. Nah, kita juga perlu melihat bahwa ada sisi-sisi atau elemen-elemen yang menjadi tanggung jawab Pak Purbaya seandainya rencana Pemprov DKI kemarin memang akan dijalankan begitu, yeah, ya, penerbitan obligasi daerah itu. Jadi itu masih dalam wilayah ranah beliau dan memang kelihatannya memang belum putus kan mengenai rencana tersebut begitu. Jadi nanti kita tunggu aja kelanjutannya seperti apa. Tapi Mas Aini, mungkin saya bisa nambahkan juga, yeah, terlepas dari banyak kontroversi ya, ya mungkin publik memiliki persepsi terhadap Pak Purbaya selama satu tahun ini, kita juga bisa perlu menjelaskan bahwa ya Pak Purbaya cukup efektif di dalam menjalankan kebijakan ekonomi terutama di sisi fiskal yang menjadi tanggung jawab sebagai Menteri Keuangan. Salah satu beberapa indikatornya antara lain kita melihat tahun lalu pertumbuhan ekonomi kita di 2025 5,19%, ya, artinya kita juga bisa memberikan poin bahwa Pak Purbaya dan jajarannya mampu melanjutkan momentum pertumbuhan yang sudah dirintis oleh pendahulunya yaitu Ibu Sri Mulyani. Demikian pula memasuki 2027 kita juga melihat semester 1 kita tumbuh 5,61% begitu. Kemudian kuartal kedua kemarin tumbuh 5,29%. Memang ada penurunan tetapi itu karena memang faktor momentum ya, di semester 1 kita ada momentum puasa kemudian libur lebaran yang cukup panjang dan itu memang lazimnya momentum tersebut menjadi memberi daya ungkit pada pertumbuhan, yeah, ekonomi. Tapi secara keseluruhan kita di semester 1 2 tahun ini juga masih mampu tumbuh 5,45%. Artinya di sini kita juga perlu objektif, masyarakat perlu objektif bahwa Pak Purbaya juga masih mampu melanjutkan momentum pertumbuhan begitu. Jadi dan ini sekarang di tangan Pak Suhasil ya. Kira memang tema keberlanjutan ini akan terus digaungkan ya, akan menjadi arah dari kerja-kerja Pak Suhasil sebagai Menteri Keuangan yang baru.
1: Yeah.
0: Apalagi beliau sudah mendampingi Pak Purbaya juga sebagai wakil selama satu tahun terakhir dan sebelumnya sudah pernah menjabat menjadi wakil Menteri Keuangan sejak periode kedua Pak Jokowi ya.
1: Yeah.
0: Jadi sudah cukup paham dan beliau birokrat karir di Kementerian Keuangan.

0: sudah cukup memahami bagaimana postur kebijakan fiskal, apa yang harus dilakukan untuk agar kebijakan fiskal ini bisa benar-benar memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi. Jadi saya kira memang kalau kita melihat dengan terpilihnya Pak Suhasil ini, tema keberlanjutan ini akan menjadi salah satu pijakan dari kerja-kerja ke depan begitu.
1: Ya, nah pasar masyarakat juga tidak meragukan lah kemampuan Pak Suhasil, karena boleh dikatakan kan orang lama yang sudah terbiasalah menangani fiskal negara begitu ya Pak Adit. Tapi ada beberapa kali Pak Suhasil dari wawancara dengan wartawan mengatakan bahwa Pak Presiden mengamanatkan agar menjaga APBN sehat dan kredibel atau bisa dipercaya. Nah arahnya kemana sebenarnya itu Pak?
0: Ya, kalau kita lihat kan memang salah satu bicara memang fokus pekerjaan dari Kementerian Keuangan adalah bagaimana menjaga kebijakan fiskal.
1: Yeah.
0: Bagaimana menjaga supaya alokasi atau pelaksanaan belanja fiskal ini bisa tepat sasaran, kemudian juga memberikan efek, dan terutama juga bagaimana untuk mendorong target-target penerimaan negara begitu. Ini kan kalau kita melihat memang saat ini mengenai salah satu kredibilitas fiskal ini kan memang menjadi katakanlah atensi publik ya, dengan tekan dalam situasi ekonomi yang masih seperti sekarang ini begitu. Tapi kalau kita lihat secara faktual, memang beberapa catatan, bahkan kalau tadi Mas ini sempat menyinggung soal sentimen dari pasar, saya bisa juga sampaikan bahwa pasar sebenarnya relatif melihat fiskal kita ini cukup sehat. Salah satu indikatornya, kalau tidak salah pada bulan Juli kemarin itu lembaga rating internasional ya S&P Standard & Poor's itu mengeluarkan assessment mengenai rating Indonesia, dan kita ketahui bahwa dari S&P menyatakan rating kita itu ada di BBB dengan outlook stabil ya. Artinya ini cukup bagus, dan beberapa catatan yang dimention secara khusus oleh S&P adalah fiskal kita cukup sehat, defisit kita cukup cukup prudent, karena ada beberapa outlook penerimaan yang akan memberi kekuatan atau memperbesar kapasitas fiskal kita. Jadi dari situ kita sebenarnya bisa melihat saat ini kita dalam tren atau dalam on the right track ya, kalau boleh dibilang seperti itu, untuk di dalam pengelolaan kebijakan fiskal. Kita lihat kebijakan apa defisit kita sekarang ini di posisi kalau tidak salah di 0,76% ya, sampai dengan realisasi semester 1 kemarin ya. Relatif lebih bagus dibandingkan semester 1 2025 kemarin yang 0,84%. Sehingga ini bisa memberikan satu keyakinan bahwa target defisit 2,6% dari PDB pada tahun ini bisa tercapai. Itu salah satu indikator mengenai kredibilitas fiskal kita, bagaimana pemerintah mampu mengelola terutama situasi defisit yang dihadapi di dalam pengelolaan APBN kita. Gitu.
1: Ya. Nah, tapi apakah juga ada PR besar juga dari Pak Suhasil, di mana kan pemerintah punya program prioritas yang sangat besar, Pak Adit, mulai dari koperasi, MPG, dan sebagainya. Itu bagaimana PR itu?
0: Tentu ini juga menjadi salah satu atensi Presiden dan juga atensi kita bersama ya, bagaimana pelaksanaan program-program ini ke depan, dan juga sisa waktu satu triwulan lagi. Kalau kita lihat sekarang kita sudah masuk bulan September, artinya ini kita semester 3 sudah hampir selesai, dan kita mau menjelang memasuki kuartal keempat atau kuartal terakhir tahun ini tentu juga menjadi tantangan dari Kementerian Keuangan, dalam hal ini Pak Suhasil sebagai Menteri yang baru. Memang tentu menjadi atensi publik bagaimana kebijakan anggaran di dalam program-program prioritas pemerintah, dan sekali lagi tema keberlanjutan saya kira akan tetap menjadi pijakan kerja dari Kementerian Keuangan yang baru nanti di bawah Pak Suhasil, dan kita juga bisa melihat bersama-sama Pak Purbaya, di era Pak Purbaya kemarin ini sudah ada beberapa upaya untuk lebih mempertajam alokasi atau belanja APBN kita. Salah satunya mengenai efisiensi bersama-sama dengan PGN tentunya ya, itu bagaimana efisiensi dalam belanja program MBG misalnya yang menjadi sorotan publik begitu. Kalau tidak salah dari 335 triliun akhirnya ada pemangkasan atau berkat efisiensi kebijakan menjadi 268 triliun dan terakhir kemarin ada di posisi sekitar 229 triliun untuk keseluruhan tahun ini begitu. Dan ini tentu akan bagaimana nanti kita lihat Pak Suhasil juga akan merealisasi di dalam kebijakan atau program-program prioritas pemerintah ke depan gitu. Dan ini karena memang menjadi PR, salah satu PR dari Kementerian Keuangan ya, bagaimana program-program prioritas yang menjadi atensi masyarakat dan menjadi flagship atau menjadi katakanlah legacy dari Pak Prabowo ke depan ini bisa terwujud dengan sebaik-baiknya begitu.
1: Ya, intinya ini memang pergantian menteri sudah melalui pertimbangan yang sangat matang lah dari Pak Presiden, ya, begitu ya.
0: Termasuk di dalam pemilihan sosoknya ya. Ya.
1: Baik, kalau begitu Pak Adit, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Pak. Selamat pagi, Pak Adit ya.
0: Selamat pagi, ya.
1: Tadi ya, tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Aditya Laksmana Yuda.
2: Dan kita buat Kementerian Keuangan yang kredibel, yang bisa dipercaya.
3: Dalam keterangan pers di Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan yang baru dilantik Senin kemarin, Suhasil Nazara tidak secara tegas mengatakan apakah akan melanjutkan kebijakan-kebijakan Menteri Keuangan sebelumnya Purabaya Yudi Sadewa. Suhasil hanya menyatakan dirinya akan melanjutkan tugas-tugas Kementerian Keuangan, khususnya dalam melaksanakan APBN. Untuk itu, Suhasil meminta jajaran Kementerian Keuangan untuk bekerja sesuai tugas masing-masing, supaya Kementerian Keuangan menurutnya menjadi kementerian yang dapat dipercaya dan menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia.
2: Kalau teman-teman Kementerian Keuangan yang ada di sini, saya yakin, saya bukan mau bilang kalian udah kenal saya, tapi saya yakin Anda ngerti tugas Anda. Betul? Kita lanjutkan pekerjaan kita masing-masing dan kita buat Kementerian Keuangan yang kredibel, yang bisa dipercaya, yang membanggakan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
3: Penggantian Menteri Keuangan Senin kemarin terkesan mendadak, meskipun di kalangan pasar kabar penggantian itu sudah lama berhembus. Hal tersebut diungkapkan oleh analis pasar uang Ibrahim Aswaibi. Menurutnya, penggantian secara mendadak ini dapat memicu kekhawatiran pasar terkait kepastian kebijakan fiskal.
4: Ya, karena kita lihat bahwa pergantian menteri ya keuangan secara mendadak ya dari Purabaya Yudi Sadewa ya memicu kekhawatiran pelaku pasar ya dari investor asing mengenai kesinambungan kebijakan anggaran pemerintah ke depan. Kita harus tahu bahwa baru kemarin Purabaya ya membuat untuk anggaran, kemudian di semester kedua itu pun juga ada perubahan-perubahan ya. Jadi dari 2,68% defisit anggaran menjadi 2,86. Ya, kemudian minyak mentah pun juga dari 70 berubah menjadi 80. Ada perubahan-perubahan yang signifikan. Nah, kemudian di sisi lain pun juga Purabaya pun juga sedikit mengkritik tentang kebijakan MBG ya dan Koperasi Merah Putih dan menginginkan agar anggaran ini ya diturunkan.
3: Spekulasi memang bermunculan di balik reshuffle Menteri Keuangan dari Purabaya Yudi Sadewa ke Suhasil Nazara. Mengingat selama kepemimpinannya, Purabaya melakukan berbagai gebrakan di antaranya bersih-bersih di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai. Terlepas dari spekulasi itu, para pelaku pasar dan masyarakat kini menantikan kebijakan dan kinerja Menteri Keuangan yang baru. Sementara itu, serah terima jabatan dari Purabaya ke Suhasil dijadwalkan akan dilaksanakan hari ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Wawancara Pro3.
1: Nah, bagaimana kemudian pasar melihat sosok dari Suhasil Nazara dan respon pasar juga seperti apa? Kami juga sudah bersama dengan pemerhati ekonomi mata uang dan komoditas serta direktur PT Traze Andalas Future, Ibrahim Aswaibi. Pak Ibrahim, selamat pagi.
6: Halo, selamat pagi.
1: Pagi, Pak Ibrahim. Jadi respon pasar bagaimana, Pak, hingga pagi ini?
6: Ya, respon pasar kemungkinan besar sedikit ini ya. Nanti mungkin dalam pembukaan pasar di jam 9 mungkin sedikit terkoreksi, terutama rupiah dan indeks harga saham gabungan. Karena kita melihat bahwa pencopotan ini kan cukup mendadak. Ya, kita tahu bahwa sebenarnya, ya mungkin kalau saya katakan bahwa sebenarnya adalah target dari Prabowo sendiri kan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia saat itu.
1: Pada saat
6: rupiah mengalami pelemahan di atas 18.000, kemudian indeks harga saham gabungan juga jatuh ya akibat dari MSCI. Ya ini pun juga ada kecenderungan bahwa istana ini akan mengganti, tetapi secara bersamaan di hari berikutnya rupanya Amerika dan Iran itu melakukan kesepakatan,
1: yeah,
6: ya, sehingga perang ini usai, sehingga ada informasi bahwa harga minyak mentah dunia kemungkinan besar akan terus melandai, bahkan mendekati level 65 saat itu, dan indikasi oversupply dan di tahun 2027 akan di level 60-an. Nah, sehingga saat itu indeks harga saham gabungan mengalami kenaikan, kemudian rupiah menguat, dari situlah istana ya menahan untuk mengganti Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia. Tetapi yeah, seiring waktu bahwa Gubernur Bank Indonesia ini kan diawali sering mendapatkan sidak dari anggota legislatif, kemudian dari pemerintah, ya, sehingga setelah pertemuan ya IMF di Singapura kemudian mengundurkan diri. Artinya apa? Sebelum mengundurkan diri daripada dipecat, ya mendingan mengundurkan diri ini lebih elegan ya terhadap Gubernur Bank Indonesia saat itu. Kemudian di sisi lain pun juga bahwa Purbaya ini kenapa diganti, ya memang banyak kontroversi, terutama adalah tentang masalah MBG. Ya, yeah, kita tahu bahwa MBG itu harus disusutkan, harus di bawah 200 triliun karena untuk mengamankan defisit anggaran di 2,9. Artinya apa? Bahwa Purbaya itu tahu bahwa kalau seandainya terlalu besar dana yang digunakan untuk MBG ini pun juga akan bermasalah, karena sampai saat ini masih menggunakan anggaran pendidikan 20%.
1: Yeah.
6: Baru di tahun 2027 baru tidak menggunakan anggaran pendidikan. Nah, ini yang sebenarnya menjadi satu permasalahan kunci. Kemudian yang kedua tentang masalah dana SAL yang diturunkan ke Himbara. Ya, kita tahu ini pun juga tidak terjadi secara signifikan terhadap saham-saham perbankan.
1: Yeah.
6: Kemudian yang terakhir adalah tentang masalah Kementerian Keuangan dengan Pemda. Ya, tentang masalah anggaran ini pun juga menjadi polemik tersendiri ya bagi pemerintah, apalagi bersih-bersih di Kementerian Keuangan, di pajak, ya ini pun juga pasti banyak sekali kritikan-kritikan. Kita harus tahu bahwa banyak titipan orang di situ dari partai politik. Nah, sehingga apa? Sehingga musuhnya ya partai politik. Kita harus melihat ke belakang. Noel pun juga sudah mengatakan bahwa hati-hati ya terhadap Purbaya, ya kemungkinan besar juga akan disingkirkan, dan ini sebenarnya sudah diberitahu sebelum-sebelumnya, tapi yeah, Purbaya sendiri mengatakan bahwa tidak mungkin, saya tidak korupsi. Nah, korupsi itu bukan berarti kita mendapatkan uang, ya kebijakan-kebijakan pun juga itu bisa dikatakan sebagai korupsi, itu Mas.
1: Ya, yeah. Nah, tapi kalau dilihat dari penggantinya Pak Suhasil, ini kan bukan orang baru, orang lama yang biasa menangani kebijakan fiskal negara. Nah, semarket friendly apakah penggantinya, Pak Ibrahim?
6: Ya, kita lihat bahwa Suhasil itu seorang profesor ya. Profesor doktor, ya kita tahu lah dia dari kampus terkemuka di Indonesia. Ya, artinya apa? Bahwa Prabowo mungkin sudah berulang kali, ya kalau orang catur itu, mungkin Pak Suhasil ini lebih bagus.
1: Yeah.
6: Kemudian siapa di belakangnya? Ya ini untuk menggantikan Purbaya, ya mungkin Pak Suhasil ini yang paling bagus. Tapi kita lihat bahwa kemarin pun juga pada saat setelah dilantik, kemudian Pak Suhasil pun juga langsung melakukan rapat ya di Kementerian Keuangan bahwa mereka akan fokus terhadap stabilitas moneter, fiskal.
1: Yeah.
6: Yang beliau akan bekerja sama dengan Bank Indonesia. Karena kita lihat bahwa memang saya pun juga berpikir sebagai seorang pengamat begini, Gubernur Bank Indonesia sudah ganti, ya kenapa kok Kementerian Keuangan, ya menterinya kok belum ganti? Itu pun juga saya memiliki satu alibi seperti itu, dan yeah, rupanya memang benar ya diganti. Kenapa? Kita memang butuh orang baru. Gubernur Bank Indonesia orang baru, kemudian Menteri Keuangan juga orang baru,
1: yeah,
6: ya semua dari karir. Ya artinya apa? Ini mungkin kita juga harus melihat positif ya terhadap pergantian ini, ya walaupun kita juga belum tahu nih bagaimana respon pasar. Kemarin kita lihat bahwa untung pada saat pergantian itu adalah mendekati penutupan pasar.
1: Penutupan pasar ya.
6: Ya baik, ya baik rupiah maupun indeks harga saham gabungan, sehingga pak responnya tidak terlalu besar. Tetapi mungkin ya efek dari bukan dipecat ya, digantinya Purbaya ya oleh Prabowo, hak prerogatif dari presiden. Ya mungkin ini pun juga akan direspon negatif oleh pasar, tapi nanti seiring waktu ya akan kembali normal.
1: Tapi kalau disampaikan oleh Pak Suhasil ya, dari wawancara reporter kami juga di lapangan begitu, beliau berulang kali mengatakan ada amanat dari Pak Presiden untuk menjaga APBN kita ini kredibel atau dipercaya dan sehat. Anda melihat arahnya kemana sebenarnya amanat itu, Pak Ibrahim?
6: Oh ya, jadi kalau kita bicara dengan APBN, ya kita lihat bahwa sampai saat ini kemarin kan defisit anggaran itu sampai di 3,3.
1: Ya.
6: Nah, kemudian sekarang ini bersamaan juga dengan konflik geopolitik di Timur Tengah, kemudian di Laut Merah, kemudian di Eropa Timur yang semakin memanas sehingga membuat harga minyak ini kan naik. Harga minyak mentah, ya Brent, WTI itu sudah di atas 100, artinya apa? Bahwa kebutuhan untuk dolar untuk membeli minyak mentah ini cukup tinggi. Harus diingat bahwa Indonesia ini siapapun yang menjadi Menteri Keuangan pasti akan pusing itu di keliling. Kenapa? Impor energi kita itu 1,5 juta barel per hari. Nah, sedangkan dipatok itu adalah di 70. Nah, kemudian untuk rupiahnya pun juga kemarin di APBN sebelumnya itu 2025 kan di 16.500. Nah, pada saat harganya naik di atas 100, ini mengindikasikan bahwa pemerintah itu harus mencari uang yang cukup besar. Misalnya kemarin ada dana dari dana darah, keuntungan dari dana darah kalau tidak salah 120 triliun ya rupiah. Ini apakah ini akan dimasukkan ke sebagai anggaran ya APBN, tapi kan tidak terjadi ya, ditolak oleh Dirantara sendiri. Artinya apa? Bahwa pemerintah ini sebenarnya harus mencari hutang baru untuk menahan APBN kita itu istilahnya stabil lah. Dari awal kan IMF pun juga sudah menawarkan terhadap pemerintah, Urbaya menolak, ya Prabowo pun juga menolak. Artinya apa? Bahwa kita sudah bisa kemudian mencari dana talangan pinjaman di Tiongkok dengan mengeluarkan obligasi pada bond, ya ini pun juga hasilnya tidak terlalu signifikan.
1: Yeah.
6: Nah, bersamaan dengan naiknya harga minyak ini, berarti kebutuhan dolar, nah ini kesempatan bagi Prabowo sebenarnya untuk mengganti Purbaya, ya karena Purbaya sendiri kan sedang membahas tentang masalah dana MBG. MBG kan kemarin sudah diturunkan menjadi 30 triliun. Tetapi ini pun juga masih membebani APBN. Nah, sehingga Pak, ada keinginan bahwa MBG ini, SWBG ini harus ada evaluasi-evaluasi, ya harus terhadap orang-orang yang anak-anak yang memang mereka membutuhkan, ya sehingga apa? Sehingga diperkirakan bahwa anggaran MBG ini untuk menstabilkan APBN itu harus di bawah 200 triliun.
1: Ya.
6: Nah, ini yang menarik sebenarnya. Isu utama itulah MBG, sedangkan MBG ini adalah program utama kampanye Prabowo. Kemudian yang kedua juga tentang masalah masyarakat harus membuat rekening.
1: Yeah.
6: Nah, tujuan dari membuat rekening ini adalah untuk memberikan bantuan baik bansos maupun BLT langsung menggunakan rekening sama seperti di Amerika.
1: Yeah.
6: Di Amerika pun juga sama seperti itu. Jadi masyarakat di Amerika yang kelas bawah itu mereka itu mempunyai rekening masing-masing sehingga tidak terjadi salah sasaran.
1: Yeah.
6: Nah, ini yang dilakukan oleh Prabowo dan memang banyak juga yang mengatakan lawan-lawan politik bahwa ini adalah salah satu politik ya strategi dari Prabowo untuk memenangkan pilpres di periode kedua. Tetapi bagi saya bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah sudah cukup bagus.
1: Yeah.
6: Sebelumnya saya sudah memberikan ya informasi ya terhadap istana juga bahwa yang paling bagus untuk memberikan bantuan baik bansos maupun BLT itu harus langsung kena sasaran dan mereka membuka rekening sendiri. Termasuk juga nanti adalah MBG. Ya Purbaya di awal-awal dia menjabat, dia mengatakan bahwa seharusnya MBG itu langsung diberikan terhadap orang yang menerima itu dengan uang cash.
1: Yeah.
6: Atau mereka membuka satu rekening, tetapi kita ditolak karena ini kan satu program-program pemerintah yang harus dijalankan dan harus diingat bahwa pemerintahan saat ini itu adalah banyak partai,
1: multi
6: partai. Jadi tidak bisa Gerindra itu secara semena-mena mengatakan bahwa oh, kita tolak, oh tidak.
1: Yeah.
6: Karena yang di bawah pun juga semua itu adalah SPG-SPG itu dimiliki oleh pejabat dan partai ya dan masih banyak lagi.
1: Ya.
6: Gitu, Mas.
1: Baik, Pak Ibrahim, tapi dalam waktu dekat ini kan pasti akan terus diperhatikan ya bagaimana kiprah dari Pak Suhasil. Nah, agar pasar memang tidak cemas begitu dengan kebijakan Pak Suhasil ketika menjabat Menteri Keuangan, apa yang memang harus dilakukan Pak Suhasil di tahap awal ini?
6: Ya, di awal-awal ini Pak Suhasil ini harus mendekati media. Karena apa? Kita harus tahu bahwa gonjang-ganjingnya pasar ini kan tidak jauh dari media.
1: Ya.
6: Ya, nah ini harus bisa Pak Suhasil, menurut saya Pak Suhasil pasti bisa lah mendekati karena media pun juga butuh informasi dari Kementerian Keuangan sebagai yang mengelola tentang fiskal. Nah, sehingga Pak perlu memberikan satu informasi-informasi yang positif. Kalau memang ada negatif, ya kita sebutkan saja. Tetapi bagi saya bahwa Pak Suhasil pun juga pasti akan sama seperti seperti Purbaya.
1: Yeah.
6: Coba kita harus juga bahwa kalau seandainya Pak Suhasil ini pun juga tidak berhasil, ya bisa saja ya dalam periode pertama ini juga pasti akan diganti. Ya, karena kita tahu dalam kondisi seperti ini sekelas Sri Mulyani saja diganti, ya kan?
1: Ya.
6: Itu yang dianggap sudah cukup luar biasa. Purbaya pun juga dianggap sudah cukup luar biasa, bersih. Nah, sekarang Pak Suhasil. Kalau Pak Suhasil ini tidak berhasil, terutama adalah tentang masalah fiskal, ya bagaimana menangani tentang APBN, ya hutang kita itu jatuh tempo 900 triliun ya. Tahun ini. Ya, kalau seandainya tidak bisa di ini, kemudian ada MBG, Koperasi Merah Putih, ya bisa saja jabatan dari Pak Suhasil pun juga bisa seumur jagung. Ini yang saya takutkan, karena di pemerintahan Prabowo Gibran saat ini memang Prabowo itu sedang mencari karakter yang memang mereka itu adalah sesuai dengan keinginan dari pemerintah. Ya. Ya kita harus tahu, kalau seandainya kita masuk ya sebagai Menteri Keuangan, kemudian kondisi bendahara negara ini sedang bermasalah, ya siapapun yang menjabat pasti juga akan stres juga, akan pusing juga. Itu Mas.
1: Ya, baik kalau begitu. Kita nantikan perkembangannya. Terima kasih banyak Pak Ibrahim sudah bersama kami pagi ini, Pak. Selamat pagi, okay. Pak Ibrahim Aswaibi.
6: Ayo, sama-sama.
1: Pemerhati ekonomi, mata uang, dan komoditas, serta Direktur PT Traze Andalan Futures, Ibrahim Aswaibi.
5: Wawancara Pro 3.
7: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

tersembunyi dari hiruk pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

0: Nah, baik, kita akan bahas ya bagaimana peluang Timnas Indonesia yang dipatok target juara pada edisi perdana FIFA ASEAN Cups 2026. Kompetisi sepak bola paling bergengsi di Asia Tenggara yang secara resmi diorganisasikan oleh FIFA bakal berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober 2026. Pelatih Timnas Indonesia Jun Hertman menegaskan ambisinya untuk membawa Indonesia mengangkat trofi pertamanya dalam lembaran sejarah sepak bola nasional. Dukungan senada juga disampaikan dari berbagai pihak, termasuk juga para suportor sepak bola. Nah, bagaimana peluang Timnas kita di tengah cederanya salah satu pemain andalan, Jai Itjes, yang belum bisa dipastikan akan bermain. Nah, Anda juga bisa memberikan komentar, silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Dan saya juga sudah bersama dengan pemerhati sepak bola nasional, Hanif Marjuni. Bung Hanif, selamat pagi, salam olahraga.
1: Selamat pagi dan salam olahraga.
0: Bung Hanif, bagaimana melihat peluang timnas kita di lembaran pertama FIFA ASEAN Cup ini?
1: Ya, kemudian kalau kita melihat persiapannya dalam timnas hampir sama dengan tim lain ya, artinya punya waktu yang tidak terlalu maksimal dengan jadwal pemain. Tapi saya melihat bahwa materi pemain yang akan kita turunkan sangat berbeda ya dibandingkan dengan sebelumnya. Artinya dalam hal ini ada kan cukup besar karena timnas bisa menurunkan hampir sebagian besar pemain terbaiknya dan itu menjadi satu modal signifikan bagi Jose Herman nanti. Begitu.
0: Nah, di grup A ini kan Indonesia tergabung dengan Malaysia, Singapura dan Bangladesh ya. Bung Hanif ya. Nah, dengan kondisi lawan yang seperti ini, bagaimana peluang kita?
1: Ya, seperti yang di awal bahwa kita punya kans, memang betul bahwa Singapura sempat menyulitkan di pertemuan terakhir melawan kita. Tapi sekali lagi bahwa timnya berbeda dan John Edmund pasti akan memahami bagaimana bisa memaksimalkan potensi yang ada, karena dengan gaya main playing style juga akan berbeda dan intensitasnya sangat berbeda. Tapi menariknya adalah bahwa dalam hal ini Joe Terman pasti sudah memahami dan mengetahui karakter lawan, dalam artian apakah mereka harus nanti bermain middle block, apakah harus bermain dengan long pass yang kita tahu bahwa dengan pemainnya sekarang memang memiliki kecepatan dan naluri instinktif yang sangat berbeda. Nah, ini menjadi satu keuntungan plus kejelian bagi Joe Terman karena disadari tidak pasti sudah bisa membaca, kemudian menelaah dan juga bagaimana mengkesimpulan ketika menghadapi Singapura dan Malaysia yang notabene sudah berhadapan sebelumnya. Dan kita tahu Singapura dan Malaysia 80% materi pemain yang dibutuhkan tidak akan berbeda jauh. Dan dengan begitu maka gaya bermainnya, kemudian bagaimana intensitas pertandingan, dan jangan lupa mereka juga menjalani kompetisi domestik yang hampir sama dengan kita. Artinya dalam hal ini sebenarnya keuntungan lebih banyak dibuat timnas kita ya. Dalam hal ini Joe Herman lah yang bisa mengalami keuntungan.
0: Ya. Itu. Tapi dengan pertemuan terakhir dengan Malaysia Singapura kan kita tidak turun dengan full team. Artinya kan banyak pemain kita diaspora yang belum bisa bermain kan waktu itu kan. Tapi kan ini kan FIFA nih. Tentu kan kita punya squad yang berbeda, Bung Hanif. Jadi peluangnya lebih besar lah begitu ya menghadapi Malaysia Singapura ya.
1: Ya, di satu sisi betul bahwa itu menjadi keuntungan seperti yang kita bahas tadi bahwa timnas kita akan bermain dengan cara yang berbeda, dengan materi yang berbeda, dan satu lagi Joe Herman sudah bisa melihat siapa lawannya dihadapi, dalam artian mereka bermain dengan materi yang hampir sama dengan pertemuan terakhir. Nah, dalam sisi ini sebenarnya ini bisa menjadi sebuah jebakan, tapi juga bisa menjadi sebuah keuntungan. Tapi saya melihat dengan performa dan kejelian plus pengalaman Joe Terman selama ini, saya melihat ini menjadi sebuah keuntungan. Tanya apakah justru benar pertemuan terakhir bahwa lawan kita itu adalah diri sendiri. Artinya sebenarnya kalau kita garis bawahi, jika Satya tampil dengan performa terbaik plus minimal 80% materi pemain terbaiknya bisa kita turunkan, ini saya pikir kans juara sangat mungkin terjadi. Seperti itu.
0: Ya. Nah, kalau di grup B ini kan ada Thailand, Vietnam, Filipina dan Pakistan. Kemudian di divisi 2-nya, challenge divisionnya ada Hong Kong, kemudian Laos, Brunei Darussalam, Kamboja, Myanmar dan Timur Leste. Artinya apakah memang grup A ini lebih ringan dibandingkan dengan grup B lah paling tidak begitu, Bung Hanif?
1: Ya. Kalau hitung-hitungan dari peringkat FIFA, iya. Tapi sekali lagi, itu bukan menjadi sebatang acuan. Karena kondisi terakhir yang sangat menentukan. Seperti halnya di sebelumnya, ketika Vietnam ketemu dengan Thailand. Semua tidak banyak menduga bahwa Thailand bisa mengejutkan sejauh itu dengan materi yang katakanlah belum menurunkan pemain terbaiknya. Tapi kita kan nggak tahu kalau Vietnam, kalau Thailand saat ini menurunkan pemain yang berbeda. Meskipun sebagian besar juga pemain lokal. Tapi kalau itu terjadi, saya pikir harusnya kalau adik kata kita ketemu dengan Thailand di bawah berikutnya, ini menjadi satu keuntungan. Sekali lagi, keuntungan dalam artian Joe Terman sudah bisa memantau, melihat kualitas lawan, menelaah, dan Sekali lagi, kalau misalkan kita turun dengan materi terbaik, sangat mungkin terjadi kita bisa juara.
0: Ya, nah ini kan terakhir Pak Erick Thohir sudah mengkonfirmasi ya, kelihatannya ada 4 pemain kita yang tidak bisa ikut bermain begitu, termasuk pilar kita Jay Idjes dan Mes Hilger. Itu bagaimana Anda melihat, apa Bang Hanif?
1: Ya, memang Jay Idjes kemarin ketika diturunkan lawan Juventus di menit 81 dia harus keluar dengan cedera gitu kan. Ya. Tapi itu kan masih 50-50, mudah-mudahan bisa. Tapi kalau kita melihat sama ini, sebenarnya di belakang masih memiliki materi pemain yang tidak berbaik jauh kualitasnya lah. Memang betul dari sisi leadership, Jesse punya perbedaan yang jelas. Tapi kalau kita melihat dari kemampuan, masih banyak pemain lain yang saya pikir punya kans untuk diberikan kepercayaan penuh. Meskipun dari sisi leadership belum sebagus.
0: Sekuat Jesse begitu ya?
1: Iya, ya. Betul.
0: Tapi kalau dari sisi kekuatan, kita masih punya banyak pelapis lah di lini belakang ya, Bung Hanif ya?
1: Betul, dan kita tahu bahwa Cedric Martin punya gaya melatih yang berbeda ya. Artinya memang sering turun dengan bahkan dua center back. Tapi dalam situasi tertentu, satu bisa naik sebagai defensive midfield. Nah, saya melihat bahwa kecairan, kejelian dalam menemukan posisi ini menjadi satu pembeda dan bukan menjadi masalah yang besar ketika Cedric tidak bisa diturunkan. Tapi dia kan tetap akan datang kan, artinya faktor leadership dia, bagaimana keadaan dia sebagai mempengaruhi psikis pemain itu akan lebih menentukan nantinya.
0: Ya, lini depan kelihatannya masih mengandalkan Ole untuk dimainkan begitu ya. Nah, apa yang harus dibenahi kalau begitu di lini depan, Bung Hanif? Karena kan kita selalu punya masalah nih penyelesaian akhirnya, Bung Hanif.
1: Ya, kita melihat memang justru kemarin di beberapa pertandingan terakhir produktivitas lini kedua juga cukup bagus ya. Ya. Dan memang apalagi dengan ditambahnya oleh yang kita tahu sekarang main di Eredivisie dan meskipun dia kemarin harus kalah ketika menghadapi Ajax Amsterdam, tapi saya pikir itu menjadi salah satu keunggulan bagaimana ketika Ole ini tampil di kaca tertinggi pasti mental dia berbeda
0: ya.
1: Dan satu lagi pasti itu akan menjadi sebuah lawan, mereka akan tetap mematikan dan menjaga Ole sebagai nah situasi seperti ini saya melihat sebenarnya ya. Lini kedua menjadi penentu ya, karena jangan lupa kita punya beberapa pemain di lini kedua yang secara kualitas bisa menjadi pembeda, secara kualitas bisa menjadi penyelesaian akhir, dan itu ada pada sosok Tom Ae atau juga Kalupesi. Saya pikir ini menjadi salah satu alternatif bagaimana ketika di depan kita benar-benar mendapatkan makanya ketat karena lawan sudah bisa memperhatikan kualitas oleh di RGBC.
0: Ya.
1: Ini kesempatan bagi lini kedua atau si Chief Lang yang nantinya bisa mengambil peran lebih apa yang diperankan oleh si Ole. Seperti itu.
0: Ya, jadi jika melihat track record dari timnas kita, kalau turun paling tidak 90% memang full squad, kita punya peluang jadi juara lah begitu ya, Bang Adib ya?
1: Ya, saya pikir ini jadi sekali lagi ini kesempatan yang sangat sangat memungkinkan, sangat terbuka. Tidak tepat kita untuk bisa menjadi juara di turnamen yang pertama yang berakhir ya. Dengan nama Super ASEAN.
0: Baik, kalau begitu Bung Hanif, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini. Selamat pagi, salam olahraga Bung Hanif.
1: Selamat pagi, salam olahraga. Gunung tertinggi
0: tak sadarkah semua. Merhati sepak bola nasional Hanif Marjuni. Jadi kalau di grup A ini Indonesia tergabung dengan Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Di grup B ada Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan yang berlaga di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Kalau untuk divisi 2-nya, Challenge Division diselenggarakan di Hong Kong, diisi oleh Hong Kong, Laos, Brunei Darussalam, Kamboja, Myanmar, dan Timur Leste. Nah, untuk jadwal pertandingannya pada Jumat 25 September 2026, Indonesia akan menghadapi Singapura pada pukul 20 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kemudian pada Seninnya 28 September melawan Malaysia sama di Bung Karno juga pukul 20. Dan pada Kamis 1 Oktober bertemu dengan Bangladesh pukul 19.30 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Tentu kami akan menghadirkan terus ya bagaimana kiprah dari tim nasional kita di penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026 edisi perdana ini. Di mana timnas kita dipatok target menjadi juara pada edisi pertama FIFA ASEAN Cup kali ini.

0: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga. Mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kementerian Ekonomi Kreatif menyebut ancaman siber meningkat beberapa kali lipat pada 2026 dan turut mengancam aplikasi digital di Indonesia. Direktur aplikasi Kemenkraf, Tri Wahyudi, mengatakan pihaknya bersama dengan BSSN mendorong para pengembang aplikasi memahami keamanan siber sejak awal proses pembuatan, sehingga pengujian keamanan ataupun penetration test dapat dilakukan bersamaan dengan pengembangan aplikasi. Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsah menegaskan kolaborasi dengan BSSN menjadi langkah cepat untuk mengantisipasi ancaman siber. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Selatan mencatat lebih dari 2.600 kejadian kebakaran hutan dan lahan terjadi hingga 10 September 2026. Kepala Bidang BPD Sumatera Selatan Sudirman mengatakan sebanyak 15 daerah di Sumatera Selatan masuk dalam kategori rawan tinggi karhutla. Ogan Komering Ilir menjadi daerah dengan jumlah kejadian terbanyak, yaitu mencapai 459. Sudirman mengatakan kondisi ini menjadi perhatian serius karena puncak musim kemarau masih berlangsung pada September 2026. Untuk itu, masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan dan tidak membuka lahan dengan cara membakar. Pemerintah Tiongkok menyambut usulan Indonesia untuk memperkuat kolaborasi rantai pasok antar negara BRICS. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Guo Jiankun, mengatakan Tiongkok akan memperkuat kerjasama teknologi dan industri antar negara BRICS. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara BRICS memperkuat industrialisasi dan rantai pasok global. Menurut Presiden, kolaborasi ini dapat meningkatkan investasi, memperkuat industri, dan membuka lapangan kerja. Presiden juga mengatakan Indonesia memiliki sumber daya seperti mineral kritis, logam tanah jarang, dan energi terbarukan yang dapat mendukung kerjasama antar negara BRICS. Dari dunia olahraga, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan Timnas Indonesia akan menjalani laga tandang ke Timur Tengah pada FIFA Matchday November 2026. Erick mengatakan laga ini menjadi bagian dari persiapan menuju Piala Asia 2027. Salah satu lawan Indonesia adalah Yordania yang dijadwalkan menjamu tim Garuda di Stadion Internasional Aman pada 13 November mendatang. Erick menilai uji coba melawan tim Timur Tengah penting untuk menguji kemampuan Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

tumbuk merupakan satu kuliner khas Papua. Dari namanya sudah jelas makanan ini terbuat dari bahan dasar keladi atau talas. Keladi yang sudah direbus hingga lunak, ditumbuk sampai halus, dan dicampur dengan kelapa parut, gula halus, dan sedikit garam. Kemudian dimasukkan dalam cetakan dan biasanya keladi tumbuk dipotong berbentuk kotak seukuran kotak korek api. Keladi tumbuk biasanya dinikmati bersama menu sayur kangkung dan bunga pepaya yang ditumis, serta lauk berbahan dasar ikan. Di kalangan masyarakat Papua, keladi tumbuk biasanya disajikan dalam acara keluarga, syukuran, acara pesta adat, ataupun acara-acara perayaan lainnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nabil Harun, Ketua Umum Pimpinan Pusat Paganusa, mengucapkan, menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dari perjalanan bangsa Indonesia, menghadirkan informasi, pengetahuan, dan suara yang menjangkau masyarakat di berbagai penjuru. Di tengah keberagaman dan dinamika bangsa, informasi memiliki tanggung jawab besar. Karena melalui informasi yang baik, kita dapat membangun pengetahuan, menumbuhkan ketenangan, memperkuat persaudaraan, serta menjaga persatuan. Kami berharap Radio Republik Indonesia terus istiqomah dalam menghadirkan siaran yang informatif, mencerdaskan, menyejukkan, dan membawa nilai-nilai kebaikan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga RRI semakin maju, semakin dipercaya, dan senantiasa menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk mewujudkan Indonesia yang damai, rukun, bersatu, dan penuh keberkahan. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia terus mengudara, menyampaikan kebaikan, merawat persaudaraan, dan menjaga persatuan Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara untuk Indonesia Raya. Wallahu yuwaffiquna ila siratikal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan bangsa Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sejarah Radio Republik Indonesia. Di era media sosial, di era informasi yang deras menghunjam sendi-sendi kehidupan masyarakat, kita memerlukan jangkar informasi yang akuntabel, sumber informasi yang mencerahkan, sumber informasi yang punya akurasi kebenaran yang bisa kita yakini bersama. Dalam konteks inilah saya merasa keberlanjutan semangat Radio Republik Indonesia untuk terus menyuarakan informasi yang mencerahkan, informasi yang akurat ke pelosok negeri juga ke berbagai negara menjadi momentum yang sangat penting untuk terus merelevansikan kehadiran Radio Republik Indonesia, terutama di hari ulang tahun ke-81 ini. Saya berharap kehadiran RRI terus mencerahkan, menjadi salah satu jembatan komunikasi pemerintah, kelompok masyarakat, dunia usaha yang semuanya punya kepedulian untuk kemajuan dan perkembangan Indonesia di masa yang akan datang. Atas nama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, saya menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. RRI sekali mengudara, tetap mengudara. Jayalah Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Apakah kalian tahu, ternyata matahari itu berwarna putih? Yaps, seringkali kita melihat matahari berwarna kuning atau orange di langit. Namun, pada dasarnya matahari berwarna putih. Mengapa bisa begitu ya? Jadi, para ilmiah mengatakan bahwa matahari melewati atmosfer bumi dengan cara disaring, sehingga warna tersebut terpecah yang membuatnya tampak berwarna kuning, merah, atau jingga, tergantung dengan waktu dan kondisi langit saat kita melihatnya.
1: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya, perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG, hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak, jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.
2: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa pagi.
4: Pemerintah Kota Banjarmasin bersiap siaga dengan mengerahkan tim kesehatan terpadu guna menangani para korban selamat dalam tragedi terbaliknya kapal motor atau KM Virgo Transport 8. Nah, seperti apa yang disiapkan oleh pihak dari pemerintah Kota Banjarmasin, kami sudah bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin, Yanuar Diansyah.
3: Wawancara Pro 3.
4: Pak Yanuar, selamat pagi.
5: Pagi, Pak.
4: Pagi, Pak Yanuar. Pak, mungkin di awal saya ingin tahu lebih dulu, Pak, mengenai perkembangan penanganan para korban yang selamat seperti apa sekarang ini, Pak?
5: Ya, penanganan korban yang selamat sampai saat ini masih berjalan dengan baik sesuai standar. Dan ya, ini kami masih menunggu kondisi 22 penumpang yang selamat lagi, Pak.
4: Oh, kami begitu tunggu, ya. Posisi ya, 22 orang ini masih di mana sekarang ini, Pak?
5: Dalam perjalanan pemindahan dari kapal, perang itu ya, kapal yang pengangkut ke kapal yang lebih kecil untuk masuk ke daerah pelabuhan.
4: Iya, jadi sekarang ini yang selamat itu ditangani di fasilitas kesehatan di mana saja, Pak Yanuar?
5: Yang selamat

0: jembatan ada yang hijau, kuning, maupun merah. Nah, nanti yang merah dan kuning itu ada ke, yang merah akan pasti kita rujuk ke rumah sakit yang telah siap-siaga.
1: Iya.
0: Kita siapkan.
1: Di rumah sakit mana saja, Pak? Sekarang ini, Pak, yang menjadi rujukan, Pak Yanuar.
0: Rumah sakit yang merujukan ada rumah sakit Ulin Banjarmasin,
1: yeah.
0: Rumah sakit apa? Rumah sakit Sultan Suryansah, rumah sakit Titi dan rumah sakit Bayangkara yang ada di Kota Banjarmasin.
1: Jadi ada beberapa rumah sakit yang menjadi rujukan begitu ya, Pak Yanuar ya?
0: Sekali, Pak.
1: Oke. Okay. Ya, Pak, sebenarnya kalau yang korban meninggal dibawa kemana ya, Pak? Semuanya, Pak? Ke rumah sakit Bayangkara atau di mana posisinya?
0: Bagi korban yang meninggal itu khusus ditangani oleh tim DPI-nya.
1: Oh, di Pivori ya. Ya. Pak, jadi selain posko kesehatan di Trisakti yang disiapkan oleh Dinas Kesehatan apa saja, Pak?
0: Selain posko di Trisakti, ya tadi setelah dilakukan triase terhadap korban, kita akan tinggal melakukan rujukan saja, Pak.
1: Ya.
0: Ke rumah sakit, rumah sakit. Sesuai keparahan kasus yang dialami oleh korban.
1: Oh, begitu. Jadi kalau untuk nakesnya berapa orang disiapkan, Pak, oleh Dinas Kesehatan?
0: Kalau dari Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, kita menyediakan tenaga kesehatan kita sebanyak 154 orang, terdiri dari dokter dan para medis.
1: Ya.
0: Yang mereka itu kita bagi di dalam 4 shift, Pak. Selama beberapa hari ini, jadi 4 shift, setiap shift bertugas 5 jam, jadi kisaran 5-6 jam,
1: yeah.
0: Jadi tidak ada posko itu.
1: Nah, semua nakes tugasnya di posko Trisakti semua begitu, Pak? Yang 4 shift itu?
0: Ya, ya 4 shift itu bertugas dari Dinas Kesehatan dibantu oleh nakes-nakes lain, misalkan dari BKK,
1: yeah.
0: Dari kiriman rumah. Dari TNI Polri dan sebagainya itu terkumpul di posko itu. Dari posko itu nanti akan memberikan pelayanan kepada korban, langsung kita rujuk ke rumah sakit yang sudah menyiapkan fasilitas dan tenaganya.
1: Ya. Pak, ini kan kalau dilihat dari video yang sudah muncul ya, banyak korban yang selamat itu seperti mengalami trauma begitu ya. Nah, itu apakah ada pendampingan psikologis juga, Pak, di posko Trisakti?
0: Oh, di posko Trisakti untuk pendampingan psikologis itu pasien itu, untuk pasien yang mengalami trauma, psikologis sudah ditangani oleh spesialis kesehatan jiwa dari rumah sakit, Pak.
1: Oh, begitu. Disiapkan begitu ya? Di posko juga, Pak, disiapkan pendampingnya itu?
0: Di posko ada juga, Pak.
1: Oh,
0: ada
1: begitu juga. Ya. Ya, Pak, tapi kalau untuk persiapan peralatan ataupun juga fasilitas yang disiapkan oleh Dinkes, Pak, di posko Trisakti apa saja nih, Pak, sekarang, Pak?
2: Ya, fasilitas peralatan itu ya kita menyiapkan dan obat-obatan BMHP
1: ya.
2: Yang sesuai yang dibutuhkan di posko. Jadi tindakan yang sesuai dibutuhkan di posko.
1: Ya. Rencananya kalau untuk kerjanya berapa lama ini, Pak, posko, Pak? Untuk nakes semua yang juga ada di sana?
2: Untuk pengerjaan sejauh ini, kita menunggu konfirmasi informasi dari tim SAR
1: serta
2: dinasi korban di sini. Tapi sampai estimasi jumlah korban selesai dalam penanganan itu, kita koordinasi dengan tim itu, Pak.
1: Dengan tim terpadu Basarnas begitu ya? Untuk mekanisme sampai kapan pencarian mungkin yang dilanjutkan ataupun tidak begitu ya, Pak Yanuar ya?
0: Siap, kita menunggu perintah saja.
1: Baik, kalau begitu. Pak Yanuar, terima kasih banyak sudah bersama kami. Kami nantikan perkembangannya, Pak.
0: Siap, sama-sama. Ya.
1: Selamat pagi, Pak Yanuar. Demikian tadi Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin Yanuar Diansyah. Jadi memang kalau dari data terakhir ya, tim SAR gabungan merilis pembaruan data resmi terkait dengan penanganan darurat kecelakaan laut KM Virgo Transport 8 hingga pagi ini 15 September 2026 berdasarkan laporan terbaru dari Kepala Basarnas Marsdia TNI Muhammad Safi'i, dari total manifest 243 orang terdiri dari penumpang dan kru kapal yang berada di atas kapal ya saat insiden terjadi, tercatat 114 korban telah berhasil ditemukan. Pencarian akan berlanjut pada hari ini dengan menggunakan berbagai mekanisme. Seperti Basarnas mengkonfirmasi bahwa bangkai kapal KMV Virgo Transport 8 telah bergeser sejauh 1,6 mil laut dari titik awal kecelakaan. Jadi

0: Kapal saat ini terapung dalam kondisi sepenuhnya terbalik atau tertelungkup akibat dorongan arus bawah laut dan gelombang tinggi. Nah, sementara tim SAR juga akan melibatkan lebih dari 590 personil yang mematangkan rencana operasi penyelaman bawah laut ke bangkai kapal. Langkah ekstrim ini ditujukan untuk memindai area dalam dek kendaraan dan kabin kapal guna mengantisipasi kemungkinan adanya korban yang terjebak di dalam lambung kapal saat musibah terjadi. Nanti kami terus pantau ya bagaimana perkembangan terkini pencarian para korban dari kecelakaan kapal KMV Virgo Transport 8.
1: Wawancara Pro 3.
2: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
3: Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.
4: Gak sih, kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
0: Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul menyalurkan bantuan sosial bagi warga penyandang disabilitas di beberapa desa untuk meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas. Berikut laporan selengkapnya Ulfa Nurul Aziza. Ulfa.
5: Ya baik pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul pada hari ini Selasa 15 September 2026 menyalurkan 95 alat bantu disabilitas kepada masyarakat di Bangsal Sewokopo Projo Ponosari Gunung Kidul. Bantuan tersebut terdiri dari 57 unit yang bersumber dari Bapel Jamkesos Pemerintah DIY dan 38 unit dari APBD Kabupaten Gunung Kidul. Jenis bantuan antara lain kursi roda, alat bantu dengar, dan kaki palsu. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Dinsos P3A Gunung Kidul MH Arham Marsudi mengatakan, bantuan dari Bapel Jamkesos diberikan berdasarkan hasil asesmen dan pemeriksaan tim dokter pada Juli 2026 lalu. Dari Jamkesos Pemerintah DIY terdapat 57 unit yang diserahkan dengan berbagai jenis seperti kursi roda, alat bantu dengar, dan kaki palsu. Sementara itu, 38 unit bantuan dari APBD Gunung Kidul merupakan tindak lanjut usulan masyarakat melalui mekanisme perencanaan pembangunan termasuk Musrenbang. Sebagian usulan tersebut telah disampaikan sejak tahun sebelumnya. Dinas Sos P3A Gunung Kidul juga akan kembali menggelar pemeriksaan terpadu bagi masyarakat yang belum mendapatkan pelayanan. Kegiatan dijadwalkan berlangsung 22 September 2026 di Balai Kelurahan Selang Wonosari. Arham meminta Panewu dan Lurah membantu penyebarluaskan informasi yang tersebut agar warga yang membutuhkan dapat mengikuti pelayanan berikutnya. Sementara itu, Bupati Gunung Kidul Endah Subukti Kunaringsih mengatakan pemberian alat bantu disabilitas merupakan bagian dari pemenuhan hak warga, bukan sekedar untuk bantuan karena rasa kasihan. Menurutnya, penyandang disabilitas memiliki kedudukan dan hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut sejalan dengan semangat program Warga Gayung Guyub yang mendorong kehidupan masyarakat yang harmonis dan inklusif. Endah juga meminta penerima bantuan tetap optimis dan tidak merasa rendah diri dengan kondisi yang dialami. Menurutnya, keterbatasan fisik tidak menghalangi seorang untuk berprestasi. Ia mencontohkan atlet Partai Gunung Kidul yang mampu mengukir prestasi hingga tingkat internasional. Pemkab Gunung Kidul berharap bantuan tersebut dapat meningkatkan mobilitas penerima, membantu aktivitas sehari-hari, serta mendorong kepercayaan diri dan kemandirian ekonomi penyandang disabilitas. Proses syuting juga dilakukan untuk memastikan alat bantu yang diberikan sesuai dengan kondisi fisik dan kebutuhan masing-masing penerima manfaat. Demikian bisa saya laporkan dari Gunung Kidul dari Istimewa Yogyakarta. Ulfa Nurul Aziza, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan OTT di wilayah Jabodetabek pada Senin 14 September. OTT tersebut diduga berkaitan dengan proses pengurusan hak guna bangunan atau HGB di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam. Umam?
6: Iya, baik Zani dan pendengar, di mana memang tim giat operasi tangkap tangan KPK kemarin telah berhasil mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan yang berlangsung di wilayah Jabodetabek. Di mana memang OTT tersebut diduga berkaitan dengan proses pengurusan hak guna bangunan yang berlangsung di Kabupaten Bogor. Dan Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan memang sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian ATR BPN turut diamankan dalam kegiatan tersebut. Namun Budi memang belum menjelaskan secara rinci identitas pejabat tersebut. Berikut pernyataan dari Jubir KPK Budi Prasetyo.
7: Gimana dalam kegiatan penyelidikan tertutup tersebut telah terjadi peristiwa tertangkap tangan pada para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Jabodetabek, di mana dalam peristiwa tertangkap tangan ini diamankan sejumlah 17 orang, di antaranya dirjen di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
6: Dan Budi sendiri mengatakan bahwa tim KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai dalam mata uang rupiah dan juga valuta asing, di mana uang tersebut ditemukan dalam berbagai bentuk kemasan mulai dari box, kardus hingga koper. Dan Budi menyebut jumlah koper yang diamankan mencapai sekitar 20 koper dan uang tunai yang berhasil diamankan dalam barang bukti operasi tangkap tangan ini mencapai ratusan miliar rupiah. Dan KPK sendiri memang menurut informasi akan menyampaikan konferensi pers pada sore hari ini, di mana sudah ada beberapa tersangka dalam operasi tangkap tangan yang berlangsung terkait dengan pengurusan hak guna bangunan di Kabupaten Bogor. Dari Jakarta, Herul Mempro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Bandung mengawasi khusus 3 SPPG usai temuan masalah IBG di Mandala Jati, Kota Bandung. Berikut laporan selengkapnya, Atep Burhanuddin. Atep.
8: Ya, baik, suruh pendengar. Pemerintah Kota Bandung meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan program makanan bergizi gratis atau MBG menyusul temuan permasalahan di salah satu satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di Kecamatan Mandala Jati, Kota Bandung. Wali Kota Bandung Im Farhan mengatakan pengawasan diperketat untuk memastikan seluruh SPPG di Kota Bandung memenuhi standar keamanan dan kualitas dalam pengolahan makanan. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung saat menanggapi kembali munculnya kasus dugaan keracunan yang berkaitan dengan pelaksanaan program MPG di sejumlah daerah. Menurut Farhan, saat ini terdapat 3 SPPG yang menjadi perhatian dan akan berada dalam pengawasan khusus pemerintah Kota Bandung. 2 SPPG berada di Kecamatan Kecamatan Lengkong, sementara satu lainnya berada di Kecamatan Mandalajati. Pan menjelaskan pengawasan tidak hanya menyangkut makanan yang disajikan kepada penerima manfaat, tetapi juga mencakup seluruh proses pengolahan, mulai dari kebersihan lingkungan hingga penanganan sampah dan penempatan makanan. Ia menegaskan standar diterapkan pemerintah Kota Bandung dalam pelaksanaan MBG harus tinggi. Hal itu dilakukan sebagai langkah pencegahan agar persoalan keamanan pangan tidak kembali terjadi. Palan juga mengingatkan Kota Bandung sebelumnya juga pernah menghadapi persoalan terkait program makanan bagi pelajar. Pada kejadian tahun lalu, sekitar 200 siswa SMP dilaporkan terdampak.
7: Ini kan tiba-tiba terjadi ledakan keracunan lagi di mana-mana daerah. Di Kota Bandung kami menemukan masalah di Mandalajati. Nah, maka saya menekan betul kepada setiap kewilayahan, dinas kesehatan, dinas ketahanan pangan dan pertanian untuk memastikan bahwa SPPG di Kota Bandung berjalan dengan baik. Sejauh ini kami memang mengawasi 3 SPPG yang akan ada di bawah pengawasan khusus. Yang pertama itu yang di Mandalajati, kedua yang di ada 2 di Kecamatan Lengkong. Nah, ini akan kita perhatikan betul untuk memperbaiki terutama mulai dari pengelolaan sampahnya sampai penempatan makanan.
8: Setiap SPPG dikatakan Pak memiliki kapasitas penyediaan makanan dalam jumlah besar, yakni sekitar 2.000 porsi setiap harinya. Karena itu, pengawasan terhadap proses produksi dan distribusi makanan dinilai penting untuk mencegah terjadinya masalah keamanan pangan. Pan juga menegaskan pemerintah Kota Bandung tidak ingin menunggu sampai terjadi kasus baru kemudian melakukan evaluasi. Upaya pencegahan harus dilakukan sejak awal dengan memastikan seluruh prosedur dan standar keamanan pangan dipenuhi. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Kati Burhanuddin, Pro 3 RRI, itu mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Kesehatan nanti ada informasinya ya, dari reporter kami, dan nanti kami pantau juga dari Palembang, untuk pantauan reporter kami mengenai sejumlah sekolah yang terdampak kabut asap.

0: Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana. Bahkan, sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.
1: Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan. Dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.
2: Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: Sejumlah sekolah yang terdampak kabut asap akibat karhutlah di wilayah Sumatera Selatan menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ secara parsial. Aerur Rizky melaporkan selengkapnya. Rizky.
1: Baik, sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ telah diterapkan secara parsial di sejumlah sekolah yang terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Sumatera Selatan. Gubernur Sumsel Herman Daeru mengatakan penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ belum diberlakukan secara menyeluruh di wilayah Sumsel. Penerapan PJJ atau pembelajaran jarak jauh disesuaikan dengan kondisi kualitas udara dan juga dampak asap di wilayah masing-masing kabupaten dan kota. Sekolah memiliki ruang untuk menentukan pola pembelajaran berdasarkan kategori indeks standar pencemaran udara atau ISPU di wilayahnya masing-masing. Ia mengatakan sekolah-sekolah yang menerapkan PJJ atau penerapan pembelajaran jarak jauh dapat dikonfirmasi lebih lanjut kepada Dinas Pendidikan atau Disdik Sumatera Selatan.
2: Kita ambil menyeluruh, karena ada yang memang tidak sebenarnya tidak terbuka oleh di kompetensi dengan sistem PJJ maksudnya.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Selatan, Mondia Boni, mengatakan kebijakan PJJ sudah berjalan dan akan terus dievaluasi mengikuti perkembangan kualitas udara. Menurutnya, kondisi udara di Sumsel tidak selalu sama pada setiap wilayah, karena itu aktivitas pembelajaran siswa juga tidak harus menggunakan pola yang sama antara satu daerah dengan daerah lainnya. Dan kemudian untuk pemantauan ISPU menjadi salah satu dasar sekolah dalam menentukan apakah kegiatan belajar tetap berlangsung secara normal atau perlu diberlakukan penyesuaian. Mondi menjelaskan, PJJ bukan satu-satunya pilihan yang dapat diterapkan sekolah ketika kualitas udara memburuk. Satuan pendidikan juga dapat melakukan pembatasan aktivitas siswa maupun mengurangi durasi jam belajar. Dengan pola tersebut, sekolah tidak perlu menunggu seluruh wilayah Sumsel mengalami kondisi udara yang sama untuk mengambil langkah perlindungan terhadap siswa. Dari Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Hairul Rizki Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan dua siswi keracunan menu makan bergizi gratis MBG menjalani pemeriksaan lanjutan. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi. Rian?
3: Iya, baik Zeni dan pendengar Pro 3 RRI, memang Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ini memastikan dua siswi yang keracunan menu makan bergizi gratis menjalani pemeriksaan lanjutan. Kini, kedua mahasiswi itu asal Kabupaten Karo, Sumatera Utara ini diperiksa di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Cipto Mangunkusumo atau RSCM Jakarta, di mana Budi mengatakan pemeriksaan lanjutan ini dilakukan setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta agar pasien dibawa ke RSCM untuk segera mendapatkan penanganan yang lebih komprehensif. Karena menurutnya tim dari RSUP Adam Malik sebelumnya telah bertemu dan memeriksa kondisi pasien, dan tim medis juga telah melakukan sejumlah tindakan untuk merawat korban.
4: Ya, saya sudah mengumpulin tim RSCM karena sesuai dengan arahan dari Pak Wapres. Nomor satu, kita ada dokter spesialis akal. Nomor dua, karena ini berkaitan dengan saraf, kita juga memanggil dokter yang paling ahli mengenai neurologi anak, itu mengenai saraf anak. Ketiga, karena ini juga ada kaitannya dengan kejiwaan, juga ada sama profesor yang berkaitannya psikiater dan anak.
3: Dan diketahui juga pernah bom menindaklanjuti arahan Wakil Presiden, Menteri Kesehatan ini mengatakan pihaknya kemudian mengumpulkan tim ahli di RSCM untuk melakukan pemeriksaan terhadap pasien. Tim ahli pun nantinya dilibatkan terdiri atas dokter spesialis anak, ahli neurologi, psikiater anak, dan ahli penyakit dalam. Kolegium anak juga turut dipanggil nantinya untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Sebelumnya pendengar, memang dua siswi asal Karo, yakni Febiona Purba dan juga Agnesia Parulina, memang dipindahkan dari Sumatera Utara ke RSCM Jakarta, yakni untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan medis lebih lanjut. Demikian pendengar, laporan dari Jakarta Pusat, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kenapa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
6: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau
5: kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain. Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu. Berarti, kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?
6: Indonesia Menyapa Pagi.
7: Sistem monitoring kapal AIS-ITS yang dikembangkan Akademisi ITS dapat merekam data pergerakan kapal secara real-time. Pakar Sistem Perkapalan ITS Dr. Dimas Widihandani Senin siang mengatakan data tersebut tersimpan dalam sistem. Menurutnya, data historis pergerakan kapal dapat kembali dibuka ketika dibutuhkan dalam kondisi tertentu. Dimas mengatakan pengembangan AIS-ITS diharapkan mendukung keselamatan pelayaran kapal.

Bank Indonesia BI selaku otoritas moneter selalu adaptif dalam menjaga stabilitas keuangan dan moneter. Salah satu bentuk adaptif BI adalah meningkatkan peran mata uang RMB dalam investasi, transaksi, dan perdagangan. Satu langkah strategis yang ditempuh adalah pengembangan operasi moneter valuta renminbi, OMV, RMB. Kehadiran OMV, RMB diharapkan memperluas pilihan instrumen operasi moneter dan mencerminkan transformasi kebijakan moneter.

0: di Indonesia?
1: Kalau terkait dengan fasilitas monitoring ini ya, yang kami kembangkan di ITS, kemudian dengan data-data real time dari kapal-kapal yang ditangkap, kemudian juga kami simpan ya mas ya, dan ketika dibutuhkan itu bisa kita buka lagi. Ya harapannya ini bisa mendukung keselamatan pelayaran kapal di Indonesia, dan juga keselamatan fasilitas-fasilitas migas ya, seperti yang tadi saya sebutkan, platform ataukah ini ya, anjungan lepas pantai dan juga pipa gas bawah laut. Karena datanya memang penting, bisa mengetahui secara real time pergerakan-pergerakan kapal, dan bisa, yang juga penting juga ya, dalam kondisi yang kecelakaan seperti ini, karena rescue itu penting ya, sangat bekerja dalam waktu, maka histori titik yang terakhir itu gimana, pola-pola pergerakannya gimana, kita nanti bisa lakukan riset dengan cepat gitu ya.
0: Sementara itu warga Surabaya, Dedi, menilai kondisi cuaca perlu menjadi pertimbangan sebelum kapal berangkat.
2: Jadi kalau ada cuaca buruk ya harusnya dipending atau di apa, jadi penumpangnya nggak boleh naik dulu. Kalau kita kan sebelum berangkat kan harusnya tahu tuh ada BMKG-nya cuacanya buruk, jadi kan ya dipending dulu atau di delay atau kayak pesawat gitu loh.
0: Menurutnya informasi cuaca dari BMKG juga menjadi dasar untuk menunda keberangkatan apabila kondisi membahayakan. Oni Arianto melaporkan.
3: Wawancara Pro 3.
4: Sistem pemantauan maritim berbasis digital Automatic Identification System of ITS atau AIS-ITS berhasil melacak dan mengungkap rekaman kronologi perjalanan hingga titik koordinat serta sinyal terakhir dari KM Virgo Transport 8 sebelum akhirnya terbalik dan tenggelam di perairan Laut Jawa dekat Masalembo. Nah, seperti apa cara kerja dari AIS-ITS ini? Kami sudah bersama dengan Kepala Laboratorium Keandalan dan Keselamatan Departemen Teknik Sistem Perkapalan Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya, Dimas Widi Handani. Pak Dimas, selamat pagi.
5: Selamat pagi.
4: Pagi, Pak Dimas. Jadi kalau cara kerja AIS-ITS seperti apa sebenarnya, Pak?
5: Ya, baik. Terima kasih. Jadi AIS-ITS ini bekerja berdasarkan frekuensi radio ya. Jadi kami memasang peralatan-peralatan di darat untuk menerima data-data dari kapal. Jadi kapalnya ini memang sudah ada AIS transpondernya ya, atau pengirimnya gitu. Sedangkan kami menerima di darat begitu, Mas.
4: Nah, bentuk dan alatnya seperti apa itu, Pak?
5: Kalau alatnya ada penerima, jadi receiver begitu ya.
4: Sebuah
5: alat hardware receiver. Data-datanya kami terima, kemudian pengiriman datanya dari kapal itu kurang lebih bisa 10 detik ya, per 10 detik sampai 2 menit, 3 menit tergantung pada kondisi. Nah, data-data itu kita bisa real time dapatkan dan kita terima, disimpan di server kami yang ada di ICS, begitu Mas.
4: Oh begitu, jadi tertangkap oleh server yang ada begitu ya Pak, pergerakan kapal itu begitu ya?
5: Iya, benar.
4: Iya. Pak, itu hanya pergerakan kapal saja yang memang datanya bisa diambil begitu atau apa lagi, Pak?
5: Ya, kalau datanya sendiri cukup banyak. Jadi data nomor kapalnya gitu ya. Misalkan kalau yang sekarang kemarin terjadi kejadian itu kan nomor NNSI-nya gitu ya. Itu di 525110543. Tapi juga selain itu ada pergerakannya. Jadi kecepatan kapalnya, arah geraknya kemana, kita sebut sebagai course over ground gitu ya, dan heading menghadap kemana kapalnya. Kemudian juga ada timestamp, jadi waktu dan posisi begitu ya. Itu kira-kira data-data yang penting seperti itu.
4: Jadi KM Virgo Transport juga tertangkap di mana titik terakhirnya begitu, Pak Dimas?
5: Iya, benar sekali. Jadi asalkan masih di dalam jangkauan stasiun terdekat gitu ya, itu bisa kita tangkap data pergerakannya per pelaporan gitu ya.
4: Iya. Oh, ada jangkauannya juga begitu ya, Pak Dimas ya. Itu bagaimana Pak, jangkauannya seperti apa itu gambarannya?
5: Iya. Kalau jangkauannya memang dipengaruhi oleh beberapa kondisi. Tapi umumnya kita bisa menjangkau sampai umumnya ya itu di sekitar 100 km.
4: Iya.
5: Tapi di kondisi cuaca yang bagus, kemudian penempatan antena yang tinggi, ini bisa kita sampai dapatkan, pengalaman kami sampai 300 km itu bisa kita dapatkan Mas.
4: Oh, makanya kemudian KM Virgo Transport masih bisa tertangkap begitu ya Pak? Perjalanannya seperti apa, titik terakhirnya bagaimana begitu ya Pak Dimas ya?
5: Iya, masih tertangkap iya.
4: Nah, kemudian kan kapal ini terbalik Pak ya, dan kemudian tenggelam begitu. Nah, itu sudah tidak bisa ditangkap lagi, karena kan sudah bergerak juga di bawah gitu Pak, di arus bawah itu.
5: Iya, Ya, tentunya kalau ICE transponder yang di kapal masih aktif, itu pasti mengirimkan data, misalnya begitu ya.
6: Yeah.
5: Nah, tapi kalau kapalnya sudah terbalik dan tenggelam, maka tentunya ICE transpondernya sudah tidak bisa mengirimkan data kembali, begitu ya.
6: Yeah.
5: Jadi titik terakhir pelaporannya itu yang dikirimkan datanya, itulah yang titik terakhir yang kita dapatkan.
6: Gitu. Paling tidak titik terakhir diketahui bisa menjadi patokan tim SAR lah, begitu ya, Pak Dimas ya?
5: Iya, benar sekali, Pak.
6: Nah, ini apakah sistemnya sudah banyak dipakai juga, Pak, di kapal-kapal yang memang kapal penumpang di Indonesia, begitu?
5: Ya, kalau kapal ini memang sudah diwajibkan oleh IMO ya,
6: yeah.
5: International Maritime Organization, itu dengan ukuran 300 gross tonnage ke atas, itu wajib ada ICE-nya dan harus aktif. Kalau di Indonesia memang sudah diwajibkan melalui peraturan pemerintah perhubungan gitu ya.
6: Yeah.
5: Untuk kapal-kapal kecil di atas 35 gross tonnage itu juga wajib dan mengaktifkan ya ICE-nya gitu ya, demi kepentingan keselamatan kapal begitu.
6: Ya, jadi ini memang penting sekali ya, Pak. Kalau ada apa-apa, diketahui lah posisi kapal itu terakhir di mana begitu ya, Pak ya, Dimas ya. Sejak kapan, Pak, ICE ITS dikembangkan sebenarnya, Pak?
5: Kami memulai riset itu di tahun 2007. Jadi sebenarnya kalau sebelum itu memang ICE itu sudah dipakai gitu ya, sudah di ada ya dipakai di kapal.
6: Yeah.
5: Tapi kalau riset kami ini kami mulai 2007 untuk pengembangan selanjutnya. Jadi sebenarnya tidak hanya untuk memonitor secara real time kapal, karena potensinya sangat banyak ya. Misalnya yeah. untuk investigasi, kemudian untuk meningkatkan keamanan atau keselamatan fasilitas lain ya. Selain kapal, misalkan ada anjungan lepas pantai atau platform atau pipa gas bawah laut ataukah kabel bawah laut, itu bisa kita monitor keselamatannya karena kita tahu posisi kapalnya, tahu posisi kabel atau pipa gas bawah laut, sehingga kalau ada kapal misalkan berpotensi berhenti di atas pipa kemudian menjatuhkan jangkar, itu kan berbahaya ya untuk Nah, hal-hal seperti itu juga kami kembangkan gitu, Mas.
6: Jadi banyak gunanya sebenarnya, bukan hanya untuk posisi kapal begitu ya, Pak Dimas ya?
5: Iya, benar sekali.
6: Ada rencana pengembangan lebih lanjut, Pak, agar lebih canggih begitu, Pak Dimas?
5: Pengembangan lebih lanjut, kami saat ini beberapa riset sedang kami lakukan. Misalkan kami kombinasikan ya, dengan mungkin ini apa, Mas tahu tentang buoy ya,
6: yeah.
5: Kampung di laut, itu juga kami pasang ICE, kemudian untuk memonitor, karena ada kejadian-kejadian buoy tertabrak kapal gitu ya. Itu bisa kita monitor juga. Kemudian untuk juga kami kembangkan untuk smart maneuvering plan, jadi kapal-kapal yang mau bersandar ke dermaga masuk ke perairan itu manuvernya seperti apa, ini bisa kita prediksi lebih awal. Itu juga kami kembangkan. Itu salah satu contohnya gitu ya.
6: Yeah.
5: Namun memang ke depan memang banyak potensi-potensi yang bisa dikembangkan begitu.
6: Nah, jika kapal ingin memakai sistem ini, itu biayanya bagaimana, Pak? Mahalkah, Pak Dimas?
5: Kalau pada dasarnya kalau kapal itu kan memang sudah wajib dari awal didesain,
6: yeah.
5: Itu owner kapal itu sudah harus wajib ya, menggunakan
6: sistem ini, seperti ini begitu ya.
5: ICE di atas kapal begitu tinggi. Tapi kalau dashboard yang kami kembangkan kan memang berbeda gitu ya. Kita peruntukannya untuk memonitor pergerakan kapal atau meningkatkan keselamatan fasilitas lepas pantai, itu kan biasanya yang menggunakan pemilik fasilitas ya, seperti
6: yeah.
5: K3S ya, perusahaan-perusahaan minyak dan gas begitu.
6: Jadi inilah memang gunanya alat ini begitu ya, Pak, sangat membantu sekali ya. Dalam kasus KM Virgo ini kelihatan sekali begitu ya, Pak, gunanya alat ini begitu ya, Pak Dimas ya.
5: Iya, iya. Contohnya untuk yang KM Virgo ini di sana kita bisa melihat memang ada pola-pola pergerakan begitu ya. Memang arahnya ke penyermasin, ini sebagai contoh saja ya.
6: Iya.
5: Jadi sempat misalkan kita lihat arah headingnya atau menghadap kapalnya itu sedikit berbeda memang ya dengan cost overgroundnya, artinya pergerakannya berbeda.
6: Yeah.
5: Di mana bisa jadi memang ada pengaruh arus laut misalkan dulu itu, saya tidak mengandai-andai ya, tapi yeah. Ini data saja memang seperti itu. Jadi bisa sebagai dasar untuk kita investigasi, kemudian mengolah datanya, analisis kira-kira bagaimana pola pergerakan kapalnya hingga terjadinya kecelakaan tersebut.
6: Ya, jadi ini bisa jadi instrumen juga bagi KNKT kalau begitu ya, Pak, untuk penyelidikan begitu ya, yeah. Pak Dimas ya.
5: Iya, bisa jadi salah satu data pendukung lah,
6: yeah. Ya,
5: untuk proses ini investigasi KNKT begitu.
6: Baik kalau begitu, Pak Dimas, terima kasih banyak atas penjelasannya.
5: Baik.
6: Selamat pagi, Pak Dimas.
5: Terima kasih, mari terima kasih.
6: Kepala Laboratorium Keandalan dan Keselamatan Departemen Teknik Sistem Perkapalan Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya, Dimas Widi Handani. Nanti kami terus update ya bagaimana proses pencarian para korban yang belum ditemukan dari kecelakaan KM Virgo Transport 8.
7: Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa keturunan. Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa penerus. Ia tidak meninggalkan anak, tidak pula garis keturunan yang kelak menyebut namanya sebagai warisan darah. Namun justru disitulah letak keheningannya. Ketika tak ada anak yang mewarisi mahkota, ia memilih mewariskan sesuatu yang jauh lebih besar, sikap dan keteladanan. Ia tahu kekuasaan bisa berakhir, nama keluarga bisa terhenti, tapi nilai tidak. Tanpa keturunan, Sultan Syarif Kasim II menyerahkan seluruh kerajaannya kepada Republik Indonesia. Tidak ada kepentingan keluarga yang harus diamankan. Tidak ada warisan pribadi yang harus dipertahankan. Ia pergi tanpa meninggalkan darah, tetapi meninggalkan jejak. Jejak tentang keikhlasan, tentang keberanian melepaskan, dan tentang cinta pada negeri yang tidak diwariskan melalui nama, melainkan melalui pilihan.
8: Keladi tumbuk merupakan satu kuliner khas Papua. Dari namanya sudah jelas makanan ini terbuat dari bahan dasar keladi atau talas. Keladi yang sudah direbus hingga lunak, ditumbuk sampai halus, dan dicampur dengan kelapa parut, gula halus, dan sedikit garam. Kemudian dimasukkan dalam cetakan dan biasanya keladi tumbuk dipotong berbentuk kotak seukuran kotak korek api. Keladi tumbuk biasanya dinikmati bersama menu sayur kangkung dan bunga pepaya yang ditumis, serta lauk berbahan dasar ikan. Di kalangan masyarakat Papua, keladi tumbuk biasanya disajikan dalam acara keluarga, syukuran, acara pesta adat, ataupun acara-acara perayaan lainnya.
3: Pro 3, jaringan berita nasional.
6: Jelang warta berita pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya Jenny, selamat pagi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Risti Rustarto. Kami menghadirkan informasi pilihan dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga berikut ini.

Basarnas mengungkapkan bangkai kapal Virgo Transport 8 berada di kedalaman sekitar 30 meter setelah mengalami kecelakaan di Laut Jawa pada hari Minggu lalu. Sehingga Basarnas mempertimbangkan untuk menarik kapal ke perairan yang lebih dangkal. Bahkan hingga tadi malam sebanyak 114 korban telah ditemukan, 108 selamat, 6 meninggal dunia, 129 orang kini masih dalam pencarian. Pada saat hilang kontak di perairan Masalembo, kapal Virgo Transport 8 membawa 243 penumpang dalam perjalanan dari Surabaya menuju Banjarmasin.

0: Kini kita ke pengolahan limbah ternak di Kecamatan Beringin yang menjadi pupuk organik dan terbukti membuka peluang ekonomi baru bagi para peternak lokal. Selengkapnya kita simak laporan dari Ana Kusuma. Ana.
1: Ya, baik, pendengar, limbah peternakan yang selama ini kerap menjadi persoalan dalam pengelolaannya kini mulai dimanfaatkan menjadi sesuatu yang lebih produktif. Di Desa Beringin, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, sejumlah peternak mengolah kotoran sapi menjadi pupuk organik yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan pertanian. Dan upaya ini tidak hanya menjadi cara untuk mengurangi penumpukan limbah peternakan, tapi juga membuka peluang pemanfaatan limbah agar memiliki nilai guna dan juga nilai ekonomis khususnya bagi warga setempat. Pengelolaan kotoran sapi ini menjadi pupuk organik terus dikembangkan oleh masyarakat seiring dengan aktivitas peternakan sapi juga di wilayah tersebut. Dan kotoran sapi yang dihasilkan dari aktivitas peternakan tidak dibiarkan menumpuk begitu saja, melainkan dimanfaatkan kembali sebagai bahan yang dapat mendukung khususnya sektor pertanian. Dari keterangan Kepala Desa Beringin, Iwan Faisal kepada RRI mengatakan bahwa pemanfaatan kotoran sapi menjadi pupuk organik ini memberikan alternatif dalam mengelola limbah yang dihasilkan dari peternakan. Menurutnya kotoran sapi yang sebelumnya hanya menjadi limbah dan menjadi masalah lingkungan ini dapat diolah kembali sehingga memiliki manfaat bagi kebutuhan warga setempat khususnya di sektor pertanian tadi. Pengelolaan tersebut juga membantu peternak untuk mengurangi potensi gangguan yang dapat ditimbulkan dari limbah terutama jika kotoran ternak ini tidak dikelola dengan baik. Berikut mendengar wawancara RRI bersama dengan Kepala Desa Beringin, Iwan Faisal.
2: Untuk mengelola atau membentuk suatu kelompok masyarakat yang mana nanti bisa mengelola kotoran sapi ini menjadi pupuk organik yang bisa dipasarkan ke masyarakat atau ke umum, sehingga ada pemasukan kepada kelompok atau masyarakat itu sendiri dan juga akhirnya limbahnya juga tidak mengganggu lingkungan.
1: Ya, terlihat pihak desa saat ini juga terus memberikan dukungan terhadap pemanfaatan kotoran sapi menjadi pupuk organik ini. Dukungan tersebut juga diarahkan agar pengelolaan limbah ternak dapat dilakukan secara berkelanjutan, sekaligus mendorong terbentuknya kelompok masyarakat yang mampu untuk mengelola dan juga memanfaatkan limbah ternak ini secara lebih terorganisasi. Dan hasil pengelolaan tersebut juga diharapkan dapat memberikan manfaat yang jauh lebih luas lagi bagi warga setempat. Ditambahkan juga oleh Iwan bahwa potensi pengembangan pengolahan limbah ternak di Desa Beringin ini memang cukup besar, mengingat aktivitas peternakan sapi di sini tersebar di sejumlah wilayah. Di sentra peternakan tersebut juga terdapat di 4 dusun, yakni di Dusun Beringin, kemudian juga Dusun Ketangi, Dusun Bunut, dan juga Dusun Purworejo. Keberadaan peternak di sejumlah dusun tersebut juga menjadi potensi tersedianya bahan baku sekaligus juga membuka ruang bagi seluruh masyarakat untuk mengembangkan pengelolaan limbah peternakan secara bersama-sama. Demikian dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi dari mancanegara, kali ini terkait dengan pemimpin Skotlandia, Irlandia Utara dan Wales menandatangani deklarasi bersama mendesak pemerintah Inggris Raya bersiap menghadapi perubahan konstitusional. Deklarasi tersebut, para pemimpin menegaskan setiap bangsa berhak menentukan masa depannya sendiri melalui cara yang demokratis. Sehingga mereka menilai keluarnya Inggris Raya dari Uni Eropa atau Brexit telah memberi dampak buruk terhadap ekonomi dan membatasi peluang masyarakat. Selain itu, para pemimpin menyatakan masa depan Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara berada di dalam Uni Eropa. Karena itu, mereka mendorong pemerintah Inggris memfasilitasi proses perubahan konstitusional sesuai dengan kehendak masyarakat.

Dari dunia olahraga, Inter Milan menang 5-3 atas Udinese dalam lanjutan Liga Italia 2026-2027 di Stadion Giuseppe Meazza. Setelah sempat tertinggal 2 gol dan sebelum akhirnya membalikkan keadaan. 5 gol Inter dicetak oleh Carlos Augusto, Nicola Barella, Marcus Thuram, Francesco Pio Esposito, dan Ange Johan Boni. Sementara Udinese mencetak 3 gol melalui James Abangkwa, Jurgen Ekenlom, dan Indrisa Gueye. Sementara yang membuat Inter mengoleksi 12 poin dari 4 laga dan menempati posisi kedua klasemen sementara, sedangkan Udinese berada di posisi ke-13 dengan 4 poin.

Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Kami masih akan menghadirkan berbagai perbincangan menarik dan juga informasi dari para reporter. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risa Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: mengucapkan barokah Alfa Mabruk atas Hari Milad Radio Republik Indonesia ke-81 mengudara dalam rangka mengisi kemerdekaan, bahkan mengawal untuk terus menjaga kemerdekaan. Informasi itu hal yang penting pada era sekarang ini, karena mengubah persepsi, membangun nasionalisme, membangun cinta negeri dan cinta NKRI ini didasarkan berdasarkan informasi. Oleh karena itu, RRI sebagai penyiaran publik mempunyai tanggung jawab untuk mencerdaskan, memberi informasi tidak sekedar baik, tapi memperbaiki. Tidak sekedar valid, tidak sekedar valid dari informasi yang disampaikan oleh RRI, tetapi juga memberikan inspirasi membangun kemajuan negeri ini. Selamat kepada RRI, terus mengudara, sekali mengudara, tetap mengudara, dan membawa berkah melalui siaran di udara. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kulo ni Hendra Widodo, pendengar setia RRI dari Palembang, nak ucap tu selamat Hari Radio ke-81 buat RRI. Moga-moga di tahun ini RRI semakin memberikan banyak hiburan, pendidikan dan informasi penting. Dirgahayu RRI sekali udara tetap di udara.
2: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan. Salam Pancasila, RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.
3: Kenapa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
4: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu? Berarti kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?
5: Indonesia menyapa pagi.
6: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kabar terkini yang kami dapatkan dari 5 orang jurnalis yang hilang di Selat Sunda saat peliputan Anak Gunung Krakatau. Kali ini kami akan mengupdate situasi ataupun juga informasi terkini bersama Ketua Tim Kerja Layanan Data dan Informasi Infrastruktur Digital dari Kemenkomdigi, ada Pak Indra Apriyadi.
5: Wawancara Pro 3.
6: Pak Indra, selamat pagi.
7: Selamat pagi, Bu Risi, Mbak Risi.
6: Iya, Pak Indra, mungkin boleh diupdate informasi terkini seperti apa dari pelacakan sinyal 5 jurnalis yang sampai saat ini masih dinyatakan hilang?
7: Kami itu terkait dengan penguatan sinyal, Bu, di sana, di lokasi pencarian dan di posko SAR-nya, Bu. Jadi kami terkait peningkatan kualitas dalam rangka mendukung pencarian dan koordinasi di tim SAR-nya, Bu.
6: Oh, oke. Okay. Jadi hanya terkait dengan penguatan sinyal ya. Kalau

0: peningkatan kapasitas.
1: Baik. Jaringan. Kalau dilihat, memang kawasan tersebut selama ini sulit ya untuk menerima sinyal. Kalau boleh tahu, mungkin gambaran geografisnya sudah, bisa digambarkan.
0: Sudah baik ya, di sana sudah baik. Namun kan ketika memang sekarang ada pusat pusat banyaknya massa yang mencari dan masyarakat yang di situ, kan harus ada peningkatan kualitas. Dan power ke arah laut pun kan biasanya kan operator hanya menjangkau daratan kan. Nah sekarang ini operator mendukung ke arah laut untuk peningkatan power kualitasnya, power sinyalnya, untuk membantu tim SAR untuk bisa lebih berkoordinasi mendapatkan sinyal di arah laut.
1: Membantu memberikan kekuatan sinyal di arah laut, begitu
0: ya?
1: Ya. Oke, seberapa jauh, berapa miles, nautical miles, hitungannya seperti apa sih? Mungkin Pak Indra sebagai orang awam boleh diinformasikan?
0: Jangkauan dari sinyal itu sekitar 2 kilo sampai 3 kilo ya, ke arah laut ya. Jadi ada beberapa operator yang mengarahkan antenanya ke arah laut dengan meningkatkan powernya. Selain itu juga dari peningkatan kapasitasnya yang di arah pos-pos SAR itu.
1: Dari pos utama SAR ya.
0: Optimasi jaringan untuk kualitas itu ada di pos-pos SAR-nya.
1: Okay.
0: Di mana kemarin juga ada kerumunan massa banyak gitu, kemudian operator meningkatkan kapasitasnya, dan kedua adalah meningkatkan power ke arah laut untuk bisa menjangkau lebih jauh lagi dari existing.
1: Baik, kalau kita lihat ya Pak Indra, begitu ya, saat ini kan sudah ada 20 kapal-kapal SAR ataupun juga tim bantuan gabungan, begitu ya. Nah, ini penguatan sinyalnya ini tetap difokuskan atau ditaruh, diletakkan di antara kapal-kapal yang berada sekarang, atau ini sendiri di infrastruktur tersendiri, begitu? Dan kalau kita bicara mengenai kedalaman di bawah laut, itu apakah juga bisa menembus ataupun juga bisa terlacak?
0: Dalam konteks sekarang ini kita meningkatkan kualitas dalam konteks power ya, power dan kualitas dalam konteks mendukung program pencarian komunikasi tim SAR itu, dan itu pun dari tower existing yang ada di sekitar area. Ada juga yang di Pulau Sebesi, ada juga yang di seputar Pantai Carita dan Anyer ya. Itu diarahkan meningkatkan kapasitas dan meningkatkan powernya.
1: Oke, okay. Power terkait existing dengan, yang sekarang ada di sekitar Selat Sunda ada berapa banyak, Pak Indra?
0: BTS-nya lumayan banyak ya, hampir banyak dari macam-macam operator tuh lumayan banyak, dan memang sudah diarahkan di meningkatkan kualitasnya gitu, Bu.
1: Oke, okay. Kendala terberat yang mungkin dirasakan di area tersebut apa, Pak?
0: Kemarin sempat ada kondisi massa berkumpul banyak di posko ya, dan itu terlihat ada turunan menurun kualitasnya. Namun sekarang sudah diantisipasi, disiapkan lagi kapasitasnya untuk bisa mensupport ketika memang ada lonjakan trafik di sekitar posko.
1: Gitu. Oke. Okay. Artinya ini kan berarti harus ada pembatasan ya penggunaan semacam jaringan di area tersebut ya. Dengan banyaknya kapal, dengan banyaknya relawan dan bantuan, nah bagaimana ini untuk membatasi supaya fokus tadi jaringan tadi tetap bisa maksimal untuk dilakukan dalam peningkatan pencarian?
0: Dalam konteks ini bukan membatasi ya, tapi meningkatkan kapasitas yang ada di area itu tersebut.
1: Oke, tapi tadi Bapak katakan kalau banyak orang yang ada di sana, maka kualitasnya akan sedikit lebih menurun. Artinya harus dibatasi kah dari penggunanya?
0: Nah, ditingkatkan lagi kapasitasnya. Jadi di sekitar area tingkatkan lagi. Jadi operator sudah tahu traffic yang tertinggi berapa, kemudian mereka mengoptimalkan lagi untuk bisa mensupport ya traffic itu gitu.
1: Oke, okay. Ini akan terus ditingkatkan ke depannya, atau ketika misalnya nanti sudah ada update atau sudah bertemu dengan yang dicari atau waktu pencarian selesai, apakah juga akan dikurangi atau tetap akan dibiarkan, Pak Indra?
0: Ada ini? Karena kan kapasitasnya tergantung pada kebutuhan. Jadi ketika kebutuhan itu sudah kembali normal, jadi as usual lagi, jadi business as usual lagi, Pak.
1: Oke, okay. Oke. Okay. Jadi hanya ini aja ya, temporary ya, sementara ya.
0: Ya. Ketika massa berkumpul di sana, banyak relawan, banyak masyarakat mau nonton, itu kan kapasitasnya butuh banyak kan. Jadi disiapkan untuk menghandle itu.
1: Oke, kalau bisa dibilang peningkatannya ini berapa kali lipat dari as usual sih Pak, dari seperti biasanya?
0: Saya sih melihat misalnya ada sampai 2-3 kali lipat, tergantung. Kayak kemarin ketika ada kasus lagi turun, akhirnya ditingkatkan lagi, gitu Pak. Jadi sesuai dengan kebutuhan, dan masing-masing operator itu kan punya perhitungan masing-masing ya.
1: Oke, okay. Saya sedikit mengarahkan ke kasus kapal Virgo di Masalembo. Nah, apakah juga nanti ada kebijakan dari Kemkomdigi untuk pencarian peningkatan di area tersebut juga akan dilakukan hal yang sama, Pak Indra? Sampai sejauh ini sudah ada informasi belum?
0: Kapal itu kan di tengah laut ya.
1: Betul,
0: Mbak. Ya. Jadi terkait dengan seluler itu, kita dalam konteks telekomunikasi seluler ya, itu kan punya keterbatasan dari existing untuk menjangkau sampai ke laut. Jadi dalam konteks ini sepertinya dari sisi peningkatan seluler tidak dimungkinkan untuk bisa menjangkau jauh sekali, Mbak. Ada komunikasi lain yang selain dari seluler.
1: Oke. Jadi memang ada hal yang memang kemampuannya juga terbatas begitu ya.
0: Iya. Betul.
1: Oke. Pak Indra,
0: 2-3 kilo dari daratan. 2-3 atau kan ada variabel lain, makanya enggak mungkin kalau sampai yang kasus yang Virgo itu jauh banget, Mbak.
1: Baik. Ya, ini untuk dipahami juga oleh masyarakat awam ya, Pak Indra ya.
0: Ya.
1: Iya.
0: Pak Indra, untuk seluler ya.
1: Ya.
0: Untuk telekomunikasi ada macam-macam. Untuk konteks seluler itu ada keterbatasan di sana.
1: Oke, terkait dengan peningkatan layanan ataupun juga peningkatan kualitas sinyal begitu ya, seberapa jauh sih Pak Indra deteksi, tadi kan 2 sampai dengan 3 km biasanya sekitar itu. Kemudian kalau misalnya kita bicara bahwa ini adalah untuk pencarian para jurnalis yang sempat hilang di Selat Sunda, dukungan seperti apa selain tadi peningkatan kualitas, apakah juga ada alat-alat khusus yang kemudian dioperasionalkan untuk membantu pencarian tersebut, Pak Indra?
0: Dari sektor kami dan tempat saya hanya telekomunikasi sih, Mbak. Saya belum bisa menjawab tentang pertanyaan itu.
1: Oke, baik kalau begitu. Ada pesan-pesan mungkin yang mau disampaikan, silahkan Pak Indra.
0: Ya, semoga dapat itu segera ditemukan, dan memang semua pihak kita semua berharap lah, Mbak, untuk segera ditemukan 5 jurnalis tersebut dalam kondisi yang sehat walafiat, mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Dan kepada tim yang memang ada di sana bisa bekerja dengan maksimal, dan kami pun saya lupa, Bu, ada tim Balmon, balai monitoring kami, Bu, Mbak, yang di sana juga berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Semoga kami bisa membantu dalam rangka pendukungan pencarian korban ini atau yang hilang ini, Mbak.
1: Baik, tim Balmon ini standby ya, Pak Indra, di sana?
0: Iya, Balmon Banten ya.
1: Oke, ada berapa orang personilnya atau itu ikut dalam operator setempat?
0: Dia dalam konteks pengawasan kualitas sih, Mbak, di sana memastikan bahwa itu sudah sesuai dengan kebutuhan.
1: Gitu. Oke, baik kalau begitu, Pak Indra, terima kasih banyak sudah berbincang bersama kami dan Mbak juga untuk informasinya. Selamat pagi, selamat bertugas kembali. Pagi. Indra Apriyadi yang merupakan ketua tim layanan dari layanan data dan informasi infrastruktur digital dari Kementerian Komunikasi dan Digital, dan sampai saat ini Pak Indra dan tim bertugas untuk memonitoring persinyalan yang dilakukan di sana dari segala upaya pencarian. Tidak banyak yang bisa didapatkan informasi dari Pak Indra tersebut, namun yang pasti saat ini kapal-kapal ada 647 personil yang sudah diikut sertakan dalam mengerahkan bantuan, termasuk 20 kapal pencarian di 3 awak kapal yang hilang kontak bersama speedboat di perairan Selat Sunda Banten pada waktu sebelumnya. Dan operasi ini juga dibagi atas 5 sektor dengan total luas area mencapai 3.962 mil laut persegi. Dan diikuti oleh Kepala Subseksi Operasi, Siaga Kantor SAR. Kemudian juga ada 322 personil yang bertugas di masing-masing posko. Dari 20 kapal dikerahkan ada operasi 3 KN SAR, 2 Rigid Inflatable Boat atau RIB. Kemudian juga Angkatan Laut mengerahkan ada 4 KRI, 2 KAL dan 1 RIB. Polairut juga mengerahkan 8 kapal untuk mendukung pencarian. Dan luas pencarian bahkan 1026 miles laut persegi yang melibatkan KRI Gulumanuk dan KRI Loser. Di sektor C ada luas 825 mil, yaitu melibatkan KN Sartetuka, KRI Lempu dan KRI Kerambit. Sementara di sektor B itu ada 780 miles laut persegi dan disisir oleh KN Sar Antasena dan KP Sanjaya. Sementara di sektor D 872 mil disisir oleh KN Sar Basudewa, RIB 02 Lampung, KAL Pahawang, dan juga KAL Anyer. Masyarakat dan nelayan sekitar juga ikut membantu dalam penyisiran pencarian tersebut, termasuk juga diantaranya sempat terlihat berupa terpal berwarna oranye, dan setelah diperiksa bahwa benda tersebut dipastikan bukan kapal ataupun bagian yang berkaitan dengan 8 orang yang saat ini dicari. Melalui visual udara dengan HR-3604 juga dilakukan di area selama kurang lebih 2 jam, belum ada tanda-tanda ditemukan, dan kita masih berdoa yang terbaik agar pencarian dapat ditemukan.
2: Rotiga.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kami akan ajak Anda menuju ke Bursa Efek Indonesia.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini, Rotiga RRI.
1: IHSG dibuka menguat pada perdagangan pagi ini di level 6.544,77 dan menguat sekitar 10 poin dibanding penutupan perdagangan kemarin. Kita bergabung bersama Fathia Nur Zalfa. Fathia.
3: Ya, pendengar, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pagi ini dibuka di zona hijau. Indeks harga saham gabungan atau IHSG berada di level 6.544,77. IHSG menguat sekitar 10 poin dibandingkan penutupan perdagangan Senin di level 6.534,69. Sebelumnya IHSG ditutup melemah tipis 0,10% pada perdagangan Senin. Dalam perdagangan tersebut, IHSG sempat menyentuh level terendah di 6.371. Tim analis Pintrako Sekuritas memperkirakan pergerakan IHSG hari ini cenderung sideways. Secara teknikal, IHSG diperkirakan bergerak dalam rentang 6.400 hingga 6.600. Pintrako juga mencermati pelantikan Menteri Keuangan baru, Suhasil Nazara, yang dilantik Presiden Prabowo Subianto untuk mengisi posisi tersebut. Pergantian Menteri Keuangan diharapkan dapat menjaga kredibilitas dan disiplin fiskal pemerintah, termasuk menjaga defisit APBN tetap berada di bawah batas 3%. Investor juga berharap kebijakan Menteri Keuangan baru dapat menjaga konsistensi fiskal. Hal tersebut diharapkan mampu memulihkan kepercayaan investor domestik dan global terhadap ekonomi Indonesia. Jika kepercayaan investor meningkat, aliran modal asing berpotensi kembali masuk ke pasar domestik. Kondisi tersebut diharapkan dapat mendukung penguatan rupiah dan menjaga stabilitas pasar keuangan. Dari pasar Amerika Serikat sendiri, indeks utama Wall Street ditutup melemah pada perdagangan Senin. Pelaku pasar juga masih mencermati kebijakan suku bunga The Fed yang diperkirakan naik bulan Juni pada bulan ini. Demikian laporan pasar keuangan. Informasi ini juga dapat dibaca melalui laman kami rri.co.id. Fathia Nur Zalfa melaporkan dari Jakarta, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan Anda bisa terus menantikan informasi saham dan rupiah saat jeda siang nanti dan di penutupan pasar pada sore hari nanti.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.

0: Apakah kalian tahu, ternyata matahari itu berwarna putih? Yaps, seringkali kita melihat matahari berwarna kuning atau orange di langit. Namun, pada dasarnya matahari berwarna putih. Mengapa bisa begitu ya? Jadi, para ilmiah mengatakan bahwa matahari melewati atmosfer bumi dengan cara disaring, sehingga warna tersebut terpecah yang membuatnya tampak berwarna kuning, merah, atau jingga, tergantung dengan waktu dan kondisi langit saat kita melihatnya.
1: Indonesia Menyapa Pagi.
2: Pendengar pemirsa, kami hadirkan beberapa informasi dari para reporter Radio Republik Indonesia. Sejumlah bahan pokok dan cabai di pasar tradisional Tuban saat ini mengalami kenaikan harga. Untuk informasi lengkapnya, kita jumpai rekan saya Witra Adila. Witra?
3: Baik, terima kasih pendengar. Terkait dengan harga bahan pokok di Pasar Baru Tuban, hari ini saya di Pasar Baru Tuban begitu ya. Karena memang dari Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Tuban ini sedang menemani Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dari Konwil Surabaya hadir ke Pasar Baru untuk meninjau langsung terkait dengan harga-harga bahan pokok yang memang saat ini sebenarnya ada beberapa yang mengalami kenaikan dan beberapa juga memang tetap stabil. Yang cukup menjadi perhatian kenaikan harga bahan pokok saat ini adalah cabai, di mana cabai ini yang sebelumnya dijual sekitar 40 ribuan per kilo, saat ini melonjak naik hingga 65 ribu rupiah. Selain harga cabai, harga kacang tanah ini juga cukup menjadi perhatian, di mana yang sebelumnya hanya sekitar 30 ribu rupiah saja, saat ini harganya naik menjadi kurang lebih 45 ribu rupiah. Ini juga menjadi salah satu atensi begitu ya, di mana cabai ini juga merupakan bahan pokok yang cukup diminati, yang peminatnya cukup banyak, apalagi untuk para pedagang, termasuk kacang tanah begitu. Kemudian untuk harga yang lain, pendengar, yang mengalami kenaikan juga ada harga daging ayam, yang saat ini juga mencapai harga kurang lebih 40 ribu lebih begitu, yang sebelumnya hanya sekitar 30 ribuan. Harga daging sapi juga sama, dari yang sebelumnya hanya sekitar 120-an menjadi 140-an. Ini cukup terasa begitu ya bagi para pembeli. Sementara untuk harga yang lain ini masih cukup stabil, diantaranya seperti beras SPHP di harga 12.000, beras premium 15.000, beras medium 13.000, kemudian minyak kita harganya 16.000, kemudian ada gula pasir 17.500, kemudian ada gula kemasan dan yang lain begitu juga cukup stabil sih sebenarnya. Dan terkait dengan lonjakan harga ini, pendengar, saya juga sudah bersama dengan salah satu pembeli. Ini salah satu masyarakat Tuban, ada Mbak Ayu yang mungkin bisa menyampaikan Mbak tanggapannya terkait dengan lonjakan harga bahan pokok yang cukup signifikan, apalagi cabai dan juga harga daging, kemudian juga kacang tanah. Ini responnya bagaimana Mbak selaku pembeli seperti itu?
4: Iya, tadi habis belanja di pasar ya, cukup kaget sih dengan kenaikan harga yang banyak, cukupnya di ini, di cabai sama harga ayam itu juga kan naik. Jadi kalau misalnya untuk sehari-hari ya lumayan berat ya, apalagi untuk pedagang-pedagang itu biasanya kayak harga sapi kayak gitu kan, daging sapi itu kan naik juga.
3: Kemudian kalau seperti ini, apakah masih kebutuhannya tetap dibeli atau bagaimana, Mbak Yu?
4: Ya, terpaksa tetap dibeli, karena kan butuh juga untuk masak, untuk makan sehari-hari juga.
3: Baik, terima kasih Mbak Yu. Dan pendengar, memang diketahui hasil obrolan saya dengan pedagang begitu ya, khususnya harga cabai ini naik dikarenakan memang cuaca kemarau, sehingga jumlah panen ini cukup berkurang karena berkurangnya intensitas curah hujan. Sementara untuk kacang tanah juga sama, karena faktor cuaca. Sementara untuk daging ayam ini mulai naik ini dikarenakan faktor permintaan yang cukup banyak, khususnya dalam mensuplai program makan bergizi gratis. Kemudian terkait dengan sapi ini juga, pasokan sapi yang berkualitas dengan harga yang terjangkau ini juga sudah mulai menipis di pasar hewan. Demikian informasi dari Tuban Provinsi Jawa Timur, Witra Adila, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tuban kita bergeser ke Manado. Bagaimana kolaborasi Bank Indonesia Sulawesi Utara dan pemerintah provinsi Sulawesi Utara untuk mendatangkan cabai ke Sulut dalam menekan harga dari Rp200.000 ke Rp50.000. Kita bergabung bersama Bobby Sampeka. Bobby.
5: Baik, Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara di Sulut bersama tim pengendali inflasi daerah Sulawesi Utara mendatangkan 2,4 ton cabai rawit varietas Patalan dari Probolinggo, Jawa Timur sebagai langkah cepat menekan lonjakan harga cabai yang menjadi salah satu pemicu inflasi daerah. Cabai di Sulawesi Utara saat ini mencapai Rp200.000 per kilogramnya, sementara cabai dari Jawa Timur akan dijual pada kisaran Rp57.000 per kilogramnya. Setelah tiba tadi malam mulai Selasa hari ini, cabai akan didistribusikan ke sejumlah pasar di Kota Manado, Minasa Utara, dan Minasa Selatan. Kepala Kantor Perwakilan Bei Sulut, Joko Supratikto mengatakan, langkah mendatangkan cabai dari Jawa Timur merupakan bagian dari strategi pengendalian inflasi, khususnya menghadapi tekanan harga pangan yang terjadi akibat berkurangnya pasokan.
6: Kami mencoba, dan tentunya ini adalah, sekali lagi ini adalah tim pengendalian inflasi daerah Sulawesi Utara. Ada pemerintah provinsi, ada Bank Indonesia, ada juga Satgas Pangan dari kepolisian, ada juga dibantu oleh Angkasa Pura, gitu ya, Injurne, gitu ya, di sini mendatangkan cabai. Kenapa dari Probolinggo? Di Probolinggo, kemudian ke Surabaya, Surabaya di sini. Karena yang pertama adalah preferensi masyarakat di Sulawesi Utara itu adalah cabai Gorontalo. Itu memang. Dan cabai yang ada di Probolinggo ini sama tesnya dengan yang ada di Gorontalo. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memang harganya itu masih memungkinkan bagi kami semua untuk menjual ini di harga yang itu harga yang harga penjualan yang sudah ditetapkan, acuan penjualan yang ditetapkan oleh Bappenas, AAP, harga acuan penjualan yaitu Rp57.000 per kilogram.
5: Fasilitasi distribusi pangan atau FDP cabai rawit dari Probolinggo oleh Bank Indonesia tim pengendalian inflasi daerah Sulawesi Utara sebagai bagian dari langkah stabilisasi pasokan dan harga pangan. Pasokan cabai yang tiba di Probolinggo tersebut selanjutnya akan diarahkan untuk memperkuat ketersediaan komoditas di sejumlah pasar sasaran di Sulawesi Utara. Demikian Bobby Sampeka dari Manado. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Manado kita ke Tarakan, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memperluas misi dagang dengan Provinsi Jawa Timur. Ada beragam komoditas menjadi bagian dari transaksi, antara lain sarang burung walet dan udang. Kita simak laporan dari Tarakan disampaikan oleh Christofan.
7: Baik, kerjasama perdagangan antara Kalimantan Utara dan Jawa Timur mulai menghasilkan transaksi bernilai besar. Dalam forum temu bisnis, misi dagang dan investasi Jatim Kaltra 2026 di Tarakan, nilai transaksi yang telah ditandatangani disebut mencapai Rp2 triliun. Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang mengatakan nilai tersebut masih berpeluang bertambah setelah seluruh rangkaian forum misi dagang selesai. Di mana forum tersebut mempertemukan pelaku usaha dari kedua provinsi serta pemerintah daerah, BUMD, asosiasi pengusaha, dan dalam agenda resmi kegiatan, dilakukan penandatanganan kerjasama mencakup OPD dengan OPD, BUMD dengan BUMD, serta Asosiasi Usaha Jawa Timur dengan Asosiasi Usaha Kalimantan Utara. Menurut Zainal, nilai transaksi yang terbentuk dalam forum tersebut perlu ditindaklanjuti dengan hubungan perdagangan dan investasi yang berkelanjutan. Ia tidak ingin misi dagang berhenti pada penandatanganan kerjasama atau transaksi dalam satu kegiatan. Zainal juga membuka peluang bagi pengusaha Jawa Timur untuk menaikkan modal di Kaltara. Menurut dia, pemerintah daerah siap membantu proses investasi termasuk dari sisi perizinan. Zainal juga menegaskan, pemerintah daerah tidak akan mempersulit investor yang ingin masuk ke Kaltara. Menurutnya, masih tersedia ruang dan lahan untuk pengembangan berbagai sektor usaha. Selain investasi, menilai konektivitas menjadi bagian penting dalam memperkuat hubungan perdagangan kedua wilayah. Zainal mendorong optimalisasi arus balik tol laut pada rute Surabaya-Tarakan dan Surabaya-Nunukan agar dapat membawa lebih banyak komoditas dari Kaltara menuju Jawa Timur. Ia juga mengungkapkan adanya pembicaraan mengenai rencana pembukuan rute feri langsung dari Surabaya menuju Nunukan, di mana diharapkan dapat memangkas jalur distribusi karena tidak perlu melewati Makassar.
8: Hadir langsung beliau setiap ada kegiatan dagang beliau langsung hadir bersama beberapa puluhan pengusaha dari Jawa Timur masuk ke sektor ini
7: Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mendorong pelaku usaha Jawa Timur melihat peluang tersebut, terutama dengan dukungan jaringan trader dan buyer yang telah dimiliki Jawa Timur. Kofifa mengatakan sarang burung walet menjadi salah satu komoditas Kaltara yang berpeluang dikembangkan untuk pasar luar negeri. Namun potensi tersebut belum muncul dalam kerjasama perdagangan yang dibahas pada misi dagang dan investasi Jatim Kaltara di Tarakan. Di mana menurut Kofifa, pengalaman Jawa Timur di Hong Kong menunjukkan pasar sarang burung walet masih terbuka, jaringan yang terbentuk juga berkembang dari sisi trader maupun buyer, tidak lagi terbatas pada satu negara. Menjelaskan peran pemerintah dalam penguatan dunia usaha lebih dikaitkan pada pembukaan akses. Pemerintah daerah memiliki keterbatasan untuk menyediakan seluruh kebutuhan modal maupun kemampuan manajerial bagi pelaku usaha. Kofifa berharap kerjasama Jatim dan Kaltara tidak berhenti setelah forum misi dagang selesai. Pelaku usaha masih dapat melakukan penjajakan dan memperdalam peluang kerjasama melalui sesi temu bisnis yang bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Kristopan, RRI, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan informasi dari Kristopan tadi juga akan kami lengkapi dengan dalam mewujudkan ketahanan pangan. Pemerintah Kabupaten Lamongan hari ini melakukan panen raya padi dan bawang di Kecamatan Babat Lamongan. Farin Regi menyampaikan informasinya, Farin.
9: Baik, Pak, panen raya bawang di Desa Tuni, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, terjadi angin segar bagi padi sekaligus peluang penyerapan tenaga kerja masyarakat sekitar. Salah satunya dirasakan Marmin, petani bawang daun yang mengolahan seluas sekitar 2 hektar. Marmin menyampaikan hasil panen bawang ini terbilang stabil. Dari lahan yang dikelolanya, produksi bawang untuk bawangan mampu mencapai 1.800 kg atau hampir 2 ton. Menurut Marvin, harga jual bawang selama masa panen masih berada pada kisaran Rp2.000 hingga Rp3.000 per kilogram. Meski tidak tergolong tinggi, harga tersebut dinilai masih memberikan keuntungan bagi petani. Selain menghasilkan komoditas pertanian, budidaya bawang juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Saat masa panen, Marvin dapat menyerap tenaga kerja hingga sekitar 15 orang setiap harinya. Berikut pernyataan dari Marvin.
10: Stabil.
9: Berapa sekarang, Pak?
10: 23.
9: Pak, selama masa tanam sampai sekarang panen itu apa enggak apa yang mempengaruhi ini harga jualnya?
10: Jualnya sih ya itu menarik banget ini.
9: Karena
10: kita ya sama-sama panen.
9: Ada gangguan apa pas selama masa ini mengganggu misal ledakan kayak ini tadi apa atau apa?
10: Iya Pak, itu mulai taper kan bisa gagal panen bisa kalau mulai di sini ada nanti nggak seberapa.
9: Marvin berharap pemerintah kuat dalam terhadap sektor pertanian khususnya komoditas bawang terus dapat diperkuat. Pertanian petani merupakan anggota kerja pemerintahan hingga akses pemasaran agar produksi dapat terserap dengan harga yang memberikan kepastian. Dari Lamongan, Jawa Timur, Adrian Raki, Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan pendengar, kami akan hadirkan juga informasi dalam agenda DPR hari ini yang disampaikan oleh tim redaksi kami.

0: Kilas Berita. Agenda DPR hari ini.
1: Halo, apa kabar? Kembali lagi di Agenda Kerja Wakil Rakyat hari ini, Selasa 15 September 2026. Pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, Badan Kerjasama Antarparlemen DPR RI menerima Direktur Bidang Politik Kedutaan Jepang di Jakarta. Pukul 10 waktu Indonesia Barat, Komisi 2 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan agenda 1. Pengelolaan aset pemerintah daerah dan aset badan usaha milik daerah. 2. Peran pemerintah daerah dalam gugus tugas reforma agraria dan sawah dilindungi. Komisi 3 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan Badan Pengawasan Mahkamah Agung serta Atala Riksyah dan Kuasa Hukum untuk mendengarkan aspirasi terkait permasalahan sengketa tanah. Komisi 9 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Badan Legislasi DPR RI mengadakan rapat pleno untuk mendengarkan masukan dalam rangka persiapan pembahasan rancangan undang-undang tentang pengaturan reforma agraria. Pukul 11 waktu Indonesia Barat, Komisi 11 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Keuangan Negara. Badan Kerjasama Antarparlemen menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Australia. Pukul 12 waktu Indonesia Barat, Mahkamah Kehormatan mengadakan rapat penetapan pimpinan. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Komisi 1 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum untuk mendapatkan masukan terkait rancangan undang-undang keamanan dan ketahanan cyber. Komisi 12 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan Direktur Utama MindID beserta seluruh Direktur Utama Subholding. Komisi 13 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum bersama pakar profesi kurator dan kepailitan dengan agenda urgensi pembentukan undang-undang profesi kurator. Biro Pemberitaan Parlemen DPR RI mengadakan media briefing RUU Pengaturan Reforma Agraria dengan narasumber Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat Adian Napitupulu, anggota Badan Legislasi Aziz Subekti, anggota Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria Muhammad Hozin. Balek DPR RI mengadakan rapat pleno dengan agenda mendengarkan masukan dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang tentang komoditas strategis. Pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, Komisi 2 DPR RI mengadakan rapat tim perumus dan tim sinkronisasi untuk membahas 15 RUU tentang kabupaten kota. Pukul 14 waktu Indonesia Barat, Komisi 11 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Ketua Dewan Komisioner OJK. Panitia Khusus DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional bersama Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Balek DPR RI mengadakan rapat pleno dalam rangka persiapan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria. Sekian agenda DPR RI hari ini, saya Tiara Mustika, sampai jumpa.
0: Agenda DPR hari ini. Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Pendengar, kali ini kami akan hadirkan beberapa informasi dari para reporter dan kita akan ikuti dari Banda Aceh. Banda Aceh menggelar Aceh Culinary Festival yang dibuka oleh Wamen Pariwisata dan menghadirkan beragam produk makanan serta produk UMKM. Tisi Maulidia Putri menyampaikan informasinya. Tisi.
3: Iya, Aceh Culinary Festival yang berpusat di Taman Sultanah Safiatuddin Banda Aceh sejak 11 hingga 14 September 2026 menampilkan ragam kuliner khas maupun produk unggulan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dari 23 kabupaten kota di Aceh. Pelaksana tugas PLT Sekretaris Daerah Aceh Taufik menegaskan bahwa keterlibatan berbagai pihak menunjukkan pentingnya kolaborasi dalam memperkuat ekonomi kreatif sekaligus membuka ruang bagi UMKM untuk berkembang. Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh Iliza Salihuddin Jamal turut mengapresiasi pelaksanaan kegiatan di Ibu Kota Provinsi Aceh dalam mendorong kemajuan daerah beserta UMKM. Pihaknya turut menyemarakkan kegiatan ini dengan menghadirkan ragam kerajinan tangan khas daerah dan juga kekinian.
4: Kan Kota Banda Aceh beragam kerajinan semua.
3: Adapun Aceh Culinary Festival diharapkan tidak hanya menjadi ruang untuk menikmati kuliner, tetapi juga mengenal cerita, tradisi, sejarah, dan budaya dari seluruh penjuru Aceh. Dari Banda Aceh, Sisi Moidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Aceh kita menuju ke penetrasi pasar yang murah dan diselenggarakan oleh Perumbulok bersama pemerintah Kabupaten Waikanan berjalan lancar serta efektif memenuhi kebutuhan masyarakat. Roma Dona yang menyampaikan informasinya. Roma.
5: Ya, penetrasi pasar murah yang diselenggarakan Perumbulok bersama pemerintah daerah Kabupaten Waikanan Provinsi Lampung berjalan lancar dan efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Kepala Gudang Bulog Wai Pisang Kabupaten Waikanan Lukman kepada RRI mengatakan bahwa kegiatan ini mendapat sambutan antusias dari warga. Pelaksanaannya selalu mengacu pada aturan serta jadwal dari pemerintah daerah dan gandeng jajaran TNI Polri guna memastikan kelancaran dan keamanan di lapangan. Dalam setiap pelaksanaannya, Kepala Gudang Bulog Lukman mengatakan Bulog secara kontinu mendistribusikan berbagai komoditas penting seperti beras dan minyak goreng. Beras tersebut dijual dengan harga sesuai harga eceran tertinggi, yaitu dari Rp12.000 per kilogram, dan begitu pun juga dengan minyak goreng Rp12.000 per kilonya, agar tetap terjangkau oleh daya beli masyarakat.
6: Melibatkan TNI juga Polri, apabila dia akan bulan pasar murah, kita bantu dengan berasnya. Kalau untuk saat ini, belum menyediakan minyak goreng, Mas. Sesuai dengan pengajuan dari Pemda.
2: Roma, silakan lanjutkan laporannya.
5: Ya, mendengar. Oleh Kepala Perumbulok, Gudang Bulog yang ada di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung, mengenai ketersediaan stok Bulog menyiapkan pasokan sebanyak 1 hingga 2 ton per kegiatan yang disesuaikan langsung dengan permintaan dari pemerintahan daerah Kabupaten Waikanan sendiri berdasarkan kebutuhan real di tiap lokasi. Diketahui tingginya animo, warga membuat program pasar murah ini terbukti mampu meringankan beban ekonomi keluarga, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari di Kabupaten Waikanan. Dari Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung, Romadhon melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara harga cabai mulai turun di pasar Melongwane, Rp180.000 per kilogram, kini sudah di Rp150.000. Namun masih jauh di atas harga normal yang hanya Rp50.000. Kita bergabung bersama rekan saya, Marsuki.
7: Ya, dengar. Harga cabai di pasar Melongwane Kabupaten Kepulauan Talaut mulai mengalami penurunan. Meski demikian, harga komoditas tersebut masih tergolong tinggi dan membebani masyarakat. Pedagang pasar Melongwane Yusti mengatakan harga cabai yang sebelumnya mencapai Rp180.000 per kilogram, saat ini turun menjadi Rp150.000 per kilogram. Namun harga tersebut masih 3 kali lipat dibanding harga normal yang berada di kisaran harga Rp50.000 per kilogram. Demikian pernyataan pedagang pasar Melongwane.
8: Pada hari ini untuk rica dia dijual dengan harga Rp20.000 untuk per baknya. Untuk per kilonya dia juga dijual dengan harga Rp150.000.
7: Sementara harga komoditas lain seperti tomat berada di kisaran harga Rp15.000 per kilogram. Harga tersebut tergolong normal, dan juga harga bawang putih yang masih stabil di angka Rp55.000 per kilogramnya. Demikian juga harga bawang putih tergolong normal, yaitu di harga Rp50.000 per kilogram. Tingginya harga di pasar Melongwane menjadi perhatian masyarakat, mengingat komoditas tersebut merupakan salah satu kebutuhan dapur yang sulit dipisahkan dari konsumsi hari-hari. Meski telah turun cabai dari angka 180 menjadi 150 kg untuk hari ini, namun masyarakat berharap pasokan cabai masih lancar, terutama dari luar daerah seperti Manado dan juga Gorontalo. Dari Melongwane Kepulauan Talaut, Marsuki Mengaro, terus Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Bekasi gencar menyemprotkan cairan ekoenzim di kawasan tempat pembuangan akhir atau TPA Sumur Batu selama musim kemarau agar meredam panas dan mengurangi potensi terjadinya kebakaran. Kita bergabung bersama Leni Kurniawati. Leni.
3: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, Pemerintah Kota Bekasi gencar menyemprotkan cairan ekoenzim di kawasan tempat pembuangan air
9: di maksud saya tempat pembuangan akhir atau TPA sumur batu selama musim kemarau. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk meredam panas sehingga mengurangi potensi terjadi kebakaran. Menurut Wali Kota Bekasi Tri Adianto, penyemprotan ekoenzim bukan saja mengurangi panas, namun juga bisa menekan gas metan yang ditimbulkan dari tumpukan sampah di TPS Sumur Batu. Bahkan ia menjelaskan untuk penyemprotan ekoenzim, pemerintah Kota Bekasi mengerahkan petugas dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan atau Disdamkarmat Kota Bekasi dengan menggunakan mobil atau armada pemadam kebakaran yang mereka miliki. Dan ia juga menegaskan bahwa selama musim kemarau berlangsung antisipasi kebakaran di lokasi TPA harus dilakukan. Berikut pernyataan dari Wali Kota Bekasi Tri Adianto.
10: Hari-hari itu kita juga secara berkala menyemprotkan ekoenzim yang dilakukan oleh pemadam kebakaran agar mereduksi terkait dengan panasnya matahari termasuk gas metan yang kemudian tentu kandungannya sangat luar biasa.
9: Dan pihaknya juga menjelaskan dalam kondisi panas ekstrim lokasi TPA mudah terbakar mengingat kebakaran bahan-bahan mudah terbakar. Dan ia berdasarkan data Disdamkarmat Kota Bekasi dalam 3 bulan terakhir banyak lahan kosong di Kota Bekasi mengalami kebakaran. Jumlahnya juga mencapai 60% dari total kasus kebakaran yang ada di Kota Bekasi. Kondisi ini terjadi akibat musim kemarau panjang yang memicu munculnya titik api sebagai penyebab kebakaran. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Leeds United naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Primer Inggris dan usai menaklukkan Newcastle United. Sementara Inter Milan berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Udinese dalam lanjutan Liga Italia Serie A. PSSI menyiapkan lapangan khusus untuk latihan Timnas Indonesia di ajang FIFA ASEAN 2026. Sementara National Paralympic Committee atau NPC Indonesia menargetkan posisi 10 besar di ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga, pendengar pemirsa, juga para pecinta olahraga. Kami hadir kembali dalam dinamika olahraga siang hari ini dan kami akan menghadirkan informasi dari dalam dan luar negeri untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 untuk hari Selasa 15 September 2026. Saya Risti Lestarto.

0: Informasi pertama diawali dari olahraga terpopuler sepak bola. Leeds United naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Premier Inggris usai menaklukkan Newcastle United 4-1 dini hari tadi. Kita akan simak laporan dari Liliana Dea.
1: Ethan Ampadu into the penalty area. Comes out for Okafor! Okafor with the volley! Leeds United dreamland!
2: Leeds United tampil dominan saat menjamu Newcastle United di Ellen Road pada pertandingan lanjutan Liga Premier Inggris musim 2026-2027 dini hari tadi. Leeds menang telak 4-1, sekaligus membawa mereka naik ke posisi ketiga klasemen dengan 8 poin. 3 gol tuan rumah tercipta pada babak pertama melalui Jayden Bogle, Dominic Calvert-Lewin, dan gol bunuh diri Luis Miley. Noah Okafor kemudian menambah keunggulan Leeds pada babak kedua, sebelum Bosso Matore mencetak gol hiburan bagi Newcastle jelang peluit akhir berbunyi. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke menilai penampilan timnya sangat memuaskan sejak awal hingga akhir laga.
3: Yes, sometimes on rare occasion.
4: Dalam kesempatan yang jarang terjadi, seorang pelatih juga bisa menikmati pertandingan sepak bola, terutama ketika timnya bermain seperti malam ini, dan saya benar-benar menikmatinya. Penampilan kami sangat luar biasa sejak detik pertama hingga detik terakhir. Memang kami gagal mencatatkan clean sheet, tetapi secara keseluruhan ini penampilan berkelas. Saya bangga dengan para pemain saya.
2: Kemenangan tersebut membuat Leeds belum terkalahkan dalam 4 pertandingan awal musim ini. Leeds mengoleksi 2 kemenangan dan 2 hasil imbang, dan kini berada tepat di bawah Arsenal dan Manchester City yang memiliki poin lebih banyak. Sementara itu, kekalahan telak menjadi peringatan bagi Newcastle yang baru mengoleksi 5 poin dari 4 pertandingan. Pelatih Newcastle Matthias Yasle menilai timnya gagal menunjukkan dasar permainan yang dibutuhkan untuk menghadapi Leeds.
4: Bukan hanya satu hal yang salah, tetapi babak pertama benar-benar mengecewakan. Kami tidak mampu menunjukkan dasar-dasar permainan sepak bola di lapangan, termasuk duel dan intensitasnya. Kami tidak mampu menyamai intensitas Leeds, sehingga situasinya menjadi sulit untuk memenangkan pertandingan di Liga Inggris.
2: Hasil ini sekaligus memperpanjang catatan positif Leeds United di Elland Road. Kekalahan terakhir mereka di kandang terjadi pada 3 Maret 2026 saat menghadapi Sunderland di Liga Premier Inggris. Sementara itu, kekalahan ini membuat Newcastle United turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara dengan hanya meraih 1 kemenangan dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

AS Roma naik ke puncak klasemen Liga Italia 2026-2027 usai meraih kemenangan 2-0 saat bertandang ke markas Torino Olimpico Grande tadi malam. Daniel Malen membuka keunggulan Roma pada babak pertama sebelum Nicolò Pisilli memastikan kemenangan tim tamu lewat gol pada injury time. Hasil itu membuat Roma mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan serta berhak menempati puncak klasemen sementara. Sedangkan Torino masih tertahan di peringkat ke-14 dengan perolehan poin yang belum mampu mendekati papan atas.

0: Program pemirsa, Inter Milan juga berhasil membalikkan keadaan dengan mengalahkan Udinese di skor 5-3 di Stadion Giuseppe Meazza. Dini hari tadi di laga pekan keempat Liga Italia musim 2026-2027. Meski Udinese unggul 2 gol lebih dulu lewat James Abangkuah di menit ke-9 dan Jurgen Ekkenkamp di menit ke-16, Inter Milan mampu membalas dengan 5 gol dari Carlos Augusto, Nicola Barella, Marcus Thuram, Francesco Pio Esposito, dan Ange Yuanboni. Udinese hanya mampu memperkecil kekalahan melalui Idrissa Hueye dan saat tambahan babak waktu di keduanya membuat skor akhir 5-3 untuk Inter Milan. Pelatih Inter Milan Christian Schifu menilai kemenangan ini menunjukkan kualitas dan mental juara bagi timnya, terutama setelah kekalahan dari Real Madrid di Liga Champions pekan sebelumnya.
1: Saya sedikit khawatir dengan pendekatan di awal. 20 menit pertama kami tidak berhasil melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Tetapi saya bertanggung jawab karena mungkin saya tidak mampu menyampaikan apa yang dibutuhkan. Di sisi lain saya sadar, kita semua sadar bahwa Liga Champions menyerap begitu banyak energi. Kami mencoba melakukan beberapa rotasi, menurunkan pemain-pemain yang memiliki energi. Namun pada akhirnya saya juga melihat hal positif yang kami lakukan. Kami melakukan banyak hal baik, terutama reaksi setelah menerima 2 pukulan telak seperti itu dan mampu menyamakannya sebelum turun minum dengan performa yang baik, dengan energi, dengan kebanggaan, dengan keinginan untuk membalikan keadaan. Lalu babak kedua berada dalam kendali hingga kami mampu mencetak 3 gol tambahan.

Shifu Bahkan menegaskan fokus timnya kuat sepanjang laga dan perlu evaluasi terhadap aspek yang belum berjalan lancar. Namun Shifu mengungkapkan khawatirannya terkait banyaknya gol yang kebobolan di Inter Milan. Dan saat ini yang sudah mencapai 8 gol dalam 5 pertandingan ada di semua kompetisi.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, Komo mengejutkan tren kemenangan di awal musim 2026-2027. Tim asuhan dari Cesc Fabregas berhasil menekuk Parma 2-1 di lanjutan giornata keempat Liga Italia 2026-2027 di Stadion Giuseppe Sinigaglia malam tadi. Kemenangan atas Parma membuat Komo mencatat 4 kemenangan beruntun di semua kompetisi. Pelatih Komo Cesc Fabregas mengaku sangat lega sekaligus puas usai timnya berhasil mengamankan kemenangan atas Parma di lanjutan Serie A. Fabregas menilai kemenangan tersebut diraih lewat kerja keras tinggi, terutama dalam menjaga fokus para pemain pasca hasil bersejarah di panggung Liga Champions.
1: Partita importantissima per noi.
2: Ini adalah pertandingan yang sangat penting bagi kami, juga bagi saya sebagai pelatih, dan saya telah menyampaikan kepada mereka hari ini bahkan mungkin lebih penting bagi saya untuk merasakan apa yang terjadi di dalam kepala mereka setelah kemenangan yang sangat besar, kemenangan pertama dalam sejarah kita di Liga Champions. Emosi itu, siapa yang siap, siapa yang tidak, siapa yang sanggup, siapa yang tidak, siapa yang bisa menghasilkan energi yang sama.
0: Hasil tersebut membuat Komo mengoleksi 10 poin dari 4 pertandingan Liga musim ini dan mereka meraih 3 kemenangan dan sekali imbang, sekaligus menempatkan diri di peringkat ketiga klasemen di bawah Inter Milan.

0: 2026. Kami hadirkan informasi dari Nial Abdurrahman Loli berikut ini.
1: Official announcement of the FIFA ASEAN Cup 2026 official broadcaster pada siang hari.
2: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI menyiapkan lapangan latihan khusus untuk mendukung Timnas Indonesia menghadapi FIFA ASEAN 2026. Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat pengumuman stasiun penyiaran resmi atau official host broadcaster FIFA ASEAN 2026 di kawasan Senayan kemarin. Erick menjelaskan PSSI menyiapkan Stadion PT IKA sebagai lapangan latihan khusus bagi skuad Garuda. Erick menyebut keputusan tersebut berkaitan dengan kebutuhan pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang menerapkan pendekatan taktikal secara detail.
3: Tempat lapangan Timnas di STIK juga kita siapkan, kita rapikan. Nah, kalau ini ditanya kok kenapa ada kekhususan, ya tidak boleh pakai yang lain, ya memang kalau lapangan latihan yang lain itu harus bergantian, tim negara lain harus dikasih akses. Nah, sedangkan mungkin dari Coach John ada permintaan ada lapangan yang memang, ya kalau kita lihat Coach John itu kan secara taktikal sangat detail dan taruh alat-alat di lapangan latihan yang tidak bisa diangkat, dipasang untuk pemasangan alatnya kadang-kadang perlu sejam. Jadi tidak mungkin dengan jadwal FIFA yang hanya sekian jam harus latihan, habis itu kosong, ya nggak mungkin gitu. Jadi memang kita pilih di STIK, mudah-mudahan juga dalam kondisi recovery yang baik.
2: Melalui kesempatan yang sama, pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengatakan saat ini ia dan tim kepelatihan tengah dalam proses memantau sejumlah pemain, di mana nantinya ia akan menentukan daftar final pemanggilan tim setelah pertandingan terakhir para pemain di klub mereka masing-masing.
4: Kami telah memiliki gambaran skuad yang sangat jelas di pikiran, tetapi sayangnya beberapa cedera selama beberapa hari terakhir, sehingga hal itu membuat beberapa masalah bagi kami. Jadi kami perlu mengevaluasi situasinya dengan dua atau tiga pemain dari akhir pekan lalu dan kemudian memfinalisasikannya.
2: FIFA ASEAN 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober 2026 yang akan diikuti 14 negara dan terdiri dari 11 negara ASEAN serta 3 negara undangan. Sebanyak 8 negara masuk divisi 1 yang akan bertanding di Indonesia dan terbagi ke dalam 2 grup. Grup A akan dihuni oleh Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh yang akan berlaga di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. Sementara grup B terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan yang akan bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Dari Jakarta, Nia Rafli Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengundang.

Para pecinta olahraga, kali ini dari olahraga dayung. Pelatih Timnas Dayung Indonesia, Boudewijn van Opstal, menggabungkan kekuatan atlet senior dan muda dalam menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang. Van Opstal bahkan menjelaskan cukup percaya diri dengan pemain yang dimiliki oleh Timnas Dayung Indonesia menghadapi Asian Games 2026 dan dapat menyajikan penampilan yang menjanjikan. Pelatih asal Belanda tersebut melanjutkan tujuan utama Timnas Dayung Indonesia bermain lepas dan diharapkan para atlet dapat memberi penampilan yang maksimal. Mengenai persiapan jelang Asian Games 2026, ia mengatakan tim asuhannya sudah melakukan persiapan kurang lebih selama 3 bulan. Dan ajang tersebut menjadi pertandingan besar mereka di tahun 2026. Van Opstal bahkan menjelaskan perjalanan mencapai Asian Games tidaklah mudah dan berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya, sehingga mereka perlu menyesuaikan dengan situasi baru. Ia pun berharap cuaca berlangsung baik ketika melakoni pertandingan di Jepang, seperti tidak terlalu banyak hujan dan tidak terlalu banyak angin.

National Paralympic Committee atau NPC Indonesia meyakini bahwa mampu merebut posisi ke-10 besar di ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026 yang berlangsung di Jepang pada 18 hingga 24 Oktober mendatang. Wakil Sekjen dari NPC Indonesia, Rima Ferdianto, menyebutkan jumlah sementara atlet yang dipastikan tampil di ASEAN Para Games 2026 adalah 101 atlet dari 12 cabang olahraga. Beberapa cabang olahraga lain masih menunggu pengumuman hasil kualifikasi untuk tampil di ajang tersebut. Rima menjelaskan bahwa hasil uji tanding atau tryout yang menjanjikan dari para atlet membuat pihaknya merasa optimis bisa mencapai target 10 besar di ASEAN Para Games kali ini. Ia menyebut bahwa beberapa cabang olahraga yang diproyeksi bisa memanen medali yaitu boccia, para balap sepeda, dan para bulu tangkis, para panahan, maupun para atletik. Rima pun mengakui kontingen Indonesia sangat kehilangan peluang memanen medali dari cabang catur, maksud kami para catur, yang tidak dipertandingkan di Jepang. Pada edisi sebelumnya di China, 10 dari 29 total medali emas kontingen Indonesia berasal dari para catur. Ia pun berharap cabang-cabang yang menunjukkan peningkatan prestasi selama uji tanding seperti boccia dan para panahan, serta performa signifikan dari para atletik mampu memberi kejutan di Jepang.

0: Informasi jelang MotoGP Mandalika. MotoGP Mandalika 2026 tinggal 25 hari lagi. Pemerintah dan penyelenggara terus mengejar berbagai persiapan yang kini sudah mencapai 80%. Tahun ini MotoGP ditargetkan lebih meriah dan lebih banyak melibatkan masyarakat serta UMKM lokal. Selengkapnya kita simak laporan dari Muhammad Halwi.
1: Masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 25 hari ke depan.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan persiapan MotoGP Mandalika 2026 terus dimatangkan menjelang balapan 9 hingga 11 Oktober mendatang. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, rapat koordinasi digelar untuk mengecek langsung kesiapan seluruh pihak, mengingat pelaksanaan MotoGP kini tinggal 25 hari lagi. Iqbal menyebut, secara umum persiapan berjalan baik, jumlah persoalan yang tersisa dinilai hanya bersifat minor dan ditargetkan segera diselesaikan.
1: Intinya adalah persiapan terus mengalami kemajuan dan hanya beberapa isu-isu yang minor yang masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 25 hari ke depan. Dan harapan kita semua bahwa MotoGP 2026 kali ini bisa menjadi MotoGP yang lebih baik dari yang sebelumnya, lebih banyak dihadiri oleh penonton dan juga lebih tertib dibandingkan kegiatan sebelumnya.
2: Sementara itu, Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, menyebutkan tingkat kesiapan penyelenggaraan saat ini mencapai sekitar 80%. Penyelenggara masih mengejar sejumlah pekerjaan di kawasan sirkuit, termasuk pengecatan lintasan, perbaikan fasilitas air, kelistrikan, serta penambahan fasilitas pendukung dan akomodasi.
3: Dan sekarang pengerjaan sirkuit, perbaikan terus dikebut, termasuk mengikuti track planting. Sedang dikerjakan fasilitas lain untuk berprogres termasuk perbaikan baseline, termasuk pengadaan sarana baru seperti storage dan juga ada longsor, ada operasi kamar keres dan juga hal lain termasuk kelistrikan. Semua dipersiapkan dan sudah selesai. Termasuk akomodasi di wilayah Mandalika, kita tambah dengan adanya Sani Sosiotak, itu akan diberikan di bulan ini, sudah bisa menambah daripada akomodasi.
2: Pemerintah berharap MotoGP 2026 tidak hanya menjadi ajang balap internasional, tetapi juga memberi dampak ekonomi lebih besar bagi masyarakat lokal dan pelaku UMKM NTB.
4: Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, yang disampaikan informasi dari persiapan MotoGP Mandalika tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita di dinamika olahraga siang hari ini. Namun pastikan pukul 15 nanti kami masih akan menghadirkan dinamika olahraga sore dan menyampaikan informasi dari berbagai info di tanah air maupun luar negeri. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Haja Seli Andriani Gantina, anggota DPR RI Komisi 8 Fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI tetap jaya, RRI sekali udara tetap di udara, terus mengudara untuk

0: Bea, nyaku ina jing waturandang. Sondol meterang u Radio Republik Indonesia uya untana tonsea minasa amian. Karya ule osenangku, samerot RRI ae, ketudun lako. Wetoro baterangan ulepos tetawan, wayani tau. Lale RRI Udin Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali hiburan tetap
1: hiburan. Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa kewarganegaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga diawasi oleh banyak kekuatan politik lainnya. Demi bertahan, Tan Malaka memakai puluhan nama samaran, menyamar sebagai guru, buruh, bahkan pedagang kecil. Ironisnya, dia berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia loh, tetapi tidak pernah benar-benar hidup bebas di tanah airnya sendiri. Tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dan untuk prinsip itu, Tan Malaka rela kehilangan segalanya, termasuk hidup yang tenang.
2: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
3: Indonesia menyapa siang.

Indonesia menyapa siang hari ini akan menghadirkan beragam informasi dan peristiwa aktual. Kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Rizky Rustarto, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 Radio Republik Indonesia.

0: Dan kami sudah punya beberapa topik menarik yang akan kita bahas, diantaranya APBN, rupiah, dan pasar modal. Bagaimana membaca arah ekonomi pasca reshuffle Menteri Keuangan. Kemudian kedua adalah sepekan pencarian jurnalis yang hilang saat peliputan erupsi Anak Gunung Krakatau. Dan yang ketiga, Semeru bersatu siaga, BPBD Lumajang menyiagakan para petugas dalam 24 jam. Kemudian keempat, terkait dengan penanganan dan pencarian pasca kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8. Anda juga bisa menanggapi topik-topik tersebut melalui informasi yang Anda kirimkan ke WhatsApp kami 081-399-399-888. Dan pastikan juga Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM wilayah Jabodetabek ataupun juga melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kali ini kami ajak Anda menuju ke wilayah Serui, di mana tempat penggilingan daging menjadi salah satu potensi ekonomi pelaku usaha yang dikembangkan dan memberikan manfaat bagi warga kota Serui. Informasi lengkapnya bersama rekan saya, Cindy Faidiban.
1: Di kawasan Kapar Dusun, Kelurahan Serui Kota menjadi salah satu tempat yang cukup diminati masyarakat, khususnya para pelaku usaha kuliner di Kabupaten Kepulauan Yapen. Usaha penggilingan daging tersebut melayani masyarakat maupun pelaku usaha yang membutuhkan jasa penggilingan daging untuk berbagai keperluan termasuk bahan baku makanan yang dijual kembali. Pelaku usaha penggilingan daging Ahmad Nasir mengatakan usaha tersebut telah dijalankan sejak tahun 2016. Sebelumnya usaha penggilingan daging tersebut telah dirintis oleh orang tuanya. Menurut Ahmad, aktivitas usaha penggilingan daging hingga saat ini masih berjalan dengan baik meskipun jumlah pelanggan terkadang mengalami peningkatan maupun penurunan.
2: Pendengar dan pemirsa RRINet, kembali lagi bersama saya Cindy Faidiban dalam program Video Potensi Daerah. Kali ini kita berada di Kelurahan Serui Kota, Kabupaten Kepulauan Yapen, di mana lokasi ini terdapat usaha penggilingan daging yang dimanfaatkan untuk mendukung pembuatan bakso sekaligus menjadi salah satu potensi usaha masyarakat di daerah ini. Saat ini saya sudah bersama dengan pengelola usaha penggilingan daging. Mungkin boleh sebut dengan Bapak siapa?
3: Nasir.
2: Bapak Nasir.
3: Iya.
2: Mungkin Bapak punya usaha ini sudah berapa lama?
3: Usaha sudah dari orang tua.
2: Sudah, itu ya. Kira-kira berapa tahun Bapak?
3: Itu kalau untuk Bapak penggilingan dagingnya sih sudah dari tahun 2007.
2: Tahun 2007.
3: Iya, terus saya sendiri untuk pindah buka sendiri ini dari tahun 2016.
2: Sejauh ini mungkin Bapak punya usaha penggilingan daging ini seperti apa?
3: Ya Alhamdulillah lancar, kadang ada sepi, kadang rame.
1: Ia menjelaskan sebagian besar pelanggan datang langsung ke tempat usaha untuk menggiling daging yang telah mereka siapkan. Pelanggan berasal dari masyarakat umum hingga pelaku usaha kuliner termasuk pedagang yang membutuhkan daging giling sebagai bahan baku makanan.
2: Kalau untuk pembuatan bakso atau penggilingan daging ini biasa ini dipasarkan kemana ini mungkin bisa?
3: Kalau untuk bakso yang kita bikin jadi sementara kita jual sendiri pribadi di sini. Kalau untuk warung, kita melayani hampir semua warung yang ada di sini.
2: Hampir semua warung ya?
3: Ada sih salah satu yang tidak, tapi hampir 90%.
2: Berarti kita, mereka datang ini bawa dagingnya dari sini?
3: Daging kita siapkan, terus langsung digiling. Kalau untuk harga daging dari kita, proses penggilingannya gratis kalau daging dari kita.
2: Oke, iya, itu biasa jual itu ya. Mungkin per kilo atau?
3: Per kilo.
2: Itu biasa per kilo itu berapa?
3: Daging per kilo untuk sekarang 170.
2: 170?
3: Iya, itu 170 kita jual eceran di 170 per kilo, giling juga 170.
2: 170, iya, itu untuk daging sapi. Kalau untuk ayam sendiri?
3: Untuk ayam kita tidak menyediakan ayam. Cuma biasa kan orang kalau penjual cilok mereka datang bawa ayam sendiri, cuma bayar ongkos gilingnya saja. Untuk normalnya...
2: Pesanan-pesanan mungkin
3: per hari. Pesanan perharinya kalau... Untuk dagingnya, kalau diambil rata-rata perharinya bisa 20 kilo, 15-20 kilo.
2: Mungkin biasa jual per kilo juga?
3: Iya, ada. Daging, tulang, karena Kita di sini menyediakan yang lokal saja, bukan yang kiriman dari luar. Okay. Untuk sapi kita potong sendiri. Okay. Penggilingan kita mulai biasanya dari jam 9 pagi sampai jam setengah satu siang.
2: Setengah satu siang.
3: Iya.
2: Setiap hari buka?
3: Setiap hari buka kecuali hari Minggu.
1: Ahmad menambahkan pihaknya saat ini tidak menyediakan daging ayam untuk digiling, namun terdapat sejumlah pelaku usaha termasuk pedagang cilok yang datang membawa sendiri daging ayam kemudian digiling di tempat tersebut.
2: Demikian video potensi daerah bersama saya Cindy Faidiban dari Serui Papua. Cindy Faidiban Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan dari Serui kita menuju ke Ambon, bagaimana semangat menjadikan Ambon sebagai kota musik dunia terus diwujudkan. Para musisi dan seniman kota Ambon Maluku salah satunya melalui kreativitas dalam memodifikasi alat musik tradisional ukulele. Dengan memanfaatkan berbagai bahan alami yang mudah ditemukan di lingkungan sekitar. Menariknya proses pembuatan dan modifikasi ukulele dilakukan dengan mengandalkan keterampilan dan kreativitas para musisi lokal. Dari Ambon disampaikan Abdullah Le.
4: Pendengar dan pemirsa RRI.net, dampak dari ditetapkannya kota Ambon sebagai kota musik dunia oleh UNESCO ikut berpengaruh terhadap perkembangan alat musik tradisional Maluku, khususnya ukulele. Beragam jenis ukulele yang dimodifikasi dari bahan-bahan alami seperti tempurung kelapa, bambu hingga pelepah daun sagu atau gaba-gaba kini bermunculan, memperkuat dinamika bermusik di kota Ambon.
5: Ya, di ukulele bambu saja, maka di ukulele bambu saja, tapi ini dikasih di bentuk, maka ditambah di ukulele.
4: Seniman yang juga musisi Ambon, Henry, memastikan kualitasnya tak kalah dari jenis premium, namun kebanyakan membelinya sebagai koleksi.
5: Ini dari pagi kayu-kayu.
6: Kayu ya?
5: Ya, kayu ini. Ada yang pakai triplet, pakai teakwood, ada yang pakai kayu. Karena dari barang ini sudah memang sudah dilindungi, tapi kalau buat dengan barang yang kulitbia ini sulit didapat kulitbianya. Batu kelapa untuk apa empat? Ya, ini sudah dipasang apa untuk elektrik juga. Ya.
7: Sudah modern ya, ini musik kampung yang modern karena sudah pakai elemen, jadi orang main di sound itu sudah bunyinya besar, sehingga anak-anak Maluku misalnya bahwa ini musik ukulele bukan musik kampung, bukan musik yang terbelakang, tapi ini musik yang Maluku kampung tapi yang bisa main dengan modern. Ini cukup bagus, ini sudah dikesan banyak orang.
8: Bahannya dari mana tuh?
7: Dari gaba-gaba ini.
8: Gaba-gaba ya?
7: Lihat ini gaba-gaba punya. Artinya pasti gak bakal yang tua ya, yang karena ini kalau yang tidak ini kan masih rapuh seperti ini. Dan ini coba dengar bunyinya nih.
8: Kayaknya lebih garing begitu ya, lebih
7: benjreng. Akhirnya kita planning sih, pokoknya mau beli denjo kan,
8: yeah.
7: 4 juta. Saya jadi, karena ternyata lebih bagus dari denjo.
4: Musik ukulele di Kota Ambon saat ini makin menggeliat karena dipopulerkan melalui bangku pendidikan sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Komunitas ukulele juga tumbuh subur dan mewarnai hampir semua pertunjukan musik di Kota Ambon. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Lurima, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demokrasi Internasional 15 September diperingati setiap tahun. Peringatan Hari Demokrasi Internasional atau International Day of Democracy bertujuan untuk meninjau kembali keadaan demokrasi di seluruh dunia. Hari Demokrasi Internasional pertama kali digagas oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pada tahun 2007. 15 September 1935, melalui Undang-Undang Nuremberg, pemerintahan Nazi Jerman menghapus kewarganegaraan bagi orang Yahudi yang tinggal di Jerman. Orang Yahudi di Jerman juga dilarang menikah dengan orang non-Yahudi. Undang-undang itu merupakan langkah awal pemerintahan Nazi Jerman menindas orang-orang Yahudi.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Kita menuju ke Meulabo, kali ini bagaimana budidaya pepaya madu semakin diminati dan berkembang menjadi salah satu sumber ekonomi alternatif masyarakat dan para santri di Kabupaten Aceh Barat. Selengkapnya kita bergabung bersama Anwar Yunus.
3: Di tengah hamparan hijau, Kampung Cerdarat, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat tumbuh sebuah harapan. Bukan hanya berupa buah yang bergelantungan di batang pepaya, tetapi juga harapan untuk mengubah lahan yang sebelumnya kosong menjadi sumber ekonomi bagi masyarakat dan pesantren.
4: Ya, pemirsa, saat ini kami berada di salah satu lokasi budidaya pepaya varietas California atau pepaya madu ya, sering disebut di Kampung Cerdarat, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat. Dan seperti inilah tadi suasana atau kondisi pepaya yang ada di sini ya. Hasilnya sungguh luar biasa dan kita akan melihat bagaimana buah-buah ini dipanen dan juga yang masih ada di pohonnya.
3: Di lahan seluas sekitar 2 hektar ini, ribuan pohon pepaya madu tumbuh dan mulai memberikan hasil. Setiap 7 hingga 10 hari, buah-buah itu dipanen secara bertahap. Sekali panen, hasilnya bisa mencapai hingga 1 ton. Yang menarik, kebun pepaya ini tumbuh di atas lahan wakaf milik pesantren Raudatul Jannah. Lahan yang dipersiapkan untuk pembangunan komplek pesantren tersebut untuk sementara dimanfaatkan secara produktif. Daripada dibiarkan kosong, pemerintah Kampung Cerdarat bersama Badan Usaha Milik Kampung atau BUMG, masyarakat, dan pihak pesantren memilih menanam pepaya. Sebuah keputusan sederhana, namun menghasilkan manfaat yang nyata, ujar Walid Miswar, pimpinan pesantren Raudatul Jannah.
5: Motivasi kita yang pertama sekali, ini kan tanahnya tanah yang begitu luas yang diwakaf oleh warga untuk pondok pesantren. Sebelum kita melakukan pembangunan di pondok pesantren ini, supaya tanah produktif, tanah wakaf ini supaya berproduktif, kita berkolaborasi dengan desa untuk menanam pepaya ini. Dan hasilnya pun bisa bermanfaat untuk pesantren tersebut. Motivasi kita karena kita melihat di pasar kebutuhan pepaya di pasar itu begitu tinggi, sedangkan produksi di daerah kita ini sangat minim, dan lagian pun di daerah kita ini cocok untuk kita kembangkan pepaya karena dataran-dataran tinggi, bukan dataran rendah.
6: Siap.
3: Bagi pesantren, lahan wakaf bukan sekedar aset yang menunggu pembangunan. Lahan tersebut bisa memberikan manfaat sejak sekarang. Melalui kerjasama ini, nilai ekonomi lahan meningkat, sementara masyarakat mendapatkan ruang untuk mengembangkan usaha pertanian. Di 2 lokasi kebun, sekitar 2.000 pohon pepaya kini dibudidayakan. Jenis yang dipilih adalah pepaya California. Varietas ini dikenal relatif mudah dalam perawatan dan memiliki permintaan pasar yang cukup tinggi. Zulkarnain, Beci Kampung Cerdarat, menyebut dalam sekali panen mampu menghasilkan sekitar 800 kg hingga 1 ton pepaya madu.
7: Lebih kurang hampir 1 tahun. Sejak dari penanaman tahun di pertengahan tahun 2025 ini sudah sampai dengan tahun pertengahan akhir tahun 2026. Jadi sudah dari penanaman sampai saat ini sudah masa menikmati hasil atau sudah buahnya dapat dipetik. Kemudian pertamanya itu buahnya berbuah bisa diambil untuk dipetik, yaitu di bulan Mei tahun 2026. Jadi insya Allah sudah dua bulan, bulan 5, bulan 6 sudah panen penuh, dan juga sampai dengan bulan 7, 2026.
3: Di balik manisnya buah pepaya, ada sebuah pola kerjasama yang lebih besar. Pemerintah Gampong memberikan dukungan. BUMG menjadi penggerak usaha, pesantren menyediakan lahan wakaf, sementara masyarakat ikut terlibat dalam pengelolaan dan aktivitas budidaya. Kolaborasi inilah yang membuat lahan wakaf tidak hanya bernilai secara sosial dan keagamaan, tetapi juga mampu memberikan nilai tambah secara ekonomi. Apa yang dilakukan di Cot Darat menunjukkan bahwa pemberdayaan tidak selalu harus dimulai dari sesuatu yang besar. Kadang, ia berawal dari lahan kosong, dari sebuah gagasan dan kemauan untuk bekerja sama.
4: Dari lokasi budidaya pepaya di Gampong Cot Darat, Kecamatan Samatiga, Anwar Ilus, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar pemirsa, Gunung Semeru di Jawa Timur kembali mengalami erupsi sebanyak 4 kali pada Selasa dini hari tadi. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG Kementerian SDM mencatat erupsi terjadi pukul 00.10 hingga pukul 05.27 waktu Indonesia Barat. Letusan tertinggi bahkan terjadi pukul 04.32 waktu Indonesia Barat dengan kolom abu mencapai sekitar 1.000 meter di atas puncak. Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru, Sigit Rian Alfian mengatakan erupsi tersebut terekam dalam seismograf dengan amplitudo maksimum mencapai 23 mm. Dan dijelaskan bahwa erupsi keempat pukul 05.27 waktu Indonesia Barat juga menghasilkan kolom letusan sekitar 800 meter di atas puncak. Hingga kini, aktivitas vulkanik Semeru terus dipantau oleh petugas. Informasi lainnya silakan Anda ikuti di www.rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro3, Jaringan Berita Nasional. Pro3, Jaringan Berita Nasional. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
0: Pendengar pemirsa, di tengah perkembangan Sidoarjo, Candi Sumur menyimpan potensi yang belum banyak dilirik. Bukan sekedar peninggalan sejarah, namun situs ini menawarkan wisata budaya, cerita lokal, dan peluang ekonomi masyarakat yang jika dikelola berkelanjutan akan membawa manfaat. Kita bergabung bersama rekan saya, Beni Hermawan.
3: Sidoarjo tidak hanya dikenal sebagai kota udang, namun di tempat ini ada sebuah candi yang layak untuk dikunjungi. Candi Sumur, sejauh mana peliputannya? Ikuti perjalanan kami.

0: Di sebuah sudut sunyi di Sidoarjo, terdapat sebuah bangunan yang disebut Candi Sungur, dan sejak lama air di dalamnya telah hilang. Pagi di kawasan Porong dan sekitarnya terasa biasa, namun beberapa meter dari jalur utama, suasana berubah. Lebih sepi, lebih redup, seolah waktu berjalan lebih lambat di sini. Di balik pepohonan dan tanah yang lembab, berdiri sebuah struktur kecil yang tidak langsung menarik perhatian. Bangunannya tidak utuh, dindingnya tidak lengkap, dan bagian yang dulu menjadi pusatnya kini hanya menyisakan kedalaman sekitar 2,5 meter. Ini adalah Candi Sungur. Candi ini menghadap ke barat dengan susunan anak tangga yang curam. Namun, yang terlihat hari ini bukanlah bentuk yang sempurna. Tersisa bagian dinding di sisi timur dan selatan. Struktur lainnya telah runtuh oleh waktu. Candi ini pernah dibugar 2 kali, pada tahun 1999 dan 2003. Namun pemugaran tidak selalu berarti pemulihan yang sempurna. Beberapa bagian telah hilang.
1: Sebagai petugas, saya ingin anak-anak mungkin seusia dini, ya mungkin kalau PAUD, TK itu hanya perkenalan, kalau sudah di atas itu, supaya mereka bisa bangga dengan peninggalan nenek moyangnya yang sudah susah payah mungkin ngasih peninggalan yang seperti ini, karena kita anak-anak muda terutama itu lagi dijajah dengan kebudayaan asing. Jadi saya akhirnya sudah bertugas di sini 32 tahun itu jarang ada pengunjung lokal itu yang mengagumi ini. Kebanyakan pengunjung-pengunjung dari luar negeri. Mungkin karena saya menyadari mereka berkunjung ke sini itu jenuh karena nggak ada fasilitas penambang. Mungkin tepat.
0: Samin penjaga candi tidak berbicara seperti seorang ahli. Ia tidak mengutip tahun atau teori. Namun dari caranya menjaga, terlihat bahwa ia memahami satu hal penting, bahwa yang tersisa hari ini adalah yang harus dirawat untuk esok.
2: Sebagai warga Sidoarjo, ini kali pertama saya di sini.
3: Tahu dari mana soal candi ini, Kak?
2: Dulu sih taunya dari mulut ke mulut ya, terus makin kesini taunya tentu saja dari sosial media.
3: Wah, keren ya, Kak ya. Terus kesan dan pesannya soal candi ini gimana?
2: Untuk kesan pertamanya tentu saja takjub, soalnya nggak nyangka di Sidoarjo ada cagar budaya seperti ini. Untuk pesannya mungkin lebih gencar lagi ya untuk promosinya agar semua orang tahu kalau di Sidoarjo ada pembangunan seperti ini.
0: Apa yang disampaikan Rika, tidak semua pengunjung datang dengan pengetahuan. Namun sebagian pulang dengan kesadaran baru bahwa warisan tidak selalu hadir dalam bentuk megah. Kadang ia hadir dalam kesunyian. Di banyak tempat pembangunan bergerak cepat. Namun di sini yang bergerak adalah waktu. Candi Sungur berdiri di antara dua realitas masa lalu yang jauh dan masa kini yang terus melupakan. Sekarang yang menjadi pertanyaan bukan hanya apa yang tersisa, tetapi juga apakah kita masih peduli. Candi Sungur mungkin kehilangan airnya, namun selama masih ada yang menjaga, ia tidak kehilangan maknanya. Di antara dinding yang tersisa dan ruangan yang kosong, ingatan masih bertahan.
4: Demikian potensi daerah hari ini, saya Bing Hermawan.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Rizky Rustarto. Kami hadirkan informasi pilihan dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga berikut ini. Kementerian Pekerjaan Umum atau PU memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Caranya adalah dengan mengirimkan sejumlah peralatan pendukung pemadaman api ke 5 provinsi agar bisa membantu mempercepat penanganan kebakaran sekaligus memenuhi kebutuhan air di wilayah yang terdampak. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan bahwa Direktorat Jenderal Sumber Daya Air mendistribusikan peralatan melalui Balai Wilayah Sungai Kementerian Pekerjaan Umum di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Pengiriman dilakukan melalui jalur laut dari Pelabuhan Tanjung Priok. Dan langkah ini menjadi bagian dari upaya Kementerian Pekerjaan Umum untuk tidak hanya membangun dan mengelola infrastruktur sumber daya air, tapi juga memastikan sarana tersebut siap dikerahkan ketika masyarakat menghadapi kondisi darurat. Kita ke berita dalam negeri lainnya, korban selamat kecelakaan laut KMP Virgo Transport 8 rute Surabaya-Banjarmasin dirawat sejumlah rumah sakit di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin mengatakan pemerintah daerah bergerak cepat menyiapkan fasilitas kesehatan bagi korban yang berhasil dievakuasi. Selain RSUD Ulin, penanganan juga dilakukan di sejumlah rumah sakit lainnya. Sementara itu sebanyak 7 orang korban KMP Virgo Transport 8 dirawat di Rumah Sakit Bayangkara. 6 orang di RSUD Ulin Banjarmasin, 2 orang di RS Suryin Syah Banjarmasin. Ada 59 orang dalam kondisi yang sudah sehat akan ditempatkan sementara di penginapan yang disiapkan pemerintah Provinsi Kalsel dan akan dipulangkan ke daerah asalnya setelah benar-benar dinyatakan siap. Kita ke berita mancanegara, kali ini pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menyatakan dukungan tak tergoyahkan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin dan rakyat Rusia dalam pengungkapan keyakinan yang teguh terhadap kemenangan Rusia. Ia mengirimkan telegram balasan kepada Putin sebagai tanggapan atas ucapan selamat dari Presiden Rusia dalam rangka peringatan ke-78 berdirinya Korea Utara. Menurutnya Rusia dan Korea Utara bersama-sama memperjuangkan keadilan dan perdamaian sambil terus menulis bab-bab baru dalam sejarah besar aliansi tersebut. Dari dunia olahraga, Leeds United tampil gemilang di Allan Road setelah mengalahkan Newcastle United dengan skor 4-1. Hasil tersebut membawa Leeds naik ke peringkat ketiga pada klasemen Liga Inggris dengan 8 poin. Dan Leeds mencatat 2 kemenangan, 2 hasil imbang dari 4 pertandingan awal musim di 2026-2027. Mereka kini hanya berjarak 4 poin dari Arsenal yang memimpin klasemen sekaligus berstatus juara bertahan. Hasil tersebut memperpanjang catatan positif Leeds sejak kembali tampil di kasta tertingginya musim yang lalu. Mereka bahkan finish di posisi ke-14 musim lalu setelah berhasil memastikan keselamatan dari ancaman degradasi.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami menyimak informasi aktual lain dalam program Indonesia Menyapa Siang. Ikuti juga melalui portal resmi di WhatsApp channel kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami @rriprograma3. Saya Risi Rustarto, selamat siang dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda hari ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun adalah perjalanan panjang pengabdian RRI kepada bangsa dan negara. Sejak awal kemerdekaan hingga memasuki era digital saat ini, RRI senantiasa hadir menjadi suara pemersatu bangsa, menjangkau masyarakat hingga ke berbagai penjuru tanah air, serta menghadirkan informasi yang mencerdaskan, mencerahkan, dan memperkuat semangat kebangsaan. Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan lanskap media, saya berharap RRI terus bertransformasi dan berinovasi sekaligus tetap teguh menjalankan perannya sebagai media publik yang independen, terpercaya, serta berpihak pada kepentingan bangsa dan masyarakat. Teruslah menjadi ruang bagi keberagaman, penjaga nilai-nilai kebangsaan, serta jembatan komunikasi yang mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Santi Om.
1: Abia, nyaku ina jin watu randang. Sondol meterang u Radio Republik Indonesia uya untana ton sea minaksa amian. Karya ule osenangku samerot RRI air ika tutup melako utoro baterangan ule os tetawan wayanito lale RRI unit dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara tetap di
2: udara. Tahukah kamu, ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik jari yang berbeda, tapi manfaat sidik jari tetaplah sama.
3: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
4: Indonesia menyapa siang.

Komisi 3 DPR RI mendesak Polri dan KNKT mengusut penyebab terbalik dan tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Apabila hasil investigasi menemukan adanya unsur kelalaian, pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai dengan ketentuan hukum. BMKG memperkirakan sejumlah wilayah Indonesia berpotensi mengalami hujan dengan intensitas yang berbeda. Selain hujan, beberapa daerah juga diperkirakan mengalami cuaca berawan tebal, udara kabur, hingga kabut. Harga emas batangan, Galeri 24, dan UBS tercatat melemah dalam perdagangan hari ini, Selasa 15 September 2026. Dan koreksi masih melanjutkan tren pelemahan yang terjadi pada perdagangan sebelumnya di perdagangan. Tiga informasi tadi dapat Anda baca di halaman kami rri.co.id.

0: Flores dan juga beberapa area bencana lainnya. Dan kami akan hadirkan informasinya dalam Warta Nusantara Siang.
1: Warta Nusantara.

0: Kondisi kesehatan siswa MTSN 2 Kisaran saat ini sudah mulai membaik setelah mengkonsumsi program pembagian makanan dari sekolah. Kita simak laporan dari Hendra Saputra berikut ini. Hendra.
1: Ya, baik, pendengar. Saat ini kondisi dari 13 pasien yang sebelumnya diduga mengalami mual, muntah setelah mengkonsumsi makanan program makanan yang dikirim ke sekolah tersebut. Nah, laporan sebelumnya pada Senin 14 September 2026, puluhan siswa MTSN Negeri 2 Kabupaten Asahan mengalami mual muntah setelah mengkonsumsi makanan yang dikirim ke sekolah tersebut. Kemudian puluhan siswa dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Manan Simatupang untuk melakukan perawatan intensif. Dari 32 pelajar pada hari itu juga sudah pulang, sisa tinggal 13 siswa lagi. Nah, informasi yang kita dapatkan tadi dari Humas RSUD Abdul Manan Simatupang mengatakan bahwa ke 13 pelajar yang sebelumnya dilakukan perawatan inap, kondisinya sudah mulai membaik dan kemungkinan juga pada hari ini sudah bisa langsung kembali ke rumah masing-masing. Ini saat ini saya sedang bersama Humas RSUD Abdul Manan Simatupang Kabupaten Asahan, Bapak Mukhlis. Selamat sore, selamat siang, Pak.
2: Siang-siang.
1: Pak, berjelasin, Pak, bagaimana situasi kondisi para pelajar pada siang hari ini, Pak?
2: Jadi siang tadi juga tadi ada kunjungan dari Kasatgas PGN dan Korwil PGN untuk meninjau kondisi kesehatan daripada siswa dari MTSN dan Man Kisaran. Jadi untuk di rumah sakit ini sendiri ada sebanyak 20 orang yang dirawat di sini. Tadi ada baru masuk satu, ya kan? Ini semuanya dalam kondisi baik, namun masih dalam pantauan begitu.
1: Ya, apakah kemungkinan kedua pasien itu hari ini sudah bisa pulang?
2: Ya, jadi kita lihat tadi, ini kita masih nunggu keputusan dokter. Nanti jika memang hasil dokter sudah bisa dinyatakan untuk sehat, maka akan dikembalikan.
1: Apakah ada efek samping yang akibat dari makanan tersebut?
2: Sejauh ini kondisinya sudah stabil, tidak ada keluhan, namun ada sebagian lagi yang masih ada merasa pusing.
1: Baik, pendengar, itu tadi bersama Humas RSUD Abdul Manan Situpang yang mengatakan bahwa kondisi ke 20 pelajar tersebut sudah kondisi membaik. Nah, sebelumnya memang 13 pelajar itu dirawat, kemudian pada sore harinya masuk 6 pelajar lagi, kemudian tadi pagi sekitar pukul 11 masuk 1 pelajar lagi. Namun kondisi sudah membaik dan sejauh ini tidak ada efek yang berkepanjangan terhadap puluhan siswa yang diduga mengalami mual muntah setelah mengkonsumsi makanan gratis yang dikirim ke sekolah tersebut. Nah, untuk sampel menu sendiri saat ini masih dilakukan pemeriksaan oleh pihak terkait, yaitu dari pihak Badan Gizi Nasional Sumatera Utara untuk mengetahui apa penyebab dari gejala mual muntah yang dialami oleh sejumlah pelajar tersebut. Demikian pendengar, dari Hendra Saputra dari Kota Tanjung Balai, Pro 3 RRI Turus Udara untuk Indonesia.

0: tokoh dunia. Jika kehidupan dapat diprediksi, ia akan berhenti menjadi kehidupan dan tanpa rasa. Eleanor Roosevelt.
1: Kilas Berita. Warta Nusantara.
2: Tim Dokes Polres Malang diterjunkan ke pos Jemplang, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang dalam memeriksa kondisi kesehatan petugas gabungan yang menangani kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Kita bergabung ke Malang, rekan saya William Nathan menyampaikan informasinya. William.
3: Baik, tim Dokes Polres Malang turun ke pos Jemplang, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, untuk memeriksa kondisi kesehatan petugas gabungan yang menangani kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS. Tim medis yang dipimpin oleh Dr. Anita Rahmawati tersebut melakukan pemeriksaan selama proses pemadaman dan pendinginan titik api. Pemeriksaan itu dilakukan terhadap personel gabungan dari Polres Malang, TNI, BBPD, TNBTS, Manggala Agni, Lembaga Masyarakat Desa Hutan, serta warga yang terlibat dalam penanganan kebakaran. Anita menyebut tim Dokes melakukan pemeriksaan kondisi fisik personel, termasuk menangani petugas yang mengalami kelelahan maupun luka ringan selama berada di lapangan. Dan berikut ini adalah kutipan wawancara dengan Dr. Anita.
4: Anggota bagaimana? Dalam petiknya kami juga memberikan masker dan vitamin sebagai anggota yang pernah berhijau. Karena memang saat ini kan juga terlihat dari anggota yang menggunakan masker. Dan kami ingin juga kepada anggota agar minum air putih yang banyak
3: dan selain memberikan pelayanan medis, tim kesehatan juga membagikan vitamin dan masker kepada petugas yang terlibat dalam penanganan karhutla. Pembagian masker itu dilakukan sebagai bagian dari perlindungan bagi personel yang bekerja di sekitar kawasan terdampak asap dan debu. Tim medis sampai hari ini tetap standby atau berada di pos Jemplang Ngadas Poncokusumo untuk memantau kondisi kesehatan personel selama penanganan kebakaran berlangsung, dan pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk memastikan kondisi para personel gabungan tetap terpantau sehat selama menjalankan tugas di lapangan. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur menyiapkan rencana pengelolaan destinasi wisata Pulau Kelor. Kita bergabung bersama rekan saya Epi Wahab. Epi.
1: Ya, pendengar juga pemirsa RRI ya, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melalui Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat akan mengkaji rencana pengelolaan destinasi wisata Pulau Kelor menyusun arahan dari pimpinan daerah. Hal ini juga menyusul adanya keluhan dari masyarakat atau pelaku wisata terkait dengan pengurusan Pulau Kelor ini. Dan Kepala Disparigas Hub Manggarai Barat, Metrus Arasis, mengatakan pihaknya masih mengumpulkan berbagai data dan dokumen terkait Pulau Kelor sebelum mengambil langkah lebih lanjut. Dirinya juga menyampaikan kajian tersebut penting dilakukan agar rencana pengelolaan tidak mengabaikan aspek legalitas maupun status kepemilikan lahan yang ada di kawasan tersebut. Selain itu, dirinya mengungkapkan pihaknya juga mendengar adanya indikasi hak guna bangunan atau HGB di Pulau Kelor. Namun informasi tersebut masih perlu diverifikasi lebih lanjut sebelum menjadi dasar pengambilan keputusan. Usulan pengelolaan Pulau Kelor sendiri juga banyak disampaikan masyarakat dan pelaku wisata. Aspirasi tersebut akan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam proses kajian yang sedang dilakukan. Selain melakukan pembahasan internal, Disparekraf Bud juga berencana melakukan pengecekan langsung ke lapangan guna mengetahui kondisi terkini Pulau Kelor termasuk riwayat pengelolaan destinasi tersebut. Selain itu, Petrus juga menyampaikan bahwa destinasi wisata yang saat ini dikelola langsung oleh Disparekraf Bud Manggarai Barat meliputi Gua Batu Cermin, Gua Rangko, dan Cuncawulang, serta Puncak Waringin. Demikian dapat dilaporkan dari Labuan Bajo, Pulau Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Labuan Bajo kita ke Jember. BPBD Jember saat ini melakukan doping air bersih ke sejumlah wilayah yang terdampak kekeringan. Informasi lengkapnya bersama Anggi Widya. Anggi, wilayah mana saja yang saat ini mengalami dampak dari kemarau?
1: Ya, baik Kristi. Pendengar, dampak musim kemarau di Kabupaten Jember, Jawa Timur ini saat ini terus meluas, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jember mencatat ada 10 kecamatan yang mengalami kekeringan. Kepala BPBD Jember, Edi Budi Susilo, mengatakan bahwa kondisi saat ini masih kering hingga September, karena sampai saat ini juga hujan masih belum kembali turun secara merata. Sebelumnya, untuk BPBD mencatat kekeringan ini terjadi di 8 kecamatan. Wilayah itu diantaranya Kecamatan Pakusari, Kalisat, Silo, Jelbuk, Bangsalsari, Sumbersari, Rambi Puji, Patrang. Kemudian bertambah ada 2 kecamatan baru yang melaporkan kekeringan, yaitu terjadi di Kecamatan Mayang dan Kecamatan Tempurjo. Dan pihak BPBD hingga saat ini terus menyalurkan air bersih dalam waktu 1 hingga 2 hari. Sebanyak ada 1 tangki berkapasitas 5.000 liter yang digunakan untuk mengisi 4 tandon dan disebar di wilayah-wilayah yang terdampak. Berikut pernyataan dari Kepala BPBD Jember, Bapak Edi Budi Susilo.
2: Dengan demikian, dampak daripada musim kemarau, kekeringan ini melanda di 10 kecamatan terbaru. Udah kita assessment itu di Desa Sidodadi, Kecamatan Tempurjo, yang mana ada 120 kakak terdampak di sana. Sehingga dalam 1-2 hari ini kita akan ngirim mulai 1 tangki 5.000 liter untuk 4 tandon. Itu artinya seperti itu.
1: Ya, pendengar, Edi juga menjelaskan bahwa masyarakat tidak harus menunggu laporan berjenjang dari tingkat RT hingga kecamatan untuk mendapatkan penanganan air bersih ini. Dan dalam kondisi darurat seperti saat ini, warga bisa langsung menyampaikan laporan melalui kanal pengaduan pemerintah maupun pusdapos BPBD Kabupaten Jember. Dan setiap laporan akan ditindaklanjuti dengan asesmen untuk memastikan kondisi sumber air dan tingkat kebutuhan masyarakat sebelum distribusi air dilakukan. Dan Edi juga menegaskan bahwa pihaknya tidak menetapkan batas minimal jumlah kepala keluarga sebagai satu-satunya ukuran untuk menentukan pemberian bantuan air bersih. Bahkan jika di suatu daerah hanya 10 kepala keluarga yang mengalami kekeringan dan lokasinya jauh dari sumber air, maka distribusi air akan tetap bisa dilakukan melalui asesmen. Dan penanganan atau penyaluran distribusi air bersih tersebut, pendengar, diprioritaskan untuk wilayah pedesaan yang ada di Kabupaten Jember. Sementara untuk kawasan perumahan, penyediaan fasilitas air sebagai bagian dari penanganan kekeringan menjadi tanggung jawab pengembang sesuai dengan ketentuan. Dan distribusi air bersih di wilayah kekeringan di Jember sampai saat ini masih terus dilakukan, disalurkan secara berkala oleh pihak BPBD Jember bersama Perumdam Tirta Pandalungan atau PDAM dan instansi terkait dengan kondisi penyaluran yang terpantau aman, lancar, meski cakupan wilayahnya hingga saat ini terdampak, wilayah terdampak semakin meluas. Dari Kabupaten Jember, Jawa Timur, Anggi Widya melaporkan ke 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dari pemerintah Provinsi Gorontalo yang mempersiapkan pembangunan pabrik pakan ternak untuk menunjang program hilirisasi ternak ayam terintegrasi di wilayah Gorontalo Utara. Hendra Rauf yang menyampaikan informasinya. Hendra.
3: Baik, dari Gorontalo dapat kami laporkan pelaksanaan program hilirisasi ternak ayam terintegrasi terus dipermantap oleh pemerintah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara bagi para peternak. Diharapkan program pemerintah pusat ini akan membantu masyarakat khususnya para petani dalam hal untuk pemenuhan kebutuhan protein ke depan. Ramdan Pade, Kepala Dinas Peternakan Provinsi Gorontalo, mengutarakan pihaknya terus memberikan pemahaman kepada para peternak tentang keberadaan pabrik yang akan dibangun pada program hilirisasi tersebut. Ia ingin dengan memberikan pemahaman seperti ini, masyarakat di daerah Gorontalo Utara akan memahami pembangunan pabrik yang menjadi rantai distribusi dalam menunjang kebutuhan para peternak.
4: Memang sekarang ini ada 5 atau 6 perusahaan besar yang sudah melakukan pasok mulai daripada DOC-nya, dari pakannya. Nanti harapannya ke depan bahwa para peternak itu nanti ada sistem, ada plasma dan inti gitu ya. Jadi yang punya perusahaan ini akan membuat plasma, akan melakukan kerjasama dengan para peternak, semua hasilnya mereka yang ambil. Jadi para peternak bagaimana hanya membesarkannya, memeliharanya, nanti harapan kita mereka akan beri lagi kepada peternak. Tapi kendalanya adalah bagaimana kalau terjadi overproduksi. Nah, overproduksi itu yang salah satu solusinya adalah tadi RPAU dan konstruksi tadi. Pokoknya dengan konstruksi tadi pada overproduksi akan ditampung di sana oleh pada perusahaan itu, sehingga itu lagi supply ke pasaran dalam bentuk ayam beku.
3: Menurut Kadis, pada prinsipnya masyarakat termasuk para peternak saat ini terus menunggu pelaksanaan program hilirisasi ternak ayam di Provinsi Gorontalo. Pemerintah Provinsi Gorontalo terus melaksanakan tahapan pembangunan pabrik di beberapa kecamatan serta desa yang dianggap strategis mendukung program ini. Kolaborasi dengan semua unsur termasuk Pemda Gorontalo Utara yang menjadi tempat pelaksanaan program pemerintah pusat terus dimaksimalkan. Dari Gorontalo, Hendra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas. Jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami akan hadirkan kembali informasi di Warta Nusantara Siang.
0: Warta Nusantara.

0: Sejumlah jalur pendakian Gunung Lawu perbatasan Jawa Tengah, Jawa Timur ditutup sementara imbas kebakaran hutan di lereng gunung. Kita bergabung bersama Arga Diraksa. Arga.
1: Ya baik, Penadara RI dapat kami informasikan bahwa kebakaran hutan melanda kawasan lereng Gunung Lawu, tepatnya di kawasan perhutani RPH Pedagung Petak 50 Dusun Gondang Desa Jagung Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan Jawa Timur pada Senin 14 September 2026 dini hari. Di mana kobaran api yang menyasar lahan perhutani KPH Lawu Selatan tersebut pertama kali terdeteksi oleh petugas dan warga setempat sekitar pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Guna mengantisipasi perluasan dampak karhutla serta menjamin keselamatan para pendaki, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar memastikan penutupan sementara seluruh akses jalur pendakian menuju puncak Gunung Lawu di wilayah Karanganyar. Kalhar BPBD Karanganyar Sugiharjo mengatakan seluruh akses jalur pendakian Gunung Lawu di wilayah Karanganyar seperti jalur Candi Keto dan Cemoro Kandang resmi ditutup sementara untuk umum. Sugiharjo menjelaskan jajaran BPBD bersama personel perhutani terus bersiap siaga memantau arah angin dan pergerakan titik api guna mencegah potensi perambatan kebakaran menuju wilayah perbatasan Jawa Tengah. Dan ia meminta para pendaki dan masyarakat setempat untuk mematuhi imbauan petugas serta menunda seluruh aktivitas pendakian hingga kondisi di area puncak dinyatakan benar-benar aman.
2: Suatu juga dilakukan tersebut aman oleh pihak-pihak terkait. Kami berkoordinasi dengan KPH Lawu Utara yang berada di Tawangmangu untuk memantau perkembangan yang terjadi di KPH Lawu Selatan dan juga di wilayah Gunung Lawu, khususnya di KPH Lawu Utara.
1: Ya, selain itu masyarakat di kawasan lereng Gunung Lawu dimau untuk tidak membakar sampah, rumput kering maupun membuang puntung rokok sembarangan yang berisiko memicu kebakaran hutan. Dan hingga saat ini tim gabungan dari Perhutani, BBBD dan relawan masih terus bersinergi melakukan upaya pemadaman dan penyisiran titik api di kawasan lereng Gunung Lawu. Dari Surakarta, Arga Diraksa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh memutuskan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka di sekolah meski wilayahnya diselimuti kabut asap. Kita bergabung bersama rekan saya Asep Sanjaya. Asep, bagaimana pantauan udara saat ini di wilayah Anda?
3: Ya, dengan dapat melaporkan di tengah kabut asap yang masih mengancam kesehatan, aktivitas belajar mengajar di Kota Sungai Penuh masih tetap berlangsung secara normal. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh Bopi Handrianto mengatakan keputusan untuk tetap melaksanakan pembelajaran tatap muka diambil setelah berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait, diantaranya Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh. Selain itu, keputusan tersebut juga mempertimbangkan indeks standar pencemaran udara di Kota Sungai Penuh yang masih berada pada level sedang dan belum masuk kategori berbahaya. Bopi menjelaskan berdasarkan pemantauan indeks standar pencemaran udara berada di angka 61. Dengan kondisi tersebut, aktivitas pembelajaran secara tatap muka dinilai masih aman untuk dilaksanakan. Di samping itu, Bopi menambahkan pihaknya hanya meliburkan siswa pendidikan anak usia dini atau PAUD. Kebijakan ini diambil karena anak usia balita sangat rentan terserang infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Meski pembelajaran tatap muka tetap berlangsung, pihaknya sangat menekankan pentingnya penggunaan masker bagi kalangan siswa dan guru di Kota Sungai Penuh. Demikian yang dapat saya laporkan dari Kota Sungai Penuh untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita menuju ke Sumba, pembangunan Kopdes Merah Putih di Sumba NTT hampir rampung dan kali ini sudah ada progres hingga 90%. Jerry Lende yang menyampaikan informasinya, Jerry.
4: Ya betul sekali rekan Rizka di studio. Kami dapat melaporkan dari Kabupaten Sumba Barat, Pulau Sumba, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di mana program nasional, program aktivitas presiden yang bergulir di daerah-daerah ini, yaitu Koperasi Desa Merah Putih yang saat ini tengah dibangun di wilayah Kodim Sumba Barat, Nubati Kabupaten Sumba Barat, yakni meliputi dua kabupaten, yaitu wilayah Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Tengah. Itu pembangunan koperasi, gedung koperasi Desa Merah Putih ini sudah mencapai kurang lebih 90% di 80 titik yang sudah dibangun. Dan dari 80 titik itu ada 21 titik yang sudah rampung 100% di antaranya itu. Dan diperkirakan dalam satu bulan ke depan, semua pembangunan yang di 80 titik tadi itu akan rampung di tahun dan segera untuk menunggu petunjuk dari PT Agnes untuk dilakukan launching atau mulai running untuk pengelolaannya. Berdasarkan informasi yang kami peroleh dari pelaksana Kodim 1913 Sumba Barat, memberikan informasi juga bahwa pihaknya saat ini itu sudah mendapatkan pengiriman 14 truk untuk dibagikan di Koperasi Desa Merah Putih dan juga beberapa kendaraan kecil yang juga menunjang kerja-kerja Koperasi Merah Putih ke depan. Sehingga kemudian pihak Kodim berharap bahwa kerjasama desa bersama dengan pemerintah daerah dan juga sebagai dengan pengelola operasi kedepannya itu dapat terus ditingkatkan sehingga kemudian itu apa yang menjadi harapan dalam pembangunan operasi Desa Merah Putih ini dapat tercapai. Berikut cuplikan dari pernyataan Pasekter Kodim 1913 Sumba Barat.
5: Pada Din dalam hal ini Pasekter Kodim menjelaskan progres pembangunan KDMP yang berada di wilayah Kodim 1913 Sumba Barat. Sampai sejauh ini, titik yang masih kita bangun masih di 80 titik pembangunan, yang mana saat ini sudah berprogres di 100%.
4: Itu tadi yang disampaikan oleh Pasekter Kodim 1913 Sumba Barat, Nyoman Sudana, terkait tentang progres pembangunan Koperasi Merah Putih di Sumba Barat, saudara. Dan saudara, saat ini juga mereka berharap bahwa sebelum musim hujan tiba, semua peralatan atau kebutuhan pembangunan Koperasi Merah Putih ini sudah harus tiba di Pulau Sumba, karena peralatan-peralatan dan kebutuhan-kebutuhan lainnya itu didistribusi dari Jakarta, Surabaya, menuju Bali dan sampai ke Pulau Sumba. Dengan rute yang panjang ini dikhawatirkan nantinya akan berpengaruh pada cuaca, sehingga kemudian kedepannya itu pembangunan Koperasi Merah Putih tidak mengalami kendala. Demikian yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Sumba Barat. Saya Jendek kembali ke Pro 3, Jakarta terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita bergeser ke toli-toli dari PLN UP 3. Toli-toli terus berupaya memperluas akses pelayanan kelistrikan di wilayah pulau yang ada di sekitar toli-toli. Martina bergabung bersama kita. Martina, silakan. Halo, Martina.
1: Iya, halo.
0: Silakan laporan Anda.
1: Ya, baik pendengar, Tol 3 PT PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Toli-Toli berkomitmen untuk terus mengupayakan pemerataan pelayanan kelistrikan hingga di pulau-pulau di daerah Kabupaten Toli-Toli. Asisten Manajer Perencanaan UP3 Toli-Toli, Rahmat Zainuddin Putra, mengatakan wilayah kerjanya mencakup 3 kabupaten, yakni Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Bul, serta sebagian wilayah Kabupaten Parigi Mutong. Menurutnya, dalam upaya memberikan pelayanan kelistrikan yang lebih merata, PLN UP3 Toli-Toli juga telah memberikan pelayanan kelistrikan selama 24 jam di Pulau Simatang secara parsial. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya PLN dalam mendukung pemerataan akses listrik bagi masyarakat di wilayah kepulauan. Berikut wawancara kami bersama dengan Zainuddin.
2: Untuk PLN UP3 Toli-Toli, wilayah kerja kami itu, wilayah kerja itu ada terbagi tiga ya. Ada tiga kabupaten, Kabupaten Toli-Toli sendiri, kemudian ada Kabupaten Buol, seluruh Kabupaten Buol. Kemudian per dua mungkin ya, lokasi dari Kabupaten Parigi Mutong. Di Kabupaten Toli-Toli juga memang ada beberapa lokasi, khususnya mungkin di daerah pulau yang belum teraliri listrik PLN. Nah, sampai dengan hari ini, yang kami sudah layani secara total pelayanan dan 24 jam itu di Pulau Simatang.
1: Ya, Rahmat Zainuddin Putra, Peking juga menyebut PLN UP3 Toli-Toli juga terus menjalankan sejumlah program kelistrikan yang sejalan dengan astacita Presiden, khususnya dalam mendukung pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas layanan dasar bagi masyarakat. Salah satu bentuknya yaitu yang sudah dilakukan melalui program digitalisasi dan revitalisasi listrik di sejumlah sekolah yang berada di kepulauan di Kabupaten Toli-Toli. PLN UP3 Toli-Toli juga menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan serta memperluas akses kelistrikan termasuk ke wilayah yang secara geografis memiliki tantangan tersendiri dalam penyediaan infrastruktur listrik. Dari Toli-Toli, Sulawesi Tengah, Martina, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Toli-Toli kita bergeser ke wilayah Tarakan. Lebih dari 800 guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK dan P3K paruh waktu di lingkungan pemerintah Tarakan dialihkan ke pemerintah pusat. Seiring rencana pemerintah pusat dalam mengambil alih pembiayaan gaji guru P3K dan P3K paruh waktu mulai tahun depan. Selengkapnya kita simak laporan dari Muhammad Rajabsyah. Rajab? Ya, nampaknya terputus, kami mohon maaf. Dan kami masih akan hadirkan beberapa informasi dari Ruang Gatekeeper.
3: Kilas Berita.
4: Tim SAR gabungan mengerahkan helikopter guna mengevakuasi 4 korban meninggal dunia dalam insiden KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Kepala Basarnas Kalimantan Selatan Iputu Sudayana mengatakan, proses evakuasi dilakukan menggunakan helikopter menuju lokasi takbot TCP guna mempercepat pemindahan korban dari lokasi kejadian. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
3: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
5: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila RRI bersama BPIP. hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan Salam Pancasila BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.
3: Jaringan Berita Nasional.

0: Warta Nusantara.
1: Warta Nusantara kami hadirkan dari Surabaya, di mana pemerintah Jawa Timur memastikan akan berkoordinasi dan memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan dan evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya. Informasi lengkapnya ada rekan saya Ani Hasanah.
2: Si korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, operasi evakuasi saat ini dipimpin Basarnas bersama Otoritas Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Pemprov Jatim juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang terus melakukan pencarian dan evakuasi korban.
3: Dan itu kita mengapresiasi segenap petugas. Fokus kita kepada penyelamatan, sekali lagi kami terus berkoordinasi apa yang kira-kira diperlukan sebagai dukungan dari pemerintah daerah. Namun demikian saat ini fokus evakuasi dipimpin oleh Basarnas dan oleh Otoritas Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Jadi posisi kami terus siap siaga sekiranya ada yang dibutuhkan untuk bisa membantu proses ini.
2: Di sisi lain, aspek kapasitas dan penempatan muatan kapal turut menjadi perhatian dalam evaluasi kecelakaan KMP Virgo. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haria Sukartono menilai, kondisi kapal yang relatif muda dan konstruktif yang baik tetap harus diimbangi dengan pengawasan terhadap daya angkut serta distribusi muatan.
4: Karena muatan yang berat, penempatan yang tepat ya, itu tidak ada masalah. Tapi kalau muatan itu berat, penempatannya kurang tepat, itu juga bisa terjadi yang namanya instability. Instability itu stabilitas negatif. Stabilitas negatif itu kalau misalnya terjadi ombak yang besar, dia tidak ada momen pengembalian. Belum sampai momen pengembalian, sudah kena ombak lagi. Tapi kalau stabilitasnya bagus, maksudnya masih tidak terlalu berat di atas, ya, itu momen pengembaliannya akan cepat.
2: Hingga kini proses pencarian dan evakuasi masih terus dilakukan oleh tim gabungan. Evaluasi terhadap aspek keselamatan kapal juga akan menjadi bagian penting untuk mengetahui penyebab kecelakaan secara menyeluruh. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasanah, Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta Nusantara.

0: Sebanyak dari wilayah Surabaya kita menuju ke Tarakan, ada 800 lebih guru pegawai P3K dan P3K Parawaktu di pemerintahan Kota Tarakan yang dialihkan ke pemerintah pusat seiring rencana pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan mulai tahun depan. Bergabung bersama kita rekan saya Muhammad Rajab Syah. Rajab.
1: Ya baik pendengar, rencana kebijakan pemerintah pusat mengambil alih pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K dan P3K Parawaktu turut berdampak pada guru P3K dan P3K Parawaktu di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan, Tamrin Toha, menyebut saat ini jumlah guru di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Tarakan sekitar 1.600 orang, di mana setengah diantaranya merupakan guru P3K dan P3K Parawaktu. Tamrin Toha sendiri menyebut menyambut baik positif rencana pemerintah pusat tersebut. Jika gaji dan tunjangan guru P3K maupun P3K Parawaktu diambil alih pemerintah pusat, maka akan meringankan beban anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Tarakan.
2: P3K dan P3K Parawaktu di lingkup Dinas Pendidikan Kota Tarakan itu ada 1.600-an ya, dan hampir berimbang antara PNS dan P3K ya, guru.
1: Ya, dan lebih lanjut Tamrin Toha menyampaikan bahwa pengalihan ini tidak mengubah status mengajar para guru P3K maupun P3K Parawaktu. Mereka tetap mengajar di sekolah masing-masing, hanya saja untuk urusan redistribusi dan mutasi nantinya sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen. Pemerintah daerah tidak lagi terlibat dalam proses rekomendasi menerima atau melepas guru. Jadi rencananya pengalihan status guru P3K maupun P3K Parawaktu akan dilakukan di awal tahun depan. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Muhammad Rajab Syah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, di pertengahan siang ini bagaimana kondisi di pasar saham? Kita akan bergabung ke Gedung Bursa Efek Indonesia.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
0: Pasca Menteri Keuangan baru, IHSG melemah ke level 6.484,92 atau turun 49,77 poin saat penutupan sesi pertama perdagangan siang ini. Kita bergabung bersama rekan saya Namira Kagumah. Mira.
2: Ya, Rizky dan pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah pada sesi pertama perdagangan hari ini. Pada jeda siang, IHSG turun 0,76% atau 49,77 poin ke level 6.484,92. Setelah dibuka menguat pada angka 6.544,77 pagi tadi. Sepanjang perdagangan sesi pertama, IHSG sempat menyentuh level tertinggi di 6.549,6, sedangkan level terendah berada di angka 6.461,01. Tim analis menyebut IHSG bergerak terbatas dalam rentang 6.400 hingga 6.600 hari ini. Pelaku pasar juga mencermati pelantikan Menteri Keuangan baru Suhasil Nazara yang diharapkan dapat menjaga kredibilitas dan disiplin fiskal pemerintah. Sementara dari pasar global, indeks utama Wall Street ditutup melemah pada perdagangan Senin lalu. Pelaku pasar masih mencermati arah kebijakan suku bunga The Fed yang diperkirakan akan naik bulan ini. Sekian perkembangan pasar keuangan pada jeda sesi pertama perdagangan hari ini. Informasi ini juga dapat Anda baca melalui laman resmi kami rri.co.id. Dari Jakarta, Namira Kagumah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nantikan juga info dari IHSG pada penutupan sore nanti pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.

0: Masih dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di mana dalam kegiatan penyelidikan tertutup tersebut telah terjadi peristiwa tertangkap tangan pada para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Jabodetabek.
2: Jadi kondisi pasien pada saat datang dari kapal, kondisi memang kita lakukan triase. Jadi ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau. Yang hijau tentunya perawatan cukup di pelabuhan, sedangkan yang merah, yang kuning perlu penanganan khusus, kita rujuk ke rumah sakit Ulin.
0: KPK mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan di wilayah Jabodetabek terkait pengurusan HGB di wilayah Bogor. Sebanyak 6 korban selamat dari tragedi tenggelamnya KM Virgo Transport 8 telah dirawat di RSUD Ulin Banjarmasin. Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa mencatat jumlah warga sipil yang menjadi korban konflik di Yaman mencapai 40 jiwa. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 15 September 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan OTT di wilayah Jabodetabek dan diduga berkaitan dengan proses pengurusan hak guna bangunan atau HGB di Kabupaten Bogor. Budi Prastio menjelaskan kegiatan tersebut merupakan bagian dari penyelidikan tertutup KPK dan peristiwa tertangkap tangan diduga berkaitan dengan proses pengurusan HGB di wilayah Kabupaten Bogor serta dugaan penerimaan lainnya.
1: Di mana dalam kegiatan penyelidikan tertutup tersebut telah terjadi peristiwa tertangkap tangan pada para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Jabodetabek. Di mana dalam peristiwa tertangkap tangan ini tim mengamankan sejumlah 17 orang, diantaranya Dirjen di lingkungan Kementerian ATR BPN, kemudian Kepala Kantah di Kabupaten Bogor dan juga Kepala Kantah di Tangerang.
0: Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai dalam mata uang rupiah dan valuta asing yang ditemukan dalam berbagai bentuk kemasan, mulai dari box kardus hingga koper. Budi Prastio bahkan menyebut jumlah koper yang diamankan mencapai 20 koper, di mana saat ini KPK masih melakukan penghitungan terhadap uang tunai tersebut. Berdasarkan estimasi sementara, nilai uang yang diamankan mencapai ratusan miliar rupiah. KPK juga masih melakukan pemeriksaan terhadap 17 orang yang diamankan dalam proses pengurusan HGB di wilayah Bogor serta dugaan penerimaan lainnya. Ada 6 korban selamat dari tragedi tenggelamnya KM Virgo Transport 8 yang dirawat di RSUD Ulin Banjarmasin dan kondisi korban dinyatakan stabil. Mereka mendapatkan penanganan dari tim medis di rumah sakit. Kita simak laporan dari rekan saya Fitriana yang berada di RSUD Kalimantan Selatan.
2: Tragedi tenggelamnya KM Virgo Transport 8 masih menyisakan duka mendalam bagi para korban dan keluarga. Di tengah kondisi tersebut, fasilitas dan layanan kesehatan di Kota Banjarmasin terus ditingkatkan untuk memberikan penanganan terbaik bagi para korban. Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi bersama Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin turut mengunjungi korban selamat kecelakaan KM Virgo Transport 8 di RSUD Ulin Banjarmasin. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi 6 korban yang sebelumnya dievakuasi ke Pelabuhan Trisakti Banjarmasin dan membutuhkan penanganan medis. Direktur RSUD Ulin Banjarmasin Dr. Amang Wibowo mengatakan pihaknya telah menangani 6 pasien korban KM Virgo Transport 8 yang tenggelam. Para pasien yang dirujuk ke RSUD Ulin Banjarmasin tersebut masuk dalam kategori kuning dan merah dengan kondisi luka yang memerlukan penanganan khusus.
3: Jadi kondisi pasien pada saat datang dari kapal, kondisi memang kita lakukan triase. Jadi ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau. Yang hijau tentunya perawatan cukup di pelabuhan, sedangkan yang merah, yang kuning perlu penanganan khusus, kita rujuk ke rumah sakit Ulin. Dan di rumah sakit Ulin pada awalnya kita perkirakan adanya lebam, ada memar di dada dan tangan dan sebagainya. Telah dilakukan radiologi, pemeriksaan radiologi, ronsen, CT scan maupun USG atau torak foto dada. Alhamdulillah semua kondisinya aman.
2: Salah satu korban Lestari Kartika selamat dalam tragedi KM Virgo yang sempat terombang ambing tengah laut selama sekitar 9 jam. Perempuan asal Nusa Tenggara Timur atau NTT itu berhasil dievakuasi pada Minggu siang dan dibawa di RSUD Ulin Banjarmasin untuk mendapatkan perawatan. Berdasarkan hasil pemeriksaan ronsen, CT scan, dan USG, dokter menyampaikan Lestari mengalami sesak napas akibat terlalu banyak meminum air laut selama berada di tengah laut.
4: Terus aku pas maju ke depan itu terpukul sama ombak, aku jatuh. Pas aku jatuh itu ombaknya terpukul lagi aku kayak baling-baling kapal. Tapi syukur itu baling-baling kapalnya udah mati. Terus aku dibawa arus jauh sekali. Selama 9 jam aku dalam air. Yang dirasakan ya agak mending lah dadanya, kayak kemarin kan dadanya sesak. Kampungnya cuma kasih belajar, kasih berkumpul kembali bersama keluarga.
2: Keenam korban hingga kini masih menjalani pemantauan dan perawatan medis di RSUD Ulin Banjarmasin. Pihak rumah sakit juga memastikan penanganan terus dilakukan secara optimal hingga kondisi para korban dinyatakan pulih dan dapat kembali berkumpul bersama keluarga. Fitriana Rahma melaporkan.
0: Kementerian Keuangan melakukan acara serah terima jabatan Menteri Keuangan dari Purbaya Yudi Sadewa kepada Menteri Keuangan baru Suhaisil Nazara, dan informasi lengkapnya akan disampaikan dari kantor Kementerian Keuangan bersama Magdalena Krisnawati. Lena.
5: Selamat siang pendengar, saat ini saya berada di Kementerian Keuangan di Jakarta. Beberapa saat yang lalu baru saja usai acara serah terima jabatan Menteri Keuangan dari Purbaya Yudi Sadewa sebagai pejabat lama ke Suhaisil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru. Sertijab ditandai dengan penyerahan memori jabatan tahun 2025-2026 oleh Purbaya Yudi Sadewa ke Suhaisil Nazara selaku Menteri Keuangan baru Kabinet Merah Putih tahun 2026 hingga 2029. Dalam sambutannya, Purbaya Yudi Sadewa tidak banyak berkata-kata dan hanya mengucapkan terima kasih.
6: Hadirin undangan yang saya hormati, Bapak dan Ibu, bagi saya hari ini adalah momen penting. Tapi saya pikir kepanjangan ini. Jadi kan kalau waktu itu saya datang boleh ngomong panjang karena untuk menciptakan optimisme. Kalau sekarang kan saya akan serahkan ke Bapak Suhaisil Nazara ke depannya. Jadi saya ngomong pendek aja. Terima kasih semua atas kerjasama selama satu tahun terakhir ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Begitu pula dengan Menteri Keuangan yang baru Suhaisil Nazara, ia atas nama Kementerian Keuangan juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan terhadap Purbaya Yudi Sadewa selama setahun memimpin Kementerian Keuangan. Suhaisil mengatakan akan mewarisi semangat yang telah dibangun Purbaya dalam membangun kolaborasi lintas unit di lingkungan Kementerian Satu. Dalam sertijab Menteri Keuangan terlihat hadir Gubernur BI Desri Damayanti, Kepala Dewan Komisioner OJK Fridarika Widyasri Dewi, Kepala Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Anggito Abimanyu, kemudian Ketua Komisi 11 DPR Misbakun dan Ketua Umum Kadin Anindya Bakri serta undangan lainnya. Dari Kementerian Keuangan Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wakil Ketua Komisi 9 DPR Charles Honoris mendorong pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi untuk diperketat. Mengingat masih terjadinya kasus keracunan dan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, Rian Suryadi akan menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris mendorong pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG diperketat. Hal ini dikatakan menyusul masih terjadinya kasus keracunan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Charles mengatakan penguatan pengawasan penting dilakukan untuk memastikan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat memenuhi standar keamanan agar tidak ada lagi kembali menimbulkan korban. Menurutnya, evaluasi tidak hanya perlu dilakukan setelah terjadi kasus keracunan, tetapi juga melalui pengawasan terhadap proses penyelenggaraan MBG secara menyeluruh. Ia menilai pengawasan yang lebih ketat diperlukan untuk mencegah kasus serupa kembali terjadi.
2: Ya, yang pertama saya berharap pemerintah dalam hal ini BGN bisa memastikan bahwa seluruh korban bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan sampai sembuh. Dan di luar itu saya berharap pihak BGN bisa membuat satu mekanisme kompensasi ya kepada korban dan keluarga korban. Dan tentunya mekanisme ini dijalankan bukan hanya ke depan, tetapi bagi mereka-mereka yang juga sudah pernah menjadi korban keracunan.
1: Sementara saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan dua siswi keracunan menu makanan MBG jalani pemeriksaan lanjutan. Kini, dua siswi asal Kabupaten Karo, Sumatera Utara itu diperiksa di Rumah Sakit Umum Cipto Mangunkusumo atau RSCM, Jakarta, untuk segera mendapatkan penanganan yang lebih komprehensif.
3: Nah, dalam proses itu, kemudian itu ramai dan viral. Sehingga Pak Wapres ke sana. Waktu Pak Wapres ke sana, diminta agar kita membawa yang bersangkutan ke RSCM. Itu kenapa? Karena dilihat bahwa RSCM memiliki kemampuan dokter-dokternya yang jauh dibandingkan rumah sakit Adamarit.
1: Diketahui data Kementerian Kesehatan yang dihimpun dari Dinas Kesehatan di berbagai daerah, jumlah korban keracunan pelaksanaan MBG mencapai lebih dari 53 ribu orang. Besarnya jumlah korban tersebut harus menjadi perhatian serius bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Selama 8 jam atau menunggu selama 8 jam untuk dapat ruangan sampai...
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. DPRD Nusa Tenggara Timur atau NTT mendorong pemerintah pusat memperkuat perlindungan bagi aparatur sipil negara ASN asal NTT yang bertugas di Papua. Dari NTT disampaikan oleh Andri Iskandar.
5: Kita menuntut keadilan sekeras-kerasnya. Tapi jangan menciptakan ketidakadilan baru.
6: DPRD Nusa Tenggara Timur mendorong pemerintah memperkuat perlindungan bagi ASN asal NTT yang bertugas di Papua. Masyarakat NTT juga diminta tidak mengubah duka akibat penembakan ASN menjadi kebencian terhadap masyarakat Papua. Wakil Ketua Komisi 5 DPRD NTT, Winston Rondo, saat diwawancari RRI Senin 14 September 2026, mengecam penembakan 3 ASN di Papua Pegunungan, termasuk 2 warga asal Nusa Tenggara Timur. Ia juga mengingatkan masyarakat NTT agar tidak melakukan diskriminasi terhadap warga Papua yang tinggal dan belajar maupun bekerja di Nusa Tenggara Timur.
5: Kita menuntut keadilan.

0: teman-teman harus menjaga, lebih menjaga diri, dan tentu pemerintah provinsi, dalam hal ini Provinsi Papua, bisa lebih melakukan pengawasan lebih ketat, perlindungan untuk tenaga-tenaga ASN atau mungkin swasta di BUMN yang berasal dari daerah lain seperti NTT dan mungkin daerah-daerah lain di Indonesia ini.
1: DPRD NTT mendorong pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat keamanan di Papua untuk memperkuat perlindungan bagi ASN serta pekerja asal NTT yang bertugas di wilayah tersebut. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar pemirsa, DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat NTB meminta Badan Penanggulangan Daerah BPBD agar mempercepat distribusi air bersih ke wilayah yang mengalami kekeringan, khususnya Pulau Lombok dan sejumlah wilayah di Pulau Sumbawa seperti Bima. Hayatun Sofyan yang menyampaikan informasi lengkapnya.
3: Keringan yang terjadi.
4: Kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Barat mendapat perhatian dari anggota Komisi 4 DPD NTB, Fraksi Nasdem Haji Suwarto. Suwarto mendorong Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD segera mengerahkan armada mobil tangki untuk mendistribusikan air bersih ke wilayah yang mengalami kekeringan parah. Menurutnya, langkah tersebut menjadi solusi jangka pendek untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat, terutama air minum dan air bersih, tetap terpenuhi.
3: Solusinya jangka pendek ini harus BPBD itu harus segera mengarahkan armadanya untuk mendrop air ke titik-titik yang tingkat kekeringannya tinggi. Dan jangan sampai rakyat tidak bisa minum, ya. Jangan sampai rakyat tidak bisa mandi menggunakan air bersih, apalagi tidak minum gitu. Ya. Solusinya ada anggaran itu. Kalau kehabisan anggaran kan nanti ada anggaran darurat itu dipakainya.
4: Suharto mengatakan kondisi kekeringan juga menyebabkan sumur masyarakat, termasuk sejumlah sumur bor, mengalami kekeringan air. Ia menyebut pemerintah telah memiliki anggaran penanganan kekeringan melalui BPBD. Jika anggaran tersebut tidak mencukupi, pemerintah dapat menggunakan anggaran darurat sesuai ketentuan. Untuk jangka panjang, Suharto mendorong PDAM mengoptimalkan potensi sumber air yang ada, terutama sungai-sungai yang selama ini airnya mengalir begitu saja ke laut.
3: PDAM itu kan harus memanfaatkan potensi-potensi yang bisa mengenerate atau mengatakan air bersih, ya, air baku. Seperti umpamanya dia di kalau di Lombok Barat itu kan banyak itu sungai-sungai yang airnya mengalir terbuang percuma ke laut itu. Itu bisa dibendung apa yang dibuatkan namanya water treatment plant. Jadi pengolahan air sungai, ya, untuk menjadi air baku. Standarnya air bersih, yang air baku itu sudah artinya bisa tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa.
4: Suharto menilai langkah tersebut penting agar penanganan kekeringan tidak hanya bergantung pada distribusi air menggunakan mobil tangki, tetapi juga memiliki sistem penyediaan air bersih yang berkelanjutan.
3: Harus memanfaatkan.
2: Sebanyak 3 kecamatan di Kabupaten Bone Bolango mengalami kebakaran lahan yang proses pemadaman apinya dilakukan oleh tim gabungan bersama masyarakat setempat dengan menggunakan armada pemadam secara manual. Bobby Riawan menyampaikan informasi lengkapnya.
5: Kebakaran lahan terjadi secara bersamaan di 3 kecamatan di Kabupaten Bone Bolango malam tadi. 3 kecamatan tersebut, Kecamatan Suwawa Tengah, kebakaran lahan terjadi di Desa Lombongo, Kecamatan Tapa, Desa Langge, sementara di Kecamatan Bulango kebakaran terjadi di Desa Lomaya. Pemadaman api di Kecamatan Suwawa Tengah dilakukan tim gabungan BPBD Bone Bolango dan BPBD Provinsi, tim Karhutlah Polda Gorontalo, Kementerian PU dan PMI, serta Satpol PP Bone Bolango dengan menggunakan armada pemadam kebakaran, sementara di Kecamatan Tapa dan Bulango dilakukan BPBD Bone Bolango dan masyarakat setempat. Koordinator BPBD Bone Bolango, Akhir Babionggo, pagi tadi menjelaskan proses pemadaman api terkendala akses menuju ke lokasi kebakaran, armada pemadam tidak dapat menjangkau ke lokasi kejadian kebakaran. Pemadaman api dilakukan bersama masyarakat setempat secara manual.
6: Untuk kondisi Karhutlah atau kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Bulang Utara, tepatnya di Desa Lomaya, alhamdulillah sudah bisa ditangani oleh masyarakat.

0: di desa sekitar, yaitu desa Kopi, desa Lomaya, dan desa Langge.
1: Karena lokasi dan kondisi sangat tidak memungkinkan untuk armada damkar, maka masyarakat berinisiasi untuk memadamkan secara manual. Kalau istilah mereka itu paka-paka ombak, jadi hanya dipukul dan dibersihkan sampah atau tanaman kering tidak saling berhubungan, jadi dibuatkan jalur agar apinya tidak menembet lebih luas.
2: Sementara itu, Komandan Regu Pemadam Kebakaran Bonebolango Jaya Rusdin Kono yang menangani kebakaran di Desa Lombongo mengungkapkan tim gabungan berupaya mengendalikan kobaran api dengan menggunakan armada pemadam kebakaran gabungan dari BPBD, Polda PMI, Satpol PP, dan Kementerian PU.
3: Untuk Damkar Bonebolango, kami menerjunkan 2 unit mobil pemadam kebakaran dengan anggota 10 orang, dibantu dari Satpol 5 orang dan tim Karhutla Polda Gorontalo serta rekan-rekan dari PMI, Kementerian Pekerjaan Umum, dan 1 unit dari BPBD Provinsi Gorontalo. Untuk penyebab kebakaran belum kami ketahui, untuk yang terbakar lahan, tapi sudah masuk juga di ini, di hutan lindung.
2: Kebakaran yang terjadi di Desa Lombongo hingga berita ini dilansir masih dalam penyelidikan. Sementara itu, dari hasil penyelidikan di lapangan, kebakaran di Desa Langge dan Lomaya, Kecamatan Tapa dan Bulango, akibat kelalaian dari pemilik lahan yang melakukan pembakaran rumput dengan kondisi lahan yang kering di tengah musim kemarau, dengan cepat api menjalar. Informasi yang diperoleh, hingga saat ini kebakaran di 3 kecamatan tersebut api berhasil dipadamkan pada dini hari. Warga dihimbau agar tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran seperti membakar sampah atau membersihkan lahan dengan cara membakar, khususnya ketika kondisi lahan dalam keadaan kering. Masyarakat segera melaporkan jika menemukan titik api agar petugas melakukan penanganan secara cepat. Dari Gorontalo, Bobi Riawan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini adalah terkait kelangkaan bahan bakar minyak. Ketersediaan Pertalite dan Biosolar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau SPBU Batangase, Maros, Sulawesi Selatan. Dan saat ini dipastikan juga bahwa stoknya cukup aman. Bergabung bersama kita, Kristianto.
1: Stok BBM jenis Pertalite dan Biosolar di SPBU Batangase, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan dipastikan masih aman. Firdaus, pihak SPBU menyebut pasokan Pertalite dan Biosolar setiap hari berkisar antara 32.000 hingga 48.000 liter. Khusus Biosolar, pelayanan pengisian dilakukan pada pukul 8 malam hingga pukul 4 dini hari sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu pasokan Pertamax, Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex untuk sementara ditahan dengan suplai diprioritaskan kepada Pertalite dan Biosolar. Masyarakat juga dihimbau tidak panik dan mematuhi aturan ganjil genap berdasarkan nomor polisi kendaraan dan tanggal pengisian BBM.
2: Saat ini sudah mulai diberlakukan, Pak.
3: Pada hari apa ini?
2: Ini hari Senin tanggal 14 tanggal genap. Jadi untuk tanggal ini hari ini kita layani nompol genap.
3: Nompol genap ya. Itu rencana solar bisa diisi kapan?
2: Untuk solarnya kita aturan Pemprov malam hari, Pak, untuk solar. Sampai jam 4 dini hari.
1: Begitu ya. Soalnya pengemudi Samad yang membawa kendaraan menuju Kendari berharap ketersediaan solar semakin membaik karena masih dirasakan terbatas oleh pengguna kendaraan.
4: Sekarang ini solar sudah memang langka, tapi kalau ditertibkan lebih bagus lagi.
3: Iya. Kita bawa kampas kemana ini?
4: Ke Kendari, Pak.
1: Masyarakat luas berharap permasalahan pengisian BBM bisa cepat diatasi pemerintah guna mencegah terganggunya aktivitas masyarakat Maros dan masyarakat Sulsel pada umumnya. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mencatat jumlah warga sipil yang menjadi korban konflik di Yaman mencapai 40 jiwa sejak 1 September 2026. Kami kutip dari Kantor Berita Antara, Kantor Hak Asasi Manusia PBB atau OHCHR yang memverifikasi 40 korban sipil dan termasuk 8 orang tewas, di mana perempuan dan anak-anak menyumbang separuh dari korban meninggal. Tim rowing menjadi kelompok pertama dari tim dayung Indonesia yang bertolak ke Jepang di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Tim rowing Indonesia akan diperkuat dengan 17 atletnya. Kita bergabung bersama rekan saya Nia Abdulitiloli.

0: pada pelaksanaan SMP di Small World Dragon Ball World Champion 2020.
1: Tim rowing menjadi kelompok pertama dari tim dayung Indonesia yang bertolak ke Jepang menuju Asian Games 2026. Tim ini bertolak pada pagi tadi dari Bandara Soekarno-Hatta. Wakil Ketua Umum 1 Pengurus Besar Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia PB POTSI, Laksdia TNI Edwin dalam keterangannya saat melepas tim secara resmi di Wisma Elang Laut Menteng Jakarta Pusat tadi malam berharap, dengan persiapan matang yang telah dilakukan kontingen Indonesia sejak awal tahun, prestasi maksimal dapat diraih.
2: Kalau kita lihat dari persiapan yang sudah kita lakukan mulai dari bulan Januari 2026 ini, besar harapan kita apa yang sudah kita raih kemarin itu bisa kita tampilkan dalam Asian Games di Nagoya, Jepang. Mudah-mudahan ini merupakan satu tolak ukur bagi kita semua dalam pembinaan atlet-atlet dayung yang ada di Indonesia dan juga motivasi bagi pembinaan atlet-atlet dayung yang ada di daerah.
1: Melalui kesempatan yang sama, Kepala Bidang Pembinaan Prestasi Tim Rowing PB POTSI Dede Rohmat Wijaya menyatakan, tim yang dikirim ke Asian Games merupakan tim gabungan. Mereka terdiri dari sejumlah atlet senior syarat pengalaman serta para atlet muda dengan potensi besar.
3: Yang jelas kita sudah berlatih lama, ini perjalanan panjang. Karena ada beberapa atlet, model Memo itu sudah bertanding di SEA Games tahun 2013. Nah, Memo juga sudah ke Olimpik di Rio dan kemarin terakhir di Paris. Nah, yang dikatakan Mutiara juga betul usianya masih muda, ya, tapi dia sudah mulai bertanding di SEA Games tahun 2019. Ya, itu perunggu pertama buat dia di Filipina. Ya. Jadi tadi dikatakan di putra itu ada Febrian yang masih muda, tapi sangat potensial. Ya, sangat potensial.
1: Tim rowing Indonesia akan diperkuat 17 atlet serta didampingi 6 ofisial selama mengikuti Asian Games. Di mana tim rowing Indonesia akan turun di 10 nomor dari total 14 nomor yang dilombakan. Dari Jakarta, Nier Abdulli Tiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari cabang olahraga rowing tadi menutup warta berita pukul 13 dan kali ini kami akan lanjutkan dengan beberapa informasi termasuk perbincangan terkait dengan hilangnya jurnalis di sekitaran perairan Selat Sunda. Ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risti Rustarto, selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Saya Armanata Nasir, Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-41. Radio Republik Indonesia telah menjadi bagian dari bangsa Indonesia dalam memajukan pembangunan, memajukan rakyat Indonesia. Selamat hari ulang tahun sekali lagi, sekali di udara, tetap di udara.
1: Kehidupan Sultan Syarif Kasim II dengan istri-istrinya. Sultan Syarif Kasim II pernah menikah dua kali dengan Tengku Agung Syarifah Latifah dan kemudian dengan Tengku Syarifah Fadlun. Dari kedua pernikahan itu tidak melahirkan seorang anak pun. Ketika beliau wafat 23 April 1968, kedua istrinya bukan lagi sebagai pendamping hidup. Beliau tidak berada dalam status sebagai suami yang sedang mendampingi istri saat ajal menjemput, melainkan meninggal tanpa istri yang mendampinginya. Meskipun begitu, sejarah mencatat bahwa keluarga istri terakhirnya seperti anak tiri masih terlibat dalam sejarah istana dan situasi waris setelah Sultan meninggal, tetapi bukan sebagai keturunan darah langsung Sultan sendiri. Kesunyian itu bukan tanda kekurangan, melainkan harga dari sebuah pengorbanan yang tak banyak orang sanggup melakukannya, seperti yang dilakukan Sultan Syarif Kasim II.
2: My name is Sharon Lennon and I'm the ambassador of Ireland to Indonesia. I want to wish Radio Republik Indonesia a very happy 81st anniversary. May it continue to be cherished by the people of Indonesia.

Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas. Jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oke.
1: Benar, Pak.
0: Baik. Nah, kalau untuk beberapa area seperti sektor Tenggara, Besukobokan, ini kan juga ada larangan ya untuk aktivitas di sekitaran atau di sempadan sungai. Zona-zona bahaya ini seperti apa informasinya?
1: Oke. Kita juga memberikan himbauan, terutama para penambang lokal ataupun penambang pasir yang ada di Semeru sendiri itu, daerah aliran sungai Semeru, untuk melakukan aktivitas tambang di saat-saat cuaca ekstrim ataupun cuaca yang tidak bisa mendukung kegiatan itu, maksimal untuk warga itu bisa mengantisipasi. Artinya apa? Menjaga jarak pada titik-titik yang rawan aliran Semeru itu sendiri. Contohnya kayak untuk bau sekitar 500 dari bau sungai, atau tidak melakukan aktivitas tambang dengan jarak 15 kilo dari puncak Semeru gitu. Nah, untuk himbauan-himbauan itu memang kita sudah memberikan warning juga, memberikan peringatan juga kepada warga tidak melakukan aktivitas itu terutama. Tapi masyarakat sendiri, terutama masyarakat yang ada di sana itu sudah memahami di mana kondisi cuaca tidak mendukung, kesiapsiagaan masyarakat sendiri sudah tahu. Dan jalur-jalur evakuasi itu bisa dijangkau oleh masyarakat itu sendiri. Karena kebanyakan masyarakat yang ada di Curakobo sendiri, ataupun di desa Subit Lurang, terus daerah desa Jolo, ataupun daerah sekitar Dasmeru itu sudah mengerti, sudah memahami.
0: Artinya memang karena mereka mengambil resiko tinggal di sekitarnya, jadi sudah tahu juga ya apa saja yang kemudian harus diantisipasi dengan situasi seperti ini.
1: Betul.
0: Oke. Okay. Yeah. Untuk penjagaan ataupun juga persiapan logistik dan sebagainya sejauh ini seperti apa, Pak Yudi?
1: Yeah. Untuk persiapan kaitannya dengan bantuan logistik atau peralatan, BPD sendiri sudah menyiapkan di mana nantinya, di mana ada kebencanaan, segala hal bencanaan. Kita kan sudah tahu ya, kita kan sudah memahami kalau di Lumajang sendiri itu ada ancaman 12 kebencanaan di Lumajang. Di saat-saat musim kemarau kayak gini ini, terjadinya karutlah kebakaran lahan dan hutan, terjadinya krisis air bersih. Saat musim hujan nanti kita juga menghadapi musim banjir atau bencana banjir atau longsor, ya juga di wilayah-wilayah selatan gitu. Dan untuk logistik kita sudah siap siaga, kemarin kita sudah diberikan bantuan dari BPD di provinsi juga terkait dengan bantuan logistik gitu.
0: Oke, baik. Dan kalau dibilang ada posko khusus memang yang disediakan bagi masyarakat sekitar apabila butuh?
1: Untuk posko khusus sih enggak
0: ada ya. Belum. Baik.
1: Okay, tapi baik. Untuk masyarakat sendiri ada mendirikan tenda-tenda posko mandiri.
0: Baik.
1: Posko mandiri.
0: Baik. Oke. Pak Yudi, terima kasih banyak waktunya sudah bersama kami dan juga selamat bertugas. Nanti kami mohon update kembali untuk informasi lainnya. Selamat siang, Bapak.
1: Selamat siang, Mas.
0: Demikian tadi perbincangan kami dengan Yudi Cahyono yang merupakan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dari BPBD Kabupaten Lumajang, di mana Semeru masih berstatus level 3 siaga saat ini.
2: Pro 3.
0: Kita menuju ke kondisi karhutla di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang mulai mereda. Hasil pantauan terbaru menunjukkan tidak ada titik api di kawasan Savana Bromo, khususnya wilayah Watangan dan Pengkol, Kabupaten Probolinggo. Bergabung bersama kita Hairul Umam. Umam.
3: Baik, pendengar, kondisi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS mulai mereda. Hasil pemantauan terbaru menunjukkan tidak ditemukan titik api di kawasan Savana Bromo, khususnya di wilayah Watangan dan juga Pengol di Kabupaten Probolinggo. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo, Umar Syarif, mengatakan hingga pemantauan dilakukan memang tidak terlihat hanya kepulan asap maupun titik api di kawasan tersebut. Meski demikian, petugas gabungan tetap disiagakan untuk melakukan pemantauan, kemudian kesiapsiagaan dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya kembali api, mengingat kondisi vegetasi yang kering dan kawasan masih rawan kebakaran hutan dan lahan. Pemantauan juga terus dilakukan terhadap wilayah lain di kawasan TNBTS yang sebelumnya terdapat kebakaran. Petugas BPBD Kabupaten Probolinggo bersama unsur terkait berkoordinasi dengan TNBTS dan tim wilayah Lumajang maupun Malang untuk memastikan kondisi tetap aman. Umar menegaskan meski saat ini tidak temuan tidak di wilayah Sapa Bromo, pemantauan tetap dilakukan secara berkala hingga kondisi benar-benar dinyatakan aman. Demikian laporan dari Hoirul Mamas Duki, Probolinggo, Jawa Timur, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kilas Berita. Kilas Berita.
4: Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin menyiapkan 154 tenaga kesehatan yang terdiri dari dokter dan para medis untuk menangani seluruh korban yang selamat selama proses evakuasi KM Virgo Transport 8 berlangsung. Selain penanganan medis, Dinas Kesehatan juga memberikan pendampingan psikologis dari tenaga spesialis kesehatan jiwa masyarakat agar kondisi psikologis korban dapat dipantau selama menjalani proses pemulihan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.

0: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Pendengar pemirsa, pencarian para jurnalis yang hilang kontak di sekitaran perairan Selat Sunda saat sedang meliput anak Gunung Krakatau diteruskan hingga 3 hari ke depan untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Ada 20 kapal yang diturunkan, termasuk juga ada lebih dari 400 personil untuk pencarian. Kami akan update kondisi terkini di sana bersama Sekjen Pewarta Foto Indonesia atau PFI Pusat, ada Galih Pradipta. Selamat siang.
3: Selamat siang, Mbak.
2: Iya, Mas Galih, boleh diupdate sampai dengan saat ini seperti apa perkembangan dari pencarian yang Mas Galih ketahui?
3: Oke. Hari ini per tadi pagi ini pencarian ke-8 ya. Hari ini tim SAR gabungan udah akan melakukan penyisiran ke 5 sektor pencarian laut dengan total luas area itu sekitar 3.962 mil laut persegi. Jadi ada hampir dari hari ketiga sampai hari ini personilnya itu hampir sama, hampir lebih dari 400 personil. Terus dari pencarian lautnya pun juga ada banyak, dari KN SAR, dari Polairut, terus dari TNI Angkatan Laut, juga ada dari ini relawan. Dari nelayan-nelayan pun juga sekarang udah ikut bantu pencarian. Ini seperti itu, Mbak.
2: Oke, kalau dilihat dari medan dan segala sesuatu di sana, apa yang menjadi kendala terbesar saat ini, Mas Galih?
3: Kebetulan kemarin saya tuh ikut ini KN SAR Antasena. Kita itu menyisir di daerah Samudra Hindia, Mbak. Itu ombaknya lumayan agak kuat dan anginnya tuh cukup kencang, jadi lumayan agak sulit. Dan ini Mbak, ada kabut, jadi jarak pandang kita itu agak terbatas, visual kita juga agak terbatas, meskipun itu kita siang hari itu ya, jadi kendalanya seperti itu.
2: Oke, jadi memang kondisi cuaca dan ombak ya yang masih ya sulit untuk diprediksi. Tapi sampai dengan saat ini, kemarin kalau dibilang ada terpal berwarna orange, itu tidak ada hubungannya dengan yang hilang ya. Adakah benda-benda atau alat-alat lain yang kemudian juga terdeteksi bahwa ini adalah mirip rekan-rekan jurnalis atau kapal speedboat Arupadatu yang hilang?
3: Sampai sejauh ini itu masih belum bisa dikonfirmasi, Mbak, masih. Itu bukan ini, bukan dari kapal tersebut ya. Jadi itu bukan dari kapal dari teman-teman jurnalis. Udah terkonfirmasi juga sama kemarin waktu preskon dari.
2: Oke, jadi memang tidak ada hubungannya, tidak ada kaitannya begitu ya, Mas Galih ya?
3: Tidak ada kaitannya, Mbak. Iya.
2: Oke, Mas Galih, saat ini kan juga dari tim DVI sudah mengumpulkan sampel DNA dari keluarga masing-masing yang hilang ya. Terkait dengan hal ini, kemudian juga sempat ada dari Komdigi penguatan sinyal di area tersebut. Adakah titik terang yang mungkin bisa didapatkan informasinya sampai dengan sekarang?
3: Masih belum dapat. Jadi tim SAR gabungan pun juga kemarin sempat berdiskusi sama saya. Ini kejadian yang cukup unik, pencarian ini cukup unik. Jadi kita itu nggak dapat tanda-tanda apapun, Mbak. Sinyal yang nggak dapat, terus pecahan-pecahan kapal atau tanda-tanda kapal itu juga nggak ada. Jadi ini termasuk unik, Mbak, kejadian yang ini. Dan okay. Jadi kita masih sampai sekarang tuh sampai hari ketujuh ya, Mbak, ya, sampai hari ketujuh kemarin sore kita belum dapat apa-apa, masih nihil semuanya.
2: Oke. Okay. Kita tahu bahwa tidak hanya melibatkan 20 kapal, ada helikopter, ada drone thermal juga di sana. Kalau dari gambaran abu vulkaniknya masih tebal nggak sih di sekitaran Selat Sunda, Mas Galih?
3: Kemarin waktu saya ikut tim SAR, tidak terlalu ini, Mbak, nggak terlalu seperti yang sebelum-sebelumnya. Ini sudah agak
2: cukup bisa
3: berkurang
2: untuk
3: lah.
2: Ya, jarak pandang ya.
3: Jarak pandang cukup bisa, cuman kita juga nggak tahu ini kabutnya muncul dari mana, terus gitu. Dan ombaknya pun kemarin tuh cukup lumayan
2: tinggi, ya?
3: Tinggi, Mbak.
2: Oke.
3: Lumayan tingginya.
2: Iya, Mas Galih, kan sempat juga waktu di konferensi pers ada informasi bahwa ada sinyal yang terdeteksi ke Pulau Sebesi. Itu ada update-nya nggak, Mas?
3: Ya, kemarin juga sempat dicek sama nelayan dan tim SAR gabungan juga ke Pulau Sebesi. Itu titik sinyal itu ada di masjid. Nah, ketika dicek ke sana ternyata sinyal itu nggak ada. Jadi waktu kita tanya sama petugas yang terkait, emang di masjid itu nggak ada siapa-siapa. Jadi sinyal itu kayaknya agak-agak ngacak ya, Mbak. Kita juga nggak tahu gimana tiba-tiba sinyalnya itu ada di situ. Tapi ketika kita dapat informasi ada sinyal di Pulau Sebesi, itu langsung kita kejar ke sana, Mbak.
2: Tapi ternyata nihil ya untuk informasi
3: nihil,
2: ini ya.
3: Nihil juga ya.
2: Oke. Dari teman-teman jurnalis dan wartawan juga kabarnya masih menggelar doa bersama begitu ya, untuk pencarian?
3: Ya. Jadi kita tuh dimulai dari hari Jumat kemarin, Mbak, dari teman-teman PFI, teman-teman konstituen pers, komunitas pers, dari PFI Aceh sampai PFI Timika itu menggelar doa bersama. Kemarin kebetulan hari Jumat kemarin kita juga sempat mengadakan doa bersama di Bundaran Hotel Indonesia. Ada beberapa teman-teman media juga ikut hadir. Jadi ya alhamdulillah, Mbak, solidaritas.
2: Ini harapan kita bersama ya, untuk memudahkan pencarian ya, dan bisa menemukan titik terang. Baik, Mas Galih, doa kita bersama agar rekan-rekan juga segera bisa bergabung ataupun juga dapat informasi terkini. Terima kasih sudah bersama Pro3, Mas Galih. Selamat siang.
3: Terima kasih banyak, Mbak.
2: Galih Pradipta, Sekjen Pewarta Foto Indonesia PFI Pusat, dan kita masih mendoakan rekan-rekan jurnalis yang saat ini belum ditemukan kabarnya di sekitaran perairan Selat Sunda dan diperpanjang pencarian hingga 3 hari ke depan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Rizy Rustarto. Kami mengadakan informasi pilihan dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga berikut ini. Kita akan menuju bagaimana proses evakuasi korban KM Virgo Transport 8 yang terus dilakukan secara bertahap dan hingga hari ini 22 korban berhasil dipindahkan dari KRI Nala menuju Dermaga Trisakti Banjarmasin. Kita bergabung bersama Rizky Wahyudi. Rizky, bisa disampaikan seperti apa update terkini dari evakuasi korban?
1: Oke, baik pendengar dan juga pemirsa, proses evakuasi korban KM Virgo Transport 8 yang terbalik dan tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan secara bertahap. Di mana Basarnas mencatat sebanyak 114 korban telah tiba di Banjarmasin, terdiri dari 108 orang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Kepala Basarnas Kalimantan Selatan, Iputu Sudayana, menyampaikan hingga pukul 11.35 WITA pada hari ini Selasa 15 September 2026, proses evakuasi masih terus dilakukan. Sebanyak 22 korban berhasil dipindahkan dari KRI Nala menggunakan RBB milik Pangkalan TNI Angkatan Laut Banjarmasin menuju Dermaga Trisakti Banjarmasin. Proses pemindahan korban tersebut dilakukan dalam dua sorti setibanya di Dermaga. Kondisi masing-masing korban diperiksa oleh tim medis untuk mengetahui adanya luka maupun keluhan kesehatan lainnya. Berikut penuturannya untuk RRI.
2: Sorti pertama mengangkut 16 orang. Semuanya dalam keadaan selamat. Kemudian sorti kedua, itu jumlah yang dibawa 6 orang. Semuanya dalam kondisi selamat.
1: Dan korban kemudian menjalani proses triase untuk menentukan tingkat kegawatan medis mulai dari kategori hijau, kuning, hingga merah. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan setiap korban mendapatkan penanganan sesuai dengan kondisi kesehatannya. Sebelumnya, proses pemindahan korban direncanakan berlangsung pada kemarin, Senin 14 September 2026, di mana kondisi cuaca di wilayah Tabunio disertai alun dan gelombang tinggi membuat proses tersebut harus ditunda demi keselamatan korban maupun tim SAR yang berada di lokasi tersebut. Selain faktor cuaca, proses pemindahan sebelumnya juga berlangsung pada malam hari, sehingga aspek keselamatan menjadi pertimbangan utama. Basarnas kemudian melanjutkan proses evakuasi pada pagi hari setelah kondisi cuaca dinilai lebih mendukung. Dan untuk cuaca lebih cerah serta kondisi alun di sekitar Muara Barito yang relatif landai membuat proses pemindahan korban dapat dilakukan dengan lebih aman. Basarnas bersama seluruh unsur terkait terus mengutamakan keselamatan setiap tahapan evakuasi korban KM Virgo Transport 8. Dari Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kami tentunya masih akan terus mengupdate informasi ini dan terkait dengan korban meninggal yang diidentifikasi di Rumah Sakit Bayangkara, jumlahnya bertambah 6 orang. Saya akan ajak Anda menuju ke Rumah Sakit Bayangkara bersama rekan saya Diki Munadi. Diki, boleh diinformasikan update terkini dari korban meninggal?
3: Iya baik, pendengar Pro 3 RRI. Saat ini saya berada di ruang forensik Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin, di mana saat ini tim DVI Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Kalimantan Selatan saat ini masih melakukan proses identifikasi terhadap 5 korban meninggal dunia dalam kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 dari total 6 orang yang meninggal dunia dievakuasi ke Banjarmasin. Nah, satu korban sebelumnya telah berhasil diidentifikasi dan dipulangkan kepada pihak keluarga pada Selasa pagi, dan korban tersebut bernama Rene Pausta Yulistianto, warga Malang, Jawa Timur. Sementara itu, berdasarkan informasi di lapangan dari Kapolsek Banjarmasin Timur, Kompol Moris, satu korban lainnya juga telah dijadwalkan dari kembali diserahkan kepada pihak keluarga setelah proses identifikasi selesai. Sementara itu, 4 korban baru yang tiba siang tadi masih menjalani proses identifikasi di ruang forensik Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Berikut petikan wawancara saya.
4: Baik, jadi dari 6 korban KM Virgo 8 yang sudah kita identifikasikan, saat ini satu sudah kita antarkan ke Surabaya pagi tadi, dan saat ini ada 5 yang di instalasi forensik yang pada sore ini satu orang itu jenazah kita antarkan ke kargo bandara, dibantu juga difasilitasi dengan PT Virgo, dan empat jenazah masih tahap identifikasi dari.
3: Baik, mendengar. Untuk empat korban sebelumnya dievakuasi menggunakan helikopter dari lokasi kejadian menuju Lanut Samsudiun Banjarbaru sekitar pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Setelah tiba di Lanut, keempat korban kemudian langsung saja dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin untuk mempercepat proses identifikasi dan pemeriksaan lebih lanjut, karena keluarga korban dan sebagian juga yang sudah menunggu telah menunggu di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Demikian dari ruang forensik Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Kali ini Amerika Serikat akan terus memperkuat hubungan dengan negara-negara Kepulauan Pasifik melalui tiga fokus utama: diplomasi komersial, ketahanan energi, dan kerjasama penegakan hukum dan keamanan maritim. Wakil Asisten Menteri untuk Australia, Selandia Baru, dan Kepulauan Pasifik di Biro Urusan Asia Timur dan Pasifik Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Matt Murray, mengatakan Amerika Serikat akan mendorong perdagangan, bukan bantuan, dalam memperkuat hubungan ekonomi dengan negara-negara di Pasifik. Oleh karena itu, Amerika Serikat mengarahkan kembali program bantuan luar negeri untuk mendukung pertumbuhan dan dipimpin sektor swasta di kawasan Pasifik, termasuk melalui kerjasama dengan Australia, Jepang, Selandia Baru, dan Taiwan dalam memperluas konektivitas kabel bawah laut di seluruh negara anggota Forum Kepulauan Pasifik. Dari dunia olahraga, World Boxing Council atau WBC menaikkan status juara sementara kelas penjelajah 90,7 kg Michael Sislak menjadi juara dunia penuh setelah gelar juara dunia kelas tersebut dinyatakan kosong. Gelar juara dunia kelas penjelajah WBC sebelumnya dipegang oleh petinju Noel Mikaelen, namun petinju asal Armenia tersebut tidak memenuhi kewajiban untuk mempertahankan gelarnya melawan penantang wajib dari David Benavides. Dan untuk itu, WBC memutuskan mengosongkan gelar juara dunia kelas penjelajah yang sebelumnya dipegang oleh Mikaelen, dan pihaknya juga menaikkan status petinju Polandia Michael Sislak dari juara sementara menjadi juara dunia penuh.

Ikuti terus informasi kami terkait dengan pencarian dari para jurnalis di Selat Sunda maupun juga informasi update dari KM Virgo 8. Dan informasi lainnya bisa Anda ikuti di www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risti Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Di zaman semua orang bisa bicara, yang paling dibutuhkan adalah suara yang bisa dipercaya. Selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI, khususnya RRI Ternate, Maluku Utara. Terus hadir dekat dengan rakyat, menyampaikan fakta, membuka ruang bagi suara masyarakat, dan menjaga persatuan. Teknologi boleh berubah, tapi kepercayaan harus tetap dijaga. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri, RRI sekali di udara.

0: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain, yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putu Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Karimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar. Dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hedi Lugito, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara Indonesia yang terpercaya, independen, dan berintegritas, serta senantiasa menjadi media yang dipercaya masyarakat dalam memperkuat kehidupan demokrasi dan pemersatu bangsa. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda terus bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan aplikasi digital kini menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Bahkan, aplikasi digunakan untuk bekerja, belajar, bertransaksi, menikmati hiburan, hingga bangun usaha. Kementerian Komunikasi dan Digital memperkuat jaringan komunikasi di lokasi pencarian 5 jurnalis yang hilang di Selat Sunda dan penguatan dilakukan dalam mendukung koordinasi tim SAR sekaligus meningkatkan kualitas sinyal selama proses pencarian berlangsung dengan lebih optimal. Anggota Komisi 11 DPR RI Wihado Wianto menyambut positif pelantikan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudi Sadewa dan berharap pergantian tersebut mampu memperkuat kepercayaan pasar sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Tiga informasi tadi bisa Anda baca di halaman resmi kami rri.co.id.
1: Catatan peristiwa.
2: Hari Demokrasi Internasional, 15 September, diperingati setiap tahun. Peringatan Hari Demokrasi Internasional

0: Langkah awal pemerintahan Nazi Jerman menindas orang-orang Yahudi.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Dan pendengar dimanapun Anda berada, kali ini Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj menegaskan komitmennya untuk membersihkan penyelenggaraan haji dan umroh dari praktik manipulasi dan rente. Dan juga ini menjadi perhatian karena perputaran uang di sektor perhajian dan umroh kabarnya mencapai sekitar 120 triliun rupiah. Upaya pembenahan dilakukan untuk memastikan seluruh pihak yang terlibat dalam ekosistem haji dan umroh bisa menjalankan kegiatan bisnis secara sehat dan sesuai aturan. Bagaimana memastikan pengelolaan dana haji dilakukan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari konflik kepentingan? Kami akan bahas siang hari ini, dan Anda juga nanti bisa menyampaikan informasi ataupun juga ikut berpartisipasi melalui pesan WhatsApp kami 081-399-399-888. Dan sudah hadir di ujung telepon, Ketua DPP Asosiasi Travel Haji dan Umroh Indonesia Bersatu, Bapak Farid Al-Yawi, dan juga pengamat penyelenggara haji dan umroh Universitas Islam Negeri atau UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Bapak Ade Marfudin.
1: Wawancara Pro 3.
2: Selamat siang Pak Farid dan Pak Ade.
3: Siang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Mbak Risti.
2: Salam sehat. Iya, salam sehat juga Bapak-Bapak. Saya mungkin sebelum ke Pak Farid, saya mau ke Pak Ade terlebih dahulu ya, Pak Ade. Karena Pak Ade sebagai pengamat nih, mungkin boleh menceritakan, kenapa sih ini kemudian menjadi sorotan utama, dan kita tahu juga bahkan sempat ada kasus yang menyangkut ke Menteri Agama sebelumnya terkait dengan penyelenggaraan ibadah umroh dan haji di Indonesia. Padahal kita termasuk salah satu penyumbang jamaah haji yang terbanyak di dunia ini. Silakan Pak Ade.
3: Ya, ini kan haji ini ranah ibadah yang sangat potensial untuk digarap oleh siapapun. Karena di situ bukan hanya sekedar memberangkatkan orang untuk melakukan ibadah haji maupun umroh, tapi juga ada perputaran uang yang sangat besar. Nah, karena besar itulah sehingga semua orang banyak yang terlibat ingin masuk dalam ranah ibadah ini. Maka pemerintah tentunya harus membuat regulasi aturan main supaya semuanya taat aturan, baik di haji maupun di umroh, sehingga pembagiannya jelas, reguler digarap oleh pemerintah, kemudian misalnya yang pilihannya khusus di PIHK, kemudian di luar musim haji, maka ada umroh, maka itu adalah PPIU yang melakukan sebuah penyelenggaraan ibadah umroh. Ini kan luar biasa pergerakannya, pertumbuhannya, dinamikanya, ternyata umroh misalnya sampai hari ini kan lebih dari 3.000 yang sudah berizin untuk diberikan izin oleh pemerintah untuk menyelenggarakan ibadah perjalanan ibadah umroh. Sedangkan haji khusus kan lebih dari 700. Ini artinya bahwa pemerintah secara regulasinya ya sudah membuat regulasi yang baik. Hanya pada aspek pembinaan, pengawasan ini kan harusnya menjadi berjalan lurus, jangan sampai izin dikeluarkan tanpa ada pengendalian, kan harus jelas. Nah, ini yang saya lihat masih lemah di tingkat pengawasan sehingga banyak kasus-kasus yang muncul.
2: Yeah. Nah,
3: ini yang kita sayangkan adalah penipuan berkedok ibadah. Nah, kan di PPU juga muncul setiap tahun selalu ada. Ini kan jadi catatan tersendiri. Untuk itu, ini kan pendirian PPU misalnya, ini kan harusnya juga dibarengi dengan sebuah tanggung jawab yang terstandar. Mm-hmm. Misalnya bahwa PPU berdiri itu harus punya garansi. Garansinya bukan garansi hanya garansi kosong, garansi yang uang itu ada di bank.

0: yang bisa dicairkan kapan saja apabila terjadi penipuan atau gagal berangkat atau tidak bisa dipulangkan atau apapun namanya, garansi itu menjadi acuan. Nah kan begitu mudah kita ini menghimpun jamaah, ngumpulin uang jamaah dengan DP berapa, setelah itu selesai, kabur, temuan ya sudah, apa sudah mau dicairkan nggak ada uangnya di bank, garansinya kosong. Ini juga sangat disayangkan. Yang kedua misalnya efek jeranya tidak ada, begitu kasusnya terbukti itu tidak ada yang misalnya dipenjarakan yang cukup ini, yang efek jera sampai kepada susunan direksi komisaris yang terlibat di usaha itu adalah di blacklist oleh negara, tidak boleh mendirikan apapun. Ini kan tidak ada, sehingga orang bisa dari PT ini yang di blacklist besok buat lagi PT baru. Ini yang kita sayangkan, berkelanjutan dari sebuah tindakan pengawasan yang tidak berefek jelas.
1: Oke, okay. Itu yang menjadi persoalan ya. Oke, okay. Saya langsung ke Pak Farid kalau begitu. Pak Farid, sebenarnya karut marut ketika pelaksanaan ibadah haji dan umroh selama ini murni karena apa? Kenakalan agen travel atau sebenarnya ada pembiaran kong kali kong dari oknum atau regulator sebenarnya?
2: Ini, yang pertama kami mengapresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh yang akan sangat serius memberantas adanya mafia haji dan umroh. Sebenarnya bahasa mafia itu terlalu dalam.
1: Yeah.
2: Nah, kita lihat ya, tumbuhnya penyelenggara haji dan umroh dalam dua dekade, yang dari jumlahnya ratusan menjadi ribuan, ini adalah problem tersendiri. Karena dulu mungkin di tahun 2010, haji tidak begitu antri, sehingga orang lebih memilih berangkat haji ketimbang umroh. Tapi begitu haji antri, maka orang beralih ke umroh. Itu yang pertama. Maka bertumbuhlah ya agen umroh bak jamur di musim penghujan, yang tadinya ratusan ya cuma hanya berapa ratus, sekarang ada 1.500, 2.000, bahkan ya saya mengkoreksi Pak Ade, sekarang sudah mencapai hampir 4.000 penyelenggara ibadah umroh. Itu yang pertama ya. Yang kedua, memang ya efek dimudahkannya dengan adanya undang-undang cipta kerja untuk orang bisa menjadi penyelenggara ibadah umroh, tapi secara verifikasi mereka untuk menjadi penyelenggara ini yang tidak pernah diketahui oleh publik. Ya, bahkan ya travel sendiri cukup membayar jasa untuk bikin izin, mereka bisa punya izin. Nah, setelah izinnya keluar, tidak ada literasi atau edukasi terkait apa? Terkait sebagai penyelenggara, sebagai pengusaha, sebagai tokoh untuk menerima dana dari masyarakat yang mereka kelola. Jadi semuanya berjalan secara alamiah saja. Yang mereka ahli keuangan, mereka akan survive. Yang mereka ahli penerbangan, mereka juga bisa menyelenggarakan. Yang mereka lama di Saudi, ya, mereka juga bisa menjadi penyelenggara. Orang yang merasa mereka ketipu, ya mereka bikin travel. Begitu banyak alasannya.
1: Ini padahal betul. Izin itu yang mengeluarkan waktu itu masih Dirjen... belum jadi kementerian ya? Oke.
2: Okay. Nah, itu berdasarkan OSS.
1: OSS, nah, baik ya.
2: Maka, kami melihat ini fenomena ini terjadi pada tahun 90-an. Ya, hampir sama.
1: Oke.
2: Okay. Apa yang menjadi pemerintah memberikan seluas-luasnya, orang hanya dengan modal 500 juta mereka bisa bikin bank. Nah, ketika bank itu tumbuh dengan mudah, mereka terima dari dana dari masyarakat yang lebih dari uang yang dia depositkan kepada pemerintah. Maka ada yang tambah 10 miliar, 20 miliar, sedangkan uangnya cuma 500 juta. Maka terjadilah masalah perbankan waktu itu banyak. Ya. Terjadilah banknya bangkrut, bermasalah. Ini mungkin menurut saya hampir sama di travel haji dan umroh, yang mereka terima dana dari masyarakat lebih dari apa yang mereka depositkan kepada pemerintah.
1: Baik, oke. Selanjutnya, kemudian dengan kondisi seperti sekarang ini, tata kelola internal dari asosiasi sendiri seperti apa untuk mendeteksi dini, menindak, menghentikan anggotanya, atau sebenarnya para travel haji dan umroh ini tidak perlu ikut dalam asosiasi, mereka bisa berkembang dengan sendirinya tanpa ada kewajiban dengan asosiasi juga?
2: Pemerintah, kalau memang pemerintah mampu untuk mengedukasi travel-travel yang keluar izinnya, mereka memberikan pelatihan segala macam, itu it's okay. Tapi kenyataannya kan izin keluar ya mereka jalan sendiri-sendiri dengan gayanya sendiri-sendiri. Nah, kita sebagai asosiasi memberikan edukasi kepada masyarakat. Kita bekerja sama dengan perbankan, kita mengadakan latihan tentang perbankan, tentang keuangan, terus latihan tentang apa namanya bagaimana cara mengelola tiket, bagaimana cara mengelola untuk hotel. Sebenarnya ini adalah sebuah perjalanan. Kenapa tiba-tiba masalah begitu banyak? Karena mereka tidak memahami ya apa yang menjadi kewajiban mereka sebagai penyelenggara. Begitu, ditambah lagi ini urusannya bukan hanya di lokal Indonesia, urusannya di negara tujuan yaitu Arab Saudi yang notabene ya urusan Saudi ini tidak semua menguasai. Kami melihat mungkin dari sekian ribu penyelenggara yang menguasai di Saudi, artinya memahami karakteristik, memahami ekosistemnya, itu mungkin sekitar 20%. Sehingga wow, teman-teman penyelenggara di antara teman-teman penyelenggara. Ini juga menjadi PR. Kenapa seperti itu? Kami sudah sampaikan kepada pemerintah, dalam hal ini kepada Pak Wakil langsung bahwasannya literasi, pendidikan, edukasi terhadap penyelenggara dan masyarakat tentang haji umroh sangat minim. Sehingga ini yang terjadi. Justru pemerintah harus menggandeng ya para pakar-pakar yang profesional bedah masalahnya ini apa.
1: Oke. Okay. Kalau oke.
2: Okay. Atau tidak?
1: Oke. Okay. Kalau memang, halo Pak Ade.
2: Ya. Ya, saya nyaut.
1: Oke. Okay. Yang terputus nampaknya Pak Farid ini ya. Oke, kita coba kembali. Pak Ade. Pak Farid. Halo, Pak Farid. Ya, nampaknya terputus dua-duanya. Kami akan coba hubungi kembali Pak Ade Mafrudin dan juga Pak Farid Aliawi. Dan tadi dijelaskan bahwa permainan ataupun juga pengetatan regulasi dan pembekuan travel-travel nakal yang akan dilakukan oleh Kementerian Haji ini diharapkan bisa menjadi dan menjamin bahwa adanya standarisasi biaya, referensi harga resmi dan sebagainya. Kami coba kembali untuk menghubungi Pak Farid. Pak Farid?
2: Ya, siap.
1: Oke, nampaknya terputus tadi ya. Pak Farid, kalau memang demikian, saat ini kan Kemenhaj melakukan pengetatan regulasi, pembekuan travel-travel nakal. Nah, asosiasi diajak bekerja sama nggak? Atau mungkin asosiasi diajak untuk bisa memberikan literasi, kemudian juga memberikan apa pengajaran dari standarisasi biaya-biaya, halo, referensi harga resmi dan sebagainya, agar tidak terjadi halo manipulasi di lapangan?
2: Kalau dulu-dulu iya, sekarang pun yang untuk haji iya. Cuman kan memang jumlahnya terlalu banyak yang mereka tidak mentaati peraturan.
1: Okay. Nah,
2: karena semua ini kaitannya juga dengan efek domino. Satu, masyarakat Indonesia senangnya dengan harga murah. Sehingga travel yang harga murah dikejar. Akhirnya mendaftar di travel yang harga murah jumlahnya banyak. Ya, begitu dicek, problemnya ternyata memang keuangan tidak mencukupi. Nah, okay, ini kan perlu diedukasi.
1: Ya.
2: Bahwasannya uang yang dibayarkan oleh masyarakat kepada travel kalau jumlahnya itu tidak mencukupi. Dulu kita ada batasan minimal umroh itu 30 juta misalnya. Dijual dengan angka 19 juta dan masyarakat mau.
1: Okay.
2: Begitu ada masalah. Ya kan? Itu baru masalah dari travelnya. Belum lagi masalah yang ketat dari airlinesnya karena airlinesnya memperlakukan 1 bulan sebelum keberangkatan, ya itu tiket harus lunas. Ya, kalau travel pembayarannya masih belum selesai dan dia tidak punya kemampuan ya untuk mendepositkan pesawat, ya otomatis akan jadi berantakan.
1: Belum lagi tapi rata-rata biasanya disuruh melunasi untuk biaya haji dan umroh itu berapa hari sebelum keberangkatan sih, Pak Farid? Standarnya?
2: Kebijakannya macam-macam ya, tapi biasanya saya
1: rata-rata
2: minimal 1 bulan sebelum keberangkatan harus sudah clear.
1: 1 bulan sebelum keberangkatan. Baik, kita ke Pak Ade terlebih dahulu. Pak Ade.
2: Ya.
1: Pak Ade, dengan kondisi seperti ini, ketegasan dari Kementerian Haji untuk membekukan travel nakal, apakah ini menjadi solusi jangka panjang atau sekedar aksi pemadam kebakaran yang musiman nih, Pak Ade?
0: Iya, tadi itu. Jadi kalau misalnya jangan mudah memberikan izin tapi luput dari pembinaan. Ini kan juga tidak ada larangan untuk membuat badan usaha, PPU itu kan dibolehkan apalagi sebagai pasar umroh yang begitu besar, pasar haji yang begitu besar. Hanya begitu izin dikeluarkan, dampingi dengan proses pembinaan yang terus-menerus, yang berkelanjutan, sehingga mereka tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan masyarakat secara keseluruhan. Ini kan tidak, pembinaannya sangat lemah sekali. Kalaupun bisa tidak bisa dibina, ya ada dua, ya dibinasakan gitu. Ini kan konsep yang
1: begitu ya, jelas. Ketegasannya demikian, iya, begitu ya.
0: Ya juga, maka di proses ini adalah akreditasi terus muncul. Nah, akreditasi itu mengakreditasi seluruh PPU itu, mana yang grade A, mana yang grade B, yang C. Nah, yang A, yang kan ada yang unggul, ada yang sedang, ada yang biasa. Nah, itu kan pilihan masyarakat. Saya senangnya yang biasa. Maka tadi Pak Farid bilang, kalau yang biasa harganya grade-nya murah. Kalau dia pilihannya murah, ya silakan. Tapi dengan konsekuensinya adalah layanannya juga minimal. Yang mahal tentunya ada harga, ada rupa. Ini kan biasa. Nah, jadi kalau di grade A, B, C, otomatis, oh saya mau ikut grade A. Berarti kan kelasnya adalah yang sudah levelnya terpercaya. Di dalamnya ada indikator-indikator yang sangat pembimbingnya pasti yang pembimbing bukan asal-asalan, pembimbing yang tersertifikasi BNSP, bukan pembimbing pinggir jalan, bukan pembimbing yang tidak punya SIM. Ini kan jelas. Tapi kalau yang grade C, pembimbing asal-asalan, pembinaan asal-asalan.
1: Artinya kita sepakat bahwa ini adalah persoalan pemahaman ya, literasi yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia ya. Pak Farid dan juga Pak Ade ya.
0: Pemerintah hadir, apa hadirnya adalah edukasi, berikan pemahaman kecerdasan pada masyarakat tadi supaya tidak tertipu terus gitu loh. Ini kan enggak, edukasinya tidak ada, dibiarkan begitu masyarakat cari. Wajar tadi orang masyarakat yang mau beli yang murah bisa berangkat. Jangan salahkan pasar, karena edukasinya tidak ada gitu loh. Baik. Tadi yang ketiga adalah efek jera tadi. Saya kira ini perlu bukan hanya di haji dan umroh. Udahlah kita berhenti dari sebuah kenakalan-kenakalan di ranah ibadah ini. Termasuk kan biaya sekarang yang begitu besar, 107 misalnya untuk BPIH itu kan juga menjedot dari nilai manfaat yang begitu besar. Ini juga sebuah pemikiran yang kebalik. Bukan itu konsep istitoah ibadah haji itu adalah orang yang mampu, bukan orang yang disubsidi. Ini kan kebalik semua cara pola berpikirnya.
1: Baik, Bapak-bapak mohon maaf waktu kita terbatas, tapi mudah-mudahan dari insight ini ada hal yang kemudian bisa dipetik dan dijalankan dengan secara tegas, itu yang paling penting ya. Pak Farid, terima kasih banyak, Pak Ade juga terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-bapak. Demikian tadi Ketua DPP Asosiasi Travel Haji dan Umroh Indonesia Bersatu dan juga pengamat penyelenggara Haji dan Umroh Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
3: Wawancara Pro 3. Memori kolektif bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Sayyidi Mansur Yohadi Projo, pejuang kemerdekaan.
4: Karena kondisi fisiknya Pak Jerman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya. Karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat, dan pasukan yang ada di Jawa Tengah itu tentu bersemangat karena kita sadar, yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.
3: Upaya pemerintah untuk mendukung program makan bergizi gratis disampaikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
5: Memerangi kemiskinan dan kelaparan. Karena itu, makan bergizi juga hal yang strategis. Kita selamatkan anak-anak kita Tapi dengan itu kita akan memberdayakan ekonomi pedesaan, ekonomi kecamatan, ekonomi kabupaten, ekonomi provinsi. Puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah. Sebagai contoh yang sederhana, dengan dana desa kita gulirkan 1 miliar rupiah per desa per tahun. Dengan makan bergizi desa per tahun melalui uang makan untuk tiap anak-anak itu beredarnya adalah kurang lebih 8 miliar rupiah per desa per tahun. 800% meningkat peredaran uang di daerah-daerah.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Pasca reshuffle Menteri Keuangan dari Purbayudi Sadewa kini menjadi Suhasil Nazara. Dan bagaimana arah ekonomi? Apakah memang ini sebuah kondisi urgen yang harus kemudian diperbaiki? Kami akan bahas bersama ekonom dari Core Indonesia, ada Dipo Satria Ramli.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Dipo, selamat siang.
2: Siang, Mbak Rizky.
1: Apa kabar? Kabar baik ya. Tapi market nggak baik-baik aja nih, buktinya kemarin hijau, sekarang merah lagi.
2: Sulit ditebak memang.
1: Gitu ya? Nah, apa nih yang kemudian bisa kemudian menjadi harapan banyak pihak pasca kemarin dilakukan reshuffle Menteri Keuangan?
2: Ya, mungkin kalau saya membacanya ya, Pak Suhasil ini kan memang orang lama ya, jadi dia sudah lama di Kemenkyu menjadi Wamen. Dia juga pernah jadi badan kepala BKF, Badan Kebijakan Fiskal. Jadi dia mestinya pengalamannya sudah tinggi dan dia tahu dapur Kemenkyu ya. Dan juga mungkin dia lebih teknokrat, dia lama di akademik sebagai profesor di UI. Dan mungkin dari jam terbang, mungkin komunikasinya juga kayaknya lebih diterima sih.
1: Karena sudah lebih lama di dalam institusi begitu ya?
2: Betul. Dan pasar sih sebenarnya biasanya kurang suka ya kalau ganti-ganti Kemenkyu berapa kali gitu. Tetapi di kali ini kayaknya saya rasa sebenarnya pasar agak netral sih Mbak. Jujur aja terlepas tadi ya saham naik atau turun. Kan saham naik atau turun alasannya banyak ya. Tetapi kalau saya membaca dari sekilas saja dari pasar, dari pelaku ekonomi, saya rasa ini cukup netral. Karena apa? Mungkin karena lebih terprediksi gitu tipe orangnya. Ya kan? Karena dia sudah lama. Kalau Pak Purwaya kan mungkin dulu sedikit cowboy, sedikit berdero. Jadi itu yang mungkin kayak misalnya Pak Purwaya pernah bilang, oh ya, apa kita Selat Melaka kita pajakin ya, dulu kan ingat ya pas lagi ramai-ramai itu kan bikin pelaku ekonomi panik gitu.
1: Oke, ada statement-statement beliau yang very spontan begitu ya, yang kemudian kemudian bergejolak pada pasar.
2: Betul, kalau pas hasil ini dia mungkin lebih berhati-hati, gaya ngomongnya dia bisa tegas, dia bisa ini, jadi saya ngelihat kalau pasar netral aja gitu, bukan pro atau kontra, lebih ke arah kita lihat aja apakah bisa apa ya memperbaiki, tetapi memang kalau dari pasar dan pelaku ekonomi sebagai contoh,
1: mereka trading. Tapi kan pasar membutuhkan kepastian sinyal fiskal ya untuk saat ini. Nah, bagaimana di tengah bongkar pasang kabinet tadi yang disampaikan oleh Mas Dipo untuk bisa satu menjaga kepercayaan pasar, kemudian juga pengelolaan APBM, karena kan ini harus meredam berbagai seperti volatilitas nilai tukar ataupun juga pasar dari obligasi negara.
2: Ya, jadi mungkin saya melihat kenapa si pasar netral terhadap Pak Suhasil itu adalah karena itu ya. Yang sudah menjadi concern pelaku pasar dan pemerintah trading itu adalah soal ruang fiskal yang sangat sempit. Ya kan, itu menjadi satu kekhawatiran semenjak awal tahun, semenjak rupiah lemah pun itu sudah menjadi kekhawatiran. Karena memang program pemerintah cukup banyak, jadi masalah disiplin fiskal dan ruang fiskal yang sempit ini betul-betul menjadi prioritas. Nah, saya lihat si pasar ini melihat Pak Suhasil ini, ya mungkin ada seperti Sri Mulyani dikit lah, karena bekas orangnya Sri Mulyani ya. Jadi paling nggak, oh ini kelihatannya orangnya juga tidak terlalu kontroversi, ya kan? Dia kelihatannya bisa disiplin, gitu. Jadi mungkin harapannya pasar seperti itu. Tapi
1: kan bukan kita pada orangnya ini yang kita bicarakan ya, Mas Dipo ya. Tapi apa sih terobosan kebijakan insentif fiskal yang harus kemudian disiapkan untuk bisa menahan laju erosi ekonomi kelas menengah? Gampangnya seperti itu deh mungkin.
2: Ya, mungkin. Nah, ini kita ngomong ke detail ya. Jadi ketika Pak Suhasil dia masuk, pidato pertama adalah kita mau menjaga APBN dan tetap menjalankan program prioritas. Program-program prioritas. Nah, ini sedikit kontradiktif menurut saya. Iya kan? Karena untuk kita APBN sedikit bermasalah karena memang kita begitu memiliki banyak program prioritas yang begitu tinggi, ya kan? Sebagai contoh misalnya kita kalau melihat era APBN 2027 paling besar buat BGN itu 240 triliun. Untuk Kementerian Pertahanan itu sekitar 180 triliun, lalu ketiga adalah untuk kepolisian 140 something triliun. Nah, ini di satu sisi dia mau merawat APBN, tetapi dia juga mau melanjutkan begitu. Sedangkan betul sekali kata Mbak tadi ya, di sisi ekonomi kita memiliki begitu banyak masalah, rupiah yang melemah, inflasi yang sudah mulai tinggi, ya kan, lapangan pekerjaan dan lain-lain, ini sudah mulai menggelendung terus. Saya rasa mungkin kalau Pak Suhasil mungkin gayanya dengan gaya sendiri, harapannya kalau dia bisa untuk berapa hal mungkin dia kalah, ya kan? Mm-hmm. Untuk berapa hal dia bisa nge-push, ya kan, harapannya yang dia push itu adalah hal yang berhubungan dengan ekonomi tadi, yang benar-benar lebih ke pro rakyat gitu. Jadi kalau saya melihatnya, ini kita perlu kasih dia waktu lah, paling tidak. Tetapi kalau mungkin harapannya gebrakan fiskal yang begebu-gebu gitu, mungkin saya rasa Pak Suhasil bukan orang seperti itu. Mungkin dia lebih prioritas stabilitas gitu. Jadi dia misalnya okay. bikin program, dia mungkin nggak mau kaget gitu, mau mungkin lebih terencana.
1: Ya, ya, lebih, ya. Lebih ada perhitungan dan spekulasi begitu ya, bisa dibilang ya. Betul. Bahasanya ya. Tapi Mas Dipo, kalau kita lihat dari bagaimana pembagian batas kewenangan fiskal saat ini antara Kementerian Keuangan dengan saya kaitkan dengan badan baru ya, seperti Danantara begitulah. Nah, konsolidasi aset-aset jumbo BUMN, kemudian dalam institusi dan peran Kementerian Keuangan sebagai pengelola kepayaan negara ini bisa jauh lebih kuat atau melemah bahkan?
2: Iya, jadi saya rasa ini sesuatu yang saya ikuti terus ya. Jadi salah satu rumornya Pak Purbaya itu turunnya mungkin gara-gara konflik dengan Danantara ya.
1: Yes, nah itu yang saya ingin tanyakan juga. Benar nggak sih, Mas Dipo?
2: Kalau benar saya mungkin ada benernya sedikit kali ya. Oh
1: gitu ya?
2: Yang pasti kalau saya lihat ada
1: benernya sedikit. Gimana satu, tuh?
2: Ya, mungkin ada beberapa alasan sih. Satu yang pertama internal konflik lah.
1: Ya.
2: Itu yang udah pasti. Kan dia melakukan reshuffling, ada 400-an pejabat di reshuffle. Mm-hmm. Itu beberapa dirjen, terutama dirjen pajak dan dirjen bea cukai mungkin kurang setuju dengan pengocokan tersebut. Lalu kedua adalah masalah konflik dengan Danantara. Danantara ada dua nih. Danantara satu adalah mengenai proyek kereta api cepat yang dipindahkan dari Danantara, tadinya tanggung jawab Danantara,
1: ya.
2: Lalu dipindahkan ke Kemenkyu. Ya kan, Kemenkyu menerima, tapi di lain sisi Kemenkyu juga minta dividen.
1: Dari BUMN ya?
2: Dari Danantara.
1: Nah, tapi ini jadi resiko kontingensi sendiri nggak sih?
2: Oh, resiko apa Mbak?
1: Kontingensi, beban utang yang terselubung pada APBN akhirnya.
2: Ya. Sangat. Itu dia, dan kan kita nggak tahu ada apa lagi ya selain sidang. Saya rasa ketika Pak Purbaya pas itu setuju mengambil kereta WUSH, dia nggak tahu kontingensinya sebesar apa.
1: Yes.
2: Karena si deal WUSH ini kan mungkin sangat luas ya. Setengah G2G tadinya nggak ada jaminan pemerintah, tadinya nggak ada pakai APBN, kok sekarang jadi. Mungkin dia kaget melihat itu, makanya saya rasa dia minta si dividen itu. Kalau dua poin itu sih sebenarnya saya setuju, tetapi mungkin memang di Indonesia ya kita tahu lah banyak masalah politik juga ya, jadi mungkin Pak Purbaya tidak sedekat yang kita kira dengan Pak Presiden kali ya. Jadi mungkin sebagai contoh kan sebelum Pak Presiden pulang kan dia ke India tuh ke acara BRICS ya. Itu yang dibawa bukan Pak Purbaya tapi Wamen juga, Pak Joda Agung, dan juga Danantara ya, Pak Rosan. Kita tahu Pak Rosan cukup dekat dengan Presiden, jadi saya rasa elemen-elemen ini berperan lah ya.
1: Okay.
2: Dalam keputusan ini ya. Jadi
1: bahkan banyak yang sudah memprediksi sejak awal begitu ya, bahwa ini tidak akan lama begitu.
2: Mungkin juga ya. Okay. Pak Purbaya okay. sih bukan malaikat juga ya.
1: Oke, okay, singkatnya begitu ya, Mas Dipo. Strategi Menteri Keuangan baru untuk bisa meningkatkan rasio pajak tanpa harus membebani sektor real secara agresif.
2: Ya, jadi sepertinya kalau kita melihat Pak Suhasil ini ya, jadi biasanya memang kalau kita dengar dari penjelasannya, sepertinya dua yang menjadi fokus. Satu adalah semacam efisiensi lagi, tapi kali ini mungkin karena dia orang lama, dia lebih tahu detail apa yang bisa diefisiensikan. Ya kan, ketika kita melakukan efisiensi 2 tahun lalu, itu memang sedikit sporadis. Ya kan, item-item apa, daerah-daerah mana, tapi kali ini sepertinya mau melakukan lagi dan mau lebih berhati-hati lah apa yang bisa dikurangi. Okay. Lalu kedua, kayaknya dia lebih manage hutang, itu saya perhatiin menjadi apa ya, sesuatu yang dia monitor juga. Mengatakan hutang kita lumayan banyak ya, 10.000 triliun sekarang. Bahkan untuk tahun depan kita ngutang 3/4 itu hanya buat bayar bunga gitu. Jadi ini sesuatu yang saya rasa dia selalu menekankan kenapa menjaga APBN itu menjadi penting adalah kedua poin ini sih Mbak.
1: Baik, kalau begitu. Mas Dipo, terima kasih banyak udah ngobrol, udah ngasih insight. Kapan-kapan kita lanjutkan, Mas Dipo. Terima kasih waktunya. Selamat siang, salam sukses, salam sehat.
2: Ya, terima kasih Mbak Gusti.
1: Dipo Satria Ramli yang merupakan ekonom dari Core Indonesia terkait dengan Menteri Keuangan baru, bagaimana nasib APBN, rupiah, dan pasar modal.
0: Pro 3.
1: Kita menuju ke ruang gatekeeper untuk mendengarkan informasi dari sana.
0: Kilas Berita.
3: Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i mengatakan posisi bangkai kapal KM Virgo Transport 8 bergeser sekitar 1,6 mil laut ke arah barat dari titik awal tenggelam. Operasi SAR yang hingga kini masih dilakukan menghadapi kondisi laut yang dinamis, di mana gelombang tinggi dan angin kencang turut menjadi tantangan, termasuk dalam upaya penyelaman menuju bagian bawah kapal. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca dalam laman resmi kami, rri.co.id.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.
2: Skember atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skember yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Polda Jawa Timur menerjunkan tim pendampingan psikologi bagi keluarga korban KM Virgo Transport 8 di posko terpadu Terminal Gapura Surya Nusantara, Surabaya. Kita ikuti informasi yang disampaikan oleh rekan saya, Faris Yerbo.
2: Suasana duka masih menyelimuti sejumlah keluarga korban yang datang di Gapura Surya Nusantara, Surabaya. Mereka tampak begitu sedih berharap keluarganya yang belum ditemukan dalam insiden kecelakaan KM Virgo Transport 8 dapat ditemukan dengan selamat. Novia, salah satu keluarga korban, tak kuasa menahan tangis melihat nama ayahnya Imam Suparno tidak ada dalam daftar penumpang dan tidak ada dalam daftar nama korban yang dievakuasi oleh tim SAR gabungan.
3: Sudah lihat daftar di papan?
4: Nggak ada.
5: Nggak ada namanya?
4: Nggak ada.
3: Kenapa nggak ada namanya?
4: Nggak tahu.
3: Tapi ada temannya terdaftar nggak?
4: Iya, ada.
5: Yang supirnya terdaftar?
4: Iya.
6: Tadi sudah ngasih data apa aja, Bu?
4: Udah foto, KTP, kakak sama foto.
3: Dari pihak petugasnya bilang seperti apa, Bu?
4: Dia bilang suruh nunggu apa masih dalam pencarian.
2: Karena itu, Novia langsung mendapat pendampingan oleh tim psikologi yang berupaya menenangkan. Sementara itu, Power Sub Bid Psikol Bak Psikologi Ro SDM Polda Jawa Timur AKP Joko Witoyo mengatakan, Polda Jatim hadir untuk memberikan bantuan bagi keluarga korban yang tengah menanti kejelasan informasi.
7: Pada keluarga korban, kita membantu memberikan pendampingan ya. Kita pertolongan pertama sifatnya psikologi first aid. Nah, kita membantu pada mereka untuk mengatasi emosi-emosi negatif yang sedang dialami oleh keluarga korban.
8: Pas setelah di sini ada nggak temuan kondisi keluarga korban seperti apa secara psikologis?
7: Nah, dari hasil observasi dan juga wawancara, kita sempat menemui kepada keluarga-keluarga, kondisinya masih cukup kuat. Mereka masih bertahan di sini untuk menunggu kabar, berharap keluarganya bisa ditemukan dalam kondisi selamat.
2: Dari hasil observasi, Joko menyebut keluarga korban masih cukup kuat dan tetap bertahan untuk menunggu kabar, berharap keluarganya dapat ditemukan dalam kondisi selamat. Dalam operasional harian di Pelabuhan Tanjung Perak, Polda Jati menyiagakan sebanyak 4 personel psikologi yang bertugas secara bergiliran. Keberadaan tim ini bersifat insidental dan akan terus bergeser sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan situasi di lokasi kejadian. Dari Surabaya, Faris Yerbo, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sampai di sini seri Seru Starto bersama Anda, tetap bersama kami mengikuti semua informasi yang akan disampaikan langsung oleh RRI Programa 3. Dan terima kasih untuk kebersamaan, tetap sehat, tetap semangat untuk Anda dalam menjalani berbagai aktivitas. Sampai jumpa.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Perkerjaan gawang Sumatera Utara ini bola dihadap oleh Malinsa lagi. Kita ditingkat. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
2: Informasi seputar dunia olahraga. Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
3: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
4: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
2: menjadikan dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Real Madrid bertekad lanjutkan tren positif saat bertandang ke markas Elche. Fulham incar kemenangan atas West Ham United di Carabao Cup. Alexander Zverev naik ke posisi teratas ATP Live Race 2 Turin usai juara US Open. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 15 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Sore, kabar pertama kami awali dari sepak bola Spanyol. Real Madrid bertekad melanjutkan tren kemenangan saat bertandang ke markas Elche pada pekan ke-6 La Liga musim 2026-2027 dini hari nanti. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: No creo que es posible presionar alto 90 minutos, no creo.
2: Real Madrid berupaya melanjutkan tren positif saat bertandang ke markas Elche dalam lanjutan La Liga dini hari nanti. Los Blancos berada di posisi kedua klasemen dan hanya tertinggal 3 poin dari Barcelona. Sebaliknya, Elche belum meraih kemenangan dalam 5 pertandingan dan kini berada di zona degradasi. Real Madrid datang ke laga ini dengan modal kemenangan 4-1 atas Rayo Vallecano setelah sebelumnya menaklukkan Inter Milan 2-1 di Liga Champions. Pelatih Real Madrid Jose Mourinho menegaskan timnya harus mampu bermain dengan pendekatan berbeda, terutama ketika bertahan lebih dalam.
1: No creo que es posible.
3: Saya rasa tidak mungkin melakukan pressing tinggi selama 90 menit. Kami harus tahu kapan bermain dengan garis tinggi dan menyesuaikan cara bertahan. Saat bertahan lebih dalam, kami juga harus mampu bekerja dengan cara berbeda. Untuk menjadi tim yang lebih lengkap, kami harus bisa melakukan keduanya. Jika ditanya apakah saya menyukai blok rendah, jawabannya tidak. Namun, saya tidak ingin menerapkan sesuatu yang bertentangan dengan kualitas pemain. Kami harus menemukan cara bermain yang benar-benar menjadi identitas tim.
2: Sementara itu, Elche membutuhkan hasil positif untuk memperbaiki posisi setelah meraih 2 hasil imbang dan 3 kekalahan. Martin Anselmi, selaku pelatih Elche, menilai timnya mendapat modal positif dari hasil imbang 1-1 melawan Athletic Bilbao. Menurutnya, penampilan tersebut membuat para pemain semakin percaya diri menghadapi tim kuat seperti Real Madrid. Anselmi juga mengingatkan anak asuhnya untuk segera fokus mempersiapkan strategi dalam menghadapi pertandingan berikutnya.
4: Lo dijiste una pregunta.
3: Seperti yang Anda katakan, kami tidak punya banyak waktu untuk berhenti memikirkan pertandingan sebelumnya. Kemarin kami melakukan pemulihan, sedangkan hari ini mulai mempersiapkan pertandingan dan memahami cara menghadapi Real Madrid. Namun, cara kami bermain di San Mamés jelas memberikan kekuatan. Kami merasa kompak, bersatu, dan yakin bahwa inilah jalan yang harus kami tempuh.
2: Pertandingan di Estadio Martinez Valero menjadi kesempatan kedua tim untuk membuktikan kesiapan mereka dalam menghadapi tekanan. Selain laga tersebut, pertandingan La Liga lainnya dini hari nanti akan mempertemukan Rayo Vallecano kontra Espanyol dan Alaves melawan Valencia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita bergeser ke Inggris. Fulham akan menghadapi tantangan berat saat bertandang ke Stadion London, markas West Ham United pada putaran ketiga Carabao Cup dini hari nanti. Skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu datang membawa misi mencari kemenangan setelah awal musim yang sulit. Mereka baru mengoleksi satu poin di Liga Inggris meski mampu menahan Liverpool tanpa gol di Anfield. Turnamen Carabao Cup menjadi kompetisi yang sejauh ini memberikan hasil positif bagi Fulham setelah menang 3-0 atas AFC Wimbledon pada putaran sebelumnya. Jelang laga dini hari nanti, pelatih Fulham Alvaro Arbeloa menyebut West Ham bukan lawan yang mudah meski musim ini bermain di divisi Championship.
1: We know them. They are a difficult team with top.
2: Kami mengenal mereka. West Ham adalah tim yang sulit dengan banyak pemain berkualitas. Beberapa pemain mereka memiliki level Premier League, jadi menurut saya mereka bukan tim Championship. Jika kami ingin mengalahkan mereka, kami harus tampil sangat baik.
0: Sementara itu, West Ham datang ke laga ini dengan kepercayaan diri tinggi usai menaklukkan Wrexham 6-0 akhir pekan kemarin. Kemenangan tersebut membuat tim asuhan Nuno Espirito Santo itu semakin kokoh di puncak klasemen sementara divisi Championship.

Kita beralih ke ajang Asian Games, pendengar. Sepak bola putra Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang mulai bergulir siang ini. Sebanyak 15 negara akan bersaing dan terbagi dalam 4 grup pada fase penyisihan. Pada hari pertama, 3 pertandingan akan dimainkan dari grup C dan grup D. Laga pertama mempertemukan Uzbekistan menghadapi Filipina pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat siang tadi. Disusul pertandingan antara Vietnam melawan Kuwait pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kedua pertandingan grup C tersebut berlangsung di Minato Soccer Stadium, Nagoya. Sementara itu, dari grup D, Qatar akan bertemu Korea Selatan pukul 17.30 waktu Indonesia Barat di Mizuho Park Rugby Stadium, Nagoya. Juara dan runner-up setiap grup akan melaju ke perempat final yang digelar pada 25 hingga 26 September mendatang.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Alexander Zverev naik ke posisi teratas ATP Live Race to Turin setelah menjuarai US Open 2026 minggu kemarin. Petenis Jerman itu mengalahkan Ben Shelton dalam 4 set pada laga final yang berlangsung di Arthur Ashe Stadium, New York. Gelar tersebut menjadi trofi Grand Slam kedua Zverev setelah sebelumnya menjuarai Roland Garros pada Juni lalu. Zverev kini mengoleksi 8.650 poin, unggul 700 poin atas Jannik Sinner di posisi kedua. Keduanya sudah memastikan tempat di ATP Finals yang akan berlangsung di Turin pada 15 hingga 22 November mendatang. Kemenangan pada ajang US Open juga membuka peluang Zverev untuk merebut posisi peringkat 1 dunia dari Sinner. Saat ini, petenis berusia 29 tahun itu masih berada di peringkat kedua ATP, tertinggal 1.810 poin dari Sinner yang berada di puncak.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One. Pengelola sirkuit Madrid siap melakukan perubahan setelah balapan perdana Formula One di ibu kota Spanyol itu menuai kritik. Sejumlah pembalap seperti Alex Albon dan Gabriel Bortoleto menilai lintasan baru Madrid minim peluang menyalip. Pemenang GP Spanyol Kimi Antonelli juga menyebut beberapa tikungan perlu diubah agar lebih banyak manuver terjadi. Juara dunia Lando Norris juga mengusulkan perubahan tikungan 18 dan 19 untuk memperbaiki kualitas balapan. Sementara itu, Direktur Pelaksana Madrid, Luis Garcia Abad, memastikan pihaknya terbuka terhadap masukan dari Federasi Automobil Internasional. Ia menyebut Madrid memiliki ruang, fasilitas, dan kapasitas untuk melakukan perbaikan sebelum balapan kembali diselenggarakan pada musim depan.
1: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar sepak bola Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman segera memfinalisasi skuad untuk menghadapi FIFA ASEAN 2026. Herdman mengaku sudah memiliki gambaran pemain, tetapi beberapa cedera membuat tim pelatih harus kembali melakukan evaluasi. Ia juga menyebut kondisi 2 atau 3 pemain setelah pertandingan akhir pekan masih menjadi pertimbangan. FIFA ASEAN 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober mendatang. Indonesia tergabung di grup A bersama Malaysia, Singapura, dan Bangladesh yang akan bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sementara grup B dihuni Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan yang akan bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung.

0: Sementara itu pendengar, atlet sepak bola selebral palsi binaan National Paralympic Committee Indonesia atau NPCI Riau, Yahya Muhaimi, berhasil menembus pelatnas dan dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia pada International Federation of Cerebral Palsy Football atau IFCPF Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat pada Oktober mendatang. Laporan disampaikan Hairani Januarini dari RRI Pekanbaru.
1: Atlet sepak bola cerebral palsy atau CP binaan National Paralympic Committee Indonesia NPCI Riau, Yahya Muhaimi berhasil masuk dalam jajaran atlet pelatnas sepak bola CP Indonesia. Yahya satu-satunya atlet asal Riau yang terpilih untuk memperkuat persiapan timnas Indonesia menghadapi International Federation of Cerebral Palsy Football atau IFCPF Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat. Yahya terpilih dalam seleksi yang diumumkan pada 1 September 2026 dan langsung bergabung dalam program pemusatan latihan nasional. Saat ini ia bersama 13 atlet lainnya dari berbagai daerah di Indonesia tengah menjalani program latihan sebagai persiapan menghadapi ajang dunia yang dijadwalkan berlangsung pada 15 hingga 25 Oktober 2026. Yahya Muhaimi menyebut, para pemain mendapatkan berbagai program untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi internasional. Materi latihan mencakup peningkatan fisik, teknik, dan permainan hingga pembentukan mental agar para pemain mampu tampil maksimal di Piala Dunia nanti.
2: Pemanggilan tuh kemarin di tanggal 1 September tuh, Pak. Pemanggilan tuh mendadak sekali ya, Kak, ya, karena di rumah kan belum packing, belum apa, rupanya pemanggilan itu sekitar jam 4 sore itu. Oh, sekarang latihan persiapan di segi latihan di fisik, permainan, teknik, dan mental para pemain. Yang terpilih 14 orang.
1: Keberhasilan Yahya menembus pelatnas mendapat apresiasi dari Ketua NPCI Riau, Indra Warman. Menurutnya, terpilihnya atlet binaan NPCI Riau dalam tim nasional menjadi kebanggaan tersendiri sekaligus membuktikan bahwa atlet Riau mampu bersaing di level nasional.
3: Nah, kami juga cukup sangat berbangga hati karena kita punya atlet NPCI Riau yang saat ini yang sudah mempersiapkan diri melaksanakan pelatnas itu, ada tambahan satu orang lagi yang untuk ikut bola kaki CP, yaitu untuk kejuaraan dunia di Amerika bulan Oktober atas nama Yahya, sekarang sudah berangkat pelatnas.
1: Indra berharap Yahya dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia dan membawa nama Riau dalam ajang internasional tersebut. Ia juga berharap perjuangan Yahya bersama Timnas Indonesia dapat menghasilkan prestasi positif dan pada Piala Dunia Sepak Bola CP 2026 di Amerika Serikat. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Kabar selanjutnya, pendengar, para atlet NPC Indonesia terus menunjukkan progres positif dalam perjalanan menuju ASEAN Para Games atau APG 2026. Hasil tryout yang menjanjikan membuat target 10 besar pada olahraga multi-event tingkat Asia bagi atlet penyandang disabilitas itu optimistis bisa tercapai. Edwi Puryono dari RRI Surakarta melaporkan.

0: World Championship menyertakan 5 atlet terbaiknya. Tunjukkan untuk tim para cycling yang baru saja mengikuti kejuaraan para road race 2026 dengan atlet utama M. Fadli juga menjadi cabur andalan. Begitu pula dengan tim para bulu tangkis yang terus konsisten menjadi salah satu kekuatan dunia. Leani Ratri Oktila dan kawan-kawan sukses mengamankan 8 medali emas, 1 perak dan 3 medali perunggu di Cina dan Jepang para badminton internasional. Wasekjen NPC Indonesia Rima Ferdianto menyebut progres positif tersebut membuat kontingen NPC Indonesia optimis target masuk 10 besar di APG bisa tercapai. Diprediksi total dari beberapa cabur andalan mampu mendulang 8 hingga 9 medali emas. Rima Ferdianto juga tidak memungkiri bahwa kontingen Garuda kehilangan cabur para catur yang tidak dipertandingkan di Jepang. Padahal pada APG sebelumnya di China, 10 dari total 29 medali emas NPC Indonesia berasal dari para catur. Kendati demikian, diharapkan cabur lain memiliki potensi menjadi sumber penghasil medali emas seperti bocia, para panahan, dan atletik.
1: Kemarin bisa mendapatkan 10 dan saat ini tidak dipertandingkan di Lago ya. Ini sangat mempengaruhi nanti kemungkinan peringkat maupun target raihan medali tentu saja akan turun. Namun kita berharap ada kejutan dari cabur-cabur yang prestasinya terus meningkat, terutama bocia dan mungkin para panahan. Kemudian atletik juga menunjukkan performa yang menaikkan signifikan. Semoga mudah-mudahan cabur-cabur ini bisa memberikan kompensasi atas hilangnya medali emas dari cabur.
0: Sementara itu atlet para panahan Indonesia Kolidin mengungkap rasa percaya diri menuju APG 2026. Mewakili tim para panahan, Kolidin juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada NPC Indonesia dan Kemenpora yang selalu memberangkatkan para atlet, terutama cabur para panahan, untuk mengikuti setiap event dunia. Bahkan saat tampil di India, memberikan pengalaman yang luar biasa lantaran event tersebut didesain seperti Paralimpiade dan hampir atlet terbaik dari seluruh dunia juga hadir.
2: Pengalaman saya kemarin sangat luar biasa di sana, memang didesain seperti di Paralimpiade kemarin di 2024 di Paris, sangat megah dan event itu sangat luar biasa. Jadi pengalaman saya di sana kemarin karena memang lawan-lawannya saya pun sangat kuat-kuat ya, waduh sangat luar biasa. Saya itu sampai 3 kali sama terus nilainya, jadi benar-benar ketat banget ya. Alhamdulillah saya mendapatkan, akhirnya saya mendapatkan final perak individu dan perunggu untuk mixed team.
0: Terkait hasil, Kolidin pun sudah mengevaluasi performanya saat tampil di India. Jeda waktu hampir 1 bulan ini akan dimanfaatkan untuk meningkatkan performanya agar bisa memenuhi target meraih medali emas. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Pendengar, KODI Kabupaten Bantaeng menyelenggarakan tes fisik untuk pemetaan pengembangan atlet jelang Porprov Sulawesi Selatan. Informasi selengkapnya disampaikan Zainal dari RRI Makassar.
1: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Bantaeng menyelenggarakan tes fisik bagi atlet cabang olahraga prestasi di daerah tersebut. Kegiatan yang berlangsung mulai 12 hingga 14 September di gelanggang olahraga Malilingi, Bantaeng ini menjadi salah satu rangkaian persiapan menghadapi Porprov Sulawesi Selatan. Sekretaris Umum KONI Kabupaten Bantaeng Firdaus menyampaikan tes fisik tersebut menyasar 186 atlet dari 22 cabang olahraga. Namun, sejumlah atlet belum dapat mengikuti tes karena terkendala proses perkuliahan serta perizinan dari instansi termasuk atlet yang berstatus anggota TNI. KONI Bantaeng kini berkoordinasi untuk menyelenggarakan tes susulan bagi atlet yang belum berkesempatan hadir. Firdaus menjelaskan hasil tes fisik tersebut selanjutnya akan diolah menjadi profil masing-masing atlet. Profil tersebut akan diserahkan kepada cabang olahraga sebagai bahan untuk memetakan kondisi dan pengembangan atlet ke depannya.
2: Kemarin itu ada 186 atlet. Yang cabur yang kita sasar ada 22 cabur. Tapi ada beberapa cabur seperti sepak bola karena memang agak terlambat database-nya sehingga kita mengikutkan pada agenda yang akan disusulkan nantinya. Memang kemarin ada sedikit kendala karena ada beberapa juga atlet yang sementara masih dalam proses perkuliahan. Ada juga masih dalam proses izin dari instansinya, khususnya yang tentara, sehingga mereka tidak sempat untuk mengikuti. Kita lagi koordinasi untuk menyiapkan susulan pada atlet-atlet yang belum sempat melaksanakan tes fisik dari data-data itu. Karena kami ingin menerjemahkan kemudian itu menjadi profil atlet yang kami serahkan ke cabur.
1: Sementara itu,

0: Bina cabang olahraga bola tangan Bantaeng Ahsan Rizal menilai kondisi fisik para atletnya masih terjaga dengan baik. Ia menyebut para atlet juga merasa senang karena dapat mengetahui kondisi fisik mereka melalui tes yang dilakukan. Dalam tes tersebut, atlet mengikuti beberapa jenis pengukuran, mulai dari kelentukan dan daya ledak, kecepatan lari 30 meter, hingga tes daya tahan.
1: Kemarin, atlet saya, khusus atlet bola tangan, alhamdulillah, terkait fisik daripada atlet saya tetap terjaga dan merasa senang. Paling tidak, atlet merasa keadaan fisiknya, alhamdulillah sampai hari ini tetap terjaga. Karena kemarin ada tiga jenis tes yang dilakukan. Yang pertama ini kelentukan daya ledak, terus lari kecepatan 30 meter, dan yang terakhir ini daya tahan yang sampai beberapa level itu. Malah ada yang mencapai sampai level 11. Yang tes fisik yang daya tahan itu.
0: Hasil tes fisik ini selain digunakan untuk memetakan pengembangan atlet, juga menjadi salah satu bahan evaluasi bagi KONI dan cabang untuk menyiapkan atlet menuju Porprov Sulsel. KONI Bantaeng berencana kembali melakukan tes fisik satu minggu sebelum keberangkatan seluruh kontingen Bantaeng ke Porprov. Tes lanjutan tersebut akan digunakan untuk melihat perkembangan kondisi fisik setiap atlet setelah menjalani program pembinaan dan latihan. Dengan demikian, KONI Bantaeng dapat memantau perkembangan atlet secara lebih terukur menjelang pelaksanaan Porprov Sulsel mendatang. Dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir pendengar, Jawa Barat terus mematangkan pembinaan atlet e-sports menjelang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov 2026. Kodi Jawa Barat memastikan penjaringan atlet dilakukan secara berjenjang termasuk melalui komunitas e-sport di daerah. Ketua Umum KONI Jawa Barat, Muhammad Budiana mengatakan, potensi atlet e-sport di Jawa Barat cukup besar. Menurutnya, komunitas e-sports telah berkembang sebelum cabang olahraga tersebut resmi menjadi anggota KONI.
1: Bagi cabang olahraga e-sport tentunya menemukan bibit-bibit baru itu bukan hal yang susah ya. Karena kenapa? Pertama bahwa e-sport sendiri sebelum menjadi cabang olahraga resmi dan kemudian diakui menjadi anggota KONI, komunitas-komunitas e-sport itu sudah tumbuh dan berkembang di negara kita ini, termasuk di Provinsi Jawa Barat. Sehingga ketika e-sport kemudian resmi menjadi cabang olahraga dan menjadi anggota KONI, termasuk di KONI Jawa Barat, ketersediaan atlet secara berjenjang baik dari junior maupun senior itu sudah eksis lebih awal.
0: Cabang olahraga e-sports pada Porprov 2026 akan digelar di Kota Bekasi sebagai tuan rumah pertandingan. Sebanyak 6 nomor dipertandingkan, diantaranya Mobile Legends, Free Fire, PUBG, FIFA, UFC, dan eFootball. Total 251 atlet dari 19 kabupaten dan kota akan mengikuti pertandingan e-sport Porprov Jawa Barat 2026.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: balikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembalian.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional, tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Halo, saya Ernest Prakasa mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk RRI di tanggal 11 September 81 berarti seumuran nih sama NKRI ya, sepantaran ya. Semoga terus mengudara dan semakin jaya. Amin.

0: Aura Mirzaev, Ambassador of the Republic of Azerbaijan to the Republic of Indonesia. I would like to wish Radio Republic Indonesia a very happy 81st anniversary. May RRI continue to serve as a unifying media for the nation, and may its presence continue to be cherished by the people of Indonesia. Thank you.
1: Teguh Markham di akhir kejayaannya. Setelah dibebaskan dari penjara pada era Orde Baru, kehidupan Teguh Markham tidak pernah kembali seperti sebelumnya. Sebagian besar aset dan perusahaannya telah disita negara. Kekayaannya yang sangat besar praktis hilang dalam masa transisi kekuasaan yang penuh gejolak. Tidak ada catatan kuat bahwa Teguh Markham melakukan gugatan hukum besar terhadap pemerintah yang telah merampas harta dan kekayaannya. Pada masa itu, ruang untuk melakukan perlawanan hukum terhadap negara juga sangat terbatas, terutama bagi tokoh yang sebelumnya dianggap dekat dengan Presiden Soekarno. Markham lebih memilih menjalani hidup yang jauh lebih tenang dibanding masa kejayaannya. Ia tidak lagi tampil sebagai pengusaha besar seperti sebelumnya. Kisahnya menjadi gambaran bagaimana perubahan politik dapat mengubah nasib seseorang secara drastis dari masa kejayaan, berkarya untuk negara, hingga menjadi sosok yang perlahan menghilang dari panggung utama sejarah.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia menyapa sore.

Indonesians Basketball League atau IBL mencatat peningkatan jumlah penonton setelah menerapkan format home and away. Direktur Utama IBL, Junas Miradiarsyah, menyebut perubahan format tersebut menjadi salah satu indikator perkembangan kompetisi bola basket profesional Indonesia. Setelah dua musim di DS Penske, Maximilian Guenther resmi bergabung ke Envision untuk Formula E 2026-2027. Pembalap asal Jerman tersebut mengisi satu dari dua kursi yang ditinggalkan Sebastian Bumi dan Joel Eriksson. FIFA ASEAN Cup 2026 menghadirkan format kompetisi berbeda dengan turnamen sepak bola Asia Tenggara sebelumnya. Turnamen perdana FIFA tersebut membagi 14 peserta ke dalam dua level kompetisi, yakni Premier Division dan Challenge Division. Ketiga informasi ini pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Selamat sore pendengar Pro 3 RRI. Jumpa kembali bersama saya Safir Amalia akan melanjutkan rangkaian Indonesia Menyapa Sore hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Di hari Selasa 15 September 2026, sejumlah perbincangan dan juga informasi menarik masih akan terus kami hadirkan di ruang dengan Anda. Jadi pastikan Anda terus mendengarkan kami di Pro 3 RRI.

Pendengar, setelah menyimak dinamika olahraga sore tadi, kembali kami akan hadirkan perbincangan dari dunia olahraga kali ini terkait dengan strategi KONI Jawa Barat ya untuk menghadapi Porprov 2026, di mana tahun ini menjadi momentum krusial bagi dunia olahraga Jawa Barat. Karena dalam hitungan bulan akan menyaksikan gelaran Porprov Jawa Barat ke-15 tahun 2026 yang akan diselenggarakan secara kolaboratif di 3 wilayah, diantaranya Kota Bekasi, Kota Bogor, dan Kota Depok. Ajang ini bukan hanya sekedar pesta olahraga biasa, tapi juga menjadi fondasi awal bagi Jawa Barat untuk menyaring talenta-talenta terbaik demi mempertahankan supremasi olahraga di tingkat nasional maupun internasional.

0: Ya, ada pembekan olahraga provinsi atau Porprov Jawa Barat akan diselenggarakan pada 7 hingga 20 November 2026. Dan nantinya penutupan akan dilakukan pada 20 November di Kota Bogor, sementara pertandingan akan berlangsung pada 28 Oktober hingga 19 November 2026. Sore ini kami akan perbincangkan bersama dengan Ketua Umum KONI Jawa Barat, Dr. Muhammad Budiana. Sore Pak Budi.
1: Sore.
0: Salam olahraga.
1: Jaya.
0: Jaya. Porprov 15 2026 ya, cukup unik karena menggunakan format multi host di 3 kota ya Pak Budi. Ada Bekasi, Bogor dan juga Depok. Sejauh mana nih Pak Budi progres koordinasi antara KONI Jawa Barat dengan ketiga pemerintah daerah di sana?
1: Ya, pada garis besarnya koordinasi kami baik-baik ya. So far so good lah. Selama ini progresnya ada pemahaman yang selalu sama antara PB Porprov di tiga kota itu dengan kami selaku panitia pengawas dan pengarah itu.
0: Oke, terkait dengan kesiapan venue kemudian infrastruktur penunjang seperti apa Pak?
1: Itu pun alhamdulillah sudah terlaksana antara 70-80% persiapan venue, lalu ada yang luar biasa, ada apa sambutan yang positif dari Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bogor dan Kota Bandung terkait venue-venue yang tidak ada di tiga tuan rumah tersebut.
0: Oke, jadi sejauh ini koordinasinya cukup berjalan baik sehingga nantinya pertandingan akan berlangsung ya dengan terkoordinasi tadi ya. Nah, dengan pembagian lokasi yang bisa dikatakan cukup jauh ya Pak Budi antar wilayah penyangga ini. Bagaimana strategi dari KONI Jabar untuk memastikan bahwa aspek logistik, kemudian mobilisasi atlet, termasuk standarisasi kualitas pertandingan ya, tetap terjaga secara merata?
1: Jelas, itu yang harus kami jaga karena tidak sedikit dalam Porprov juga terjadi pemecahan rekor.
0: Ya.
1: Ya, karena itu harus tercatat oleh PB cabornya dan bahkan terlaporkan jika ada cabor yang ada asosiasinya di tingkat dunia internasional misalnya. Lalu kemudian koordinasi yang sering dilakukan dengan baik, maka kita selalu mengetahui kekurangan-kekurangan yang terjadi di dalam persiapan di tiga PB ini, ya. Pun demikian daerah penyangga yang saya sebut tadi, tiga kabupaten itu tadi dan kota.
0: Ya.
1: Secara teknis ini terjadi dengan metode evaluasi dengan konsep des-des itu tadi ya. Maksudnya kami selalu melakukan untuk des peralatan, des venue, kesiapan venue dan des pertandingannya itu sendiri.
0: Oke, ini juga untuk mengantisipasi adanya kendala waktu ya Pak Budi, ketika perpindahan atlet dari satu venue ke venue lainnya ya, dengan aktivitas mobilitas tinggi. Baik, apa sih Pak Budi yang menjadi indikator utama ya dari keberhasilan Porprov 2026 ini menurut kacamata Anda? Apakah murni dari sukses prestasi, penyelenggaraan, atau ada aspek perputaran lainnya selain ekonomi daerah?
1: Semua aspek juga itu mempengaruhi terhadap keberhasilannya kalau menurut saya. Ya, setiap Porprov maupun PON kan selalu, boleh jadi Olimpiade juga sama konsepnya.
0: Ya, baik.
1: Tentang tri sukses dan berapa sukses begitu ya. Dan ini kan memang secara ideal seperti itu realisasinya juga demikian.
0: Baik. Pak Budi, sore ini kita undang juga ya pendengar untuk interaktif ya dalam perbincangan kita kali ini. Silakan 021-352-3172, 021-384-4545. Saya sapa Pak Atong di Pekanbaru, selamat sore Pak Atong.
2: Selamat sore Mbak Safira, selamat sore Bapak Ketua KONI Jabar.
1: Selamat sore Pak. Pak siapa nama?
0: Pak Atong di Pekanbaru.
1: Kirain Pak Mamat. Ya.
2: Kebetulan saya kalau Jawa Barat itu paling provinsi paling menghasilkan atlet-atlet berkaliber dunia, mulai dari Susi Susantia, Suci Sutardi, yeah. Ada Taufik Hidayat, sekarang ada Fajar Fikri yang levelnya Olimpiade. Jadi Porprov itu cikal bakal atlet nasional. Jadi pertanyaan saya, apakah pakai kelompok umur atau usianya usia umum saja atau bagaimana Bapak? Karena Jawa Barat itu juga punya atlet angkat besi, Bibi Jatika, Aisa gitu kan. Artinya amat hebat-hebat dan Jawa Barat. Jawa Barat itu juga barometer olahraga Indonesia.
0: Oh, oke. Baik.
2: Itu saja pertanyaannya.
0: Ya, terima kasih.
2: Selamat sore.
0: Pak Atong di Pekanbaru, selamat sore. Itu tadi ya pertanyaan dari Pak Atong di Pekanbaru. Apakah Jawa Barat ini bisa juga dikatakan sebagai barometer atlet Indonesia juga nih Pak Budi? Dari atlet-atlet yang sudah mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional.
1: Ya, betul. Kenapa itu bisa terjadi? Karena syukur alhamdulillah pengalaman kami di KONI Jawa Barat, aspek kolaborasi antara berbagai macam kepentingan yang ujung-ujungnya adalah untuk menciptakan prestasi atlet, itu sangat kami jaga ya. Mm-hmm. Sangat kami jaga sebaik-baik mungkin Mbak Safira.
0: Yeah.
1: Agar yaitu tadi atlet bisa memiliki prestasi, dengan prestasi yang dia miliki, cita-cita besar daripada atlet itu bisa terbukti menjadi atlet nomor satu misalnya seperti itu. Nah, contoh di angkat berat yang Pak Atong tadi sampaikan itu betul Pak Mbak Safira, karena kami angkat berat itu termasuk cabur yang juara umum kemarin di PON ke-21. Dan yang kedua yang Pak Atong tadi sampaikan Jabar adalah gudangnya atlet dan Porprov itu adalah barometer untuk PON.
0: Yeah.
1: Ya itu betul sekali, karena dengan Porprov ada seleksi alamiah bagi atlet-atlet Jawa Barat. Saya kira teorinya untuk semua atlet di seluruh Indonesia, Porprov itu adalah pintu seleksi untuk menuju ke PON sebelum BK PON dilaksanakan.
0: Oke, termasuk menemukan atlet-atlet dari usia-usia yang masih muda ya, Pak Budi, untuk pembinaan ke depan.
1: Ya, karena itu bisa jadi terjadi seperti itu.
0: Ah.
1: Jelas, Pak.
0: Menarik sekali ya, banyak atlet yang berasal dari Jawa Barat dan cukup mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Baik, Pak Budi, kita akan lanjutkan perbincangan ini, tapi kita harus jeda terlebih dahulu ya Pak Budi. Ada informasi sekilas yang akan disampaikan dari Ruang Kekipar. Pak Budi, mohon tidak ditutup sebentar ya. Ya, pendengar, perbincangan bersama dengan Pak Budi masih akan kami lanjutkan setelah informasi sekilas berikut ini.

0: NPC Indonesia meyakini mampu merebut posisi 10 besar pada ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang yang akan berlangsung 18 hingga 24 Oktober mendatang. Wakil Sekretaris Jenderal NPC Indonesia, Rima Ferdianto menyebutkan, jumlah sementara atlet yang dipastikan tampil di ASEAN Para Games 2026 sebanyak 101 atlet dari 12 cabang olahraga. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Kami lanjutkan kembali pendengar perbincangan bersama dengan Ketua Umum KONI Jawa Barat, Pak Muhammad Budiana, masih bersama kami ya sore ini, Pak Budi. Halo Pak Budi. Pak Budi masih bersama kami. Iya, nampaknya terputus.
3: Halo.
2: Deg-degan dikirain terputus nih Pak Budi. Ternyata masih. Oke. Pak Budi, kita lanjutkan lagi ya seputar Porprov 2026. Ini ada juga isu. Halo Pak Budi.
3: Halo. Gimana Mbak?
2: Ya, kita lanjutkan lagi ya Pak Budi. Ada juga isu mutasi atlet ya. Ini kan kerap menjadi perhatian juga menjelang Porprov. Langkah konkret apa sih yang disiapkan oleh KONI Jawa Barat untuk mencegah praktik perpindahan atlet yang tidak sesuai dengan aturan nantinya, Pak?
3: Gini Mbak, pada umumnya bahwa masalah mutasi itu mutlak merupakan hak atlet. Bahkan hari ini karena menjadi atlet di Indonesia ini sudah merupakan satu pilihan profesi hidup. Okay. Maka tidak bisa kita halang-halangi kalau ada atlet yang mengalir bagaikan air untuk mencari penghidupannya, gitu kan? Ketika dia ada di daerah A, sementara daerah A sedang kesulitan keuangan, lalu dia pindah ke daerah B karena daerah B keuangannya cukup memadai, ya itu kan wajar saja. Tapi benar kata Mbak Pera tadi di bagian pertanyaan Anda bahwa harus sesuai aturan. Nah itunya yang tidak boleh dilanggar oleh atlet ya, karena pengurus cabang olahraga dan KONI itu tugasnya menjaga marwah organisasi olahraga Indonesia. Atlet dan pelaku olahraga lainnya, baik itu pelatih maupun ketua cabor, ya bersama-sama dengan KONI kita harus menjunjung tinggi standar operating prosedur terkait mutasi ini. Jangan sampai ada pihak yang dikecewakan ketika mutasi itu terjadi.
2: Oke. Jadi adakah sanksi Pak yang disiapkan oleh KONI terkait hal ini?
3: Sanksi ya biasanya ada ya, kalau klasifikasinya memang harus disanksi.
2: Oke. Berarti ada apa ya, regulasi ataupun legalitas yang disiapkan ya oleh KONI terkait perpindahan atlet ya menjelang Porprov ini?
3: Ya, setiap multi event seperti kami sekarang dalam konteks Porprov itu kan ada komisi keabsahan, ada dewan hakim.
2: Ya.
3: Di KONI-nya pun demikian di PON.
2: Ada aturan yang akan
3: organisasi ditegakkan. Ya, lembaga-lembaga itu tugasnya ya untuk mengontrol, mengawasi, mengurusi, mengeksekusi persoalan mutasi ini.
2: Oke. Kita bicara persoalan lainnya juga nih Pak Budi. Ada tantangan finansial dan juga efisiensi anggaran daerah. Ini kan juga menjadi perhatian juga ya. Dan pastinya berdampak pada sektor olahraga. Bagaimana strategi dari KONI Jawa Barat untuk menyiasati keterbatasan dana hibah tanpa mengorbankan kualitas fasilitas pertandingan nantinya Pak Budi?
3: Ya, nomor satu kita harus terbuka ya antara KONI dengan para ketua cabor. Bahwa kita dalam kondisi menghadapi efisiensi yang luar biasa berdampaknya kepada dunia olahraga. Lalu kita mencari alternatif-alternatif dengan teman-teman Binpres terkait metode latihan. Begitu ya. Nah, namun demikian, walaupun begitu, dan lain-lain solusi ya, dan lain sebagainya solusi yang kita ambil. Nah, walaupun berbagai macam solusi kita ambil, bahwa ingat, tidak hanya jenis olahraga profesional, olahraga amatir yang diurus oleh KONI juga ya syarat dengan dana Mbak. Membutuhkan anggaran yang memadai. Contoh pembelian alat latihan maupun alat pertandingan ya tetap harus dibeli kan. atlet menembak tidak bisa dibatasi penggunaan pelurunya ketika latihan. Dia kan harus mencapai QS ya kalau nggak salah. Scoring terkait hasil pertandingan menembak yang dilakukan oleh atlet menembak. Nah itu kan harus berapa itu kita harus membeli peluru untuk kebutuhan atlet menembak.
2: Baik. Di tengah keterbatasan tadi ya tetap harus berjalan terus ya bagaimanapun kondisinya Pak Budi ya.
3: Ya, Mbak.
2: Baik. Jadi pesannya apa nih Pak yang ingin disampaikan kepada seluruh pengurus KONI, kota, kabupaten, ataupun para pelatih, kemudian ribuan atlet yang terlibat ya, mematangkan persiapan menuju November nanti Pak?
3: Ya, bagi para atlet khususnya dan para pelatihnya, mari kita sukseskan PORPROK ini ya, dari sisi kapasitas Anda sebagai atlet dan pelatih. Dan pun demikian bagi para pengurus atau ketua cabor, juga teman-teman para ketua dan pengurus KONI Kabupaten Kota di Jawa Barat, dalam kapasitas dan posisi kita masing-masing, mari kita sukseskan PORPROK ini dengan sebaik-baiknya, dengan tetap memperhatikan keberadaan atau kondisi keuangan daerah yang sekarang masih sangat merepotkan kita.
2: Baik, terima kasih banyak Pak Budi atas waktunya sore ini. Kita tentu berharap ya dari Bekasi, Bogor dan juga Depok akan lahir nama-nama besar yang kelak akan mengharumkan Indonesia di pentas dunia. Terima kasih banyak Pak Budi, selamat sore, salam olahraga. Ya, baru saja kami berbincang bersama dengan Ketua Umum KONI Jawa Barat, Dr. Muhammad Budiana, tentang persiapan menuju PORPROF 2026.
4: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.

0: banyak perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putik menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.
1: Itu kebakaran. Kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
2: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
3: Jelang warta berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman menyatakan stok beras nasional tetap aman hingga Juni 2027 meski menghadapi ancaman kekeringan akibat fenomena El Nino ekstrim. Menurutnya, pemerintah telah melakukan berbagai langkah antisipasi sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto melalui pembangunan infrastruktur pertanian untuk menjaga produksi beras nasional. Upaya itu dilakukan melalui pembangunan irigasi, embung, irigasi perpompaan, optimalisasi lahan sawah dan rawa, serta program cetak sawah untuk meningkatkan kapasitas produksi pangan. Ke informasi lainnya, pendengar, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Osi Darmawan menegaskan pihaknya menghormati proses hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait operasi tangkap tangan di lingkungan BPN Kabupaten Bogor. Selengkapnya dilaporkan Rian Suryadi. Rian.
1: Iya, baik pendengar Pro 3000, memang Wakil Menteri ATR BPN atau Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Osi Darmawan menegaskan pihaknya ini menghormati proses hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Salah satunya ini terkait operasi tangkap tangan OTT di lingkungan BPN Kabupaten Bogor. Hal tersebut memang disampaikan OSI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Pusat saat ditemui awak media tadi. Ia pun menanggapi penindakan KPK yang berkaitan dengan dugaan suap dalam proses pengurusan hak guna bangunan atau HGB di Kabupaten Bogor. Sipun mengatakan Kementerian ATR BPN menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat penegak hukum dan memastikan kementeriannya akan bersikap kooperatif.
2: Integritas kita terus bisa ditingkatkan. Yang kedua, pelayanan publik. Karena bergulir, jadi saya mohon untuk bisa bersabar, kita tunggu aparat penegak hukum sedang bekerja. Dan setelah itu tentunya kita akan selalu menghargai dan menghormati. Jadi pada posisi itu saya bisa menjawab saat ini dari sisi Kementerian ATR BPN, tidak perlu kita membuat spekulasi ataupun kontroversi lagi. Kita tunggu sama-sama. Apa yang pasti menyampaikan secara resmi.
1: Jadi. Dan diketahui juga memang Kementerian ATR BPN juga mendukung proses hukum yang tengah berjalan dan siap memberikan kerjasama apabila dibutuhkan oleh aparat penegak hukum. Karena OSI menilai pihaknya belum dapat memberikan penjelasan mengenai substansi perkara lantaran proses hukum masih berlangsung. Dan saat ini KPK pun belum menyampaikan keterangan resmi secara menyeluruh. Meski proses hukum tengah berjalan, memang OSI memastikan Kementerian ATR BPN tetap melakukan koordinasi internal untuk nantinya memperkuat integritas sekaligus memastikan pelayanan publik tidak terganggu. Demikian pendengar, laporan dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta yang terjadi Pro 3 RRI Plus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke berita mancanegara. Direktur Kantor Penghubung Organisasi Pangan dan Pertanian PBB untuk Federasi Rusia Oleg Kobiakov mengatakan blokade Selat Hormuz akan menyebabkan penurunan produksi dan pasokan pangan global pada semester kedua 2026-2027. Ia menjelaskan produksi pertanian mengikuti kalender tanam dengan jadwal yang tidak fleksibel. Bahkan penundaan selama beberapa pekan membuat petani mengurangi atau tidak menggunakan pupuk. Hingga kini, konflik antara Amerika Serikat dan Iran masih belum terselesaikan. Eskalasi konflik itu menyebabkan aktivitas pelayaran melalui Selat Hormuz, jalur utama perdagangan global minyak dan gas alam cair, hampir terhenti total, sehingga memicu kenaikan harga bahan bakar di seluruh dunia. Berita olahraga, karateka putri Indonesia Leika Al-Humaira Lubis menilai minimnya kesempatan mengikuti uji coba internasional yang menjadi salah satu tantangan dalam persiapan menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang. Menurutnya, sejumlah agenda tidak dapat terlaksana karena kebijakan efisiensi. termasuk rencana pemusatan latihan di Mesir yang semula dijadwalkan pada Agustus. Kondisi ini sempat mempengaruhi motivasinya karena keikutsertaan dalam turnamen internasional seperti Karate One Series A dan Premier League juga menjadi kesempatan bagi atlet untuk mengumpulkan poin peringkat dunia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya tenaga ahli Menteri HAM bidang Human Trafficking dan HAM Gerat, Gabriel Goa, dan seluruh jajaran Kementerian HAM menyampaikan selamat ulang tahun ke 81 kepada Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia. Semoga semakin profesional dan tentu saja yang paling penting adalah terpercaya, inovatif, dan terus untuk memajukan bangsa dan negara, dan tidak lupa berkolaborasi dengan Kementerian HAM untuk menyampaikan dan memperjuangkan harkat dan martabat manusia, khususnya para korban pelanggaran HAM yang nanti dihargai oleh negara dan negara hadir bersama RRI dan Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto. Sekali di udara, tetap di udara bersama Radio Republik Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juru bicara Densus 88 AT Polri Kombes Pol Maendra Eka Wardana mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin profesional, terpercaya, dan inovatif, dan terus menjadi media pemersatu bangsa di tengah perkembangan teknologi, tantangan informasi yang semakin dinamis. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.
3: Indonesia menyapa sore.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu menilai pengembangan bioetanol penting memperkuat ketahanan energi nasional. Hal itu seiring meningkatnya kebutuhan energi dan rencana peningkatan campuran bioetanol pada bensin hingga E20. PT Jasara Harja memastikan kesiapan memberikan pelayanan dan santunan kepada korban kecelakaan KM Virgo Transport 8. Langkah tersebut menjadi bagian dari perlindungan sosial bagi masyarakat yang terdampak kecelakaan kapal. Gunung Semeru masih berstatus level 3 atau siaga dan kembali mengalami erupsi. BPBD Lumajang memastikan kondisi masyarakat sekitar gunung masih aman dengan pemantauan terus dilakukan. Tiga informasi ini pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: Pendengar, sore ini kembali kami akan hadirkan informasi terkait update penanganan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia melalui konferensi pers yang disampaikan oleh PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton S.P. Pandjaitan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore bagi rekan-rekan jurnalis dan seluruh rakyat Indonesia yang kami hormati. Pada kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan sejumlah pembaharuan informasi terkait situasi kebencanaan karhutla serta langkah-langkah penanganan yang terus dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia. Pemerintah bersama seluruh unsur terkait terus bekerja sama untuk memastikan masyarakat dapat penanganan dan dukungan yang dibutuhkan. Hari ini saya tidak sendiri, saya Berton Pandjaitan selaku PLT Kapus Datinkom BNPB bersama dengan Bapak Heru Tri Widarto. Beliau adalah PLT Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian yang akan menyampaikan beberapa informasi terkait dengan kekeringan agraris di Indonesia. Baik, kami akan mulai dengan Kalimantan Barat, di mana karhutla di Kalimantan Barat kita tahu sudah terjadi sekian lama, dan data yang kami sampaikan ini ada kebaharuan. Cara mengambil datanya akan kami sampaikan. Selama ini data untuk total terbakar berasal dari Sipongi, yaitu tanggal 31 Juli 2028. Namun demikian, BNPB berserta tim gabungan di lapangan sudah mengukur atau memastikan jumlah lahan terbakar. Sehingga jumlah dari Sipongi dan data yang berasal dari pengukuran kami gabungkan menjadi total terbakar saat ini. Kami sampaikan bahwa di Kalimantan Barat, lahan terbakar sebesar 38.310 hektar lebih, sedangkan yang kami ukur berdasarkan realita di lapangan 10.224 hektar lebih, sehingga total terbakar sebesar 48.536.073 hektar. Nah, ini data per tanggal 14 September 2026. Adapun jumlah titik api yang ditemukan sebesar 19 titik dengan estimasi terbakar kemarin adalah 261 hektar lebih, dan yang dapat dipadamkan sebesar 180 hektar lebih dengan rincian dipadamkan oleh Satgas Darat sebesar 175 hektar lebih, dipadamkan oleh waterbombing atau satuan udara adalah 5 hektar lebih, sehingga ada sejumlah 80 hektar lebih yang belum dipadamkan hari ini, hari Selasa 15 September 2026. Kondisi cuaca saat beberapa hari ini ada beberapa terjadi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah di Sambas, Sintang, Bengkayang, Kota Singkawang, dan Sekadau. Sedangkan jarak pandang di bawah 1 km terjadi di Mempawah, Pontianak, Melawi, Sambas, Ketapang, Kuburaya, Sintang, Kapuas Hulu, dan Kota Singkawang. Sedangkan jarak kualitas udara berbahaya. Penerbangan juga mulai kemarin sampai hari ini keluar masuk relatif lancar, normal, dan ada beberapa delay. Sedangkan Satgas Darat yang dikerahkan adalah sebanyak 14.759 personil. Satgas Udara ada untuk EOMC ada 5 unit, untuk waterbombing ada 9 unit. Kami bisa sampaikan bahwa bantuan helikopter Jepang saat ini sudah tiba di Kalimantan Barat, namun belum dapat dioperasikan karena memang visibility sangat rendah, dan pihak Jepang mau melakukan operasi ketika visibility sebesar 3.500 sampai 5.000 meter jarak pandang. Sedangkan di Kalimantan Tengah, dapat kami sampaikan jumlah total terbakar adalah 15.976 hektar. Dan ini tentu seperti saya katakan tadi, ini berasal dari Sipongi maupun pengukuran realita yang ada di lapangan. Jumlah titik api yang ditemukan 56 dan lahan estimasi lahan terbakar sebesar 189 hektar lebih yang dapat dipadamkan 75,9 hektar dengan

penerbangan, baik itu penerbangan keluar masuk di Kalimantan Tengah normal, kecuali di kemarin ada beberapa delay. Satgas darat yang kita terjunkan sebesar 4.686 personil. Sedangkan Satgas udara, patroli maupun MC ada 2 unit, dan waterbombing ada 6 unit. Untuk Kalimantan Selatan, jumlah lahan terbakar sebesar 19.303 hektar lebih, sedangkan jumlah titik api yang ditemukan 40 titik dengan estimasi lahan terbakar 210 hektar lebih, yang dapat dipadamkan kemarin itu sebesar 136 hektar lebih dengan rincian dipadamkan oleh Satgas Darat 86,46 hektar, sedangkan melalui waterbombing sebesar 50 hektar, sehingga dapat kita lihat sisa di sana ada 73 hektar lebih yang akan dipadamkan per hari ini. Cuaca di sana relatif lebih baik dari hari-hari sebelumnya, namun demikian seminggu terakhir tidak terjadi hujan. Visibility berkisar 9 km dan Bandara Internasional Syamsuddin Nur penerbangan tidak ada yang terganggu. Adapun Satgas Darat yang kita terjunkan sebesar 3.557 personil dengan Satgas Udara di mana ada 3 unit untuk patroli maupun OMC, sedangkan untuk waterbombing sebesar 7 unit. Untuk Kalimantan Timur, jumlah lahan terbakar sebesar 5.761 hektar, dan kami menemukan di sana sebanyak 20 titik api dengan estimasi terbakar kemarin 701 hektar lebih, dan yang dapat dipadamkan 381 hektar lebih dengan Satgas Darat memadamkan 358 hektar lebih, Satgas Udara sebesar 23 hektar lebih, sehingga dapat kita lihat ada sisa yang belum dipadamkan. Per hari ini ada 319 hektar lebih, terutama ini ada di IKN yang perlu ditangani. Kondisi cuaca relatif lebih baik dari hari-hari sebelumnya, namun dapat kami sampaikan seminggu terakhir ini belum turun hujan. Visibility relatif normal antara 8 sampai 10 km dengan cuaca cukup cerah dan minim kabut asap. Penerbangan normal. Jumlah Satgas Darat yang kita kerahkan adalah sebesar 4.392 personil. Sedangkan Satuan Udara yang kita kerahkan ada 2 unit helikopter waterbombing. Untuk Sumatera Selatan, saat ini kita lihat ada 6.552 ribu. Saya ulangi, 6.552 hektar lebih yang sedang terbakar, dan per hari ini ada 402 hektar yang terbakar dan yang berhasil dipadamkan sebesar 319 hektar lebih. Itu dikerjakan oleh Satgas Darat sebesar 289,97 hektar, dan sedangkan untuk Satuan Udara memadamkan 30 hektar lebih, sehingga ada tersisa untuk dikerjakan hari ini 84 hektar lebih. Kondisi cuaca OMC tidak dapat dilaksanakan karena bibit pertumbuhan hujan tidak ada sejak tanggal 12 September yang lalu. Visibility bisa relatif menurun, tetapi ini masih jarak pandang sebesar 4 sampai 8 km, sehingga penerbangan masih relatif normal. Sedangkan jumlah Satgas Darat adalah sebesar 11.026 orang. Satgas Udara, yaitu patroli maupun OMC sebanyak 2 unit, sedangkan waterbombing sebanyak 7 unit. Untuk Jambi, jumlah total yang terbakar adalah 2.998 hektar lebih. Kemudian kemarin ditemukan 44,5 hektar

yang berhasil dipadamkan 34,5 hektar dengan rincian bahwa Satgas Darat memadamkan 28 hektar sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing 6,5 hektar sehingga saat ini tersisa 10 hektar yang belum dipadamkan. Kondisi cuaca OMC tidak dapat dilaksanakan karena bibit pertumbuhan hujan tidak ada dan dari tanggal 1 September 2026 tidak ditemukan adanya hujan dan visibility atau jarak pandang sebesar 1100 meter di pagi hari dan di siang hari akan berubah. Hal yang lain adalah kualitas udara yang tidak sehat, sedangkan penerbangan keluar masuk ke Jambi itu relatif normal. Satgas Darat yang dikerahkan sebesar 5.984 personil dengan Satgas Udara ada sebesar 2 unit untuk patroli maupun OMC, 4 unit untuk waterbombing. Sekarang ke Riau. Di Riau ada sebesar total 19.851 hektar lebih yang terbakar. Untuk kemarin kami menemukan ada 17 titik api dengan lahan yang terbakar sebesar 46 hektar lebih yang berhasil dipadamkan 25 hektar lebih. Satgas Darat memadamkan 15 hektar lebih dengan Satgas Udara melalui waterbombing sebesar 10 hektar sehingga ada sisa lahan yang terbakar sebesar 21 hektar lebih. Kondisi cuaca dari tanggal 14 kemarin sampai hari ini terjadi hujan di beberapa kabupaten seperti Meranti dan Bengkalis dan pelaksanaan OMC tetap dilaksanakan. Jarak pandang sebesar 3,7 sampai 4 km dan kualitas udara tidak sehat di Rokan Hilir, Bengkalis, dan Siak. Adapun jumlah Satgas Darat yang kita kerahkan sebesar 2.164 orang. Satgas Udara mendeploy 2 unit untuk patroli maupun OMC, 6 unit helikopter untuk waterbombing. Situasi umum penanganan karhutla dapat kami sampaikan bahwa strategi operasional adalah pemadaman dilakukan secara massal dan terukur di lapangan. Tentu kami juga mengutamakan Satgas Darat yang didukung secara efektif oleh Satgas Udara untuk hasil yang maksimum. Adapun fokus kolaborasi, keberhasilan operasi ini didukung oleh peningkatan sinergitas dan kerjasama nyata dari seluruh unsur, meliputi pemerintah pusat dan daerah, seperti BNPB, BPBD, ada Damkar, Satgas PP, Satpol PP maksud kami, organisasi perangkat daerah yang lain, TNI, Polri, Manggala Agni, masyarakat peduli api, relawan, sektor swasta maupun perusahaan, atau elemen lain yang ada di masyarakat. Bagi rekan-rekan wartawan, jurnalis, ataupun masyarakat Indonesia, apabila ingin mendapatkan Indeks Standar Pencemar Udara atau ISPU dari Kementerian Lingkungan Hidup, silakan mengakses ispu.kemenlh.go.id/. Nanti di sini akan mendapatkan gambaran di setiap kabupaten bagaimana kualitas-kualitas udara, apakah buruk, apakah sehat, tidak sehat, atau bahkan berbahaya. Sekarang kita melihat bahwa ada prediksi sebaran polutan yang dikeluarkan oleh BMKG. Per hari ini kita lihat sebaran polutan ada paling pekat itu ada di Kalimantan Barat maupun Kalimantan Tengah dan Selatan. Dan beberapa titik sebenarnya ada di Sumatera Selatan maupun Sumatera bagian utara, Papua bagian Kepala Burung maupun di bagian Merauke. Untuk besok hari juga terlihat sebenarnya lebih pekat di beberapa titik, baik itu di Kalimantan Timur dan di bagian Merauke, kita lihat bahwa ada penebalan titik-titik asap ya di beberapa titik, sehingga ini menjadi
kami himbau untuk menjadi waspada ataupun bijaksana dalam mengantisipasi adanya polutan yang tersebar di udara. Ini ada beberapa karhutlah di luar 6 provinsi prioritas. Tadi kami sampaikan juga sebenarnya di Kalimantan Timur. Selain Kalimantan Timur, ada juga Jawa Timur di Taman Nasional Bromo, Tengger Semeru, ya, dan Gunung Butak. Di sini kita melakukan pemadaman karhutlah didukung dengan 1 unit heli untuk waterbombing. Di Maluku Utara, dengan luas lahan sebesar 44 hektar lebih, ini juga pelaksanaan dengan OMC, dan total OMC yang dilakukan sebanyak 10 sorti dengan 10 ton bahan semai, yaitu NaCl. Di Jawa Tengah ada TPA Putri Cempo di Kota Surakarta, serta di Kabupaten Wonogiri ada 2 kecamatan, di sana juga terjadi beberapa kebakaran. Di Putri Cempo masih ada yang terdampak itu 6,3 hektar, dan yang sisa sekarang yang masih terbakar ada 0,6 hektar, jadi sekitar 600 meter persegi. Dan ini juga sudah dilakukan.

0: pukul 18.30 waktu Indonesia Timur.
1: Khusus daya dari tempat wisata kami, Desa Tumbur itu selalu siaga, selalu siap.
2: Saya sudah bajuan satu bagian tribun.
0: Selamat malam saudara. Radio Republik Indonesia semakin dengan Warta Berita Daerah edisi hari ini Selasa 15 September 2026. Sebelumnya kami akan sampaikan topik-topik berita utama malam ini. Pok Darwis Desa Tumbur siap sukseskan Sail Darwin 2006 di Tanimbar. Celestinus Alwer raih juara 1 duta genre Maluku 2006 siap mengusung program 3M ke tingkat nasional. Saudara, itulah dua topik berita utama edisi malam ini bersama saya Raffi dan Willy Anderson Kadikristi. Inilah berita selengkapnya. Baik, saudara, saya mulai berita pertama. Pok Darwis Desa Tumbur siap sukseskan Sail Darwin 2006 di Tanimbar. Hal itu disampaikan Ketua Pok Darwis Desa Tumbur Kecamatan Wartamrian Matias Senyakit yang juga salah satu pengukir patung kayu Desa Tumbur setelah Dinas Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Menurut Senyakit, kesiapan lokasi wisata di Desa Tumbur bukanlah hal baru, sehingga Pok Darwis tetap siap siaga melaksanakan program yang diberikan Dinas Pariwisata. Namun untuk lokasi yang saat ini dipersiapkan merupakan lokasi yang baru dan membutuhkan dukungan dari Dinas Pariwisata, sebab tanggal 23 September 2026 merupakan puncak kunjungan tamu dari wisatawan mancanegara di Desa Tumbur. Semoga Dinas Pariwisata Kepulauan Tanimbar bisa melihat kekurangan yang ada.
1: Khusus daya dari tempat wisata kami, Desa Tumbur itu selalu siaga, selalu siap. Apa yang diprogramkan dari Dinas Pariwisata, kami Desa Tumbur selalu siap. Dari awal sampai sekarang. Cuma yang tadi saya sampaikan bahwa kami pun tempat wisata ini baru kami mulai tata akan. Dari saya mohon agar Dinas juga bisa memperhatikan kami punya kekurangan-kekurangan.
0: Dengan demikian, setelah kesiapan yang dibutuhkan bisa terpenuhi, maka mendukung kegiatan Sail Darwin 2006 di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, khususnya di Desa Tumbur, para pengukir patung kayu Tumbur dan pengrajin tenun ikat Tanimbar Desa Tumbur tetap siap memberikan yang terbaik. Sebab Desa Tumbur adalah salah satu desa wisata yang dikenal dengan ukiran patung kayu sejak leluhur hingga generasi saat ini. Semoga kegiatan Sail Darwin ini menjadi ketertarikan para tamu wisatawan mancanegara untuk mulai selalu berkunjung di bumi Duang Lolat. Sementara itu, salah satu ukiran patung kayu Desa Tumbur, Simon Senyakit, yang juga anggota kelompok Pok Darwis, mengatakan kegiatan Sail Darwin di Tanimbar tahun 2006 merupakan sebuah kunjungan yang patut disambut dengan baik, karena melalui kehadiran tamu wisatawan mancanegara di Tanimbar bukan hanya datang untuk melihat keindahan alam Tanimbar, namun bisa membawa pulang hasil kerajinan masyarakat, baik itu tenun ikat Tanimbar termasuk ukiran patung kayu dari Desa Tumbur. Selain membawa hasil kerajinan masyarakat Tanimbar, Kabupaten Kepulauan Tanimbar juga bisa dijadikan sebagai tempat kunjungan para wisatawan mancanegara, bahkan hanya saat kegiatan Sail Darwin, tetapi kegiatan-kegiatan lainnya yang lain. Sebagai harapan kepada pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar agar ke depan Desa Tumbur bisa diperhatikan bukan hanya ukiran dan tenun, melainkan akses jalan masuk yang saat ini dalam kondisi rusak.
3: Warta berita ini sementara disiarkan Radio Republik Indonesia Saung Melaki.
0: Celestinus Alwer, raih juara 1 duta genre Maluku 2006, siap mengusung program 3M ke tingkat nasional. Wakil dari Bumi Duanggolak berhasil memboyong dua posisi kertas teratas dengan mengukir prestasi gemilang di tingkat Provinsi Maluku. Pada panggung malam puncak Grand Final Apresiasi Duta Genre Generasi Bencana tahun 2006 yang digelar di Ballroom Hotel Marina Ambon. Dua wakil Tanimbar yang sukses menembus tiga besar nasional yakni Celestinus Alwer yang berhasil dinobatkan sebagai juara satu Duta Genre Putra Provinsi Maluku 2006 serta Gabriela Yogbet Ruth Rangkuratat yang menyabet posisi juara tiga Duta Genre Putri Provinsi Maluku 2026. Celestinus Alwer mengatakan meraih juara satu ini merupakan buah dari proses panjang dan kerja keras yang dibimbingnya secara konsisten. Hasil yang didapatkan malam ini, dirinya juga menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh pihak yang telah setia memberikan pendampingan, mulai dari pemerintah daerah, Bunda Jenderal Kepulauan Tanimbar, Kepala Dinas Kesehatan dan jajarannya, hingga para kakak pendamping yang terus mengawali langkah mereka sejak awal seleksi. Celestinus sebagai pemenang utama kategori putra menegaskan akan mewakili Provinsi Maluku ke tingkat nasional menghadapi ajang bergengsi tersebut untuk membawa gagasan dan program kerja nyata yang dirangkum dalam konsep 3M. Untuk langkah menuju tingkat nasional, dirinya akan fokus menjalankan program kerja nyata yaitu 3M, mengedukasi, menginspirasi, dan mensosialisasi. Program tersebut dirancang untuk memperluas pemahaman remaja, mengenal perencanaan masa depan dan menyiapkan kehidupan berkeluarga. Saudara, Desa Liasa siap penuh kebutuhan masyarakat Tanimbar menjadi lumbung produk laut unggulan. Potensi laut yang terdapat di Desa Liasa, Kecamatan Selaru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar terus bergerak melangkah maju ke depan. Warga desanya saat ini berhasil mengelola berbagai produk unggulan yakni ikan garam, garam asli Liasa dan gurita kering untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Ujar Kadis Liasa Rudi Amarduan mengatakan pihaknya menginginkan produk Liasa dapat dinikmati oleh masyarakat di Kepulauan Tanimbar sehingga dari Somlaki sampai Selaru masyarakat mengetahui ada produk lokal berkualitas dari Desa Liasa. Di lapangan proses produk masih dilakukan secara tradisional namun tetap diperhatikan secara higienis seperti garam dihasilkan langsung dari air laut, dijemur di atas tambak milik warga. Sementara ikan dan gurita dikeringkan dengan metode alami tanpa pengawet sehingga menghasilkan rasa gurih khas laut Tanimbar. Kepala desa berharap pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar melalui dinas terkait dapat membantu dalam pengemasan dan pemasaran agar produk UMKM desa bisa masuk ke pasaran di Somlaki dan disalurkan kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Pihaknya siap mendukung secara penuh untuk mencintai dan menggunakan produk lokal Tanimbar. Balai Pemasyarakatan Somlaki terima dua klien cuti bersyarat dipersiapkan untuk kembali ke masyarakat. Balai Pemasyarakatan Bapas Kelas 2 Somlaki melaksanakan penerimaan dua klien cuti bersyarat atau CB dari Lapas Kelas 3 Somlaki pada Senin 14 September 2006 pukul 13.00 WIB sampai selesai. Kedua klien tersebut masing-masing berinisial FL dan SL. Kegiatan tersebut meliputi proses penerimaan dan pencatatan administrasi yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan atau PK dan pemberian penjelasan terkait tata tertib, kewajiban wajib lapor dan ketentuan yang harus dipatuhi selama menjalani cuti bersyarat. Kepala Kapas Bapas Kelas 2 Somlaki Tina Solilit mengatakan penerimaan klien cuti bersyarat merupakan bagian dari proses pembimbingan dan pengawasan dalam mendukung keberhasilan integritasi klien ke masyarakat. Kepala Bapas lebih lanjut menjelaskan, kami berharap klien dapat menjalani cuti bersyarat dengan penuh tanggung jawab, mematuhi ketentuan yang berlaku, mampu beradaptasi dan kembali berperan positif di tengah masyarakat, dan kegiatan tersebut berlangsung dengan aman, tertib dan lancar hingga selesai.

Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Zoom lagi untuk edisi hari ini Selasa 15 September 2026. Sebelum bisa kami akan menyampaikan topik-topik berita utama. Pengarus Desa Tumur siap sukseskan Sel Darwin 2006 di Tanimbar. Sestanus Oyer, Rai Juara 1 Duta Jenderal Maluku 2006 siap mengusung program 3M ke tingkat nasional. Mewakili Kabupaten Jember Tugas, saya Raffi mengucapkan terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.

Selamat malam pendengar setia. Terima kasih pendengar, Anda baru saja mendengarkan sekaligus menikmati warta berita daerah Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia Somlaki. Semoga bermanfaat bagi Anda. Baik, kami ajak Anda kembali bergabung bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Langkur. Selamat mengikuti.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 1, kanal inspirasi.
3: Resmi yang berlaku adalah LPP RRI Langgur. Nama boleh berganti, namun semangat, dedikasi, dan cinta kami kepada Bumi Larvul Ngabal tidak akan pernah surut.
4: Akan hadir untuk Anda pada tepat pukul 19 waktu Indonesia bagian timur. Namun sebelum itu kami punya satu informasi untuk Anda pendengar terkait dengan Basnas RI menyalurkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan hidup 5 keluarga jurnalis yang hilang kontak di perairan Selat Sunda. Kelima jurnalis tersebut hilang saat melakukan peliputan di sekitar Gunung Anak Rakatau, Kabupaten Pandeglang, Banten. Nah, saudara, bantuan diberikan kepada keluarga Sri Damayanti, Ari Basuki, Desi Purnamasari, M. Bagus Hoirunas, ada Rodia Nasution, atau Yudhistiro Pratono, ada Astrid Puspita, dan Firdaus Wajidi, serta Sri Wahyuningsi, atau Donald. Nah, penyaluran bantuan dilakukan. Sebagai bentuk kepedulian selama proses pencairan masih proses pencaharian masih berlangsung. Nah, Ketua Basnas RI Sodik Muhajid MSC mengatakan bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarga para jurnalis. Basnas juga memberikan dukungan selama keluarga menghadapi situasi sulit akibat musibah tersebut. Nah, saudara, selain membantu keluarga, Basnas Tangga Bencana BTB terus terlibat dalam proses pencarian bersama tim SAR gabungan. Tim BTB telah bergabung sejak awal operasi dan melakukan penyisiran di sekitar perairan Gunung Anak Rakatau. Sodik mengatakan Basnas juga menyiapkan dukungan operasional berupa kendaraan rescue dan ambulans sesuai kebutuhan di lapangan. Dukungan tersebut menjadi bagian dari respon kemanusiaan Basnas terhadap situasi kebencanaan. Basnas terus berkoordinasi dengan pihak berbagai pihak yang terlibat dalam operasi pencarian di Selat Sunda, dan koordinasi dilakukan untuk mendukung kelancaran pencarian sekaligus memberikan perhatian kepada keluarga para jurnalis. Nah, saudara, Basnas memastikan dukungan kemanusiaan akan terus diberikan sesuai perkembangan situasi di lapangan. Upaya tersebut dilakukan untuk membantu keluarga dan mendukung proses pencarian hingga seluruh jurnalis serta awak kapal yang masih hilang dapat ditemukan. Itulah pendengar satu informasi untuk Anda terkait dengan Basnas RI menyalurkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan hidup 5 keluarga jurnalis yang hilang kontak di perairan Selat Sunda. Nah, 5 jurnalis tersebut hilang saat melakukan peliputan di sekitar Gunung Anak Krakatau, Kabupaten Pandeglang, Banten. Nah, semoga saja 5 jurnalis dan juga penumpang dari kapal yang sempat tenggelam itu cepat ditemukan, dan walaupun dalam kondisi apapun keluarga siap untuk menerima, karena memang rentang waktu dari tanggal 13 dan saat ini sudah tanggal 15 ya, waktu yang cukup lama, sehingga keluarga juga masih menanti-nanti kedatangan keluarga mereka yang sempat hilang di Selat Sunda tersebut. Nah, pendengar, kita jelang penyampaian warta berita malam ini, kami punya 2 lagu pilihan untuk Anda.

0: Kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Langkur.
1: Selamat malam, saudara. Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara mendorong penguatan karakter peserta didik di tengah perkembangan teknologi dan era digitalisasi. Penjualan bahan bakar minyak di atas harga enceran tertinggi sangat dilarang dan terikat regulasi resmi. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini edisi Selasa 15 September 2026 yang akan kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya untuk Anda. Bersama saya Helena Letiara, inilah Warta Berita selengkapnya. Kami awali berita pertama, saudara. Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara mendorong penguatan karakter peserta didik di tengah perkembangan teknologi dan era digitalisasi. Upaya tersebut dilakukan dengan mengintegrasikan nilai adat dan budaya daerah ke dalam proses pembelajaran di sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara, Bin Rauda Arifanubun, kepada RRI Selasa Siang mengatakan integrasi adat dan budaya dalam kurikulum menjadi salah satu langkah untuk membentengi generasi muda dari berbagai dampak negatif keterbukaan informasi. Menurutnya, pendidikan tidak hanya berorientasi pada kemampuan akademik, tetapi juga perlu membentuk karakter anak sesuai nilai-nilai yang hidup di masyarakat.
2: Sebagai daerah yang menjunjung tinggi adat dan budaya, kami coba berpikir mengintegrasikan itu di dalam kurikulum pembelajaran kita. Kita tidak bisa menafikan anak-anak kita sudah ada dalam era digitalisasi yang terpapar setiap saat dengan dampak dari era keterbukaan itu. Terus terang saja, kalau tidak kita antisipasi, itu akan menggerus karakter mereka.
1: Bin Rauda menilai perkembangan teknologi memberikan tantangan tersendiri bagi dunia pendidikan, terutama karena anak-anak semakin mudah mengakses berbagai konten melalui perangkat digital. Kondisi tersebut membutuhkan perhatian bersama antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan lingkungan masyarakat agar pemanfaatan teknologi tetap memberikan dampak positif bagi perkembangan peserta didik. Penguatan karakter melalui pendidikan berbasis adat dan budaya diharapkan dapat menjadi bagian penting dalam menghadapi tantangan era digital. Bin Rauda juga menekankan perlunya kolaborasi berbagai pihak untuk menciptakan lingkungan yang mampu melindungi anak sekaligus membekali mereka agar bijak dalam menggunakan teknologi. Saudara, salah satu petani asal Tanimbar sekaligus pedagang buah semangka, Amelia Masela, Selasa siang mengaku hadapi kesulitan air dalam mengelola tanaman semangka di kebunnya. Kondisi tersebut berdampak pada hasil panen, di mana buah semangka yang dihasilkan berukuran lebih kecil dibandingkan saat ketersediaan air mencukupi. Masela mengatakan, dalam sekali masa tanam selama 3 bulan, dirinya dapat menghasilkan sekitar 300 buah semangka. Sementara untuk tanaman melon, hasil yang diperoleh dapat mencapai sekitar 40 buah dalam satu kali masa panen.
3: Mulai dari semangka mulai harga 5.000, 10, 15, iya 5.000, sampai 10, 15, sampai 100.000. Itu tergantung buah yang besar. Awalnya bantuan pemerintah, tapi sekarang ini karena lalu beli tanahnya, kemudian beli, ya pemerintah tolong melihat kebutuhan pertanian. Khususnya kami di Kecamatan Warla Bobat, khususnya di Desa Wunla, karena Desa Wunla ini yang pengadaan. Desa Wunla, Kecamatan Warla Bobat, Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
1: Menurutnya, untuk menjalankan usaha tersebut, ia harus mengeluarkan biaya yang cukup besar, terutama untuk mendatangkan kebutuhan pertanian dari Tanimbar hingga menjual hasil panen di Kota Tual. Besarnya biaya yang dikeluarkan menjadi tantangan tersendiri bagi petani, terlebih ketika hasil produksi menurun akibat keterbatasan air. Masela berharap pemerintah dapat lebih peka terhadap kebutuhan para petani, khususnya dalam menghadapi musim kemarau. Ia berharap adanya perhatian dan dukungan pemerintah terkait ketersediaan air sehingga petani dapat tetap berproduksi dan memperoleh hasil panen yang lebih baik. Saudara, penjualan bahan bakar minyak di atas harga enceran tertinggi saat sangat dilarang dan terikat regulasi resmi. Pernyataan ini dikemukakan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual menyikapi kebutuhan bahan bakar minyak yang menjadi andil pemicu inflasi selain beras dan komoditi hortikultura. Selain itu, BBM jenis Pertamax dan minyak tanah yang sengaja diperjualbelikan di atas harga eceran tertinggi padahal telah ditegaskan pemerintah pusat hingga daerah agar penjualan BBM sesuai standar dan tidak menjual di atas HET. Sehingga hal ini meski menjadi perhatian serius pemerintah, Kota Tual, dan stakeholder terkait dalam menangani kasus dimaksud.
4: Ada regulasi pusat maupun pemerintah daerah Kota Tual yang melarang penjualan BBM di atas harga HET tidak dijual pada pelaku usaha yang legal. Apalagi di situasi El Nino seperti ini, kekeringan, perlu kita himbau kepada masyarakat hati-hati menimbun BBM di rumah-rumah. Yang jual minyak tanah, yang jual bensin itu sangat hati-hati karena titik-titik api itu, apalagi saya lihat aktivitas masyarakat kita menimbang di bawah terik matahari. Itu yang kita khawatirkan, jangan sampai kemudian ada percikan api orang yang merokok.
1: Darnawati menilai pemerintah Kota Tual melalui tim pengendalian inflasi intens juga menyikapi hal ini, meminimalisir dampak buruk akibat indikasi penimbunan dan risiko penjualan BBM di luar prosedur yang mengancam keselamatan, maka pemerintah Kota Tual akan terus bersinergi mencari solusi terbaik guna mengatasi keluhan masyarakat serta langkah strategis menekan laju inflasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tual seiring arahan Kementerian Dalam Negeri. Rencana jangka panjang dalam pengembangan jaringan air di Maluku Tenggara akan memberikan kontribusi besar bagi peningkatan pendapatan asli daerah. Hal ini disampaikan Direktur PDAM Maluku Tenggara, Fatma Talaohu, sejalan progres pengembangan jaringan pipanisasi di wilayah Maluku Tenggara yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka panjang hingga tahun 2031 mendatang. Karena kondisi saat ini membutuhkan pembenahan dan pelayanan bagi pelanggan PDAM di wilayah Langgur dan sekitarnya, juga optimalisasi kapasitas pipa yang cukup besar ke volume pipa berukuran 16 inci. Olehnya itu, prediksi omset yang akan diperoleh jika peningkatan infrastruktur dasar yang ditargetkan 2 miliar lebih dari pembenahan total dasar saat ini.
5: Strategi kami atau program kami yang kami tuangkan dalam rencana bisnis 2026-2031 yang paling krusial adalah pembangunan pipa induk yang rencananya itu akan dibangun pipa induk 16. Kami bincang-bincang dengan tim konsultannya, pendapatannya itu akan naik 3 kali lipat. Jadi kalau sekarang itu pendapatan perusahaan per bulannya itu dia mendekati 800 juta. Kalau 3 kali lipat berarti satu bulan tuh di atas 2 miliar. Dampaknya untuk peningkatan pendapatan asli daerah itu cukup tinggi.
1: Fatma mengaku perhitungan bersama konsultan konstruksi akan mendatangkan keuntungan besar apabila peningkatan sarana pipa induk dilaksanakan jangka panjang, sehingga nilai pendapatan asli daerah yang kelak diterima akan lebih baik dari sebelumnya, termasuk peningkatan pelanggan PDAM dan investasi jangka panjang yang akan diperoleh daerah Maluku Tenggara. Sementara itu, saudara, pembangunan jaringan perpipaan dan sambungan rumah SR, sistem penyediaan air minum SPAM EWU di Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2026 menargetkan 300 sambungan rumah. Program tersebut diarahkan untuk memperluas cakupan layanan air minum bagi masyarakat. Paket pekerjaan ini merupakan program Kementerian Pekerjaan Umum yang dilaksanakan Satuan Kerja Pelaksanaan Cipta Karya Provinsi Maluku di Kabupaten Maluku Tenggara. Pekerjaan mencakup pembangunan jaringan perpipaan distribusi dan sambungan rumah untuk memperluas jangkauan pelayanan air minum. Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan BPBPK Maluku, Andreas Budi Wirawan, saat sosialisasi di ruang rapat kantor bupati Senin siang mengatakan pembangunan SPAM diarahkan untuk meningkatkan kapasitas sekaligus memperluas cakupan pelayanan air minum. Pembangunan juga ditargetkan menghasilkan infrastruktur yang andal dan memenuhi standar teknis.
6: Air minum merupakan salah satu kebutuhan pokok yang sangat diperlukan dalam meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Untuk mendukung tujuan pembangunan SPAM, diantaranya terciptanya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau. Meningkatnya efisiensi dan cakupan pelayanan air minum, maka diperlukan suatu langkah sistematis dalam menjamin kualitas, kuantitas, dan kontinuitas konstruksi yang dibangun, termasuk kegiatan pengadaan dan pemasangan sesuai dengan kriteria standar yang telah ditentukan dalam dokumen yang telah disusun.
1: Andreas menjelaskan penyediaan air minum harus memenuhi aspek kualitas, kuantitas, dan kontinuitas dan keterjangkauan. Keempat aspek tersebut menjadi dasar agar masyarakat memperoleh layanan air minum yang aman dan layak. Pembangunan SPAM tidak hanya diarahkan pada penyelesaian pekerjaan fisik, tetapi juga memastikan jaringan dapat berfungsi secara optimal. Dukungan pemerintah daerah, pemerintah desa dan kelurahan, tokoh masyarakat serta warga dibutuhkan selama pelaksanaan hingga pemanfaatan jaringan. Direktur Rumah Sakit Hati Kudus Langgur, Dr. Yesi Lasol mengungkapkan harapannya pada peringatan ulang tahun ke-98 Rumah Sakit Hati Kudus Langgur beberapa waktu lalu. Ia berharap rumah sakit tersebut tetap eksis dan semakin kuat dalam memberikan pelayanan kesehatan, serta terus berkembang pesat demi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kepulauan Kei. Menurut Dr. Yesi, perayaan ulang tahun Rumah Sakit Hati Kudus Langgur tidak hanya menjadi momentum bagi pihak rumah sakit, tetapi juga harus memberikan dampak positif bagi masyarakat. Karena itu, pihak rumah sakit terus melibatkan masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial sebagai bagian dari pelayanan kepada sesama.
7: Jadi bukan kami sendiri yang merayakan, tapi kami juga memberikan sesuatu dampak baik untuk orang lain. Kemarin kami sudah selesai melakukan bakti sosial di dua Ohoy, di Ohoy Namar dan juga Ohoy Rumat. Ya. Sebenarnya kami Rumah Sakit Langgur ini setiap bulannya itu ada melakukan bakti sosial, karena itu bagian dari pelayanan sosial kami. Turun menyembuhkan yang sakit langsung di tempatnya di rumah-rumah. Di situ pengobatan gratis. Ya, jadi pada tahun-tahun yang lalu itu kami banyak di Kei besar. Jadi sekarang kami sudah mulai di Kei kecil.
1: Salah satu kegiatan yang telah dilakukan adalah bakti sosial di Ohoy Namar dan Ohoy Rumat. Dalam kegiatan tersebut, tim Rumah Sakit Hati Kudus Langgur turun langsung ke tengah masyarakat untuk memberikan pelayanan kesehatan, termasuk pemeriksaan dan pengobatan secara gratis di rumah-rumah warga. Ia mengatakan, pada tahun-tahun sebelumnya kegiatan sosial rumah sakit lebih banyak dilakukan di wilayah Kei besar, namun kini pihaknya mulai memperluas pelayanan ke wilayah Kei kecil. Langkah tersebut diharapkan semakin mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi warga di Kepulauan Kei. Saudara, untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, bagian keuangan dan aset daerah Kabupaten Maluku Tenggara tidak hanya mengharapkan pemasukan dari beberapa sektor pilar seperti pertanian dan pariwisata, tetapi ada beberapa langkah yang disiapkan demi meningkatkan PAD untuk pengembangan dan kesejahteraan daerah. Hal ini disampaikan Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Andreas Charles Hetanel. Hetanel menjelaskan pihaknya saat ini sedang mengejar piutang macet serta akan menambah smart register pada titik yang bisa dikatakan sumber PAD.
8: Yang kita sementara lakukan, kita mengejar dulu pada posisi piutang macet, piutang pajak retribusi yang masih tinggi di Kabupaten Maluku Tenggara. Pembentukan tim untuk melakukan pungutan terhadap piutang macet persuasif maupun yuridis. Kita lagi memperluas potensi penerimaan dengan akses digital, memperbanyak alat perekam smart register pada titik-titik yang mana memberikan sumbangsih terbesar pada PAD.
1: Tetandal menjelaskan dengan upaya yang saat ini dilakukan, pihaknya berharap bisa mendatangkan PAD yang lebih stabil agar bisa mendukung pengembangan daerah ke depannya. Saudara, pihak rumah BUMN Telkom Tual mencoba berinovasi dengan masyarakat lewat pengenalan produk unggulan tiap desa. Menurut fasilitator rumah BUMN Telkom Tual, Vivi Hahuri, sekitar 400-an UMKM yang terdata di database pemerintah daerah Kota Tual dan Maluku Tenggara, tetapi yang aktif hanyalah sekitar 200-an. Ada beberapa alasan mandeknya usaha rumahan tersebut, maka pihaknya turun langsung untuk bisa membina dan melihat persoalan yang ada.
9: Kita itu sekitar 400-an, tapi yang aktif itu dari beberapa komunitas yang kita bangun juga itu kurang lebih ada 200-an. Tidak aktif ini karena dari permodalan, kemudian mereka juga sekarang punya kesibukan yang lain, jadi untuk usahanya itu mandek gitu. Nah, makanya kita mencoba dorong lewat desa-desa, kita lihat potensi dari desanya, kemudian kita bantu mereka untuk membuat inovasi produk dan menjadi produk unggulan seperti itu.
1: Hahuri menambahkan banyak UMKM yang dibina pihaknya dikarenakan minimnya hasil penjualan dan produk yang dijual belum terlalu menarik dari sisi kemasan. Belajar dari evaluasi tim sebelumnya, Hahuri berharap kali ini bisa lebih memperkuat fondasi UMKM rumahan yang dibina agar bisa menghasilkan produk yang berkualitas dan menggerakkan roda perekonomian mereka. Saudara, pengukuhan adat Endi Renfaan sebagai orang Kai 9 Ohoi Letman menandai selesainya tahapan adat dalam proses penetapan kepemimpinan di Ohoi Letman, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara. Setelah pengukuhan tersebut, pemerintah Ohoi Letman menyiapkan berita acara dan dokumen pendukung untuk diproses sebagai persyaratan pelantikan Endi sebagai kepala Ohoi definitif. Penjabat Kepala Ohoi Letman, Paulinus Ongirwalu, saat ditemui tim RRI usai pengukuhan mengatakan seluruh tahapan adat penetapan Endi Renfaan telah dijalankan sesuai mekanisme yang berlaku serta ketentuan peraturan daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Prosesnya diawali dari usulan melalui badan sendiri Ohoi BSO, kemudian dibahas dalam forum rapat adat hingga menempatkan Endi sebagai calon kepala Ohoi Letman. Sebelum hasilnya diserahkan kepada Raja Dula selaku kepala Ratsab Letman untuk dikukuhkan secara adat pada Senin kemarin.
10: Kecamatan sudah menyampaikan, sudah melaporkan bahwa setelah kami verifikasi berkas dari BSO Badan Seni Ohoi melalui pejabat kepala Ohoi diteruskan ke Camat Kecil, ada beberapa berkas, salah satunya pengukuhan adat tadi yang telah ditandatangani. Nah, nanti berita acara itu dimasukkan kemudian dijadikan persyaratan. Nah, nanti kita verifikasi jika ada hal-hal yang ada surat menyurat atau administrasi yang belum lengkap, nanti diselesaikan BSO dan Pemkot. Tapi

0: lengkapinya sebelum berkas diteruskan melalui camat Kiai Kecil. Diharapkan proses tersebut dapat segera dituntaskan sehingga Indiren Van dapat dilantik sebagai kepala Ohoy definitif. Pelantikan tersebut akan memperkuat jalannya pemerintahan Ohoy Letman sekaligus mendukung pelayanan kepada masyarakat. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Langgur di relay Radio Republik Indonesia Somlaki dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Langgur di Dobo Kabupaten Kepulauan Aru serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Beralih ke berita lainnya, Saudara, Ketua Pogdarwis Desa Tumbur Kecamatan Wartamberian Kabupaten Kepulauan Tanimbar Matias Sainyakit mengatakan pihaknya siap mendukung kunjungan wisatawan mancanegara dalam kegiatan Sail Darwin 2026. Sainyakit menjelaskan Desa Tumbur merupakan salah satu desa wisata yang dipilih Dinas Pariwisata Kepulauan Tanimbar dengan potensi wisata ukiran patung kayu dan tenun ikat Tanimbar. Menurutnya, persiapan Pogdarwis terus dilakukan termasuk menyiapkan lokasi wisata baru yang membutuhkan dukungan Dinas Pariwisata.
1: Khusus dari tempat wisata kami, kami Desa Tumbur itu selalu siaga, selalu siap apa yang diprogramkan dari Dinas Pariwisata. Kami Desa Tumbur selalu siap dari awal sampai sekarang. Cuma yang tadi saya sampaikan bahwa kami pun tempat wisata ini baru kami mulai katakan cukup dari saya mohon agar dari dinas juga bisa memperhatikan kami punya kekurangan-kekurangan.
0: Sainyakit menyebut puncak kunjungan wisatawan mancanegara di Desa Tumbur dijadwalkan pada 23 September 2026. Ia berharap Sail Darwin 2026 dapat meningkatkan daya tarik wisata Desa Tumbur sekaligus mendorong wisatawan untuk kembali berkunjung ke Kepulauan Tanimbar. Sementara itu, Saudara, pengukir patung kayu Desa Tumbur Simon Sainyakit yang juga anggota Pogdarwis menyambut baik kegiatan Sail Darwin 2026 di Kepulauan Tanimbar. Menurut Simon, kunjungan wisatawan mancanegara menjadi peluang untuk memperkenalkan potensi wisata dan kerajinan lokal seperti tenun ikat Tanimbar dan ukiran patung kayu khas Desa Tumbur. Ia berharap para wisatawan tidak hanya menikmati keindahan alam Tanimbar, tetapi juga membawa pulang hasil kerajinan masyarakat sebagai cenderamata, sekaligus membantu menggerakkan ekonomi masyarakat. Simon juga mendorong pemerintah daerah agar terus mengembangkan Desa Tumbur sebagai destinasi wisata, tidak hanya saat Sail Darwin, tetapi juga untuk kunjungan wisatawan pada kesempatan lain. Menurutnya, pengembangan pariwisata perlu diikuti perbaikan infrastruktur, khususnya akses jalan menuju Desa Tumbur yang saat ini masih dalam kondisi rusak. Saudara, potensi laut Desa Eliasa, Kecamatan Selaru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar mulai dikembangkan menjadi produk unggulan masyarakat. Kepala Desa Eliasa, Rudi Amarduan, mengatakan warga setempat kini mengolah sejumlah hasil laut menjadi produk lokal, di antaranya ikan garam, garam asli Eliasa, dan gurita kering. Menurut Amarduan, produk tersebut diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat di Desa Eliasa, tetapi juga dikenal dan dinikmati masyarakat di berbagai wilayah Kepulauan Tanimbar. Saat ini, proses produksi masih dilakukan secara tradisional dengan tetap memperhatikan kebersihan dan higienitas. Garam Eliasa misalnya dihasilkan dari air laut yang kemudian dijemur di tambak milik warga, sementara ikan dan gurita dikeringkan secara alami tanpa menggunakan pengawet. Amarduan berharap pemerintah daerah melalui dinas terkait dapat memberikan dukungan, khususnya dalam hal pengemasan dan pemasaran, agar produk UMKM Eliasa mampu menembus pasar Somlaki hingga berbagai kecamatan di Kepulauan Tanimbar. Ia juga mengajak masyarakat untuk mencintai dan menggunakan produk lokal sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Saudara Balai Pemasyarakatan Bapas kelas 2 Somlaki melaksanakan penerimaan 2 klien

0: Tiba syarat dari lapas kelas 3 Somlaki pada Senin kemarin. Kedua klien tersebut masing-masing berinisial VL dan SL. Kegiatan tersebut meliputi proses penerimaan dan pencatatan administrasi yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan dan pemberian penjelasan terkait tata tertib, kewajiban wajib lapor dan ketentuan yang harus dipatuhi selama menjalani cuti bersyarat. Kepala Bapas Kelas 2 Somlaki, Tina Solirit mengatakan, penerimaan klien cuti bersyarat merupakan bagian dari proses pembimbingan dan pengawasan dalam mendukung keberhasilan terintegrasi klien ke masyarakat. Kepala Bapas menjelaskan pihaknya berharap klien dapat menjalani cuti bersyarat dengan penuh tanggung jawab, mematuhi ketentuan yang berlaku, mampu beradaptasi dan kembali berperan positif di tengah masyarakat. Kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar hingga selesai. Wakil dari Bumi Dua Melolat berhasil memboyong dua posisi teratas dengan mengukir prestasi gemilang di tingkat Provinsi Maluku pada panggung malam puncak Grand Final Apresiasi Duta Generasi Berencana tahun 2026 yang digelar di Ballroom Hotel Marina Ambon. Dua wakil Tanimbar yang sukses menembus tiga besar nasional, yakni Celestinus Alwer yang berhasil dinobatkan sebagai juara satu Duta Genre Putra Provinsi Maluku 2026, serta Gabriela Yokbet Ruth Trangkoratat yang menyabet posisi juara tiga Duta Genre Putri Provinsi Maluku 2026. Celestinus Alwer mengatakan, meraih juara satu ini merupakan buah dari proses panjang dan kerja keras yang diimbanginya secara konsisten. Dirinya juga menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh pihak yang telah setia memberikan pendampingan, mulai dari pemerintah daerah, Bunda Jenderal Kepulauan Tanimbar, Kepala Dinas Kesehatan dan jajarannya, hingga para kakak pendamping yang terus mengawal langkah mereka sejak awal seleksi. Celestinus sebagai pemenang utama kategori putra menegaskan akan mewakili Provinsi Maluku ke tingkat nasional menghadapi ajang bergengsi tersebut untuk membawa gagasan dan program kerja nyata yang dirangkum dalam konsep 3M untuk langkah menuju tingkat nasional. Dirinya akan fokus menjalankan program kerjanya yaitu 3M, mengedukasi, menginspirasi, dan mensosialisasi. Program tersebut dirancang untuk memperluas pemahaman remaja mengenai perencanaan masa depan dan penyiapan kehidupan berkeluarga. Saudara, pemerintah Desa Tumbur menyatakan dukungan penuh terhadap upaya penutupan HPH di hutan Yamdena. Pernyataan tersebut disampaikan kepada Desa Tumbur Kecamatan Wertamrian Rafael Volatvindu dalam pertemuan yang digelar Forum Gerakan Save Hutan Yamdena bersama pemerintah Desa Tumbur dan para stakeholder belum lama ini. Pertemuan tersebut bertujuan meminta dukungan dan sikap tegas untuk menutup operasional HPH yang telah melakukan penebangan hutan di Yamdena. Menurut Volatvindu, niat baik dari Forum Gerakan Save Hutan Yamdena untuk menutup HPH di Yamdena saat ini, baik pemerintah desa maupun masyarakat Desa Tumbur juga turut berikan dukungan positif sebesar-besarnya, sebab bukan baru pertama kali HPH melakukan penebangan di hutan Yamdena, namun sejak tahun 90-an sudah beroperasi di hutan Tanimbar, maka harus ditutup sebab dampaknya akan dirasakan saat ini maupun anak cucu yang akan datang.
1: Perlu kami sampaikan bahwa dengan adanya perubahan sistem yang dinaiki, tentu akan memberikan dukungan yang sebesar-besarnya. Ya, walaupun dalam beberapa pertemuan saya tidak sempat hadir, tapi oleh Pak Sekretaris, namun perpanjangan kami juga memberikan dukungan bahwa tentu kami pemerintah desa, bahkan masyarakat menolak dengan adanya kehadiran.
0: Dirinya mencontohkan komitmen leluhur Desa Tumbur dalam menjaga hutan di kala mantan pejabat kepala Desa Tumbur Victorianus Volatvindu yang adalah ayah kandungnya di tahun 2017 pernah didatangi pihak HPH untuk memberikan kompensasi agar HPH bisa beroperasi di hutan Yamdena Kabupaten Kepulauan Tanimbar, namun ditolak sehingga komitmen sama tetap dipertahankan untuk menjaga hutan Yamdena. Dukungan Pemdes Tumbur ini menjadi salah satu wujud nyata penolakan masyarakat terhadap aktivitas HPH yang dinilai merusak hutan adat dan lingkungan di Pulau Yamdena. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar merayakan peringatan Hari Olahraga Nasional Haornas ke-43 tahun 2026 dengan penuh kemeriahan di depan kantor Bupati Jalan Insinyur Soekarno Somlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Jumat 11 September 2026 dengan mengusung tema nasional Bersama Bergerak untuk Indonesia Lebih Baik yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, Juliana Katarina Ratuanak. Rangkaian kegiatan diawali dengan jalan santai dan senam bersama, dilanjutkan dengan atraksi dari para atlet bela diri, pencak silat, karate, dan taekwondo. Dalam momen itu, pemerintah daerah Kepulauan Tanimbar memberikan penghargaan pembinaan atas dedikasi para atlet dan insan olahraga daerah. Sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia yang dibacakan Wakil Bupati Juliana Katarina Ratuanak menegaskan peringatan ini harus menjadi pijakan nyata untuk membangun generasi Tanimbar yang tangguh. Wakil Bupati mengajak para atlet dan masyarakat Tanimbar untuk jadikan olahraga bagian dari gaya hidup, sebab dengan olahraga bersama-sama membangun generasi Tanimbar yang sehat, kuat, berkarakter, dan berprestasi. Saudara, perakiran cuaca Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Aru pada Rabu 16 September 2026 yang dihimpun RRI pada Selasa sore berdasarkan hasil pengamatan BMKG Provinsi Maluku. Cuaca Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pagi hingga malam didominasi berawan tebal, angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 13 hingga 17 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang, sementara suhu berkisar antara 26 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 79 hingga 84%. Untuk cuaca Kabupaten Maluku Barat Daya, pagi hingga malam didominasi berawan tebal, angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 15 hingga 16 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 73 hingga 77%. Sedangkan cuaca Kabupaten Kepulauan Tanimbar pagi hingga malam didominasi berawan, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 15 hingga 18 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 76 hingga 82%. Untuk cuaca Kabupaten Kepulauan Aru pagi hingga malam didominasi berawan tebal, angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 15 hingga 17 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 79 hingga 84%. Peringatan dini, waspada tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang yang berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Kei, perairan utara dan selatan Kepulauan Aru, perairan timur dan barat Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar, Sermata, Leti, Wetar, dan wilayah Laut Arafuru, bagian barat dan tengah. Kondisi ini dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

Saudara telah Anda ikuti penyampaian warta berita malam ini. Sebelum menutup perjumpaan kita, kami sampaikan kembali topik berita utama. Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara mendorong penguatan karakter peserta didik di tengah perkembangan teknologi dan era digitalisasi. Penjualan bahan bakar minyak di atas harga enceran tertinggi sangat dilarang dan terikat regulasi resmi. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Helena Laitiera mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya masyarakat di Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, dan Kepulauan Tanimbar yang sangat saya banggakan. Perjalanan sebuah lembaga penyiaran publik bukan hanya tentang mengudara setiap hari, tetapi juga tentang bagaimana kami berusaha berbenah, mendengar, dan menyelaraskan diri dengan denyut nadi masyarakat yang kami layani. Saat ini, dengan rasa syukur dan komitmen yang semakin kuat, saya menyampaikan sebuah tonggak sejarah baru bagi eksistensi lembaga kita. Berdasarkan penataan organisasi LPPR RI serta persetujuan resmi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berdasarkan surat Menteri Pan RB nomor B garing 1066 garing M.KT.01 garing 2026 tanggal 21 Juli 2026 dan peraturan Dewan Direksi LPPR RI nomor 01 tahun 2026, stasiun penyiaran LPPR RI tua secara resmi bertransformasi dan berganti nomenklatur menjadi stasiun penyiaran LPPR RI Langgur. Perubahan ini tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2005 dalam pasal 12 ayat 1 yang menyebutkan satuan penyiaran adalah penyelenggara kegiatan penyiaran RRI yang berlokasi di ibu kota negara, provinsi, kabupaten kota di mana RRI itu berada. Hal ini sekaligus menjadi dasar penyesuaian administrasi di mana Langgur merupakan ibu kota kabupaten Maluku Tenggara. Dengan status baru ini, RRI Langgur kini resmi tercatat sebagai satuan penyiaran tipe C. Kami jajaran pimpinan dan angkasawan-angkasawati berkomitmen untuk menghadirkan jangkauan dan kualitas siaran lokal serta regional yang semakin optimal. Mulai hari ini, penyebutan resmi yang berlaku adalah LPP RRI Langgur. Nama boleh berganti, namun semangat, dedikasi, dan cinta kami kepada bumi Larvul Ngabal tidak akan pernah surut. RRI Langgur akan terus berdiri menjadi ruang publik yang terpercaya, penjaga kebangsaan, dan rumah aspirasi bagi seluruh masyarakat Kepulauan Kei dan di mana saja saudara berada. Terima kasih atas kepercayaan Anda yang terus membersamai langkah kami. Saya Yakobus Resubun, Kepala LPP RRI Langgur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve. Om Santi Santi Santi Om.

0: Selamat malam saudara pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Langkur di 103,6 MHz. Dan saudara, senang sekali saya Tobi bisa bersama Anda lagi malam ini untuk edisi siar Selasa 15 September 2026 menggantikan rekan Ellen yang temani Anda sejak siang tadi. Apa kabar Anda saudara? Kami berharap Anda dalam keadaan sehat dan Anda sekeluarga dalam suasana bahagia.
1: RRI Langkur.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve. Hari ini

tetapi juga menjadi ruang untuk memperkenalkan potensi, budaya, kreativitas, dan berbagai cerita dari Tanah Kei, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Aru, kepada Indonesia dan dunia. Dengan semangat, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Mari terus menjaga persatuan, memperkuat kebersamaan, dan membangun Indonesia melalui informasi yang positif, terpercaya, dan mencerdaskan. Selamat Hari Bakti Radio ke-81. Saya Jack Resubun, Kepala LPP RRI Langgur, beserta seluruh keluarga besar LPP RRI Langgur, mengucapkan selamat Hari Bakti Radio ke-81. 81 tahun RRI hadir dan mengabdi untuk Indonesia, memberikan informasi, edukasi, hiburan, serta menjadi ruang komunikasi bagi masyarakat. Terima kasih kepada Anda semua yang senantiasa mendengarkan siaran LPP RRI Langgur melalui semua platform penyiaran. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Shalom, Salve.

0: masa depan bangsa dimulai dari piring anak-anak kita. Program Makanan Bergizi Gratis MBG hadir sebagai investasi nyata untuk generasi yang lebih kuat dan cerdas.
1: Hadirnya salah satu program unggulan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Raka Bumi Raka, yaitu program Makanan Bergizi Gratis. Karena tujuan dari pelaksanaan MBG, Program Strategis Nasional, salah satunya ini untuk meningkatkan kualitas anak didik dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
0: Tak sekedar kenyang, nutrisi yang tepat membuat fokus belajar meningkat.
2: Di dalam proses pembelajaran, apalagi pada siang hari, itu kita lihat anak-anak mulai gemas, karena mulai tidak bersemangat lagi untuk mengikuti pelajaran. Namun setelah adanya MBG di sekolah, alhamdulillah anak-anak mulai bersemangat mengikuti pelajaran.
3: Semenjak ada program MBG dari pemerintah, saya jadi lebih mudah fokus, semangat belajar, dan ketika para guru menjelaskan, saya lebih mudah untuk mengerti.
0: Dengan standar gizi yang diawasi ketat dan bahan lokal berkualitas, kita pastikan setiap porsi adalah yang terbaik untuk anak-anak kita. Makanan bergizi gratis, investasi gizi, generasi cerdas. Dukung terus program strategi nasional untuk masa depan anak-anak kita.

Terima kasih saudara pendengar, Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Langgur di 103,6 MHz. Dan saudara, saat ini pukul 20 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda, saudara pendengar umat Hindu dimanapun Anda berada, untuk mendengarkan mimbar agama Hindu hari ini Selasa 15 September 2026.

pendengar setia Pro Satori Langgur dan umat Hindu yang berbahagia, yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tua, serta terkhususnya saudara umat Hindu yang ada di Setan Berke dan dimanapun berada. Untuk mengawali mimbar agama Hindu pada malam hari ini, terimalah salam panganjali umat, Om Swastiastu, Om Arginamastu, Namasida. Om Yameda Vigana, Pitra Supasati, Taya Mamadya, Media Guna Media Vekvakuru Swaha, Kitab Ayurveda, Mandala 32, Dia yang 14. Artinya, atas karunia Sang Yang Duasa, semoga tiada halangan, dan semoga panjang umur. Ya Tuhan Yang Maha Kuasa, para dewa pun memujamu, untuk memperoleh waranugraha budi pekerti yang luhur. Ya Tuhan Yang Maha Kuasa, sumber dari segala kebajikan, anugerahkanlah budi pekerti yang luhur dan kesusilaan kepada kami. Para pendengar setiap satu, dari Langgur dan umat Hindu yang berbahagia, malam hari ini saya akan membawakan beragama Hindu dengan tema menjaga keseimbangan jiwa saat suka dan duka. Puji syukur kita panjatkan ke hadapan ide Sang Yang Duasa, Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena atas sasongkerta waranugrahanya, kita diberikan kesehatan untuk merenungkan dan melaksanakan ajaran Dharma. Umat Dharma yang terkasih, dalam ajaran agama Hindu, dunia tempat kita tinggal ini bersifat duhandwa atau memiliki dua sisi yang selalu berpasangan, yaitu siang dan malam, panas dan dingin, serta suka dan duka atau ruwa pineda. Tidak ada manusia yang hanya mengalami kesenangan selamanya, sebagaimana tidak ada pula manusia yang tertimpa penderitaan tanpa akhir. Namun tantangan terbesar bagi jiwa kita adalah bagaimana tetap teguh dan tidak terombang-ambing oleh dinamika tersebut. Dalam meniti jalan kehidupan, manusia tidak pernah lepas dari suka dan duka. Masalah, kegagalan, kehilangan, dan ketidakpastian seringkali datang menghampiri tanpa diundang. Namun di dalam ajaran Hindu, tidak pernah mengajarkan kita untuk lari dari kenyataan, melainkan mendidik jiwa kita untuk memiliki titik sah, yakni ketabahan, daya tahan, dan ketenangan hati dalam menghadapi segalanya. Hal ini seperti yang tertuang dalam kitab Bhagavad Gita tentang petunjuk Dharma yang mengajarkan kita tentang arti penting ketabahan hati beserta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu tentang menjaga keseimbangan jiwa saat suka dan duka. Tertuang dalam kitab Bhagavad Gita bab 2 sloka 14. Yaitu Om matras pastas tukauntia sitosna suka dukada agama payino nityastam titik saswa barata. Artinya, wahai putra Kunti, pertemuan antara indria dan objeknya menciptakan rasa dingin, panas, bahagia, dan duka. Semua itu datang dan pergi, tidak kekal. Karena itu, tabahkanlah hatimu dalam menghadapinya, wahai keturunan Bharata. Umat Sedharma yang berbahagia dimanapun berada, di dalam sloka ini mengingatkan kita bahwa dinamika hidup seperti dipuji dan dicela, sukses dan gagal, sifatnya hanya sementara. Orang yang memiliki ketabahan hati memahami bahwa masa-masa sulit pasti akan berlalu, sebagaimana malam selalu berganti pagi. Dalam kehidupan sehari-hari, saat mengalami krisis seperti kehilangan pekerjaan atau masalah keluarga, kita diajarkan untuk tidak terpuruk berlebihan, melainkan melatih kesadaran bahwa ini adalah bagian dari roda kehidupan yang terus berputar. Yang berikut terkait dengan pengendalian diri dan keteguhan pikiran, hal ini tertuang dalam kitab Bhagavad Gita bab 2 sloka 56, yaitu Om dukasep anukwina manasukesu vigatas praha vitaraga bahaya kruda sitadir munir ucayate. Artinya, dia yang pikirnya tidak tergoyahkan di dalam duka,
tidak tergiur oleh kesenangan, serta bebas dari nafsu, rasa takut, dan kemarahan. Disebut sebagai orang yang bijak, yang berpandangan teguh. Umat Dharma yang terkasih, ketabahan hati tidak hanya diuji saat musibah datang, tetapi juga ketika kepanikan dan kemarahan mengintai. Ketika masalah berat menghampiri, respon alami manusia seringkali adalah marah, takut, atau menyalahkan keadaan. Sloka ini mengajak kita untuk menjadi sosok sitadir atau berpikiran teguh atau tenang. Praktiknya di dunia nyata adalah dengan mengambil nafas dalam-dalam saat masalah melanda, mengendalikan emosi sebelum mengambil keputusan, dan merespon masalah dengan logika jernih, bukan dengan kemarahan. Yang berikut terkait dengan melatih diri agar menjadi pribadi yang teguh. Hal ini seperti yang tertuang di dalam Kitab Bhagavad Gita, bab 14, sloka 24. Yaitu, Om Samaduka Sukaswasta Samalosattama Kancanama Tulya Priyatriyu Dirastulya Ninadatma Samastuti. Artinya, dia yang sama dalam duka dan suka, teguh berada dalam dirinya sendiri, memandang sama segumpal tanah, batu, dan emas, tetap tenang di antara yang dicintai dan tidak dicintai, serta bijaksana dan sama dalam celaan maupun pujian. Umat Dharma yang berbahagia, keseimbangan jiwa tercapai ketika kita mampu mengendalikan reaksi batin terhadap perlakuan luar. Dalam keseharian, jika dipuji, kita tidak menepuk dada, dan jika dicela, kita tidak menyimpan dendam. Kita melatih diri untuk menjadi swasta, berada dalam kesadaran diri jiwa yang murni, sehingga kedamaian di dalam hati tidak mudah dirusak oleh kondisi di luar diri. Yang berikut terkait dengan tapa, terikat pada hasil atau karma yoga, atau berbuat tanpa terikat pada hasil. Hal ini seperti yang tertuang di dalam Bhagavad Gita, bab 2, sloka 47. Yaitu, Om karmani evadikaraste, ma pale sukadacana, ma karma palahe turbur, mati sanggostua akarmani. Artinya, kewajibanmu adalah melaksanakan tugas atau perbuatan, bukan mengejar hasil dari perbuatan itu. Jangan pernah menganggap dirimu sebagai penyebab hasil perbuatanmu. Dan jangan pula terikat pada ketidakberbuatan. Umat Dharma yang berbahagia, banyak stres dan kekecewaan dalam hidup bersumber dari ekspektasi tinggi terhadap hasil. Ketika kita sudah berusaha keras, namun hasilnya gagal, hati menjadi rapuh. Sloka karma yoga ini adalah kunci utama ketabahan. Fokuslah 100% pada proses dan ikhtiar terbaik yang bisa kita lakukan saat ini. Lalu serahkan hasilnya atau ngaya atau ikhlas kepada ketetapan Tuhan. Dengan melepaskan keterikatan pada hasil, hati akan terasa jauh lebih ringan dan tidak mudah patah semangat saat menghadapi kegagalan. Yang berikut terkait mempraktikkan sikap ikhlas melalui karma yoga. Hal ini seperti yang tertuang dalam Kitab Bhagavad Gita, bab 2, sloka 48. Yaitu, Om Yucitam Karma Kuruyat Hisangam Tattwa Dananjaya Sidi Asideyo Samabutwa Samatwam Yoga Ucayate. Artinya, lakukan kewajibanmu dengan teguh, melepaskan keterikatan dan tetap sama atau seimbang, baik dalam keberhasilan maupun kegagalan. Keseimbangan jiwa itulah yang disebut yoga. Umat Dharma yang berbahagia dimanapun berada, stres dan kekecewaan seringkali muncul karena kita terlalu terikat pada hasil akhir. Agama Hindu mengajarkan samatwam atau keseimbangan. Caranya adalah memberikan usaha terbaik dalam setiap tugas dan kewajiban hidup atau swadharma, lalu menyerahkan hasilnya secara tulus kepada Sang Kreator. Ketika kita fokus pada proses dan melepaskan ikatan pada hasil, jiwa akan merasa bebas, tenang, dan tidak mudah terguncang. Umat Dharma yang berbagai dimanapun berada,
Ketabahan hati bukanlah kepasrahan yang lemah, melainkan kekuatan mental dan spiritual tertinggi untuk berdiri tegar di tengah badai kehidupan. Mari kita bina pikiran kita setiap hari melalui doa, meditasi, dan pemahaman Dharma, agar kita selalu memiliki ketenangan hati dalam situasi apapun. Menjaga keseimbangan jiwa bukan berarti kita menjadi manusia yang dingin tanpa emosi, melainkan menjadi pribadi yang memiliki kedalaman spiritual, tetap tenang saat badai menerpa, dan tetap membumi saat keberhasilan meraih kita. Mari kita latih pikiran kita melalui meditasi, japa, dan refleksi diri, agar kedamaian sejati selalu bersemayam di dalam jiwa. Para pendengar setia, Persatuan Langgur dan umat Hindu yang berbahagia dimanapun berada. Demikianlah mimbar agama Hindu pada malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Dan tidak lupa, saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan. Saya kirim mimbar agama Hindu dengan berdoa. Om apamiwam apaviswam. Anahutim aparatim. Duidatram agayata. Ardewadewasuasmat. Yuyunantaro nasama yasate swastai. Kitab Rig Veda bab 10, sloka 63 ayat 12. Ya Tuhan Yang Maha Kuasa, anugerahkanlah kesehatan kepada kami. Bebaskanlah kami dari semua derita penyakit, dan jauhkanlah kami dari keinginan tidak melaksanakan niatnya. Jauhkanlah kami dari keinginan melakukan kejahatan, dan berikanlah kami budi pekerti yang baik. Wahai para dewa, perangilah dan hancurkanlah pikiran kami yang tidak baik, serta berikan kebahagiaan untuk kesejahteraan di dunia ini. Om Santi, Santi, Santi.

0: Elu, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha? Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang.
2: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.

0: sayang lo.
1: Oh no.
0: Pakai epic lo dong naik motor.
2: Mas Emas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.

0: merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Demikian tadi saudara pendengar, Anda baru saja mengikuti mimbar agama Hindu. Dan selanjutnya saudara, kami perbaharui informasi Anda melalui warta berita dari Pro 3 pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan yang dapat dipadamkan 381 hektar lebih dengan Satgas Darat memadamkan 358 hektar lebih.
2: Apresiasilah Presiden tanggap ya, meskipun tidak terlalu besar lompatannya, tapi ini sebuah upaya perbaikan dan kau dan cukup profesional dan korek. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan.
0: Pemerintah memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi langkah terobosan yang strategis. Jepang memberikan bantuan kepada Nepal untuk mengidentifikasi jenazah akibat banjir besar. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 15 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, pemerintah memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta mengantisipasi dampak kekeringan di sejumlah daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
3: Pemerintah terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Penanganan dilakukan melalui pengerahan Satgas Darat, patroli udara, operasi modifikasi cuaca, dan juga waterbombing. PLT Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Berton SP Panjaitan dalam keterangan persnya hari ini menegaskan BNPB mengerahkan personil dan armada udara untuk menangani karhutla. Satgas udara terdiri dari 3 unit patroli untuk operasi modifikasi cuaca dan 7 unit untuk waterbombing. Di mana di Provinsi Kalimantan Timur, luas lahan terbakar mencapai sekitar 5.761 hektar dengan 20 titik api telah ditemukan. Sementara itu, data pada tanggal 14 September 2026, estimasi lahan terbakar mencapai lebih dari 700 hektar dan sekitar 381 hektar berhasil dipadamkan, di mana Satgas Darat memadamkan sekitar 358 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 23 hektar. Selain itu, Berton juga menegaskan sehingga saat ini masih terdapat sekitar 319 hektar lahan yang belum dipadamkan, terutama di kawasan IKN yang masih membutuhkan penanganan. Sementara untuk kondisi cuaca di Kalimantan Timur relatif lebih baik dibandingkan hari sebelumnya, meski dalam sepekan terakhir belum turun hujan.
1: Dan yang dapat dipadamkan 381 hektar lebih dengan Satgas Darat memadamkan 358 hektar lebih.
3: Sementara itu, untuk di Kalimantan Barat, berdasarkan data pada tanggal 14 September telah ditemukan 19 titik api. Sementara untuk Satgas Darat memadamkan lebih dari 175 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 80 hektar. Sementara itu, PLT Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Heru Triwidarto, menegaskan produksi beras Indonesia pada tahun 2026 hingga 2027 telah mencapai 38,6 juta ton. Produksi tersebut menempatkan Indonesia di peringkat keempat dunia setelah India, Tiongkok, dan juga Bangladesh. Sementara di kawasan ASEAN, Indonesia berada di peringkat pertama mengungguli Thailand dan Vietnam. Heru juga menegaskan sebelumnya Thailand dan Vietnam menjadi sumber beras yang didatangkan untuk memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia. Sementara itu, Heru menegaskan di tengah kondisi kekeringan terjadi sebagian besar wilayah, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap ketersediaan pangan, di mana Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai langkah antisipasi sejak 2024, termasuk pemetaan wilayah yang terdampak kekeringan.
4: Beras Indonesia di tahun 2026-2027 ini mencapai 38,6 juta ton, itu peringkat keempat di dunia setelah India, Cina, dan Bangladesh. Di ASEAN kita nomor satu.
3: Sementara itu pemerintah juga mengerahkan alat dan mesin pertanian, mulai dari traktor hingga ribuan unit pompa. Bantuan irigasi perpompaan disiapkan untuk mendukung percepatan tanam di wilayah yang kekurangan air. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabut asap dilaporkan mulai menyelimuti sejumlah wilayah Riau. BMKG mendeteksi ada sebanyak 96 hotspot atau titik panas api di wilayah tersebut. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
5: Kabut asap kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Riau pada Selasa pagi. Berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, sebanyak 96 titik panas atau hotspot terdeteksi di Riau. Forecaster Ondati BMKG Stasiun Meteorologi Pekanbaru, Yasir Perayuna mengatakan titik panas tersebut paling banyak terpantau di wilayah Indragiri Hulu dengan 70 titik. Selain berasal dari wilayah Riau, kondisi kabut asap juga dipengaruhi keberadaan titik panas di sejumlah provinsi sekitar, terutama Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, yang juga terpantau memiliki cukup banyak hotspot.
6: Di mana didominasi titik hotspot di wilayah Riau, yaitu di wilayah Indragiri Hulu sebanyak 70 titik.
7: Nah, untuk dilihat pagi hari ini kualitas udara yang kabut asap ini diperkirakan dari mana ini, Pak?
6: Kabut asap sendiri untuk di wilayah Riau juga terpantau beberapa titik hotspot, namun beberapa wilayah atau provinsi di sekitaran Riau cukup banyak, yaitu di wilayah Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, yang mana cukup banyak terpantau titik panas atau hotspot.
5: Sementara itu, kondisi kabut asap juga berdampak pada aktivitas belajar mengajar di sekolah, salah satunya di SD Negeri 94 Kota Pekanbaru. Kepala sekolah, Reni Elvina, mengatakan pihaknya telah menerapkan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas selama beberapa hari terakhir. Kebijakan tersebut dilakukan menyusul kondisi kabut asap yang semakin tebal, khususnya di kawasan sekolah. Siswa juga diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan dan lebih banyak beraktivitas di dalam kelas.
8: Sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota kita melakukan PTM atau pembelajaran tatap muka terbatas, sehingga anak-anak kita mengurangi kegiatan di luar ruangan, walaupun anak kita nanti istirahat atau kerja tetap di dalam ruangan dan diawasi oleh wali kelas masing-masing.
9: Sudah berapa hari ini pembelajaran tatap muka yang terbatas ini?
8: Iya, untuk pembelajaran PTM ini sudah sekitar 3 hari ini, karena semakin hari 3 hari ini asapnya makin tebal.
5: Dengan kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah di Riau, masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. BMKG juga mengingatkan potensi hujan yang lebih intens diperkirakan baru terjadi pada 17 hingga 19 September mendatang, yang diharapkan dapat membantu mengurangi kondisi kabut asap di Riau. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi langkah terobosan yang strategis dalam perubahan dan perbaikan stabilitas ekonomi. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
2: Pilihannya kepada Pak Suhasil menurut saya oke juga.
10: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam periode 2019-2024, Mahfud MD, turut merespon langkah Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan reshuffle Menteri Keuangan Menkeu dari Purbaya Yudi Sadewa menjadi Suhasil Nazara. Mahfud mengungkapkan bahwa pergantian bendahara negara ini menjadi salah satu langkah terobosan yang strategis dalam mengamankan keuangan negara. Mahfud menilai selama kepemimpinan Purbaya sebagai Menkeu, acap kali menyampaikan komunikasi publik yang buruk. Bahkan selain itu, menurut pakar hukum tata negara ini, selama Purbaya menjabat sebagai Menkeu, sejumlah target kerja Kemenkeu kerap kali tidak tercapai dan terrealisasikan dengan baik.
2: Apresiasilah Presiden tanggap ya, meskipun tidak terlalu besar lompatannya, tapi ini sebuah upaya perbaikan dan cukup profesional dan korek. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan. Nah, itu kalau untuk langkah yang diambil Presiden dan memilih Suhasil. Nah, menyangkut Purbaya, kelemahan Purbaya yang paling mendasar itu dua sebenarnya. Satu, komunikasi publiknya apa buruk. Kemudian substansi urusannya juga tidak beres gitu.
10: Diketahui sebelumnya, usai dilantik secara resmi sebagai Menteri Keuangan, Suhasil mengaku langsung mendapatkan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini ditekankan Suhasil, sesuai dengan tupoksi kerja, Kemenkeu di bawah kepemimpinannya akan memfokuskan penggunaan APBN dengan kondisi yang sehat dan kredibel demi menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.
11: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Tentu untuk memperkuat keuangan negara, melanjutkan apa yang kita sudah lakukan selama ini, dan Kementerian Keuangan sebagai kementerian yang sangat besar, 77.000 pegawai, tentu bekerja di seluruh Indonesia untuk bisa menumbuhkan ekonomi dan juga menstabilkan ekonomi Indonesia.
10: Lebih lanjut, Menkeu Suhasil Nazara mengatakan dalam menjaga penggunaan APBN yang sehat dan kredibel ini tetap menjunjung tinggi prinsip efisiensi. Kendati demikian, ditekankan Suhasil, prinsip efisiensi APBN ini tidaklah ditujukan untuk memotong berbagai pos anggaran, melainkan memastikan penggunaannya dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Gunakan belanja yang ada untuk menghasilkan output yang maksimal, yang output yang kemudian bermanfaat bagi masyarakat.
0: Usai acara serah terima jabatan Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa masih melayani pertanyaan sejumlah wartawan. Mulai dari reshuffle hingga rencananya setelah tidak lagi menjadi Menteri Keuangan. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
12: Mohon perhatian, Bapak Purbaya Yudi Sadewa dan Bapak Suhasil Nazara tiba di tempat upacara.
13: Acara serah terima jabatan Menteri Keuangan dari Purbaya Yudi Sadewa ke Suhasil Nazara di Kementerian Keuangan hari ini menjadi pusat perhatian awak media. Seperti biasa dengan gayanya yang santai, Purbaya melayani pertanyaan para jurnalis yang sudah menunggunya usai sertijab. Purbaya menyatakan bahwa pencopotan dirinya adalah hak prerogatif Presiden. Berikut petikan tanya jawab dengan Purbaya usai sertijab tadi siang.
14: Pak, pemecatan ini ada kaitannya dengan reshuffle kemarin ya Pak, yang 300 pegawai pajak itu Pak?
15: Sebagian ada.
14: Berarti karena itu Pak?
15: Karena itu ya Pak? Ya sebagian ya.
16: Pak Pur, abis ini kemana Pak Pur? Abis ini mau ngapain Pak Pur?
15: Abis ini mau pulang mancing belakang rumah.
16: Mancing apa Pak?
15: Mancing ikan mujair, inilah.
16: Pak Purbaya, terakhir Pak Purbaya.
15: Pak Pur, gue punya kolam di belakangnya, bisa mancing belakang rumah dengan lamun. Kenapa dipecat itu?
13: Purbaya juga mengatakan dirinya cukup puas dengan kinerja setahun ini karena bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Namun Purbaya dengan tegas menyatakan tidak mau jadi pejabat lagi. Sementara itu, Menteri Keuangan yang baru Suhasil Nazara dalam sambutan di acara serah terima jabatan hari ini menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya pada Purbaya Yudi Sadewa yang telah menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan dengan baik.
17: Saya ingin menyampaikan penghargaan yang luar biasa, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Purbaya Yudi Sadewa yang selama satu tahun terakhir memimpin Kementerian Keuangan, memperkenalkan Kementerian Keuangan kepada cara bekerja yang kemudian menjadi refleksi dari seluruh pekerjaan Kementerian Keuangan. Bahkan yang pekerjaan Kementerian Keuangan itu ada yang diterima oleh masyarakat sehingga baru tahu sebenarnya kita sudah mengerjakan ini dari dulu. Pak Purbaya lalu kemudian menyampaikan, ini loh yang sudah dikerjakan.
13: Harapan pelaku ekonomi dan para investor kini tertumpu pada Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru. Tugasnya bukan hanya mengelola APBN agar tetap sehat dan kredibel, tetapi juga menjaga kepercayaan pasar dan menjaga stabilitas perekonomian nasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, MPR menampung aspirasi masyarakat melalui kanal e-aspirasi konstitusi sebagai bagian dari pengkajian pokok-pokok haluan negara atau PPHN dan penguatan demokrasi konstitusional. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
18: Dan yang pasti menunjukkan kepada publik bahwa MPR siap.
19: MPR RI membuka kanal elektronik aspirasi konstitusi atau e-aspirasi konstitusi untuk mendapatkan masukan masyarakat terkait kajian rancangan pokok-pokok haluan negara atau PPHN. Kanal tersebut telah berjalan selama 2 minggu dan direncanakan tetap dibuka selama 6 bulan ke depan. Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdijat mengatakan, aspirasi masyarakat menjadi bagian penting dalam proses pengkajian rancangan PPHN. Masukan tersebut akan dikaji dan ditempatkan sesuai kewenangan kelembagaan sehingga tidak berhenti pada penerimaan dan dokumentasi.
18: Dan yang pasti menunjukkan kepada publik bahwa MPR siap untuk mendengar, menerima, dan tentunya menampung semua masukan dalam konteks perbaikan menuju nanti terciptanya satu model di mana apabila kajian dan kemudian PPHN ini nanti betul-betul bisa diwujudkan menjadi bagian dari.
19: Sementara itu, perwakilan Pusat Studi Konstitusi atau PUSAKO Fakultas Hukum Universitas Andalas Wendra Rinaldi menyampaikan rekomendasi tentang penguatan kelembagaan partai politik. Ia mengatakan rekomendasi tersebut mendorong demokratisasi internal partai yang transparan dan akuntabel.
20: Nah, itu berkembang dalam diskusi kemarin, jadi perlu juga untuk menjadi anggota parlemen di daerah sampai ke pusat perlu juga dipikirkan sertifikasi menjadi politisi, sehingga tidak setiap orang yang punya uang dan punya jaringan keluarga bisa duduk, sehingga kualitas parlemen kita kuat.
19: Selain 7 rekomendasi tersebut, Wendra juga menyoroti persoalan standar kaderisasi partai politik dalam pembahasan paralel group discussion 5. Ia menyebut belum semua partai politik menerapkan standar kaderisasi dari tingkat bawah hingga tingkat atas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Musim kemarau yang melanda kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian, di mana sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
21: Di sawahnya tuh nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya.
22: Musim kemarau yang melanda kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian. Sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Ketua Kelompok Tani Makmur Sembada Jalan Alson 2 Kota Palangkaraya, Basuki, menjelaskan jumlah anggota kelompok tani 16 orang dengan luasan lahan 9 hektar. Setengah hektarnya ditanami padi. Kepada RRI, Basuki mengatakan kondisi lahan yang semakin kering menjadi salah satu kendala dalam aktivitas pertanian. Minimnya ketersediaan air membuat petani harus berupaya lebih keras untuk menjaga tanaman agar tetap tumbuh dan tidak mengalami gagal panen. Menurutnya, kondisi tersebut terutama dirasakan ketika curah hujan rendah dalam waktu cukup panjang. Tanah di sejumlah lahan mulai retak dan sumber air untuk pengairan juga semakin terbatas. Ia berharap pihak terkait dapat memberikan perhatian melalui bantuan sarana dan prasarana pengairan seperti pompa air, jaringan irigasi maupun fasilitas penunjang lainnya.
23: Posisi ini cuaca kemarau-nya ekstrim. Bapak mungkin lihat itu tanahnya retak-retak. Saat kita mau mengairi air kemarin itu nggak mampu. Karena kita airi sehari itu justru yang airnya itu yang penuh di parit pembatas itu, di pinggir itu yang penuh. Di sawahnya itu nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya. Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit.
1: Sementara itu, Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal Suyatno terus melakukan pembinaan kepada kelompok tani di wilayah binaannya, salah satunya yang berada di Jalan Alson 2. Pembinaan dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat, khususnya para petani, dalam meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menjaga ketahanan pangan di wilayah tersebut. Suyatno mengatakan pendampingan kepada kelompok tani dilakukan melalui komunikasi dan pemantauan langsung terhadap aktivitas pertanian, selain membantu petani

0: tanam padi, baik itu berhasil maupun enggak selalu terus. Bahkan yang dimakan Pak Basuki selama 5 tahun ini adalah hasil tanam padi Bapak Basuki sendiri.
1: Babinsa Kodam 22 Tambun Bungai ini pun berharap para petani dapat terus mengembangkan lahan pertanian secara optimal, meskipun saat ini menghadapi tantangan musim kemarau dan keterbatasan ketersediaan air. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Antrian pembelian solar di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara masih dikeluhkan oleh para supir, di mana kondisi ini telah berlangsung lama dan terjadi hampir seluruh di SPBU. Noni Oktavia menyampaikan laporannya.
3: Antrian panjang kendaraan untuk mendapatkan BBM jenis solar masih terjadi di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara. Para sopir mengaku harus menunggu berjam-jam bahkan menginap di SPBU jika pasokan solar habis. Salah satu sopir, Noldi, mengaku sudah berada di SPBU tersebut sejak sekitar pukul 8 malam.
4: Tadi malam sekitar jam 8, jam 5 pagi. Soalnya masih jual Pertalite, masih mau jual. Ya, kalau mau sampai pagi, soalnya mau apa? Atau mau apa kemungkinan sore, kalau mau mencari, mau lewat jalur. Oh, terganggu. Kalau soalnya nak antrean, soalnya nak ada apa-apa, nak ada apa solar. Apalagi ini mau pakai oto.
3: Para sopir mengaku kondisi serupa sudah berlangsung selama berbulan-bulan dan terjadi di sejumlah wilayah di Sulawesi Utara. Sementara itu, pengawas SPBU Malalayang Novel memastikan pasokan solar di SPBU tersebut masih aman.
5: Diperiksa tanki yang membuat tanki dan bisa dilayani. Lalu STNK sesuai dengan kendaraan. Baru di foto amar yang misi kan. Jadi di foto-foto di foto tape mesti sama. Kalau pasukan aman, tiap hari masuk 8, pertalai 16, 8, 16.
3: Antrean kendaraan solar yang mengular ini juga kerap mengganggu arus lalu lintas dan menyebabkan kemacetan. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Jepang memberikan sekitar 2 juta dolar Amerika Serikat kepada Nepal untuk membantu mengidentifikasi jenazah yang ditemukan setelah banjir besar dan tanah longsor di dekat perbatasan negara tersebut dengan Tiongkok. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi mengatakan bantuan tersebut akan digunakan untuk menyediakan peralatan pengujian DNA dan mengirim tim ahli ke Nepal untuk mendukung proses identifikasi jenazah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Atlet sepak bola selebral palsi binaan Nasional Paralimpik Komite Indonesia atau NPCI Riau, Yahya Muhaimi, berhasil menembus pelatnas serta internasional atau serta dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia pada International Federation of Cerebral Palsy Football Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat pada Oktober mendatang. Khairani Januarini melaporkan selengkapnya.
6: Atlet sepak bola cerebral palsy atau CP binaan Nasional Paralimpik Komite Indonesia NPCI Riau, Yahya Muhaimi berhasil masuk dalam jajaran atlet pelatnas sepak bola CP Indonesia. Yahya satu-satunya atlet asal Riau yang terpilih untuk memperkuat persiapan timnas Indonesia menghadapi International Federation of Cerebral Palsy Football atau IFCPF Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat. Yahya terpilih dalam seleksi yang diumumkan pada 1 September 2026 dan langsung bergabung dalam program pemusatan latihan nasional. Saat ini ia bersama 13 atlet lainnya dari berbagai daerah di Indonesia tengah menjalani program latihan sebagai persiapan menghadapi ajang dunia yang dijadwalkan berlangsung pada 15 hingga 25 Oktober 2026. Yahya Muhaimi menyebut para pemain mendapatkan berbagai program untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi internasional, materi latihan
3: latihan mencakup peningkatan fisik, teknik, dan permainan hingga pembentukan mental agar para pemain mampu tampil maksimal di Piala Dunia nanti.

0: Pengumumannya tuh kemarin di tanggal 1 September tuh Pak. Pemanggilan tuh mendadak sekali ya Kak ya, karena di rumah kan belum packing, belum apa. Rupanya pemanggilan itu sekitar jam 4 sore tuh. Terus sekarang latihan persiapan di segi latihan di fisik, permainan, teknik, dan mental para pemain. Yang terpilih 14 orang.
1: Keberhasilan Yahya menembus pelatnas mendapat apresiasi dari Ketua NPCI Riau, Indra Warman. Menurutnya, terpilihnya atlet binaan NPCI Riau dalam tim nasional menjadi kebanggaan tersendiri sekaligus membuktikan bahwa atlet Riau mampu bersaing di level nasional.
2: Nah, kami juga sangat berbangga hati karena kita punya atlet NPCI Riau yang saat ini yang sudah mempersiapkan diri melaksanakan pelatnas itu. Ada tambahan satu orang lagi yang untuk ikut bola kaki City, yaitu untuk kejuaraan dunia di Amerika bulan Oktober atas nama Yahya, sekarang datang ke pelatnas.
1: Indra berharap Yahya dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia dan membawa nama Riau dalam ajang internasional tersebut. Ia juga berharap perjuangan Yahya bersama Timnas Indonesia dapat menghasilkan prestasi positif dan pada Piala Dunia Sepak Bola SIPI 2026 di Amerika Serikat. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, untuk seluruh angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia di seluruh penjuru tanah air. Saya Teuku Rifki Harsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama lebih dari 8 dekade, RRI telah menjadi suara yang menyatukan Indonesia. Hadir menyampaikan informasi, merawat keberagaman, serta membawa cerita dan karya dari berbagai penjuru Nusantara. Di tengah perkembangan ekonomi kreatif, peran RRI semakin strategis. Bukan hanya sebagai ruang informasi, tetapi juga ruang bagi talenta dan karya kreatif Indonesia untuk diperdengarkan, diperkenalkan, dan menjangkau masyarakat yang lebih luas. Kami meyakini kolaborasi RRI dengan para pelaku ekonomi kreatif akan semakin membuka ruang bagi talenta dan karya kreatif dari berbagai daerah untuk tumbuh, naik kelas, dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian. Mari bersama-sama menghidupkan kreativitas dari seluruh penjuru Nusantara dan menjadikan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. 81 tahun RRI terus mengudara, terus berkarya, dan terus menginspirasi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di

Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Langgur. Setelah tadi Anda simak warta berita dari Pro 3. 32 menit lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Timur, saudara, saya Tobi dan rekan Sandro temani Anda malam hari ini. Ada juga rekan-rekan kami di pemancar Desa Fun.

0: Ungkep lagi.
1: Ternyata ada yang masih menjajah dirinya sendiri nih.
0: Maksud kamu apa?
1: Kayak tidak, hancur iya.
0: Ya, namanya juga uji keberuntungan kan?
1: 79 tahun Indonesia merdeka, tapi kok ada warganya yang belum merdeka? Dengar ya, merdeka itu bukan tidak dijajah lagi. Tapi kita juga harus merdeka dari perbuatan yang merugikan diri sendiri, apalagi dari permainan judi online.
0: Kan cuma buat sampingan aja.
1: Sampingan kok malah membahayakan? Pasti kamu tidak tahu kan apa kerugiannya? Judi online dapat mengakibatkan kecanduan, hubungan dengan keluarga berantakan, keuangan hancur, tersebarnya data pribadi, hingga terpuruknya mental karena terjerat pinjaman online. Sayangi masa depan Anda dan keluarga, jangan masuk dalam lingkaran setan judi online.

0: Setiap hari saya lihat kamu sibuk menanam. Apa sih yang kamu tanam?
1: Oh, saya tanam sayur bayam dan kangkung. Kalau kamu?
0: Nih, saya baru aja mau tanam tomat dan cabai. Yuk, kita dukung kemandirian pangan.
1: Betul sekali. Dengan mengembangkan sektor pertanian, kita bisa makan sehat dan bergizi.
0: Dan tentunya mengurangi ketergantungan impor. Mari kita jadikan bagian dari solusi. Ayo, mandiri pangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

Saudara pendengar, memperingati hari ulang tahun ke-98 Rumah Sakit Hati Kudus Langkur pada 17 September 2026, panitia pelaksana menyelenggarakan berbagai kegiatan. Salah satunya lomba mewarnai yang melibatkan anak-anak dari sejumlah sekolah Taman Kanak-kanak atau TK Kabupaten Maluku Tenggara. Kegiatan lomba mewarnai yang dilaksanakan di aula Rumah Sakit Hati Kudus Langkur Senin 14 September kemarin. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang kreativitas dan kegembiraan bagi anak-anak, tapi juga menjadi sarana untuk memperkenalkan lingkungan rumah sakit sejak usia dini. Mengusung tema mewarnai ceriamu, mengenali rumah sakitmu, sebelum lomba dimulai, Dr. Yesi Lasol, Direktur Rumah Sakit Hati Kudus Langkur, menyampaikan tujuan lomba ini dilaksanakan agar anak-anak lebih mengenal rumah sakit sebagai tempat yang memberikan pelayanan kesehatan dan pertolongan ketika mengalami gangguan kesehatan.

0: pusing sekali. Mau dapat minyak goreng yang murah susah sekali. Semuanya naik, tidak ada yang turun-turun. Yang turun cuma hujan, Non. Oh, walaupun ada minyak goreng subsidi pemerintah, tetap saja mahal sekali. Tapi Ibu, di keluarga punya banyak tanah hektar dengan pohon kelapa yang begitu banyak toh?
1: Oh iya, memang tanah keluarga suami memang hektar dan banyak sekali pohon kelapa. Apalagi di Maluku Tenggara ini, semua orang punya banyak pohon kelapa di mana-mana. Tapi apa hubungannya kelapa dengan minyak goreng?
0: Aduh, Ibu. Minyak goreng itu bahan dasarnya dari kelapa. Kalau minyak goreng mahal di pasaran, Ibu bisa saja memproduksi minyak goreng lokal. Kan bisa hemat.
1: Oh iya, betul. Betul sekali. Beta akan ajak keluarga sore ini juga harus buat minyak goreng. Hitung-hitung hemat toh.
2: Cintai lapangan lokal untuk meningkatkan ekonomi keluarga.

Saudara pendengar, polemik mengenai harta kekayaan Gubernur Maluku Hendrik Lewerisha memasuki babak baru. Aktivis pemuda Timur Sera Meraya Muhammad Gurium menepis anggapan bahwa sorotan terhadap kekayaan kepala daerah merupakan bentuk fitnah. Ia mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi turun tangan melakukan verifikasi data agar polemik tidak berlarut-larut. Gurium menilai pertanyaan seputar kekayaan pejabat publik adalah konsekuensi logis dari mandat yang diberikan masyarakat. Oleh karena itu, kritik terhadap transparansi laporan harta kekayaan penyelenggara negara tidak semestinya dianggap sebagai serangan personal. Menurutnya, publik membutuhkan kepastian berbasis data, bukan perang narasi. Jika hasil pemeriksaan KPK menunjukkan tidak ada pelanggaran, polemik mengenai kekayaan Hendrik Lewerisha harus segera dihentikan. Ia menegaskan, keterbukaan informasi bukanlah ancaman bagi pemerintah, melainkan instrumen penting untuk menjaga kepercayaan publik.

0: cari kerja susah. Tiap hari jalan, habisin duit, kerjanya belum juga dapat. Kamu lagi apa?
1: Saya salurkan hobi menggambar setiap hari. Daripada nganggur, saya juga sudah males urusan cari kerja.
0: Baju kamu keren banget loh. Aku punya banyak potongan kain peninggalan almarhum mamaku. Gak tahu mau aku apain. Peralatan jahit juga aku gak tahu cara pakainya.
1: Bagaimana kalau kau percayakan saja itu kepada saya? Saya jadikan baju. Nanti urusan jual-menjual itu dirimu.
0: Oke. Kawan, penjualan kita naik terus. Wah, ini tambah semangat aku nih.
1: Saya juga tambah semangat.
0: Kita butuh kurir untuk pengantaran.
1: Saya juga butuh 2 tenaga penjahit. Biar saya kontrol saja dan fokusnya ke desain busananya. Bagaimana kalau kita bikin pengumuman lowongan kerjanya sekarang juga?
0: Siap, laksanakan.
1: Membuka usaha dan lapangan pekerjaan dimulai dari langkah kecil sesuai dengan hobi kita. Karena salah satu hal yang paling menyenangkan dalam hidup ini adalah menjalankan hobi sambil menghasilkan duit.
2: Tingkatkan keterampilan dan pengetahuan secara terus-menerus. Berkolaborasilah dengan orang-orang yang dapat membantumu memperluas jaringan dan peluang bisnis.

Anda masih terus bersama kami Radio Republik Indonesia Langgur di 103,6 MHz. Dan saudara, saat ini sudah 3 menit lepas dari pukul 22. Selanjutnya kami akan temani suasana malam Anda sekeluarga dengan lagu-lagu dari berbagai daerah di tanah air dalam Well Banbanan malam ini. Kita akan awali kebersamaan kita di Well Banbanan kali ini dengan lagu-lagu dari Nusa Tenggara Timur, disusul nanti lagu dari Minang.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: Waktunya Kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
3: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?" Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan dengarnya irama lagu ini, maka usaha sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini, Selasa 15 September 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 04.55 waktu Indonesia Timur melalui Panjar FM 94,3 MHz. Akhirnya semua bisa kami bertugas malam hari ini, penyiaran dari Raffi dan operator studio sekaligus operator pemancar Willy Andersen Kanekir ST. Koordinator SP Cornelis Lututur mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Terimalah salam kebangsaan kita, merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Somlaki.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, selamat lagi di udara melalui pemancar FM frekuensi 94,3 MHz. Kembali menemani Anda pagi hari ini, hari Rabu tanggal 16 September tahun 2026. Saudara pendengar, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, salve. Inilah Radio Republik Indonesia. Selamat lagi kembali di pancar luaskan dari Jalan Insinyur Soekarno Puncak 221 untuk edisi pagi hari di Rabu tanggal 16 September 2026. Kami yang punya tugas kembali menemani Anda. Saya Ota Layan, ada juga rekan Elas Lutur yang punya meja putar. Dan untuk Anda pendengar, di pagi ini kami akan menghadirkan lagu-lagu religi pagi ya, lagu lebih khusus untuk umat Nasrani ya, umat atau Protestan. Di pagi ini kami RRI Somblake menghadirkan lagu-lagu rohani untuk Anda yang sudah bersama kami pagi ini. Semoga lagu-lagu yang kami bagikan bisa menambah iman Anda di pagi ini. Oke, untuk Anda pendengar, kami RRI Somblake menghadirkan lagu-lagu rohani untuk Anda.

0: Kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Langgur.
1: Pembangunan jaringan perpipaan dan sambungan rumah SR, sistem penyediaan air minum SPAM EVO di Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2026 menargetkan 300 sambungan rumah. Direktur Rumah Sakit Hati Kudus Langgur berharap rumah sakit tersebut tetap eksis dan semakin kuat dalam memberikan pelayanan kesehatan serta terus berkembang pesat demi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kepulauan K. Saudara, itulah topik utama Warta Berita pagi ini edisi Rabu 16 September 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Berita selengkapnya bersama saya, Iksan Aryando. Saudara, salah satu petani asal Tanimbar sekaligus pedagang buah semangka, Amelia Masela, Selasa siang mengaku hadapi kesulitan air dalam mengelola tanaman semangka di kebunnya. Kondisi tersebut berdampak pada hasil panen di mana buah semangka yang dihasilkan berukuran lebih kecil dibandingkan saat ketersediaan air mencukupi. Masela mengatakan, dalam sekali masa tanam selama 3 bulan, dirinya dapat menghasilkan sekitar 300 buah semangka. Sementara untuk tanaman melon, hasil yang diperoleh dapat mencapai sekitar 40 buah dalam satu kali masa panen.
2: Mulai dari semangka mulai harga 5.000, 10, 15, iya 5.000, sampai 10, 15, sampai 100.000. Itu tergantung buah yang besar. Awalnya bantuan pemerintah, tapi sekarang ini karena lalu beli tanahnya, kemudian beli, ya pemerintah tolong melihat kebutuhan pertanian. Khususnya kami di Kecamatan Warlabobat, khususnya di Desa Wunla, karena Desa Wunla ini yang pengadaan. Desa Wunla, Kecamatan Warlabobat, Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
1: Menurutnya, untuk menjalankan usaha tersebut, ia harus mengeluarkan biaya yang cukup besar, terutama untuk mendatangkan kebutuhan pertanian dari Tanimbar hingga menjual hasil panen di Kota Tual. Besarnya biaya yang dikeluarkan menjadi tantangan tersendiri bagi petani, terlebih ketika hasil produksi menurun akibat keterbatasan air. Masela berharap pemerintah dapat lebih peka terhadap kebutuhan para petani, khususnya dalam menghadapi musim kemarau. Ia berharap adanya perhatian dan dukungan pemerintah terkait ketersediaan air sehingga petani dapat tetap berproduksi dan memperoleh hasil panen yang lebih baik. Penjualan bahan bakar minyak di atas harga eceran tertinggi sangat dilarang dan terikat regulasi resmi. Pernyataan ini dikemukakan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual menyikapi kebutuhan bahan bakar minyak yang menjadi andil pemicu inflasi. Selain beras dan komoditi hortikultura, selain itu BBM jenis Pertamax dan minyak tanah yang sengaja diperjualbelikan di atas harga eceran tertinggi, padahal telah ditegaskan pemerintah pusat hingga daerah agar penjualan BBM sesuai standar dan tidak menjual di atas head, sehingga hal ini meski menjadi perhatian serius pemerintah Kota Tual dan stakeholder terkait dalam menangani kasus dimaksud.
3: Ada regulasi pusat maupun pemerintah daerah Kota Tual yang melarang penjualan BBM di atas harga head tidak dijual pada pelaku usaha yang legal. Apalagi di situasi El Nino seperti ini, kekeringan, perlu kita himbau kepada masyarakat hati-hati menimbun BBM di rumah-rumah. Yang jual minyak tanah, yang jual bensin itu sangat hati-hati karena titik-titik api itu, apalagi saya lihat aktivitas masyarakat kita menimbang di bawah terik matahari. Itu yang kita khawatirkan, jangan sampai kemudian ada percikan api orang yang
1: Darnawati menilai pemerintah Kota Tual melalui tim pengendalian inflasi intens untuk menyikapi hal ini, meminimalisir dampak buruk akibat indikasi penimbunan dan risiko penjualan BBM di luar prosedur yang mengancam keselamatan maka pemerintah Kota Tual akan terus bersinergi mencari solusi terbaik guna mengatasi keluhan masyarakat serta langkah strategis menekan laju inflasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tual seiring arahan Kementerian Dalam Negeri. Rencana jangka panjang dalam pengembangan jaringan air di Maluku Tenggara akan memberikan kontribusi besar bagi peningkatan pendapatan asli daerah. Hal ini disampaikan Direktur PDAM Maluku Tenggara Fatma Talaohu sejalan progres pengembangan jaringan pipanisasi di wilayah Maluku Tenggara yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka panjang hingga tahun 2031 mendatang. Karena kondisi saat ini membutuhkan pembenahan dan pelayanan bagi pelanggan PDAM di wilayah Langkur dan sekitarnya, juga optimalisasi kapasitas pipa yang cukup besar ke volume pipa berukuran 16 inci. Olehnya itu, prediksi omset yang akan diperoleh jika peningkatan infrastruktur dasar yakni ditargetkan 2 miliar lebih dari penambahan total dasar saat ini.
4: Strategi kami atau program kami yang kami tuangkan dalam rencana bisnis 2026-2031 yang paling krusial adalah pembangunan pipa induk yang rencananya itu akan dibangun pipa induk 16. Kami bincang-bincang dengan tim konsultannya, pendapatannya itu akan naik 3 kali lipat. Jadi kalau sekarang itu pendapatan perusahaan per bulannya itu dia mendekati 800 juta. Kalau 3 kali lipat berarti satu bulan tuh di atas 2 miliar. Dampaknya untuk peningkatan pendapatan asli daerah itu cukup tinggi.
1: Fatma mengaku perhitungan bersama konsultan konstruksi akan mendatangkan keuntungan besar apabila peningkatan sarana pipa induk dilaksanakan jangka panjang sehingga nilai pendapatan asli daerah yang kelak diterima akan lebih baik dari sebelumnya, termasuk peningkatan pelanggan PDAM dan investasi jangka panjang yang akan diperoleh daerah Maluku Tenggara. Sementara itu, pembangunan jaringan perpipaan dan sambungan rumah SR, sistem penyediaan air minum Spam Evo di Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2026 menargetkan 300 sambungan rumah. Program tersebut diarahkan untuk memperluas cakupan layanan air minum bagi masyarakat. Paket pekerjaan ini merupakan program Kementerian Pekerjaan Umum yang dilaksanakan Satuan Kerja Pelaksanaan Cipta Karya Provinsi Maluku di Kabupaten Maluku Tenggara. Pekerjaan mencakupi pembangunan jaringan perpipaan distribusi dan sambungan rumah untuk memperluas jangkauan pelayanan air minum. Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan BPBPK Maluku, Andreas Budi Wirawan saat disosialisasi di ruang rapat kantor Bupati Senin siang mengatakan, pembangunan SPAM diarahkan untuk meningkatkan kapasitas sekaligus memperluas cakupan pelayanan air minum. Pembangunan juga ditargetkan menghasilkan infrastruktur yang andal dan memenuhi standar teknis.
5: Air minum merupakan salah satu kebutuhan pokok yang sangat diperlukan dalam meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Untuk mendukung tujuan pembangunan SPAM, diantaranya terciptanya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau. Meningkatnya efisiensi dan cakupan pelayanan air minum, maka diperlukan suatu langkah sistematis dalam menjamin kualitas, kuantitas, dan kontinuitas konstruksi yang dibangun, termasuk kegiatan pengadaan dan pemasangan sesuai dengan kriteria standar yang telah ditentukan dalam dokumen yang telah disusun.
1: Andreas menjelaskan penyediaan air minum harus memenuhi aspek kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan keterjangkauan. Keempat aspek tersebut menjadi dasar agar masyarakat memperoleh layanan air minum yang aman dan layak. Pembangunan SPAM tidak hanya diarahkan pada penyelesaian pekerjaan fisik, tetapi juga memastikan jaringan dapat berfungsi secara optimal. Dukungan pemerintah daerah, pemerintah desa dan kelurahan, tokoh masyarakat, serta warga dibutuhkan selama pelaksanaan hingga pemanfaatan jaringan. Direktur Rumah Sakit Hati Kudus Langgur, Dr. Yesi Lasol, mengungkapkan harapannya pada peringatan ulang tahun ke-98 Rumah Sakit Hati Kudus Langgur beberapa waktu lalu. Ia berharap rumah sakit tersebut tetap eksis dan semakin kuat dalam memberikan pelayanan kesehatan serta terus berkembang pesat demi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kepulauan Nke. Menurut Dr. Yesi, perayaan ulang tahun RS Hati Kudus Langgur tidak hanya menjadi momentum bagi pihak rumah sakit, tetapi juga harus memberikan dampak positif bagi masyarakat. Karena itu, pihak rumah sakit terus melibatkan masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial sebagai bagian dari pelayanan kepada sesama.
6: Jadi bukan kami sendiri yang merayakan, tapi kami juga memberikan sesuatu dampak baik untuk orang lain. Kemarin kami sudah selesai melakukan bakti sosial di dua Ohoy, di Ohoy Namar dan juga Ohoy Rumat. Ya. Sebenarnya kami Rumah Sakit Langgur ini setiap bulannya itu ada melakukan bakti sosial, karena itu bagian dari pelayanan sosial kami. Turun menyembuhkan yang sakit langsung di tempatnya, di rumah-rumah. Oh, di situ pengobatan gratis. Ya. Jadi pada tahun-tahun yang lalu itu kami banyak di kayak besar. Jadi sekarang kami sudah mulai di kayak kecil.
1: Salah satu kegiatan yang telah dilakukan adalah bakti sosial di Ohoy Namar dan Ohoy Rumat. Dalam kegiatan tersebut, tim RS Hati Kudus Langgur turun langsung ke tengah masyarakat untuk memberikan pelayanan kesehatan, termasuk pemeriksaan dan pengobatan secara gratis di rumah-rumah warga. Ia mengatakan, pada tahun-tahun sebelumnya, kegiatan sosial rumah sakit lebih banyak dilakukan di wilayah KI besar. Namun kini pihaknya mulai memperluas pelayanan ke wilayah KI kecil. Langkah tersebut diharapkan semakin mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi warga di Kepulauan KI. Saudara, untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, bagian keuangan dan aset daerah Kabupaten Maluku Tenggara tidak hanya mengharapkan pemasukan dari beberapa sektor pilar seperti pertanian dan pariwisata, tetapi ada beberapa langkah yang disiapkan demi meningkatkan PAD untuk pengembangan dan kesejahteraan daerah. Hal ini disampaikan Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Andreas Charles Tetanel. Tetanel menjelaskan, pihaknya saat ini sedang mengejar piutang macet serta akan menambah smart register pada titik yang bisa dikatakan sumber PAD.
7: Yang kita sementara lakukan, kita mengejar dulu pada posisi piutang macet, piutang pajak retribusi yang masih tinggi di Kabupaten Maluku Tenggara. Kita pembentukan tim untuk melakukan pungutan terhadap piutang macet, persuasif maupun yuridis. Kita lagi memperluas potensi penerimaan dengan akses digital, memperbanyak alat perekam smart register pada titik-titik yang mana memberikan sumbangsih terbesar pada PAD.
1: Tetanel menegaskan, dengan upaya yang saat ini dilakukan, pihaknya berharap bisa mendatangkan PAD yang lebih stabil agar bisa mendukung pengembangan daerah ke depannya. Pihak rumah BUMN Telkom Tual mencoba berinovasi dengan masyarakat lewat pengenalan produk unggulan tiap desa. Menurut fasilitator rumah BUMN Telkom Tual, Vivi Hahuri, sekitar 400-an UMKM yang terdata di database pemerintah daerah Kota Tual dan Maluku Tenggara, tetapi yang aktif hanyalah sekitar 200-an. Ada beberapa alasan mandeknya usaha rumahan tersebut, maka pihaknya turun langsung untuk bisa membina dan melihat persoalan yang ada.
8: Kita itu sekitar 400-an, tapi yang aktif itu dari beberapa komunitas yang kita bangun juga itu kurang lebih ada 200-an. Tidak aktif ini karena dari permodalan, kemudian mereka juga sekarang punya kesibukan yang lain, jadi untuk usahanya itu mandek gitu. Nah, makanya kita mencoba dorong lewat desa-desa, kita lihat potensi dari desanya, kemudian kita bantu mereka untuk membuat inovasi produk dan menjadi produk unggulan, seperti itu.
1: Hahuri menambahkan, banyak UMKM yang dibina pihaknya dikarenakan minimnya hasil penjualan dan produk yang dijual. Belum terlalu menarik dari sisi kemasan. Belajar dari evaluasi tim sebelumnya, Hahuri berharap kali ini bisa lebih memperkuat fondasi UMKM rumahan yang dibina agar bisa menghasilkan produk yang berkualitas dan menggerakkan roda perekonomian mereka. Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara mendorong penguatan karakter peserta didik di tengah perkembangan teknologi dan era digitalisasi. Upaya tersebut dilakukan dengan mengintegrasikan nilai adat dan budaya daerah ke dalam proses pembelajaran di sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara, Bin Rauda Arif Hanubun, kepada RRI Selasa siang kemarin mengatakan, integrasi adat dan budaya dalam kurikulum menjadi salah satu langkah untuk membentengi generasi muda dari berbagai dampak negatif keterbukaan informasi. Menurutnya, pendidikan tidak hanya berorientasi pada kemampuan akademik, tetapi juga perlu membentuk karakter anak sesuai nilai-nilai yang hidup di masyarakat.
9: Sebagai daerah yang menjunjung tinggi adat dan budaya, kami coba berpikir mengintegrasikan itu di dalam kurikulum pembelajaran kita. Kita tidak bisa menafikan anak-anak kita sudah ada dalam era digitalisasi yang terpapar setiap saat dengan dampak dari era keterbukaan itu. Terus terang saja kalau tidak kita antisipasi, itu akan menggerus karakter mereka.
1: Bin Rauda menilai perkembangan teknologi memberikan tantangan tersendiri bagi dunia pendidikan, terutama karena anak-anak semakin mudah mengakses berbagai konten melalui perangkat digital. Kondisi tersebut membutuhkan perhatian bersama antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan lingkungan masyarakat agar pemanfaatan teknologi tetap memberikan dampak positif bagi perkembangan peserta didik. Penguatan karakter melalui pendidikan berbasis adat dan budaya diharapkan dapat menjadi bagian penting dalam menghadapi tantangan era digital. Bin Rauda juga menekankan perlunya kolaborasi berbagai pihak untuk menciptakan lingkungan yang mampu melindungi anak, sekaligus membekali mereka agar bijak dalam menggunakan teknologi. Pengukuhan adat Endi Remfaan sebagai orang Kai 9 Ohoi Letman menandai selesainya tahapan adat dalam proses penetapan kepemimpinan di Ohoi Letman, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara. Setelah pengukuhan tersebut, pemerintah Ohoi Letman menyiapkan berita acara dan dokumen pendukung untuk diproses sebagai persyaratan pelantikan Endi sebagai kepala Ohoi definitif. Penjabat Kepala Ohoi Letman Paulinus Ongirwalu saat ditemui tim RRI usai pengukuhan mengatakan seluruh tahapan adat penetapan Endi Remfaan telah dijalankan sesuai mekanisme yang berlaku serta ketentuan peraturan daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Prosesnya diawali dari usulan melalui Badan Saniri Ohoi BSO, kemudian dibahas dalam forum rapat adat hingga menetapkan Endi sebagai calon kepala Ohoi Letman sebelum hasilnya diserahkan kepada Raja Dula selaku kepala Ratsab Letman untuk dikukuhkan secara adat pada Senin kemarin.
10: Pak Camat sudah menyampaikan, sudah melaporkan bahwa setelah kami memverifikasi berkas dari BSO Badan Saniri Ohoi melalui pejabat kepala Ohoi, diteruskan ke Camat Kecil, ada beberapa berkas, salah satunya pengukuhan adat tadi yang telah ditandatangani. Nanti berita acara itu dimasukkan kemudian dijadikan persyaratan. Nanti kita verifikasi jika ada hal-hal yang ada surat menyurat atau administrasi yang belum lengkap, nanti diselesaikan BSO dan Pemkot. Tapi apa sesuai pantauan saya sebagai pejabat kepala HOI, semuanya sudah bisa dilengkapi, tinggal ini saja. Kegiatan hari ini berita acara, nanti kita masukkan melalui pecamat, nanti pecamat meneruskan ke bagian hukum.
1: Setelah pengukuhan adat selesai, proses selanjutnya beralih pada tahapan administrasi pemerintahan. Hasil pengukuhan dilaporkan kepada Bupati Maluku Tenggara melalui camat Kiai Kecil untuk menjadi bagian dari proses menuju pelantikan Kepala OHOI definitif. Menurut Paulinus, saat ini sebagian besar dokumen administrasi telah tersedia. Jika masih ditemukan kekurangan dalam surat menyurat atau administrasi, Badan Saniri OHOI bersama pihak terkait akan melengkapinya sebelum berkas diteruskan melalui camat Kiai Kecil. Diharapkan proses tersebut dapat segera dituntaskan sehingga Endi Renfaan dapat dilantik sebagai Kepala OHOI definitif. Pelantikan tersebut akan memperkuat jalannya pemerintahan OHOI Letman sekaligus mendukung pelayanan kepada masyarakat. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Langgur, di Radio Republik Indonesia Somlaki, dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Langgur di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Ketua Pokdarwis Desa Tumbur, Kecamatan Wartaprian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Matias Sainyakit mengatakan pihaknya siap mendukung kunjungan wisatawan mancanegara dalam kegiatan Sail Darwin 2026. Sainyakit menjelaskan Desa Tumbur merupakan salah satu desa wisata yang dipilih Dinas Pariwisata Kepulauan Tanimbar dengan potensi wisata ukiran patung kayu dan tenun ikat Tanimbar. Menurutnya, persiapan Pokdarwis terus dilakukan termasuk menyiapkan lokasi wisata baru yang membutuhkan dukungan Dinas Pariwisata.
11: Khusus dari tempat wisata ini, kami Desa Tumbur itu selalu siaga, selalu siap. Apa yang diprogramkan dari Dinas Pariwisata, kami Desa Tumbur selalu siap dari awal sampai sekarang. Cuma yang tadi saya sampaikan bahwa kami pun tempat wisata ini baru kami mulai katakan untuk dari saya mohon agar dari dinas juga bisa memperhatikan kami punya kekurangan.
1: Sainyakit menyebut puncak kunjungan wisatawan mancanegara di Desa Tumbur dijadwalkan pada 23 September 2026. Ia berharap hasil Sail Darwin 2026 dapat meningkatkan daya tarik wisata Desa Tumbur sekaligus mendorong wisatawan untuk kembali berkunjung ke Kepulauan Tanimbar. Sementara itu, pengukir patung kayu Desa Tumbur, Simon Senyakit, yang juga anggota Pokdarwis, menyambut baik kegiatan Sail Darwin 2026 di Kepulauan Tanimbar. Menurut Simon, kunjungan wisatawan mancanegara menjadi peluang untuk memperkenalkan potensi wisata dan kerajinan lokal seperti tenun ikat Tanimbar dan ukiran patung kayu khas Desa Tumbur. Ia berharap para wisatawan tidak hanya menikmati keindahan alam Tanimbar, tetapi juga membawa pulang hasil kerajinan masyarakat sebagai cenderamata, sekaligus membantu menggerakkan ekonomi masyarakat. Simon juga mendorong pemerintah daerah agar terus mengembangkan Desa Tumbur sebagai destinasi wisata, tidak hanya saat Sail Darwin, tetapi juga untuk kunjungan wisatawan pada kesempatan lain. Menurutnya, pengembangan pariwisata perlu diikuti perbaikan infrastruktur, khususnya akses jalan menuju Desa Tumbur yang saat ini masih dalam kondisi rusak. Potensi Laut Desa Eliasa, Kecamatan Selaru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, mulai dikembangkan menjadi produk unggulan masyarakat. Kepala Desa Eliasa, Rudi Amarduan, mengatakan, warga setempat kini mengolah sejumlah hasil laut menjadi produk lokal, di antaranya ikan garam, garam asli Eliasa, dan gurita kering. Menurut Amar Duan, produk tersebut diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat di Eliasa, tetapi juga dikenal dan dinikmati masyarakat di berbagai wilayah Kepulauan Tanimbar. Saat ini proses produksi masih dilakukan secara tradisional dengan tetap memperhatikan kebersihan dan higienis. Garam Eliasa misalnya dihasilkan dari air laut yang kemudian dijemur di tambak milik warga, sementara ikan dan gurita dikeringkan secara alami tanpa menggunakan pengawet. Amar Duan berharap pemerintah daerah melalui dinas terkait dapat memberikan dukungan khususnya dalam hal pengemasan dan pemasaran agar produk UMKM Eliasa mampu menembus pasar Somlaki hingga berbagai kecamatan di Kepulauan Tanimbar. Ia juga mengajak masyarakat untuk mencintai dan menggunakan produk lokal sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Balai Pemasyarakatan Bapas Kelas 2 Somlaki melaksanakan penerimaan 2 klien cuti bersyarat dari Lapas Kelas 3 Somlaki pada Senin.

0: integrasi klien ke masyarakat. Kepala Bapas menjelaskan, pihaknya berharap klien dapat menjalani cuti bersyarat dengan penuh tanggung jawab, mematuhi ketentuan yang berlaku, mampu beradaptasi dan kembali berperan positif di tengah masyarakat. Kegiatan berlangsung dengan aman, tertib dan lancar hingga selesai. Wakil dari Bumi Duang Laulat berhasil memboyong dua posisi teratas dengan mengukir prestasi gemilang di tingkat Provinsi Maluku pada panggung malam puncak Grand Final Apresiasi Duta Generasi Berencana tahun 2026 yang digelar di Ballroom Hotel Marina Ambon. Dua wakil Tanimbar yang sukses menembus tiga besar nasional yakni Celestinus Alwer yang berhasil dinobatkan sebagai juara satu Duta Genre Putra Provinsi Maluku 2026 serta Gabriela Yogbet Ruth Rangkoratat yang menyabet posisi juara tiga Duta Genre Putri Provinsi Maluku 2026. Celestinus Alwer mengatakan meraih juara satu ini merupakan buah dari proses panjang dan kerja keras yang diimbangi secara konsisten. Dirinya juga menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh pihak yang telah setia memberikan pendampingan, mulai dari pemerintah daerah, Bunda Jenre Kepelawan Tanimbar, Kepala Dinas Kesehatan dan jajarannya, hingga para kakak pendamping yang terus mengawal langkah mereka sejak awal seleksi. Celestinus sebagai pemenang utama kategori putra menegaskan akan mewakili Provinsi Maluku ke tingkat nasional menghadapi ajang bergengsi tersebut untuk membawa gagasan dan program kerja nyata yang dirangkum dalam konsep 3M. Untuk langkah menuju tingkat nasional, dirinya akan fokus menjalankan program kerjanya yaitu 3M, mengedukasi, menginspirasi, dan mensosialisasi. Program tersebut dirancang untuk memperluas pemahaman remaja mengenai perencanaan masa depan dan penyiapan kehidupan berkeluarga. Pemerintah Desa Tumbur menyatakan dukungan penuh terhadap upaya penutupan HPH di hutan Yamdena. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Desa Tumbur Kecamatan Bartamprian, Rafael Falat Findu, dalam pertemuan yang digelar Forum Gerakan Save Hutan Yamdena bersama pemerintah Desa Tumbur dan para stakeholder belum lama ini. Pertemuan tersebut bertujuan meminta dukungan dan sikap tegas untuk menutup operasional HPH yang telah melakukan penebangan hutan di Yamdena. Menurut Volat Findu, niat baik dari Forum Gerakan Save Hutan Yamdena untuk menutup HPH di Yamdena saat ini, baik pemerintah desa maupun masyarakat Desa Tumbur juga turut memberikan dukungan positif sebesar-besarnya, sebab bukan baru pertama kali HPH melakukan penebangan di hutan Yamdena. Namun sejak tahun 90-an sudah beroperasi di hutan Tanimbar, maka harus ditutup sebab dampaknya akan dirasakan saat ini maupun anak cucu yang akan datang.
1: Perlu kami sampaikan bahwa dengan adanya Forum Gerakan Sehutan Yamdena ini, tentu kami memberikan dukungan yang sebesar-besarnya. Ya, walaupun dalam beberapa pertemuan saya tidak sempat hadir, tapi oleh Bapak Sekretaris, namun perpanjangan dan kami juga memberikan dukungan bahwa tentu kami pemerintah desa bahkan masyarakat menolak.

Dirinya mencontohkan komitmen leluhur Desa Tumbur dalam menjaga hutan. Dikala mantan penjabat kepala Desa Tumbur, Victorianus Volatvindu, yang adalah ayah kandungnya, di tahun 2017 pernah didatangi pihak HPH untuk memberikan kompensasi agar HPH bisa beroperasi di hutan Yamdena Kabupaten Kepulauan Tanimbar, namun ditolak sehingga komitmen sama tetap dipertahankan untuk menjaga hutan Yamdena. Dukungan Pemdes Tumbur ini menjadi salah satu wujud nyata penolakan masyarakat terhadap aktivitas HPH yang dinilai merusak hutan adat dan lingkungan di Pulau Yamdena. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar merayakan peringatan Hari Olahraga Nasional Harnas ke-43 tahun 2026 dengan penuh kemeriahan di depan kantor Bupati Jalan Insinyur Soekarno Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Jumat 11 September 2026 dengan mengusung tema nasional bersama bergerak untuk Indonesia lebih baik yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar Yuliana Katarina Ratuanak. Rangkaian kegiatan diawali dengan jalan santai dan senam bersama, dilanjutkan dengan atraksi dari para atlet bela diri pencak silat, karate dan taekwondo. Dalam momen itu, pemerintah daerah Kepulauan Tanimbar memberikan penghargaan pembinaan atas dedikasi para atlet dan insan olahraga daerah. Sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga RI yang dibacakan Wakil Bupati Yuliana Katarina Ratuanak menegaskan peringatan ini harus menjadi pijakan nyata untuk membangun generasi Tanimbar yang tangguh. Wakil Bupati mengajak para atlet dan masyarakat Tanimbar untuk jadikan olahraga bagian dari gaya hidup, sebab dengan olahraga bersama-sama membangun generasi Tanimbar yang sehat, kuat, berkarakter dan berprestasi.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita pagi ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Pembangunan jaringan perpipaan dan sambungan rumah SR, sistem penyediaan air minum SPAM EBU di Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2026 menargetkan 300 sambungan rumah. Direktur Rumah Sakit Hati Kudus Langkur berharap rumah sakit tersebut tetap eksis dan semakin kuat dalam memberikan pelayanan kesehatan serta terus berkembang pesat demi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kepulauan Kei. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Iksan Aryano mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: RRI Langkur.
1: Anda masih terus bersama kami di program Masa 1 RRI Langkur Prengar. Baru saja kita mengikuti rangkaian informasi terkini dalam Warta Berita Daerah Pagi. Semoga bermanfaat untuk Anda. Masih kami hadirkan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Langkur.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, Abetri optimis, harus optimis ya. Kalau kemarin-kemarin mungkin apa yang sudah diperjuangkan namun gagal dan tidak berhasil atau kurang beruntung, jangan berhenti sampai di sini. Jangan pesimis ya. Siapa tahu hari ini dan besok dan seterusnya menjadi yang terbaik. Ya, kita tidak pernah tahu langkah kita ke depan dan apa hasil dari apa yang sudah kita upayakan dan sudah kita kerjakan. Siapa tahu hari ini kita tidak bisa mendapatkan yang sesuai dengan harapan kita, tapi besok dan lusa mungkin itu akan lebih bagus lagi. Oleh karena itu harus tetap optimis apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita laksanakan, prekar. Ya, informasi-informasi terkini masih kami hadirkan ke ruang dengar Anda perihal kebakaran yang menghanguskan rumpun bambu di kawasan Gunung Nona, Kecamatan Nusa Niwe, Kota Ambon pada hari Selasa kemarin atau tepatnya tadi malam, berhasil dipadamkan oleh personil Dinas Pemadam Kebakaran Damkar dan Penyelamatan Kota Ambon. Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Ambon Alfredo Hehamahua menjelaskan ponselnya menerima informasi terkait kebakaran di Baksud pada pukul 19.20 waktu Indonesia Timur. Personel damkar langsung bergerak cepat menuju lokasi kejadian begitu laporan diterima. Guna mengendalikan kobaran api agar tidak menyebar ke area sekitarnya, dikatakan Hehamahua, Dinas Damkar mengerahkan satu unit mobil pemadam beserta tujuan personil dari pos Markas Komando Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Ambon.

0: RRI, wadah informasi, kritik, dan saran untuk keresahan Anda. Halo RRI, suara Anda, solusi untuk kita semua. Halo RRI, hadir di tengah Anda sebagai wadah kritik dan saran terkait pelayanan dan fasilitas publik. Sampaikan keluhan Anda dan kami siap menjembatani dengan pihak dan instansi terkait.
1: Iya, halo RRI, pendengar Radio Republik Indonesia Langgur. Saatnya Anda boleh berpartisipasi bersama kami di pagi ini dengan informasi-informasi yang Anda miliki. Tentunya pendengar, informasi yang menarik, informasi yang akurat, informasi yang terjadi di sekitar lingkungan hidup Anda atau di tempat pekerjaan Anda atau dimanapun Anda temukan informasi-informasi yang memang layak disampaikan untuk didengar oleh semua warga masyarakat, bahkan seluruh pendengar setia RRI Langgur di mana saja berada, terlebih bagi pemerintah-pemerintah terkait hal apa saja, mungkin pelayanan pemerintah daerah, mungkin di instansi-instansi yang belum terlalu dimaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat, atau banyak informasi-informasi lain yang boleh Anda sampaikan pendengar melalui telepon kami yang sudah kami buka di 0813-549-58875. Kami ulangi di 0813-549-58875, di 0813-549-58875. Ya, selamat pagi untuk Mbak Saudara, bukan saja Anda di Kepulauan K yang masih bisa menangkap siaran kami di frekuensi 103,6 MHz. Anda juga bisa bergabung melalui platform RRI Digital Programa 1 RRI Langgur. Di saat ini Anda bisa memberikan informasi di luar Kepulauan K sana. Silakan bergabung dan kami ucapkan selamat pagi di saat ini yang sudah mulai sibuk, yang sudah mulai berdatangan ke tempat aktivitas masing-masing, para guru dan siswa juga yang sudah mulai memasuki area sekolah masing-masing, bagi pengguna jalan, entah itu pejalan kaki maupun yang mengendarai kendaraan, tetap selalu hati-hati dan waspada, patuhi rambu-rambu lalu lintas agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, selamat pagi. Halo RRI, pendengar, masih bersama Anda dan kami masih buka layanan telepon di 0813-549-5875.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Langkur.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve. Hari ini RRI tidak hanya bersuara melalui frekuensi radio, tetapi terus bertransformasi di era digital. Melalui berbagai platform digital, RRI hadir semakin dekat dan mudah diakses masyarakat kapanpun dan dimanapun, dengan tetap berkomitmen menghadirkan informasi yang terpercaya sebagai lembaga penyiaran publik. Bagi LPP RRI Langgur, momentum Hari Bakti Radio ke-81 menjadi semangat untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Maluku Tenggara, Kota Tual, Kepulauan Tanimbar, dan Kepulauan Aru. Kami ingin RRI Langgur tidak hanya menjadi sumber informasi, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkenalkan potensi, budaya, kreativitas, dan berbagai cerita dari Tanah Kei, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Aru, kepada Indonesia dan dunia. Dengan semangat, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, mari terus menjaga persatuan, memperkuat kebersamaan, dan membangun Indonesia melalui informasi yang positif, terpercaya, dan mencerdaskan. Selamat Hari Bakti Radio ke-81. Saya Jack Resubun, Kepala LPP RRI Langgur, beserta seluruh keluarga besar LPP RRI Langgur, mengucapkan selamat Hari Bakti Radio ke-81. 81 tahun RRI hadir dan mengabdi untuk Indonesia, memberikan informasi, edukasi, hiburan, serta menjadi ruang komunikasi bagi masyarakat. Terima kasih kepada Anda semua yang senantiasa mendengarkan siaran LPP RRI Langgur melalui semua platform penyiaran. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Shalom. Salve.

0: Halo RRI, hadir di tengah Anda sebagai wadah kritik dan saran terkait pelayanan dan fasilitas publik. Sampaikan keluhan Anda dan kami siap menjembatani dengan pihak dan instansi terkait.
1: Ya, Anda masih bersama kami di Halo RRI. Halo, hai semuanya, di saat ini masih sangat semangat ya, karena memang masih sangat pagi, didukung dengan udara pagi yang begitu segar, kebugaran tubuh Anda tetap selalu terjaga dengan berbagai aktivitas, bukan saja mengkonsumsi makanan-makanan bergizi atau makanan-makanan yang mengandung protein atau gizi, kandungan gizinya, tapi menghirup udara pagi juga merupakan salah satu penunjang kesehatan tubuh. Selain olahraga pagi, ya banyak manfaat daripada hirup udara pagi. Mendengar maksud kami matahari pagi, matahari pagi ya mendengar. Ya, vitamin C. Semoga tetap selalu menjaga kesehatan tubuh Anda dengan berbagai kegiatan fisik, sehingga keringat segar di pagi sudah keluar. Toksin-toksin dari dalam tubuh juga bisa terbunuh. Ya, selamat pagi untuk saudara para petani di sana, di lahan pertanian masing-masing di sana, saat ini juga sudah mulai bergerak, mulai mengandalkan fisik dan tenaga yang prima untuk menggarap lahan pertanian. Ya, tantangan di musim kemarau adalah keterbatasan air untuk mengairi tanaman yang ada di lahan sana. Ya, ini merata ya, sangat merata sekali yang terjadi di Nusantara, bukan saja kita yang ada di Kepulauan Kei. Ya, kita tidak boleh pesimis dengan kondisi alam saat ini. Kita sebagai manusia memiliki banyak ide, banyak cara bagaimana bisa mengatasinya, walaupun memang tidak memungkinkan, karena memang curah hujan menjadi harapan terbesar bagi petani di saat ini. Ya, dengan begitu banyak cara yang bisa bagaimana bisa memulihkan tanaman atau bisa sampai pada titik akhir nanti bisa panen dengan baik sesuai dengan harapan dan yang memang sudah menjadi target yang besar untuk para petani agar hasil taninya bisa maksimal. Saudara pendengar, Anda boleh bergabung bersama kami untuk menyampaikan informasi terkait hal apa saja, informasi-informasi yang akurat, informasi yang bermanfaat untuk warga masyarakat ya, terkait bantuan kepada atau bansos kepada penerima manfaat mungkin kurang tepat sasaran. Ya, banyak mulai protes atau kontroversi yang terjadi di tengah-tengah warga masyarakat di tanah air Indonesia, mungkin juga terjadi di Kepulauan Kei Prekar, terkait bantuan sosial yang kurang tepat sasaran. Anda boleh sampaikan bersama kami di saat ini ya, Anda sebagai warga masyarakat yang ada di sana menjadi sentra informasi untuk mewakili rakyat di sana yang mungkin selama ini kurang dijangkau atau belum terlalu terdeteksi oleh pemerintah daerah. Anda bisa menyampaikan, inilah fungsi daripada pejabat-pejabat desa yang ada di pelosok-pelosok sana untuk mendata warga masyarakat yang belum terjangkau atau masih ya belum tercover untuk mendapatkan bantuan apapun jenis bantuannya Prengar, ya silakan Anda bisa menginformasikan bersama kami di Pro 1 RRI Langgur di acara spesial kita Halo RRI di pagi ini, dan kami bisa menindaklanjuti ke dinas terkait atau instansi terkait yang menangani terkait hal-hal apa saja yang bisa Anda sampaikan. Salah satu seperti yang dikatakan tadi adalah terkait bantuan sosial untuk penerima manfaat yang saat ini mungkin masih ada yang keliru, Prengar. Ya, selain daripada itu, informasi-informasi lainnya, Prengar, Anda boleh sampaikan terkait dampak dari El Nino ini. Beberapa desa yang ada di Tual maupun di Kabupaten Maluku Tenggara masih sangat ya minimnya ketersediaan air bersih untuk dikonsumsi oleh warga masyarakat di sana di tengah-tengah kondisi alam yang terjadi saat ini. Bagaimana dengan kepedulian atau partisipasi pemerintah untuk memberikan kesejahteraan atau memenuhi kebutuhan bagi warga masyarakat yang terdampak dengan terjadinya kemarau panjang, Prengar. Ya, banyak hal yang boleh Anda sampaikan di saat ini, Prengar. Selain daripada itu, masih saja terjadi kebakaran hutan dan lahan yang belum disadari sepenuhnya oleh para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, tidak memikirkan dampak. Ya, padahal dengan banyak insiden atau kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di daerah-daerah lain menjadi alarm atau warning keras untuk kita semua di sini agar kita lebih hati-hati dan waspada mencegah dari hal-hal yang membahayakan diri kita juga orang lain. Ya, salam sehat, salam hangat, dan salam manis, salam kompak selalu bersama kami di Pro 1 RRI Langgur. Prengar, masih kami terus menanti partisipasi Anda untuk menyampaikan informasi-informasi terkait hal apa saja di saat ini, Prengar. Dan bagaimana dengan nasib nelayan di tengah-tengah situasi dan kondisi alam seperti ini? Apakah di sana terpantau normal saja? Bagaimana dengan kondisi alam di laut? Apakah masih bisa mendukung atau sedang labil? Kalau memang dirasa tidak stabil atau tidak aman, jangan dipaksakan untuk melakukan aktivitas di laut, mengingat kondisi alam belum stabil. Ya, kalau memang sudah aman, dirasa aman, ya silakan teruskan aktivitas, tapi utamakan keselamatan, Prengar. Boleh kita mencari rezeki menjadi tuntutan hidup dan kebutuhan keluarga, tapi harus dipertimbangkan keselamatan, Prengar. Itu yang lebih diprioritaskan. Saudara Prengar, Anda boleh bergabung bersama kami untuk menyampaikan informasi terkait hal apa saja atau keluhan yang disampaikan oleh warga masyarakat. Para pejabat-pejabat desa yang ada di sana juga bisa menyambung lidah atau menyambung suara aspirasi dari warga masyarakat setempat. Anda boleh sampaikan bersama kami di Halo RRI di saat ini, Prengar. Ya, keluhan yang disampaikan oleh petani pada saat dari tanimbar tadi juga menjadi perhatian pemerintah, ya, dengan kondisi alam saat ini. Memang tidak bisa dipungkiri pasokan air untuk mengairi tanaman para petani yang tidak maksimal, sehingga dampaknya adalah penghasilan yang kurang optimal dan juga rawan dengan gagal panen. Kalau sudah gagal panen, gagal untuk memperoleh keuntungan pastinya, Prengar. Dampaknya adalah lebih-lebih lagi dampak yang tidak baik. Saudara Prengar, tadi seperti yang disampaikan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual, Darnawati Amir, bagi para pedagang BBM agar tidak menimbun BBM mengingat kemarau panjang ini rentan sekali.

0: Ya.
1: Kepala Dinas Ketahanan Pangan menekan atau menegaskan menyikapi kebutuhan bahan bakar minyak yang menjadi andil pemicu inflasi selain beras dan komoditi hortikultura termasuk BBM jenis Pertamax dan minyak tanah yang sengaja diperjualbelikan di atas harga eceran tertinggi atau head, padahal telah ditegaskan pemerintah pusat hingga daerah agar penjualan BBM sesuai standar dan tidak menjual di atas head, sehingga hal ini harus menjadi perhatian serius pemerintah Kota Tual dan stakeholder terkait dalam menangani kasus dimaksud. Begitu juga yang terjadi di Kabupaten Maluku Tenggara, bukan saja di Kota Tual. Intinya di seluruh kepulauan Kei, bagi oknum-oknum yang belum sadar penuh melakukan permainan curang menjual harga BBM di atas head, selain sejumlah jenis komoditi lain terengat yang dijual semau-mau pedagang yang memang tidak mematuhi peraturan pemerintah demi menguntungkan diri sendiri tanpa pertimbangan daya beli masyarakat umum. Saudara pendengar, Anda boleh bergabung, kami masih menanti partisipasi Anda pendengar di line telepon kami 0813-5495-875. Tetaplah bersama kami di Halo RRI.

0: untuk Anda pendengar setia Prosatu Radio Republik Indonesia, Somblaki di mana saja Anda berada. Selamat pagi untuk semuanya. Pagi ini kami Rari Somblaki mengajak Anda untuk kita ikuti Warta Nusantara dari Pro 3 Jakarta pukul 7.30 waktu Indonesia.
1: PLT Staf Ahli 1 Bupati Biak Numfor Lazarus Boseren sesaat sebelum membuka resmi bimbingan teknis peningkatan kualitas produk usaha mikro kecil menengah dan pendampingan pengajuan SPIRT OSS RBA bertempat di Hotel Mapia Biak pada Selasa 15 September 2026. Menurut Lazarus, sektor UMKM merupakan salah satu pilar utama perekonomian daerah yang terus didorong pemerintah daerah agar UMKM tidak hanya mampu bertahan namun naik kelas dan berdaya saing tinggi. Untuk bersaing di pasar modern, Lazarus Buseren mengatakan produk UMKM

0: harus memenuhi standar kualitas dan legalitas yang jelas. Namun dua tantangan utama yang sering dihadapi yaitu kualitas produk yang konsisten dan izin edar. Sehubungan hal itu, pemerintah daerah kini telah mempermudah proses perizinan melalui sistem OSS RBA atau perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik berbasis risiko. Sistem ini membuat pengurusan sertifikasi pangan industri rumah tangga menjadi lebih cepat, transparan dan mudah, dan dengan mengantongi sertifikat PIRT, produk kuliner atau pangan olahan UMKM memiliki legalitas yang sah, aman dari sistem hukum, serta meningkatkan kepercayaan konsisten karena keamanan pangan terjamin. Legalitas tersebut juga membuka akses pasar yang lebih luas, termasuk ke pasar digital, sehingga diharapkan tidak ada lagi pelaku UMKM di Biak Numfor yang merasa kesulitan dalam mengakses teknologi perizinan ini.
1: Pada seluruh peserta, saya berpesan agar mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, memanfaatkan kehadiran para narasumber untuk konsultasi, memperbaiki kemasan, meningkatkan produk, dan menyelesaikan proses perizinan usaha Anda.
0: Sementara Ketua Panitia Adam Abu Bakar dalam laporannya mengatakan bimbingan teknis ini bertujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan nilai tambah bagi pelaku usaha di Kabupaten Biak Numfor serta mengembangkan potensi lokal menghasilkan produk khas berkualitas yang mampu bersaing di pasar nasional maupun global. Selain itu, Bimtek ini juga menjadi bagian penting dalam menyambut Festival Biak Melanesia yang direncanakan berlangsung pada 17 hingga 21 Oktober 2026 dan event-event lainnya di masa mendatang.
2: Metode pelatihan dilaksanakan dengan cara presentasi produk oleh peserta, penyajian materi oleh pemateri, praktek fasilitasi perizinan produk dan desain kemasan produk mulai dari pengolahan bahan baku menjadi bahan kuliner dan aneka produk aksesoris lainnya bernilai ekonomis.
0: Pelatihan dilaksanakan selama 4 hari, terhitung mulai Selasa hingga Jumat mendatang, diikuti 60 peserta pelaku UMKM dari berbagai sektor di Biak Numfor. Melalui bimbingan teknis ini, diharapkan UMKM Biak Numfor semakin siap menghasilkan produk khas berkualitas, memiliki legalitas lengkap, dan mampu bersaing untuk menyukseskan Festival Biak Melanesia 2026.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
7: Warta Nusantara.
8: Sejumlah saluran drainase di Merauke dibersihkan untuk mencegah terjadinya banjir sebagai langkah mengantisipasi datangnya musim hujan. Berikut laporan selengkapnya Jessica Ardana.
9: Pembersihan sejumlah drainase saluran air di Kota Merauke dilakukan sebagai antisipasi datangnya musim penghujan yang dapat menimbulkan banjir akibat tersumbatnya saluran air tersebut. Kabid Sumber Daya Air Dinas PUPR Merauke, Nicholas Betaubun mengatakan, pembersihan saluran air dilakukan bersama tim operasi dan pemeliharaan jaringan sebagai tindak lanjut mengantisipasi dampak yang dapat terjadi saat hujan turun. Pihaknya juga melakukan pengerukan sedimen pada saluran yang kondisinya sudah sangat dangkal. Upaya itu dilakukan untuk mencegah saluran meluap dan berdampak pada wilayah sekitar saat diguyur hujan.
10: DPR melalui Bu Wakil Ketua, hari ini kami dengan teman-teman dari OP, Operasi Pemeliharaan Jaringan, melakukan kegiatan pembersihan saluran seperti yang teman-teman sudah lihat sendiri, bahwa ini akan berakibat apabila kita tidak segera menindaklanjuti. Sehingga kami dengan provinsi, balai, berkoordinasi untuk sama-sama kita melakukan pekerjaan tersebut.
9: Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Merauke mendorong percepatan pembersihan dan pengerukan drainase di wilayah Kota Merauke untuk mengantisipasi banjir saat musim hujan. Wakil Ketua 2 DPRK Merauke Maria Kanden mengatakan, persoalan banjir menjadi salah satu keluhan yang kerap disampaikan masyarakat, terutama saat datangnya musim penghujan. Menurutnya, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas PUPR untuk segera menindaklanjuti kondisi tersebut.
11: Ini menjadi keluhan, hampir di setiap proses kami turun, keluhan di Kota Merauke ini, wilayah Dapil 2 itu terkait dengan banjir, di mana semua sudah hampir tergenang. Sehingga untuk di Cemara itu mereka mengusulkan beberapa hal, tapi yang kami melihat cukup urgen yang harus segera kita tindak lanjuti yaitu pembersihan drainase.
9: Penanganan saluran air dilakukan melalui koordinasi dengan pihak terkait sesuai kewenangan masing-masing. Sementara pengerukan dan pembersihan saluran diharapkan dapat mengurangi resiko dampak banjir di wilayah sekitar. Masyarakat juga diimbau menjaga kebersihan saluran air dengan tidak membuang sampah pada daerah tersebut yang mengakibatkan tersumbatnya saluran air dan berdampak pada datangnya banjir. Jessica Ardana melaporkan.
8: Peringatan Hari Perhubungan Nasional ke-55, Dinas Perhubungan Bovendigul menggelar aksi sosial untuk masyarakat berupa bantuan air bersih dan donor darah. Thomas Jamalian melaporkan selengkapnya.
12: Peringatan Hari Perhubungan Nasional ke-55 di Bovendigul tidak hanya diisi dengan kegiatan seremonial. Di tengah kondisi masyarakat yang menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih akibat kekeringan, Dinas Perhubungan memilih hadir melalui aksi sosial. Melalui kegiatan tersebut, jajaran Dinas Perhubungan Kabupaten Bovendigul menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat di sejumlah titik. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Bovendigul sekaligus Ketua Panitia Harhubnas ke-55, Yohanes Marto mengatakan, aksi sosial tersebut merupakan wujud kepedulian jajarannya terhadap kondisi masyarakat. Menurut Yohanes, bantuan air bersih diberikan karena fenomena El Nino yang berkepanjangan berdampak terhadap ketersediaan air bagi masyarakat. Sejumlah sumur warga mengalami kekeringan sehingga kebutuhan air bersih untuk aktivitas sehari-hari menjadi sulit terpenuhi. Kondisi ini membuat bantuan air bersih menjadi sesuatu yang sangat berarti bagi masyarakat. Kehadiran kendaraan pengangkut air dari Dinas Perhubungan bukan sekedar membawa bantuan, tetapi juga menjadi bentuk nyata kehadiran pemerintah di tengah warga yang membutuhkan.
13: Kami melihat bahwa pemenuhan kebutuhan masyarakat akan air bersih itu memang sangat tinggi dan langka. Di mana banyak sumber-sumber air juga yang sudah kering, sehingga untuk meringankan beban masyarakat itu, kami sepakat untuk minimal bisa membantu masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan air bersih. Sehingga kami melakukan itu dan kami telah lakukan itu dengan bantuan air bersih sekitar 36 militer.
12: Salah seorang warga Kampung Persatuan Distrik Mandobo, Fami, mengaku sangat terbantu dengan bantuan air bersih yang diberikan Dinas Perhubungan Bovendigul. Ia mengatakan bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama ketika warga mengalami kesulitan mendapatkan air bersih akibat kondisi sumur yang mengering.
14: Sebagai tanggapan saya sangat membantu sekali, apalagi di saat musim kemarau seperti ini, kita semua warga Bovendigul yang terdampak dengan kekeringan ini, jadi sangat membantu sekali bantuan dari pemerintah, terutama dari Dinas Perhubungan yang membantu kita dengan air bersih
12: tersebut. Bagi masyarakat, aksi sederhana tersebut memberikan makna tersendiri dalam peringatan Harhubnas ke-55. Peringatan tidak hanya menjadi momentum untuk mengenang peran sektor perhubungan, tetapi juga menjadi kesempatan bagi insan perhubungan untuk membangun kepedulian dan memberikan manfaat secara langsung. Melalui aksi donor darah dan penyaluran air bersih, semangat Harhubnas di Bovendigul pun terasa lebih dekat dengan masyarakat. Sebuah peringatan yang tidak berhenti pada seremoni, tetapi diwujudkan melalui aksi nyata bagi warga yang membutuhkan. Thomas Yamlen, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
15: Kilas Berita. Kilas Berita.
16: Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyebut algoritma dan disinformasi menjadi tantangan masyarakat modern di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Ia menekankan pentingnya meningkatkan literasi digital agar masyarakat mampu menyaring dan memahami informasi secara kritis. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.
7: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
8: Pemerintah Kabupaten Donggala melibatkan lintas sektor dalam mewujudkan pembangunan koperasi nelayan Merah Putih. Sofian melaporkan.
17: Dinas Perikanan Kabupaten Donggala melibatkan lintas sektor dalam mewujudkan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP di wilayah tersebut. Program tahun anggaran 2026 ini mendapatkan alokasi anggaran mencapai 30,2 miliar untuk 6 lokasi pada tahap pertama. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Donggala Ali Asegaf mengatakan, dari 6 lokasi tersebut, 2 diantaranya telah siap untuk memasuki tahapan pembangunan, yakni Desa Batu Suya dan Desa Pangalas Siang. Saat ini katanya proses di kedua lokasi tersebut masih berada pada tahap pengukuran lokasi dan penyusunan perencanaan pelaksanaan pembangunan. Dalam pelaksanaannya, Dinas Perikanan juga berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait untuk memastikan pembangunan KNMP dapat berjalan sesuai tahapan yang telah ditetapkan.
18: Untuk Kampung Nelayan Merah Putih di Donggala tahun anggaran 2026 itu, kita memang dikasih untuk tahun 2026 itu sebanyak 6 lokasi untuk tahap pertama. Gitu. Kemudian dari 6 lokasi ini, 2 lokasi yang sudah siap, yaitu Desa Batu Suya dan Desa Pangalas Siang. Progres sampai dengan saat ini untuk 2 lokasi tersebut, yaitu masih dalam proses pengukuran lokasi sekaligus pembuatan perencanaan pelaksanaan. Jadi aksi pelaksanaannya setelah selesai pengukuran, Nah ini sudah dilakukan pelaksanaan pembangunan. Jadi dalam proses ini masih langkah awal untuk pembersihan lokasi.
17: Rencana pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih tersebut mendapat respon positif dari masyarakat nelayan. Salah seorang nelayan di Kabupaten Donggala, Amin, mengatakan keberadaan Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan dapat memberikan fasilitas yang lebih memadai untuk mendukung aktivitas nelayan, mulai dari pendaratan hingga pengelolaan hasil tangkapan.
19: Ya kalau memang jadi dibangun Kampung Nelayan Merah Putih ini, tentu kami nelayan pasti sangat senang dan terbantu. Apalagi kalau fasilitasnya lengkap, jadi bisa kami pakai untuk keperluan kami sehari-hari.
17: Amin berharap pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dapat direalisasikan sesuai rencana dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat nelayan di Kabupaten Donggala. Dari Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Sofyan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Pemerintah Kabupaten Bone memperketat pengawasan distribusi BBM subsidi. Suryani Arifin melaporkan selengkapnya.
20: Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menegaskan pentingnya strategi konkret untuk memperketat pengawasan dan menata pelayanan di seluruh SPBU se-Kabupaten Bone. Strategi ini dilakukan guna mengurai antrian panjang serta memastikan distribusi BBM berjalan tertib, aman, dan tepat sasaran. Instruksi tegas tersebut disampaikan Bupati dalam arahan strategis bersama Satuan Tugas Pengawasan SPBU di Aula Latihari Duni Senin 14 September 2026. Guna menjaga efektivitas pengawasan, Bupati meminta adanya rotasi rutin setiap bulan bagi personil pengawas, serta penerapan surat tugas harian. Cara ini dinilai untuk menjaga profesionalisme petugas dan mencegah praktik kecurangan di lapangan. Selain pelibatan ASN, pengawasan juga diperkuat lewat sinergi ekstra bersama TNI dan Polri.
21: Perlu Satgas bersubsidi bantuan tim terdepan kita dan kolaborasi tim dari ada mitra kami dan dari Polri. Makanya untuk kegiatan di perubahan ini kami akan karena menggunakan transportasi domestik. Jadi kita coba untuk menempatkan anggaran itu sih mungkin sudah diakomodir ya. Jadi harapan kami kegiatan pola sistem yang kita bangun ini mohon untuk ditetapkan sebagai sistem pendistribusian BBM bersubsidi dan LPG.
20: Bupati menegaskan pasokan BBM merupakan komoditas vital yang berdampak langsung pada roda ekonomi, kebutuhan rumah tangga hingga sektor UMKM. Untuk menjaga transparansi, Satgas akan dilengkapi rompi identitas khusus, skema operasional dengan sistem transfer langsung, serta grup komunikasi digital agar penanganan aduan warga bisa dilakukan secara tepat. Dari Kabupaten Bone, Sureni Arifin, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
22: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
23: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
22: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
23: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
22: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
23: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
15: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
24: Banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera menjadi peringatan untuk kita bersama. Hutan yang dulu menjadi pelindung, kini semakin menipis oleh penebangan dan pembukaan lahan tanpa kendali. Setiap pohon yang hilang berarti hilangnya benteng alam yang menjaga tanah tetap kokoh dan air tetap tertahan. Jika kita terus membiarkan hutan rusak, maka bencana bukan lagi menjadi ancaman, melainkan kepastian yang datang berulang. Karena itu, mari selamatkan hutan kita. Mulailah dari langkah kecil, kurangi penggunaan kayu ilegal. Suarakan pentingnya menjaga alam di sekitar kita. Hutan bukan untuk ditebang. Tolak deforestasi sekarang. Hutan bukan sekedar hamparan hijau, tetapi sumber kehidupan bagi kita dan generasi mendatang. Saatnya bertindak sebelum terlambat.
8: Nanti kita pantau kembali ya bagaimana perkembangan terkini untuk sejumlah informasi lainnya yang dihimpun oleh tim liputan kami dari berbagai daerah di tanah air. Jelang Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Anda pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami pagi ini. Baru saja sama-sama kita dengarkan Warta Nusantara dari Pro3 Jakarta dan informasi-informasi yang baru saja Anda simak memperbarui informasi Anda pagi ini. Ya, dan untuk Anda pendengar, pagi ini kami RRI Saumblaki hadir untuk Anda dengan program acara Selamat Pagi Duan Lolat ya. Di pagi ini kami RRI Saumblaki membuka kesempatan untuk Anda yang ingin membagikan pesan, membagikan informasi-informasi Anda di pagi ini, bisa Anda bagikan di kontak kami 0857-519-2593 ya. Kami buka untuk Anda, buat Anda yang ingin membagikan informasi-informasi yang Anda lihat, Anda dengarkan, atau Anda rasakan di hari ini atau hari-hari kemarin ya, bisa Anda bagikan bersama kami pagi ini. Oke, untuk Anda pendengar, selamat pagi untuk semuanya yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Saumblaki. Dan lebih khusus ya, selamat pagi, salam sehat untuk Bapak-Bapak Lantas ya. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat pagi untuk Bapak-Bapak Polantas hebat ya, yang sudah bersiaga di jalan raya sejak pagi hari tadi ya. Terima kasih atas pengabdian dan kerjasama dalam menjaga kelancaran lalu lintas pagi ini. Ya, untuk teman-teman pengendara ya, kita saling menjaga ketertiban dengan tetap berada di jalur masing-masing dan selalu menaati rambu-rambu lalu lintas ya. Para bagi para sopir ya, tetap waspada dan berhati-hati saat mengemudikan kendaraannya. Jangan lupa juga untuk para pengemudi ojek dan pengendara motor lainnya, wajib mengunci helm berstandar SNI ya sebelum mengaspal ya. Keselamatan adalah kebutuhan kita bersama. Mari kita ciptakan lalu lintas yang tertib dan aman hari ini. Oke, untuk Anda pendengar di pagi ini, terima kasih untuk semuanya ya yang masih bersama kami, dan untuk Anda yang telah menjalani tugas Anda, aktivitas Anda, lebih khusus untuk para Bapak Ibu guru ya yang sudah melakukan atau sudah memberikan materi untuk anak-anak didik ya. Semoga mata pelajaran yang sudah Anda bagikan di hari ini menjadi bekal bagi anak-anak kita di masa depan nanti. Oke, untuk semuanya terima kasih sekali lagi yang punya rumah sakit Magreti ya di Lauran sana. Kami apresiasi yang setinggi-tingginya untuk para dokter dan juga tenaga medis hebat ya, yang selalu setia mendampingi para pasien di rumah sakit sana ya. Tugas kalian bukan sekedar profesi, melainkan panggilan jiwa untuk menyelamatkan sesama. Semoga tangan-tangan tulus kalian senantiasa membawa sentuhan kesembuhan yang dinantikan oleh setiap pasien ya. Di tengah lelahnya tugas, jangan pernah lupa untuk tetap membagikan senyum hangat dan ramah kepada mereka ya, karena senyuman tulus itu seringkali menjadi obat pertama ya yang menenangkan hati yang cemas. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan teruslah menjadi pahlawan kemanusiaan. Oke, untuk semuanya yang masih bersama kami pagi ini, kami Pro 1 RRI Saumblaki masih terus membuka kesempatan untuk Anda yang ingin membagikan informasi yang Anda lihat, Anda dengarkan di sekitar Anda di Bumi Duan Lolat. Di pagi ini kita dengarkan lagu manis punya Glenn Fredly, Rame-rame untuk semuanya.

Untuk Anda pendengar yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Somplaki pagi ini, masih hadir dalam program Selamat Pagi Duan Lola. Dan pendengar, kali ini kami menghadirkan informasi untuk Anda pagi ini, yaitu Podcarwis Desa Tumbur siap sukseskan Sail Darwin 2026 di Tanimbar. Hal itu disampaikan Ketua Pokdarwis Desa Tumbur Kecamatan Wertambrian Matias Sainyakit, yang juga salah satu pengukir patung kayu Desa Tumbur, setelah Dinas Pariwisata Kepulauan Tanimbar memilih Desa Tumbur sebagai salah satu desa wisata yang akan dikunjungi wisatawan mancanegara dalam kegiatan Sail Darwin di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Menurut Sainyakit, kesiapan lokasi wisata di Desa Tumbur bukanlah hal baru, sehingga Pokdarwis tetap siap siaga melaksanakan program yang diberikan Dinas Pariwisata. Namun untuk lokasi yang saat ini dipersiapkan merupakan lokasi yang baru dan membutuhkan dukungan dari Dinas Pariwisata. Sebab tanggal 23 September 2026 merupakan puncak kunjungan tamu dari wisatawan mancanegara di Desa Tumbur. Semoga Dinas Pariwisata Kepulauan Tanimbar bisa melihat kekurangan yang ada. Dengan demikian, setelah kesiapan yang dibutuhkan bisa terpenuhi, maka pendukung kegiatan Sail Darwin 2026 di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, khususnya di Desa Tumbur, para pengukir patung kayu Tumbur dan pengrajin tenun ikat Tanimbar Desa Tumbur tetap siap memberikan yang terbaik. Sebab Desa Tumbur adalah salah satu desa wisata yang ada yang dikenal dengan ukiran patung kayu sejak para leluhur hingga generasi saat ini. Semoga kegiatan Sail Darwin ini menjadi ketertarikan para tamu wisatawan mancanegara untuk selalu berkunjung di bumi Duan Lola. Oke, untuk Anda pendengar di mana saja Anda berada, itulah informasi yang kami bagikan untuk Anda pagi ini, yaitu Pokdarwis Desa Tumbur siap sukseskan Sail Darwin 2026 di Tanimbar. Semoga kerajinan ukiran kayu khas Tumbur dan kekayaan budayanya jelas bakal jadi daya tarik utama buat menyambut para peserta Sail Darwin 2026 di Kepulauan Tanimbar. Semoga seluruh persiapan berjalan lancar, pelayanan ke wisatawan maksimal, dan dampaknya bisa langsung meningkatkan perekonomian masyarakat lokal. Oke, dan untuk pendengar, itulah informasi yang kami bagikan untuk Anda, dan juga sukses terus untuk Pokdarwis Desa Tumbur. Oke, untuk Anda pendengar di saat ini yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Saung Blaki, kami berkata

0: Di pagi ini kami Rarisom lagi cukupkan musik-musik pilihan untuk Anda dalam program Selamat Pagi Duan Lola, dan pendengar sama-sama kita ikuti penyampaian warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta pagi ini pukul 9 waktu Indonesia Timur.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya pemerintah akan mengambil langkah hukum kepada pelaku yang memalsukan beras fortifikasi. Kementerian Pariwisata berupaya meningkatkan angka kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia, salah satunya melalui ajang Wonderful Indonesia Gastronomi 2026. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 16 September 2026 bersama saya, Zaini. Mengawali warta berita di pagi hari ini, berikut kami hadirkan sejumlah informasi. Ketua Dewan Komisioner OJK, Frederika Widyasari Dewi, menyatakan lembaganya siap memperkuat koordinasi dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK usai Suhasil Nazara resmi menjadi Menteri Keuangan guna menjaga sistem keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. KPK menduga 4 dari 8 tersangka kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN adalah orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Basarnas menyatakan operasi pencarian hari ke-8 terhadap kapal cepat yang membawa rombongan jurnalis di Selat Sunda masih nihil, meski tim SAR gabungan telah menerjunkan armada hingga jarak 500 meter dari Gunung Anak Krakatau. Pemerintah akan mengambil langkah hukum kepada pelaku yang memalsukan beras fortifikasi. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
2: 3, 2, 1. Pemerintah mengumumkan 25 merek beras fortifikasi yang terbukti palsu dan tidak memenuhi standar. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah akan mencabut izin dan menarik peredaran beras fortifikasi palsu dari pasar. Paling penting, pemerintah menggandeng Satgas Pangan Polri, Kementerian Hukum, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus